يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan untuk kalian pembeda. Allah akan berikan kepada kalian pembeda. Pembeda ini ilmu. Ilmu yang dengannya kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Ketika kalian bertakwa, Allah kasih kalian ilmu. Dengan kita terapkan ilmu, maka kita bertakwa. Dan dengan kita bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan ilmu kepada kita. Ya, semangatlah untuk menerapkan ilmu-ilmu kita. Untuk apa kita belajar kalau kita tidak terapkan? Ya, kita menjadi kurang banget ya manfaatnya ketika kita tidak menerapkan ilmu yang kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lam.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼. 타이 apa jalan menuju surga ini, Ustaz? Dulu ketika Nabi Allah Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah tentang ilmu, karena beliau mengatakan, ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka u'ad'uka bih. Kata Nabi Allah Musa, Rabbi, duhai Tuhanku, alimni syai'an adzkuruka u'ad'uka bih. Duhai Rabbi, Rabba ya rubutu Allah, Rabb yang dimaksud asma Allah, duhai Tuhan yang menciptakan diriku dengan proses, alimni, bukan akhbirni, alimni, ij'al nafsi aliman bil ilmi, berikanlah ilmu kepadaku, maknanya beritahulah aku tentang sesuatu yang dengan itu aku bisa adzkuruka wa aduka bih, aku bisa selalu mengingatmu dan berdoa kepadamu. Ini kan makna istirja ya. Istirja itu kita ingat Allah, kita balikin ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan bakal balik ke Allah. Ya, kalau Fudail bin Iyad ngomong sama orang, kamu bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, afahimta anil makna? Tahukah engkau maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini? Beliau mengatakan innalillahi ini adalah sumpah kita untuk mengatakan bahwa kita ini milik Allah. Berarti otomatis orang yang mengatakan kita ini milik Allah, kita adalah hamba Allah. Dan seorang hamba tahu konsekuensi dia dicipta untuk beribadah kepada Allah. Dan dia tahu kalau ibadah hanya untuk Allah, maka dia apapun nanti yang mengganggu dia dalam ubudiyah, dia akan batalkan. Dipahami oleh ulama, di sini orang berilmu tentang la ilaha illallah, ada nafi wal isbat, menghapus Tuhan, menetapkan hanya Allah. La ilaha, hapus Tuhan, tidak ada ilah. Illallah at-tasbit, tetapkan hanya Allah. Masya Allah ya, kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan ngomong isti'anah sebelum ibadah kita kedepankan. Jangan kamu nanti mengatakan Allah tempat bergantung. Naam, Allah As-Samad. Cuma kan itu ayat kedua. Ayat pertamanya apa? Kul huwallahu ahad. Esakan Allah dulu, baru kau bergantung kepada Allah. Karena nanti banyak orang yang sudah bergantung kepada Allah, tapi demi Allah, dia tidak mengesakan Allah. Ini orang bergantung, dia minta sama Allah. Apa yang dia enggak minta? Semuanya dia minta. Cuma karena dia tidak bergantung kepada Allah saja, maka penghalang nampak. Apa kata Rasul? Inna rajula la yukhramu rizqo bidzambin yusibu. Orang ini terhalang dari jawaban doa, rezeki secara umum, karena maksiat yang dia lakukan. Karena maksiat yang dia lakukan. Kemaksiatan yang paling besar dalam agama kita apa? Kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Kesirikan itu kezoliman yang besar. Nih di akhir zaman ini kesirikan yang sangat menonjol ini, ya orang terjebak dalam syirik-syirik kecil yang dirutinkan, ujub, riya. Karena ada zaiful hadarah. Apa zaiful hadarah? Ada peradaban palsu yang namanya Google, sosial media, YouTube, Instagram dan teman-temannya. Banyak orang hari gini soal pengen semua ritual ibadah yang tadinya dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sekarang tidak. Bahkan ritual ibadah dia pengen dilihat orang, karena target dia bukan pahala tapi follower. Terjadi tidak? Terjadi. Orang baca Quran udah bukan lagi Quran dijadikan sebagai petunjuk, tapi dengan gaya dia membaca, dengan penampilan dia yang update lah, up to date, dia pengen di follow lah. Anak-anak muda dengan gaya rambut dan bajunya casual banget gitu ya. Innalillahi. Ini orang sudah merubah fungsi Quran, padahal hukum asalnya boleh-boleh aja kita baca Quran dengan lantunan yang berbeda asal tajwid tidak rusak. Tapi kalau memang niatnya pengen di follow kan lain cerita. Ya, agar dipuji orang lain cerita. Karena kalau hidup cuma targetnya jadi hafal Quran, berubah fungsi Quran. Dalil Quran turun itu ikra dibaca, bukan ihfaz dihafal. Durasi Anda membaca menimbulkan hafalan. Keuntungan orang yang hafal dimuliakan dengan hadis Nabi yang banyak banget. Ya, tapi tetap hukum asalnya Quran bukan dihafal tapi dibaca. Sehingga dikatakan petunjuk, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran tidak ada keraguan di dalamnya, hudan petunjuk lil muttaqin buat orang yang bertakwa. Kita kalau mau jalan enggak baca petunjuk enggak bakal sampai. Sama dengan perjalanan menuju surga ini. Kalau kita enggak jadikan Quran sebagai petunjuk agak susah. Apapun yang kita rasa di dunia cuma bentuk ujian. Karena Allah sudah bikin komitmen. Kata Allah apa? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Nabi sampaikan. Allah itu kalau cinta dengan seseorang Allah uji. Bahkan riwayat lain mengatakan di diskusi Allah berfirman, "Khayyattu 'abdi min ibadi biibtilaihi." Cara aku melantunkan cinta kepada hamba-Ku kan kuuji dia. Merujuk kepada surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 ketika Allah berfirman, "Alif lam mim ahasibannasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Na'am. Iya. Wallahi ketika Allah tabaraka wa ta'ala Allah jalla wa ala mengatakan alif lam mim ahasibannasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka enggak diuji? Allah uji orang sebelum kalian. Allah uji orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dengan ujian tersebut Allah pengen tahu siapa yang jujur di antara kalian, siapa yang tidak. Asiban nasu ayutraku ayyakul amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka enggak diuji? Wallah. Allah yang mengatakan, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim," kata Allah, "kami telah uji orang sebelum kalian." Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dengan ujian tersebut Allah tahu siapa yang jujur, siapa yang tidak. Karena biasanya orang kalau enggak diuji enggak kelihatan asli hubungan dia dengan Allah. Diuji manusia. Makanya Syekh Abdul Manasir As-Sa'di mengatakan setiap ritual ibadah yang digugurkan akan memiliki bekas pada si pelakunya. Berawal dari pemahaman dia tentang tauhid tadi. Kalau selevel Nabi Musa saja bertanya sama Allah tentang sesuatu yang dia bisa mengingat kepada Allah dan berdoa kepadanya. Kata Allah, "Ya Musa, kul la ilaha illallah." Musa, katakan la ilaha illallah. "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza." Musa balik tanya, "Duhai Tuhanku, bukankah setiap hambamu berkata ini?" Semua mengatakan la ilaha illallah. Hatta sekarang kita tahu pelaku maksiat pun bilang la ilaha illallah. Ya, orang berbuat dosa karena memang basicnya orang Islam, diingetin kemarin ketahuan tuh, "La ilaha illallah," serius gitu lah. Udah di ujung lidah kalimat la ilaha illallah dari zaman Nabi Musa, dia pun mengatakan kullu ibadika yaquluna hadza. Bukankah setiap hambamu berkata la ilaha illallah? Apa kata Allah? "Ya Musa, law anna samawati sab' wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah marat bihna la ilaha illallah." Eh Musa, jangan remehkan kalimat la ilaha illallah itu. Karena kalau 7 lapis langit dan isinya kecuali Aku, dan 7 lapis bumi dan isinya diletakkan pada sebuah daun timbangan, la ilaha illallah pada daun timbangan yang lain malat bihina la ilaha illallah, maka la ilaha illallah lebih berat. Karena la ilaha illallah Allah ciptakan bumi. Karena la ilaha illallah Allah qaddara maqadiral khalaik, Allah takdirkan takdir manusia. Karena la ilaha illallah Allah ciptakan surga dan neraka. Karena la ilaha illallah Allah akan balas orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Allahu Akbar. Maka jalan yang pertama menuju surga ini ulama sepakat mengatakan meluruskan tauhid, mengembalikan hukum asal kalau kita memang tercipta untuk bertauhid. Ya tadi sepintas sudah disampaikan, kalau di antara kita ini juga pada hafal lah ayat viral yang ada di dalam Al-Qur'an yang nyaris semua orang ini hafal ini ayat itulah. Ya. Nyaris semua kalian hafal ayat ini. Kita berasa enggak berasa kita sudah mengatakan Allah tempat bergantung semua makhluk. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Amarnya kan perintah, qul katakan. Kalau perintah dalam agama ini kan disikapi dengan kewajiban kan? Qul amrin fil Islam wajib. Setiap perintah dalam agama ini wajib. Qul katakan merupakan bentuk kewajiban. Qul huwallahu ahad. Ya, kenapa ahad Ustaz bukan wahid? Ya, dulu di majlisnya Syekh Ali Hasan ini beliau menjelaskan tahun 2006 dulu beliau mengatakan, saya mendengar langsung dari beliau, li'anna la syai'un ba'dal ahad. Walakin ba'dal wahid, isnin, selasa, arwah, dan seterusnya. Kenapa mesti wahid enggak, kenapa mesti ahad enggak wahid ya Syekh? Syekh mengatakan tidak ada lagi setelah yang ahad. Tapi setelah yang wahid ada isnin, selasa, dan seterusnya. Maka ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu walikulli wahidin kun wahidan fi wahid. Untuk Allah yang satu esakan Allah. Berarti amar perintah. Tugas kalian mengesakan Allah. Allah sudah esa. Cuma tolong esakan Allah. Kalau kamu mau merasakan Allah As-Samad. Karena kalau tidak nanti doa dibaca sama kata-katanya. Rujukannya pun sama Rasul. Targetnya pun sama Allah, dibaca di masjid yang sama dengan cara yang sama, kok hasilnya bisa berbeda Ustaz? Itu yang dimaksud. Karena tidak main-main, kalau sudah bicara agama enggak main-main. Kita akan bicara iman. Kalau sudah bicara agama enggak main-main, tolong jangan handmade. Ini agama bukan home production. Agama ini Allah yang mengatakan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus pada setiap umat seorang rasul an ya'budullaha wajtanibut taghut untuk mengajarkan cara beribadah menjauhkan taghut. Berarti kalau sampai nanti doa dipanjatkan ke Tuhan yang sama dengan cara yang sama di waktu yang sama, hasilnya bisa beda. Yang dikritisi itu hubunganmu dengan Allah. Jangan salahkan Tuhan. Seringlah kita dengar ayat-ayat dalam Quran, ya surat Al-Baqarah di ujung ayatnya itu ada ayat yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Ada yang nyeletuk, Ustaz, ane udah sering dengar tuh ayat tadi. Duluan ane sama Ustaz dengernya katanya. Tuan dia. Itu ayat bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya, Ustaz. Udah sering dengar, Ustaz. Tapi kenyataannya berat, Ustaz. Ini Palembang, Ustaz, keras. Jangankan kita bicara yang halal, Ustaz. Yang haram aja susah dat itu, apalagi yang halal. Terus, ya ayat itu sudah enggak sesuai lah dengan zaman saat. Anda ngomong gini mau berkoalisi sama saya gitu, untuk menggibah Tuhan. Allahu Akbar. Karena Allah enggak mungkin dusta. Wa ma rabbuka bizalami lil 'abid. Allah yang bilang, hey, Tuhan kalian itu tidak mungkin berbuat zolim. Cobalah kau hafal nama Tuhanmu itu. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah kan punya nama-nama yang sempurna, minta. Adakah kau temukan nama Allah Az-Zalim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Az-Zalim gitu? Tidak ada Allah Az-Zalim. Mana Allah berbuat zalim? Tapi kok kenyataannya berat ini ujian, Ustaz? Ya, pahamilah ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Jadi kalau nanti Anda merasa ujian itu berat, seakan-akan ayat ini tidak betul, bukan ayat yang salah. makna kemanusiaan dalam diri Anda. Karena Allah hanya mengatakan Allah enggak menguji manusia di luar batas kemampuan. Anda manusia apa bukan?
2: Manusia, Tat. Soalnya di Quran juga ada ayat yang mengatakan bahwa ulaika kal an'am bal hum adhal. Ada ayat yang bilang ya, mereka itu seperti an'am, binatang ternak, bakal lebih sesat. Manusia yang dimaksud ini. Ibunya mengandung dia, melahirkan dia, menyusui dia, membesarkan dia di rumah. Ya. Tapi kan kalau manusia itu kan pasti dia sholat kalau sudah dewasa. Dia berbuat baik. Nah kalau binatang kan tidak. Beda kita sama binatang apa kalau kita gak sholat? Gak ada beda, sama. Ibunya mengandung, ibunya melahirkan, ibunya menyusui, membesarkan. Kita gak ada beda. Balhum adol, bahkan lebih sesat. Karena banyak sekali kesesatan yang manusia lakukan yang binatang gak mungkin berbuat seperti itu. Ah. Yang mesti direvisi hubunganmu dengan Allah. Allah enggak mungkin menciptakan kalian dengan ujian yang kalian enggak sanggup. Kalau enggak sanggup, kemanusiaan kalian yang dikritisi. Quran yang bilang bahwa manusia tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah Anda bagaimana? Oh, saya sholat tat, 5 waktu, Ustaz. Saya juga puasa di bulan Ramadan, Ustaz. Alhamdulillah sudah umrah, Ustaz. Ini mau haji saya, Ustaz. Saya sudah menikah, Ustaz. Saya juga bersedekah. Saya Islam, Ustaz. Iya. Al-Hujurat ayat 14 mengatakan bahwa kul lam tu'minu walakin kulu aslamna. Anda memang Islam, sudah tunduk dan patuh. Anda sholat, Anda puasa, Anda zakat, Anda haji, Anda bersedekah, Anda menikah, Anda Islam. Cuma Anda belum beriman. Ayat yang bilang. Ini yang ketangkap sama KPK sholat 5 waktu, enak aja. Yang ngoplos pertama juga sholat 5 waktu. Yang menghujat mencaci maki pemerintah pun sholat 5 waktu. Yang pasang bom bunuh diri juga sholat 5 waktu. Hati-hati. Allah sudah kasih kisi-kisi. Kul Muhammad, katakan lam tu'minu walakin kul aslamna. Katakan Muhammad, mereka belum beriman, cuma baru Islam. Makanya di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35 itu Allah susun tuh tahapan manusia tuh. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Baru wassadiqina wassadiqat, ada tahapan. Islam, iman, patuh, benar. Tahapan pertama. Tahapan berikutnya apa? Orang yang sudah benar dalam beragama siap diuji. Cuma kalau betul dia dalam beragama, sebagaimana yang Allah katakan tadi, qayyattu 'abdi min 'ibadi bibtilaihi, cara aku mengikat tali kasih dengan hambaku, kuuji dia. Aku uji dia, kata Allah. Tapi lihat, ya, wasadiqina wasadiqat wasabirina wasabiran wal khasiina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wassaimina wassaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Ajran aziman surga.

Empat keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Pertama, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah hamba Allah yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, orang yang mengajarkan Al-Qur'an akan mendapatkan pahala orang yang diajarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man 'amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'." Barang siapa menjadi pelopor suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran akan mendapatkan pahala sesuai dengan jerih payahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران." Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sementara dia telah menghafalkannya adalah seperti orang yang bersama malaikat yang mulia. Dan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dalam kondisi bersusah payah untuk belajar membacanya, maka dia mendapatkan dua pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah empat keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanim katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Wa'adakum

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallahu al-adbar thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: basira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadya ma'kufan an yablugha mahillahu

0: ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhul

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

0: lillahi syahida.
1: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Fath.
0: Surat Al-Fath menerangkan tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perdamaian Hudaybiyah dan janji Allah akan kemenangan kaum muslimin. Surat ini ditutup dengan menerangkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Hubungan surat Al-Fath dengan surat Al-Hujurat. 1. Di dalam surat Al-Fath disebutkan perintah memerangi orang-orang kafir, sedang dalam surat Al-Hujurat disebutkan perintah mengadakan perdamaian antara dua golongan dari kaum muslimin yang bersengketa, dan perintah memerangi golongan kaum muslimin yang berbuat aniaya kepada golongan kaum muslimin yang lain, sampai terjaga selalu kesatuan dan persatuan umat Islam. 2. Surat Al-Fath ditutup dengan keterangan mengenai sifat-sifat Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Sedang surat Al-Hujurat dimulai dengan bagaimana seharusnya para sahabat bergaul dengan Nabi Muhammad SAW.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Misalnya sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Kalau misalnya rezeki kita atau uang kita adanya diselipi, lalu Anda pergi ke Senayan misalnya, Anda gak akan dapat, karena rezeki Anda itu adanya diselipi. Nah, Allah berfirman, wa fis sama'i rizqukum, rezeki kalian itu di atas langit. Jadi kenapa kita sibuk ngubek-ngubek yang ada di depan kita, tapi kita lupa mengejar lokasi di mana disitulah rezeki kita, kata yang punya alam semesta ini. Ofis sama iris hukum Muhammad Wa'adun, dan di atas langitlah rizki kalian dan seluruh yang dijanjikan untuk kalian.

0: jawab.
1: Ya, melayat kepada orang kafir. Melayat kepada orang kafir, insya Allah pendapat yang benar adalah tidak boleh. Ya, karena berdasarkan sebuah riwayat, berdasarkan riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika paman beliau Abu Talib radhiyallahu Abu Talib ayahnya Ali bin Abu Talib radhiyallahu an ayahnya Ali wafat, yang meninggal dunia, Ali bin Abu Talib mendatangi Nabi SAW mengatakan inna amma qaddal qadmat, bahwa pamanmu yang tersesat ini telah meninggal, ini ayahnya Ali bin Abu Talib. Maka Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abu Talib, idhab fawarihi, pergi kuburkan. Ya, berdasarkan riwayat ini Nabi SAW tidak ikut mengantarkan jenazah pamannya. Ya, padahal paman beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, karena meninggal dalam keadaan kafir. Dan para ulama diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiznya menyampaikan bahwa tidak dianjurkan untuk melayat kepada orang kafir yang meninggal dunia.
2: Artinya semua yang manfaat tak manfaat ditonton sama orang. Loh, mbok kita bikin yang manfaat.
3: Ana sering sampaikan, cuma memang terkadang masih ada beberapa yang kurang setuju. Ana sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa, umpamanya antum belajar hari ini antum sampaikan. Jangan nunggu lulus. Artinya yang antum dapat hari ini di kelas, hari ini antum sampaikan. Ada yang mengatakan, sudah antum jangan sibuk nyampaikan, antum sibuk belajar. Baik, kalau memang antum sibuk belajar, nggak ada waktu menyampaikan, nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah bukan sibuk belajar, sibuk main gitu. Artinya waktu habis asar, mahasiswa, ya main dia. Habis isya, ya kadang-kadang ngobrol dan itu. Apa nggak bisa setiap hari yang antum dapatkan itu antum sampaikan? Karena banyak orang tersesat itu, boleh jadi karena faktor nggak tahu dan kita tidak menyampaikan, dan semua orang itu ada pengikutnya. Sampai ketika ana wajibkan mahasiswa bikin video, ana wajibkan mereka bikin video 7 hari 7 video, kemudian kita cek di kelas, ternyata ada yang nonton. Jadi ada fulan, antum berapa followernya? 150. Yang ini followernya, ya ada yang masih di bawah 100, ada yang 300, ada yang 1000. Di semua video yang diupload ada yang nonton. Sampai Ustadz Arifin ngomong, antum foto sandal antum diupload ada yang nonton. Apa enggak ditonton sama orang sekarang zaman? Artinya semua yang manfaat tak manfaat ditonton sama orang. Loh, mbok kita bikin yang manfaat. Dan tiap hari kalau kita ngeliat orang itu bikin konten tuh tiap hari. Kenapa kita enggak bikin konten tiap hari? Walaupun tadi kita punya sohib mungkin enggak banyak, ya. Paling enggak sohib SMA kita, sohib apa kita bisa tahu lah, dapat ilmu lah jemaah.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Fathu Makkah, hari yang ditunggu.
1: Tatkala bangsa Arab melihat pertempuran antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya, yakni kabilah Quraisy, mereka berkata,
2: "Biarkan Muhammad berperang melawan kaumnya sendiri. Jika dia menang, maka benar bahwa dirinya seorang nabi dan sekaligus kebanggaan bagi kita bangsa Arab dari umat yang lain. Dan jika sebaliknya, dia kalah, maka kita telah selamat dari kedustaannya."
1: Di sisi lain, ada golongan yang menunggu untuk masuk Islam apabila semua umat manusia telah masuk Islam. Oleh karena itu, mereka menunggu Fathu Makkah, yakni penaklukan kota Makkah. Tidak sama derajat antara yang masuk Islam dan berjihad fisabilillah sebelum Fathu Makkah dengan yang berjihad sesudahnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala,
0: "Tidak sama antara kalian yang berinfak dan berperang sebelum Fathu Makkah atau Hudaibiyah. Mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang berinfak dan berperang sesudahnya."
1: Quran Surat Al-Hadid ayat 10. Amr bin Salimah berkata,
2: "Kaum Arab menunda keislaman mereka karena menanti Fathu Makkah. Maka, tatkala terjadi Fathu Makkah, setiap kabilah bersegera masuk Islam, dan bapakku segera mendahului kaumku masuk Islam."
1: Diriwayatkan oleh Bukhari. Fathu Makkah artinya pembebasan Mekah dari negeri kufur menjadi negeri Islam. Pada hari itu, Allah subhanahu wa ta'ala menolong dan memenangkan tentaranya serta memberantas kekafiran.
0: Nasrullahi wal fath,
1: sebagaimana termaktub dalam surat An-Nasr.
0: Sebab terjadinya Fathu Makkah.
1: Dalam perjanjian damai di Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah, terjadi kesepakatan antara Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya gencatan senjata selama 10 tahun dan boleh bagi siapa saja yang hendak bersekutu dengan Nabi Muhammad atau Quraisy. Maka Bani Bakr bergabung dengan Quraisy, sedangkan Bani Khuza'ah bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua belah pihak berada di masa itu dalam keadaan aman dan damai tanpa perang. Akan tetapi, kaum kafir yang menghalalkan segala sesuatu tidak mungkin iltizam atau komitmen dan memelihara perdamaian. Setelah berlalu setahun lebih, Bani Bakr bersekutu dengan Quraisy memerangi Bani Khuza'ah, sekutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar permusuhan masa lampau antara kedua kabilah tersebut, mereka dibantu oleh Quraisy dengan harta, senjata, dan tentara karena dendam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, maka mereka telah melanggar perjanjian Hudaibiyah dan mengobarkan api peperangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Khuza'ah segera berangkat ke Madinah meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengabulkan permohonan mereka.
0: Quraisy menyesal.
1: Tindakan Quraisy membantu sekutu mereka dalam memerangi sekutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa mereka telah melanggar perdamaian Hudaibiyah, dan mereka menyadari akan hal ini. Mereka menyesal dan takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akibat yang akan timbul dari ulah mereka tersebut. Oleh karena itu, mereka segera mengirim Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang waktu itu masih kafir untuk ke Madinah dengan tujuan untuk memperbaharui akad perjanjian damai. Abu Sufyan radhiyallahu anhu berangkat menuju Madinah untuk memohon maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbaiki perdamaian. Tetapi sesampainya di Madinah, ia tidak bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena malu dan keberatan. Abu Sufyan radhiyallahu anhu menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu agar beliau menjadi duta atau perantara dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kepada Umar radhiyallahu anhu, lalu kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhu. Tetapi mereka semua menolak. Sikap para sahabat mulia ini menunjukkan bahwa tidak ada wala atau loyalitas dan syafaat buat orang-orang kafir. Diriwayatkan bahwa Abu Sufyan radhiyallahu anhu tatkala sampai di Madinah masuk ke rumah putrinya, yakni Ummu Habibah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala hendak duduk di tikar, maka Ummu Habibah melipatnya. Tindakan tersebut yang membuat bapaknya heran seraya mengatakan,
2: "Apakah kamu melipat tikar ini karena jelek, tidak layak aku duduki? Ataukah kamu tidak mengizinkan aku karena kehormatan tikar ini?"
1: Maka Ummu Habibah radhiyallahu anha menjawab,
2: "Ini tikar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah tidak pantas mendudukinya, sedang ayah orang musyrik."
1: Abu Sufyan mengatakan,
2: "Wahai putriku, sekarang kamu menjadi anak yang durhaka setelah pisah dengan orang tuamu."
1: Kemudian dia keluar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajaknya bicara, tetapi beliau diam, tidak menjawabnya sedikit pun. Maka Abu Sufyan kembali ke Mekah dalam keadaan sia-sia, dan ini pertanda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memaafkan karena mereka dalam pelanggaran ini.
0: Rasulullah menyiapkan pasukan.
1: Tibalah saatnya untuk memerangi Quraisy dengan hak, di mana selama ini mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah para sahabatnya untuk bersiap perang. Beliau merahasiakan tujuannya agar Quraisy tidak bersiap perang. Hingga umat Islam kepung negeri mereka, mereka bersiap hingga terkumpul 10.000 tentara. Tidak ada yang tertinggal seorang pun dari Muhajirin dan Ansar, serta kabilah-kabilah yang tinggal di dekat Madinah. Bilangan yang sangat banyak ini menunjukkan betapa besarnya kemenangan Islam selama masa perjanjian Hudaybiyah, yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Fath sebagai hari kemenangan, yang baru berlangsung kurang dari 2 tahun. Betapa banyak yang masuk Islam dalam selang waktu gencatan senjata antara Quraisy dan kaum muslimin. Di tengah perjalanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar menutup semua berita kepada kaum Quraisy, sebab beliau menghendaki penduduk Mekah menyerah dengan damai dan tidak menghendaki adanya peperangan terhadap kaumnya di Mekah. Kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merahasiakan peperangan ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menutup semua berita kepada kaum Quraisy. Akan tetapi, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu demi kemaslahatan diri dan keluarganya mengirim surat ke Mekah lewat seorang wanita, memberitahukan kepada keluarganya dan penduduk Mekah tentang tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan Hatib ini. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali, Zubair dan Miqdad radhiyallahu anhum untuk mengejar wanita tersebut sebelum tiba di Mekah, seraya berkata,
2: "Berangkatlah kalian hingga sampai di Raudhah Khah. Di sana ada seorang wanita membawa surat."
1: Tatkala mereka mendapati wanita itu di tempat tersebut, mereka meminta kepadanya untuk menyerahkan surat, tetapi dia mengingkari bahwa dirinya tidak membawa surat. Maka mereka mengatakan,
2: "Keluarkan surat itu atau kami buka pakaianmu."
1: Lalu dia, wanita itu, mengeluarkannya dari jalinan rambutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Hatib radhiyallahu anhu,
2: "Kenapa engkau melakukan ini, wahai Hatib?"
1: Dia menjawab,
2: "Saya tidak melakukannya karena murtad atau cinta kekafiran, tetapi saya hendak memiliki penolong dari Quraisy yang dapat menjaga kerabat saya."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Dia jujur."
1: Adapun Umar radhiyallahu anhu berkata,
2: "Izinkan saya bunuh orang munafik ini, wahai Rasulullah."

0: Mereka berangkat pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah dalam keadaan berpuasa hingga tiba di Kudait. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dan menyuruh para sahabat untuk berbuka puasa. Sebagaimana biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggalkan Madinah, maka beliau memilih khalifah di Madinah, Abu Ruhmin Kulsum bin Husain. Pembesar Quraisy masuk Islam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya tiba di Mekah, beberapa tokoh Quraisy bertemu beliau untuk masuk Islam. Yang semula mereka akan menuju ke Madinah, di antaranya Abu Sufyan bin Haris, sepupu beliau, dan Abdullah bin Abi Umayyah radhiyallahu anhu, dahulu bersama Abu Jahal menghalangi Abu Talib mengatakan syahadat. Juga paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbas radhiyallahu anhu bersama keluarganya bertemu dengan beliau untuk hijrah ke Madinah. Abbas radhiyallahu anhu telah masuk Islam sebelum itu, tetapi beliau tetap tinggal di Mekah karena maslahat dakwah. Ibnu Abdul Bar mengatakan, sesungguhnya Abbas radhiyallahu anhu telah masuk Islam sebelum perang Khaybar pada tahun ke-6, tetapi beliau menyembunyikan Islamnya karena maslahat dakwah dan menjadi mata-mata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Quraisy di Mekah. Ibnu Hajar berkata, sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu tidak memasukkan Abbas radhiyallahu anhu dalam anggota majlis syura karena beliau tidak hijrah sebelum Fathu Makkah. Padahal Umar radhiyallahu anhu mengetahui keutamaannya dan pernah bertawasul dengannya dalam istisqa. Demikian, wallahu a'lam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Dalam hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbul abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang taqi, yang bertakwa. Sudah kita jelaskan makna takwa tadi. Kemudian al-ghani, yang merasa cukup, qanaah, ghina nafs, ya, tidak hasad sama orang, ya. Tidak tamak dalam mencari dunia, ya. Merasa cukup dengan dirinya, jiwanya merasa cukup. Al-khafi, yaitu seorang yang tidak ingin tersohor, ingin tersembunyi, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya, maksudnya jiwanya kaya, dan al-khafi yaitu seorang yang bersembunyi, tidak ingin tampil, tidak ingin tersohor, ya. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia sebagai orang yang kaya, maksudnya ghina nafs, ya, dan jangan berharap sama orang lain. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, wa man yastaghni yughnihullah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk mencukupkan dirinya, tidak butuh kepada orang lain, maka Allah akan bikin dia tidak butuh kepada orang lain, ya. Makanya biasakan diri kita untuk tidak minta pertolongan. Boleh minta pertolongan kalau dalam kondisi sangat perlu. Allah mengatakan wa ta'awun al-birri wa taqwa, saling tolong menolong kebaikan dan ketakwaan. Tapi jangan jadi kebiasaan kita, sedikit-sedikit kita perintah, sedikit-sedikit kita perintah, tolong ini, tolong ini, tolong ini. Ini tidak baik. Berusaha kita mencukupkan diri kita sendiri, apalagi hati kita berharap sama orang lain. Itu hati-hati. Serahkan hati kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam Al-Qur'an tadi disebutkan juga dalam ayat yang lain, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Karena kalau sampai hati kita berharap kepada orang lain, bahkan dalam perkara dunia kita berharap sama orang lain, kita bertawakal kepada dia, pasti suatu saat kita akan kecewa. Barang siapa yang berharap kepada manusia, suatu saat dia akan kecewa, ya. Maka gantungkanlah harapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang berusaha kerjakan segala urusannya sendiri sehingga dia tidak berutang budi sama orang lain. Ini semampu dia, ya. Ini namanya al-ghani, berusaha untuk tidak butuh kepada orang lain. Dan juga ghina nafs, yaitu berusaha qanaah, menerima dengan apa yang Allah berikan kepada dia sehingga dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Tanya Jawab.
1: Perihal memakai celana di atas mata kaki, mungkin bagi laki-laki ini ya, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, karena sebagian kaum muslimin ada yang berkeyakinan kalau disertai dengan kesombongan. Benar, kalau kita objektif mengkaji, memang ada silang pendapat di antara para ulama tentang hukum isbal. Ada di antara para ulama yang menyatakan tentang terlarangnya isbal secara mutlak, baik dalam keadaan sholat ataupun di luar sholat, baik diiringi sombong ataupun tidak sombong, terlarang. Karena Nabi SAW menyatakan, ma asfala minal ka'baini min izarin fa finnar, apa yang berada di bawah mata kaki dari pakaian, maka itu terancam di neraka. Namun sebagian ulama menyatakan bahwa larangan isbal itu hanya bila diiringi dengan kesombongan, dan itu ada di dalam pembahasan para ulama ini khilaf. Sudah Ustaz, saya pilih ini saja. Kejujuran hati kita untuk milih-milih ini yang kemudian nanti akan dipersidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Milih yang benar atau milih yang pena? Kejujuran hati kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Suka-suka. Dan sekali lagi saya sampaikan, permasalahan seperti ini dalam disiplin ilmu fikih banyak. Jangan sekali-kali kita bicara atau berbuat kecuali dengan ilmu. Saya sangat memotivasi diri saya dan semua yang hadir di sini, dan siapa saja yang mengikuti kebersamaan kita di Masjid Agung Darussalam Purbalingga ini. Ayo kita belajar. Belajar lagi, belajar terus, terus belajar, belajar ilmu agama. Terlalu banyak yang masih belum kita ketahui. Dan kita takut kalau kita mengucapkan atau meyakini atau melakukan sesuatu ternyata tidak benar. Hanya sekedar ikut-ikutan, bukan mengikuti dalil. Makanya tadi disampaikan, kalaulah ada fanatisme, fanatik, maka fanatik itu hanya kepada kebenaran. Imam Malik bin Anas rahimahullah, siapa yang tidak tahu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik saja yang keilmuannya dalam banyak sekali hal, baik dalam akidah, dalam hadis, dalam Quran, dalam tafsir dan dalam sebagainya, beliau ketika ada seseorang datang, yang datang ini utusan satu kabilah di sebuah tempat, membawa puluhan pertanyaan, 40 kah atau sampai 70 pertanyaan. Ternyata dijawab oleh Imam Malik hanya 4 pertanyaan. Maka si penanya berkata, wahai Imam Malik, saya diutus oleh orang sekampung bawa pertanyaan, oleh-olehnya adalah jawaban dari panjenengan, kok panjenengan hanya jawab 4 pertanyaan saja? Imam Malik langsung berkata, sampaikan kepada manusia, Malik tidak tahu. Saya tidak malu dengan itu. Kenapa? Karena beliau takut kalau keliru mengucapkan, keliru berfatwa, keliru membimbing, beliau akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau takut. Dan beliau juga berkata, beliau adalah Imam Daril Hijrah di kota Madinah, beliau itu adalah seorang mufti, pemberi fatwa. Beliau pernah berkata, kullu qawlin yuqbalu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Semua perkataan, semua pendapat bisa diterima sebagai kebenaran atau ditolak karena bukan kebenaran, kecuali yang datang dari yang telah dikuburkan di makam sebelah ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehati-hatian di dalam berucap, meyakini atau mengamalkan Islam. Berilmu, ayo belajar. Yuk belajar lagi. Belajar terus. Diulang lagi 100 kali, 1000 kali. Dipelajari lagi agar tidak keliru, karena semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: kalau misalnya rezeki kita atau uang kita adanya diselipi, lalu Anda pergi ke Senayan misalnya, Anda gak akan dapat. Karena rezeki Anda itu adanya diselipi. Nah Allah berfirman, wa fis sama'i rizqukum. Rezeki kalian itu di atas langit. Jadi kenapa kita sibuk ngubek-ngubek yang ada di depan kita, tapi kita lupa mengejar lokasi di mana disitulah rezeki kita, kata yang punya alam semesta ini. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langitlah rezeki kalian dan seluruh yang dijanjikan untuk kalian.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: قد أفلح

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercelah.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

0: Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.
1: Kisah Musrim, kisah penggugah jiwa. Muhammad bin Sirin, tabi'in yang utama. Kisah awal kehidupan
2: Muhammad bin Sirin Al-Ansari Al-Anasi Al-Basri berkunyah Abu Bakar. Ia adalah seorang imam panutan dan syaikhul Islam. Ayahnya adalah bekas sahaya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas membelinya dari Khalid bin Walid yang menawannya di Ainut Tamr di gurun pasir Irak dekat Al-Anbar. Anas menjanjikan kebebasan bagi budaknya itu bila ia mampu membayar sejumlah uang. Sirin pun berhasil melunasinya hingga menjadi seorang yang merdeka. Adapun ibu Muhammad bin Sirin bernama Sofiyah, sang ibu pernah menjadi sahaya Abu Bakar. Nasab dan status sosial rendah tidak menghalangi seseorang dari kemuliaan. Kedua orang tua Muhammad bin Sirin adalah bekas budak, namun sang anak menjadi tokoh terkemuka, diingat hingga sekarang, belasan abad lamanya. Siapa yang nasabnya tinggi, memiliki jabatan dan kedudukan, tapi jauh dari ketakwaan, hal itu hanyalah kebanggaan yang tidak bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya." Hadis riwayat Muslim. Anas bin Sirin, saudara Anas, berkata, "Saudaraku Muhammad dilahirkan 2 tahun sebelum kekhalifahan Umar berakhir, sedangkan aku dilahirkan 1 tahun setelahnya." Adz-Dzahabi As-Siyar. Mengenal Muhammad bin Sirin, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, bahwa Muhammad bin Sirin adalah seorang yang sibuk setiap harinya. Beliau adalah seorang yang sering was-was, sampai-sampai kalau berwudu, ia mencuci kakinya hingga betis. Di zaman dulu, orang-orang membuat stempel bisa mewakili tanda tangan dengan cincin yang mereka pakai. Karena itu, cincinnya biasanya diberi nama. Muhammad bin Sirin pun demikian. Ia menamai cincinnya dengan kunyahnya Abu Bakar. Dan ia kenakan cincin itu di tangan kirinya. Ia juga terbiasa menggunakan syal. Di musim dingin, ia memakai jubah putih, imamah putih, dan pakaian dari kulit hewan.
1: Kehati-hatian dalam mencari rizki.
2: Dari As-Sirri bin Yahya, ia berkata,
3: "Muhammad bin Sirin pernah meninggalkan nilai keuntungan 40 ribu dalam suatu permasalahan yang masih diperselisihkan oleh seorang ulama." Ismail Al-Asbahani.
1: Kerendahan hati.
2: Muhammad bin Sirin adalah seseorang yang dikenal memiliki kemampuan menafsirkan mimpi. Suatu hari, Ma'mar berkata,
3: "Ada seseorang yang datang menemui Ibnu Sirin. Ia berkata, 'Aku melihat dalam mimpiku ada seekor merpati memakan mutiara. Keluarlah dari merpati itu sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia makan. Aku lihat merpati lain yang juga memakan mutiara. Kemudian, keluar sesuatu yang lebih kecil dari apa yang dia makan. Setelah itu, kulihat merpati lain memakan mutiara. Kemudian keluar darinya sesuatu yang sama besarnya dengan yang ia makan."
2: Muhammad bin Sirin berkata, "Yang pertama, itu adalah Al-Hasan. Ia mendengar hadis dan ia perbagus pengucapannya. Kemudian, ia dapatkan hikmah-hikmahnya. Adapun yang kecil, itu adalah aku. Aku mendengar hadis, namun aku lupa hadis tersebut. Adapun yang keluar sama dengan yang masuk, itu adalah Qatadah. Ia adalah orang yang paling kuat hafalannya." Khalid Ar-Ribat.
1: Berbakti kepada ibu.
2: Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin sendiri bahwa setiap ibunya memandang dan berbicara dengannya, pasti ia menunduk dan merendah pada ibunya. Hisham bin Hasan berkata, "Hafsah binti Sirin, saudari Muhammad, berkata, 'Ibu Muhammad bin Sirin adalah ibu Muhammad Al-Hijaziyah, sang ibu sangat suka dengan pakaian yang diwantek. Apabila Muhammad bin Sirin membeli pakaian, ia akan belikan pakaian terbaik untuk ibunya. Saat tiba hari Id, ia wantek pakaian itu, aku tak pernah melihatnya meninggikan suara pada ibu. Saat ia bicara penuh dengan kelembutan. Ibnu As-Sakir. Diriwayatkan, apabila Muhammad bin Sirin bersama ibunya dan orang yang tak mengenalnya melihat hal itu, pastilah orang-orang itu menyangka dia sedang sakit, karena ia menundukkan suaranya saat berbicara dengan sang ibu. Ibnu Sa'ad.
1: Wara', menjauhi yang haram dan syubhat.
2: Wara' secara sederhana berarti meninggalkan perkara haram dan syubhat. Itu asalnya. Dari Bakar bin Abdullah Al-Mazini, ia berkata,
3: siapa yang senang melihat orang yang paling wara' di zamannya, maka lihatlah Muhammad bin Sirin. Demi Allah, kami tidak menemui orang yang lebih wara' melebihi dirinya.
2: Dari Asim Al-Ahlul, ia mendengar Muriqan Al-Ujili berkata,
3: aku tak pernah melihat seseorang yang paling paham tentang wara' dan paling wara' dalam fikihnya melebihi Muhammad bin Sirin.
2: Khatib Al-Baghdadi. Dari Hammad bin Zaid, dari Utsman Al-Buti, ia berkata, tidak ada seorang pun di kota Basrah yang paling berilmu tentang hukum melebihi Ibnu Sirin. Hisham bin Hasan. Suatu hari, Muhammad bin Sirin tampak murung dan bersedih. Ada yang bertanya,
3: mengapa murung seperti ini? Abu Bakar, kunyah dari Ibnu Sirin. Ia menjawab, kesedihan ini dikarenakan dosa yang kulakukan 40 tahun yang lalu.
2: Ibnu As-Sakir. Dari ucapan Ibnu Sirin ini, kita mengetahui dari mana datangnya perasaan sedih dan gundah yang sering kita alami. Itu adalah buah pahit dari dosa yang telah kita lakukan. Bedanya adalah kita tidak mengetahui gundah tersebut akibat dosa yang mana. Karena terlalu banyak kita melakukan perbuatan dosa, kita tak mampu menunjuk dari dosa mana kesedihan itu berasal. Sedangkan Muhammad bin Sirin, ia bisa tahu gundah itu berasal dari dosa yang mana, karena sedikitnya perbuatan dosa yang ia lakukan. Masya Allah. Seperti halnya Nabi Ibrahim, ia mampu mengingat jumlah kebohongannya karena beliau sedikit sekali berbohong. Sementara kita tak bisa menghitung lagi berapa jumlah kebohongan kita karena terlalu banyak untuk diingat.
1: Menjaga kehormatan dan wibawa.
2: Ada yang mengatakan bahwa Muhammad bin Sirin tidak makan di hadapan banyak orang. Saat ia diundang, ia akan datang namun tidak makan. Apabila Muhammad bin Sirin diundang ke sebuah acara, beliau masuk ke rumahnya dan berkata,
3: beri aku sedikit minuman.
2: Orang-orang bertanya, mengapa hanya sedikit saja? Ia menjawab,
3: aku tidak suka memuaskan rasa laparku dengan mengambil jatah makan orang.
2: Ismail Al-Asbahani. Muhammad bin Sirin mendengar seseorang yang mencela Al-Hajjaj bin Yusuf. Ia datangi orang tersebut dan berkata,
3: ada apa? Di akhirat nanti, dosa terkecil yang pernah kau lakukan lebih berat bagimu daripada dosa terbesarnya Al-Hajjaj. Ketahuilah bahwa Allah itu maha bijaksana dan maha adil. Kalau Allah menyiksa Al-Hajjaj atas kezalimannya terhadap orang lain, pasti Allah juga akan mengadab seseorang yang menzalimi Al-Hajjaj. Karena itu, jangan sibukkan dirimu dengan mencela seorang pun.
1: Ibadahnya.
2: Ibnu Sirin punya kebiasaan membaca 7 wirid di malam hari. Kalau ada bacaan tersebut yang ia lewatkan, maka akan ia baca di siang hari. Ia terbiasa berpuasa 1 hari dan tidak berpuasa di hari berikutnya, atau puasa Daud. Hal ini menunjukkan konsistennya dalam menunaikan amalan hariannya. Dan amalan yang utama adalah amalan yang dilakukan secara konsisten. Dari Bishr bin Umar, ia berkata,
3: Ummu Ibad, istri dari Hisham bin Hasan, menyampaikan kepadaku, kami pernah singgah bersama Muhammad bin Sirin di suatu tempat. Kami mendengar tangisnya di malam hari dan tawanya di siang hari.
2: Artinya, saat ia menyendiri dengan mengagungkan Allah, ia menunjukkan rasa takut dan merenungi kesalahan-kesalahannya. Saat bersama dengan manusia, di siang hari, ia menunjukkan wajah yang ceria, bukan sebaliknya. Diriwayatkan pula bahwa Muhammad bin Sirin rahimahullah tidaklah memasuki pasar di siang hari kecuali dalam keadaan bertakbir, bertasbih, dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian seseorang berkata kepadanya,
3: Hai Abu Bakar, apakah di waktu seperti ini?
2: Ia menjawab, ini adalah waktu di mana banyak orang sedang lalai. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang demikian. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual-beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur ayat 37. Bercanda. Sebagian orang kalau sudah menjadi tokoh, hilanglah selera humornya. Ia menganggap wibawanya akan jatuh kalau sesekali bercanda dan tertawa. Padahal, canda dan tawa adalah pemanis interaksi dan merekatkan hubungan selama itu tidak berlebihan. Muhammad bin Sirin rahimahullah dikenal sebagai sosok yang teguh pendirian, penasihat, kuat memegang kebenaran. Semua itu bukan berarti beliau tak memiliki selera humor yang baik. Bahkan ia dikenal sebagai seorang yang suka tertawa dan bercanda. Tafsir mimpi. Sebagian orang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ketajaman firasat dan kemampuan menafsirkan mimpi dengan tepat. Di antara orang tersebut adalah Muhammad bin Sirin. Pernah ada seseorang bertanya kepadanya,
3: "Aku bermimpi bahwa aku menjilat madu dari sebuah gelas minum yang terbuat dari permata."
2: Ibnu Sirin menjawab, "Bertakwalah kepada Allah, ulangilah hafalan Al-Quranmu, karena sesungguhnya engkau membacanya, kemudian melupakannya." Ada seseorang yang bertanya,
3: "Aku bermimpi buang air kecil darah."
2: Ia menjawab, "Apakah kau mendatang istrimu dalam keadaan haid?"
3: "Iya."
2: Jawabnya, "Bertakwalah kepada Allah dan jangan kau ulangi hal itu," kata Ibnu Sirin. Ada seseorang yang berkata pada Ibnu Sirin, "Aku bermimpi bahwa aku memegang gelas terbuat dari kaca yang berisi air. Kemudian gelas itu pecah, tapi airnya tetap ada." Ibnu Sirin menanggapi, "Bertakwalah kepada Allah, engkau tidak mimpi apapun. Subhanallah," kata orang tersebut. Ibnu Sirin melanjutkan, "Siapa yang dusta, aku tidak menanggungnya. Tapi istrimu akan melahirkan kemudian meninggal, sementara anaknya tetap hidup." Saat orang tersebut pergi, ia berkata,
3: "Demi Allah, aku memang tak memimpikan apapun."
2: Kemudian istrinya melahirkan dan meninggal.
1: Wafat.
2: Sejarawan sepakat kalau Muhammad bin Sirin wafat di kota Basrah pada tahun 110 Hijriah, tepat 100 hari setelah wafatnya Al-Hasan Al-Basri. Muhammad bin Zaid berkata,
3: "Hasan wafat di awal Rajab tahun 110 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Sirin wafat 9 hari setelah berlalu bulan Syawal tahun 110 Hijriah."
2: Wasiat Muhammad bin Sirin rahimahullah untuk keluarganya sepeninggalnya adalah agar mereka bertakwa kepada Allah dan memperbaiki hubungan sesama mereka, kemudian agar mereka menaati Allah dan Rasulnya kalau mereka benar-benar orang yang beriman. Ia juga mewasiati keluarganya dengan wasiat Ibrahim dan Ya'kub kepada keluarganya.
3: "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam."
2: Ia juga mewasiatkan agar keluarganya menjadi saudara yang saling menolong dan mencintai di atas agama, dan mengatakan bahwa menjaga kesucian diri dan jujur adalah lebih baik, lebih kekal, dan lebih mulia dari zina dan dusta. Ibnu Sa'ad, At-Tabaqat Al-Kubra. Demikian, Allahu A'lam.
4: Orang yang cinta sepak bola, lalu pertandingan jam 2 malam, nurut nggak? Nurut, dibela-belain. Karena seorang pencinta itu DNA-nya mengikuti yang ia cintai. Penasaran tentang hal yang berhubungan dengan yang dicintainya. Nah, ketika seorang mencintai Allah dan Rasulnya, lalu mencintai kampung akhiratnya, maka ia akan ingin tahu aja tuh. Sekarang tanya diri kita, senurut apa kita dengan tuntunan Rasulullah SAW? Makanya kan kata para ulama, jangan melihat kecil atau besarnya, lihat siapa yang kamu ikuti dan turuti. Makanya kan penggemar seorang idol gitu, cara berpakaian diikutin. Apakah masukin t-shirt atau keluarkan t-shirt diikutin. Nanti idolnya pakai gaya gombrong, gombrong bajunya. Sampai potongan rambut diikutin. Dan orang-orang yang jatuh cinta tuh jarang nanya, kenapa sih? Nah, kenapa kita tuh kalau udah ketemu sabda Nabi SAW, kok yang lebih sering kalimat yang meluncur itu, kenapa sih? Emangnya harus begitu ya? Seorang pengikut akan semangat mempelajari dan mengamalkan. Karena pencinta itu susah bosan. Pertanyaannya, dalam setahun seberapa kali kakek nenek bosan sama cucu? Gak pernah bosan. Kenapa? Karena kakek nenek itu cinta sama cucu.

Tiga keutamaan surat Al-Kahfi. Pertama, mendapatkan cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu min an-nur fi ma bainahu wa bainal baitil hatiq." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kedua, mendapatkan cahaya di antara dua Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu min an-nur ma bainal jum'atayn." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ketiga, akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min awal surah Al-Kahf, usima min ad-dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan surat Al-Kahfi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: jawab.
1: Dari Siva, Assalamualaikum Kak Erlan, Waalaikumsalam. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah. Kak Erlan izin bertanya, bagaimana ya cara istiqomah menerapkan ilmu parenting dalam diri kita? Kadang-kadang masih khilaf. Ketika pas ikut parenting sadar akan kesalahan, tapi pas hadapin langsung kadang nggak terkontrol. Bagaimana ya solusinya Kak Erlan? Syukran jazakallahu khairan. Wa jazakillah khairan. Ya ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa setiap manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan. Kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Namun setiap orang yang berbuat kesalahan, yang terbaik dari mereka adalah yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Orang tua pasti punya salahnya. Bahkan pakar parenting, psikolog terkenal sekalipun pasti pernah melakukan kesalahan di dalam pendidikan dan pengasuhan. Gak ada yang sempurna. Karena begitulah kata Allah, orang yang pengen istiqomah, tadi kan ditanya gimana Kak Erlan bisa istiqomah menerapkan ilmu parenting. Gak akan ada orang yang bisa istiqomah dengan ideal dan sempurna. Pasti ada salahnya, pasti ada kurangnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an surat Fussilat, fastaqimu ilaih wastaghfiru, kata Allah. Beristiqomahlah kepada Allah, kemudian beristighfarlah. Kata Syekh Abdul Razak, ini ayat unik nih. Karena setelah Allah perintahkan istiqomah, Allah perintahkan kita untuk beristighfar. Apa maksudnya? Kalau kita habis berbuat maksiat, disuruh beristighfar, ini sesuai dengan akal. Tapi kok setelah istiqomah, Allah suruh kita beristighfar? Maka jawabannya, kata Syekh Abdul Razak dan juga Ibnu Hajar, beliau terangkan bahwa yang namanya seseorang gak akan pernah bisa sempurna dalam keistiqomahannya. Pasti ada kurangnya, pasti ada cacatnya, pasti ada celahnya. Makanya untuk menambal kekurangan itu semua, Allah perintahkan istighfar setelahnya. Fastaqimu ilaih wastaghfir. Coba nanti ayah bunda lihat surat Fussilat ayat ke-6. Beristiqomahlah kepada Allah, kemudian beristighfarlah. Di usaha kita dalam menjaga keistiqomahan sebagai orang tua, pengen jadi orang tua yang baik sama anak, tapi kadang-kadang suka gak terkontrol, suka marah, dan itu adalah hal yang realistis dan wajar. Maka setelah kita gak sengaja berbuat salah, maka kita minta maaf. Gak sengaja marah sama anak, kita minta maaf. Kita sampaikan kita gak suka, kita sampaikan kita tadi marah, sebabnya kenapa, kita berharap semoga anak tidak mengulanginya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tapi setelah marah itu kita bertobat kepada Allah dan terbuka dengan anak kita. Ya, supaya anak kita juga bisa mengambil pelajarannya. Jadi kemudian kita bertekad tidak mengulangi lagi dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menerapkan ilmu-ilmu yang kita punya. Jadi tetap memang harus realistis, santai saja ya. Semoga Allah membimbing dan memberikan taufik hidayah kepada kita semua.

0: apakah Anda?
1: Alhamdulillah ya lahisani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da ila ridwani wa huma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik dengan judul jangan bosan untuk beramal soleh. Kenapa? Kalau kita bosan berarti kita berhenti beramal. Kalau kita berhenti beramal berarti panen kita di akhirat semakin sedikit. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita kalau bisa panjang umur tetapi dalam ketaatan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang yaitu orang yang panjang umur dan baik apa? Amalnya. Karena secara perhitungan, kalau kita perhitungan, orang yang panjang umur dia melakukan ketaatan dan dia pasti terjerumus dalam maksiat, namanya manusia. Tapi kalau dia melakukan satu ketaatan, minimal 10 kali lipat pahalanya. Bisa sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Tapi kalau dia maksiat, dihitung cuma satu. Saya bukan bilang kalau gitu maksiat banyak masih menang, enggak ya. Tapi maksud saya, taruhlah seorang berusaha bertakwa kepada Allah dan dia terjatuh dalam dosa, dia tobat, dosa, bertobat. Taruh dia terjatuh dalam dosa, dia pun satu dosa dihitung satu maksiat itu dosa. Tapi kalau kebaikan, satu kebaikan dihitung minimal berapa? 10 kali lipat. Sehingga bertambah umurnya, bertambah amalnya, maka semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan bosan untuk beramal soleh, ya, karena subhanallah, kita kalau beramal sedikit di dunia, maka ganjarannya sempurna dan abadi. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, Rak'atul fajri khairu minad dunya wa fiha. Dua rakaat sebelum salat subuh, yaitu dua rakaat salat sunnah subuh, qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita salat dua rakaat paling 3 menit, 2 menit, ternyata ganjarannya adalah kebaikan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, bahkan abadi, ganjaran yang abadi. Maka kita jangan sampai berhenti beramal, terus beramal. Oleh karena kita sadar bahwasanya setiap detik yang kita lewati adalah ladang pahala yang bisa kita optimalkan, kita tidak buang-buang, sehingga kita bisa continue dalam beramal soleh. Dan jangan pernah kita meremehkan amal soleh apapun. Rasulullah SAW melarang, kata Rasulullah SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian meremehkan amal soleh apapun, kebaikan apapun, meskipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Ternyata dalam contoh ini Rasulullah SAW menyebutkan amal soleh yang bukan dalam bentuk baca Quran, sholat, tetapi amal soleh mu'amalah, yaitu senyum ketika bertemu dengan saudara yang mungkin dianggap sepele, tapi kata Nabi jangan pernah sepelekan. Yang penting kamu senyum, karena Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada perhitungannya. Allah tidak akan lupa hal tersebut, dan pasti tercatat dan pasti ada ganjarannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebajikan meskipun seringan dzarrah, dia pasti melihat hasilnya. Mungkin kita tidak peduli, kata Nabi jangan remehkan amal sekecil apapun, seringan apapun, meskipun hanya sekedar tersenyum. Oleh karena sedekah pun jangan disepelekan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Maksud hadis ini bukan Rasulullah ngajarin kita untuk pelit, tidak. Tetapi Rasulullah mengajarin kalau kalian punya harta sedikit dan hanya punya satu penggal korma, maka jangan merasa remeh untuk bersedekah meskipun hanya sepenggal korma. Apapun yang bisa kita berikan, kalau itu bermanfaat, berikan. Meskipun mungkin tidak bernilai besar di mata orang, tapi bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallam, sabaqo dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Sungguh sekeping dirham bisa mengungguli 100.000 dirham. Kok bisa, kata para sahabat, satu keping dirham bisa mengungguli 100.000 dirham? Maka Rasulullah menjelaskan, ada seorang punya harta cuma 2 dirham. Kemudian fakhtara ahsanuhuma, kemudian dia ambil dirham yang paling terbaik. Karena dulu dirham dalam bentuk keping, maka dia pun fatasaddaq ajwadahuma, maka dia pun bersedekah dengan dirham yang terbaik. Maka dengan demikian dia telah bersedekah dengan setengah hartanya. Sementara yang satu dia punya dirham mungkin jutaan dirham, jutaan dirham. Crazy rich, super kaya. Ketika dia ambil 100.000 dirham tidak ada nilainya dengan apa yang tersisa. Maka yang pertama bisa jadi unggul. Kenapa? Dia bersedekah padahal dia lagi butuh dengan harta tersebut. Dan dia bersedekah ternyata setengah hartanya. Dan dia pilih kepingan dirham yang terbaik. Berbeda dengan yang kedua, mungkin harta dia sangat banyak dan dia tidak butuh dengan 100.000 dirham. Dan dia bersedekah berbeda dengan hati dari orang yang pertama yang bersedekah dengan penuh perhatian. Maka bisa jadi satu keping dirham mengungguli 100.000 keping dirham. Makanya Ibnu Mubarak berkata, rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyyah. Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Dan betapa banyak amal yang besar jadi kecil nilainya gara-gara niat yang salah. Maka seorang berusaha dalam hidup ini beramal soleh, terus beramal, karena kalau semakin banyak amalnya maka semakin tinggi levelnya di surga. Sebagaimana kita ketahui, para ulama berkata, an-najatu minan nar bimaghfirati minallah, selamat dari neraka karena ampunan Allah. Dukhulul jannah birahmatin minallah, adapun masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Masuk surga dengan rahmat Allah, tetapi level di surga, waqtisamul manazil wad darajat bil a'mal, tetapi level-level di surga tergantung dengan amal. Allah mengatakan, walikullin darajatu mimma amilu, masing-masing mendapatkan derajat berdasarkan amal mereka. Kata Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian surga berdasarkan amal kalian. Allah berfirman, ya, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makanlah dan minumlah bersenang-senanglah di surga dengan sebab amal soleh yang kalian lakukan selama di dunia. Maka kata Ali bin Abi Thalib, al-yawma amalun bila hisab, sekarang kita bisa beramal, tidak ada yang menghisab kita. Godan hisabun bila amal, besok kita cuma bisa dihisab dan kita tidak bisa beramal soleh lagi. Nah sekarang kita masih hidup, masih bisa beramal, maka semangat, semangat beramal. Orang-orang yang sudah meninggal, mereka sudah tidak bisa beramal, beramal lagi. Ya, kalau kita tanya sama mereka mungkin mau pingin apa, mereka pingin hidup untuk beramal. Ya. Lihatlah bagaimana Allah kisahkan seorang yang akan meninggal dunia, maka dia ingin bisa beramal. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akun minas salihin. Berinfaklah kalian sebelum datang kematian ajal kepada salah seorang dari kalian, maka dia berkata, ya Rabbku, tundalah kematianku barang sebentar aja, aku ingin ditunda, jangan mati sekarang, 10 menit, 15 menit, buat apa? Fa as-saddaqa, aku ingin bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang yang saleh. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha, dan Allah tidak akan menunda kematian jika telah datang ajal seseorang. Wallahu khabirum bima ta'malun, Allah Maha tahu tentang apa yang kalian kerjakan. Itu angan-angan orang yang menghadapi sakaratul maut. Angan-angannya apa? Ingin ditunda kematiannya, ajalnya barang sebentar. Buat apa? Untuk bisa beramal, beramal soleh. Untuk bisa beramal. Ada riwayat, ada seorang salaf, dia menjenguk orang mati. Kemudian setelah itu dia sholat dengan sholat yang biasa-biasa, tidak begitu serius. Kemudian dia tidur. Dalam mimpinya, orang mati tersebut bicara sama dia. Kau tadi sholat biasa-biasa saja, tidak serius. Saya ingin bisa sholat seperti itu, meskipun tidak serius, yang penting bisa sholat. Karena orang mati sudah tidak bisa beramal, beramal lagi. Mumpung kita masih hidup, maka bagaimana kita bisa menjadikan amal kita continue dan kita tidak bosan. Taib.

para nabi dan rasul yang pertama kali didakwahkan apa? Tauhid. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad ke Yaman, mengutus para sahabat ke kabilah-kabilah, ternyata yang Rasulullah wasiatkan kepada da'i-da'i itu tauhid dulu. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahlal kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaih ila an yuwahhidullah. Sesungguhnya engkau hai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan yaitu sampai mereka mentauhidkan Allah. Ada tidak nabi yang memulai dakwahnya dari politik? Enggak ada. Enggak ada apa? Rasul yang memulai dakwah dari ekonomi? Enggak ada. Semua nabi, semua rasul yang pertama kali mereka mulai apa? Tauhid, tauhid, tauhid. Kenapa? Karena itu kunci diterimanya amal. Amal sebesar apapun kalau tidak bertauhid percuma. Allah berfirman, la in asyraqta la yahbatanna amalu. Jika kamu berbuat syirik, maka Allah akan batalkan seluruh amalan.

0: Musri, kisah penggugah jiwa.
1: Haji Wada, perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Segala sesuatu akan ada akhirnya. Setiap kisah ada penutupnya. Manusia datang, kemudian mereka pergi. Awalnya mereka mengucapkan salam pertemuan, lalu kemudian mereka berlalu dengan perpisahan. Hal demikian terjadi pada setiap orang, tidak terkecuali Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang dengan risalah dari sisi Rabbnya. Setelah sempurna apa yang diperintahkan kepada beliau, saat itulah beliau kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu momen besar yang menjadi perpisahan beliau dengan umatnya. Momen itu adalah peristiwa Haji Wada', haji perpisahan. Saat itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sebagian buah dari dakwah beliau alaihi salatu wassalam sebelum beliau berpulang ke Rafiqul A'la. Beliau diperlihatkan hampir semua wilayah di Jazirah Arab telah menerima cahaya Islam. Orang-orang berbondong-bondong memeluk agama Allah. Agama Islam telah kokoh, bendera-bendera tauhid telah berkibar di berbagai tempat. Dan Mekah telah kembali pada hakikatnya, di mana Allah ditauhidkan dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Tanda wafat Nabi sebagai peringan musibah. Pada akhir tahun 10 Hijriah, tampaklah beberapa tanda yang mengindikasikan bahwasanya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Hal ini merupakan salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Dengan tanda-tanda tersebut, mereka bisa mempersiapkan jiwa mereka untuk menerima suatu musibah berat yang akan menimpa mereka. Karena tidak ada musibah yang lebih berat bagi para sahabat melebihi musibah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda tersebut adalah Haji Wada'. Pada bulan Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah, mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri untuk menunaikan haji yang pertama sekaligus yang terakhir dalam kehidupan beliau, yang kemudian dicatat sejarah dengan istilah Haji Wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kaum muslimin dari berbagai kabilah untuk menunaikan ibadah haji bersama beliau. Diriwayatkan jamaah haji pada tahun itu berjumlah 100.000 orang, bahkan lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah menuju Mekah saat bulan Dzulqa'dah tersisa 4 hari lagi. Beliau berangkat setelah menunaikan salat zuhur dan sampai di Dzulhulaifah sebelum asar. Di tempat itu, beliau menunaikan salat asar dengan qasar, kemudian mengenakan pakaian ihram. Setelah menempuh 8 hari perjalanan, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanah kelahirannya, tanah suci Makkah al-Mukarramah. Beliau tawaf di Ka'bah, setelah itu sa'i antara Safa dan Marwah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah 10 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Mina. Beliau salat zuhur, asar, maghrib, dan isya di sana. Kemudian bermalam di Mina dan menunaikan sholat subuh juga di tempat itu. Setelah matahari terbit, beliau berangkat menuju Arafah. Setelah matahari mulai bergeser, condong ke barat, beliau sallallahu alaihi wasallam mulai memberikan khutbah. Dan tempat di mana beliau berkhutbah dibangun sebuah masjid pada pertengahan abad kedua Hijriah oleh penguasa Abbasiyah dan diberi nama Masjid Namirah. Di akhir khutbahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian akan ditanya tentangku, apa yang akan kalian katakan?" Para sahabat menjawab, "Kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah menasihati." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seraya mengangkat jari telunjuk beliau ke arah langit, lalu mengarahkannya kembali ke hadapan manusia yang hadir ketika itu. Beliau bersabda, "Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah." Beliau mengucapkannya 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Setelah beliau berkhutbah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan untuk kalian nikmatku dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagi kalian. Setelah ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab menangis. Lalu ditanyakan kepada beliau, apa yang menyebabkanmu menangis? Sesungguhnya jika telah terjadi kesempurnaan, maka setelahnya

0: pula syariat ini disempurnakan. Dalam kesempatan lainnya di Mina, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali berkhutbah. Beliau bersabda, bertanya kepada para sahabat, "Bulan apakah ini?" Maka para sahabat mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau diam sampai-sampai para sahabat mengira beliau akan mengganti nama bulan ini. Lalu beliau kembali bersabda, "Bukankah ini bulan Dzulhijjah?" Maka para sahabat menjawab, "Benar." Beliau melanjutkan, "Negeri apa ini?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau kembali diam sampai-sampai para sahabat mengira beliau akan mengganti nama tempat ini. Lalu beliau bersabda, "Bukankah ini negeri Al-Haram?" Maka kami menjawab, "Iya, ini tanah haram." Beliau melanjutkan, "Lalu hari apa ini?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau kembali diam dan sampai-sampai kami para sahabat mengira beliau akan mengganti nama hari ini. Lalu beliau bersabda, "Bukankah ini hari Nahar, hari menyembelih kurban?" Para sahabat menjawab, "Iya, ini hari Nahar." Kemudian beliau bersabda, "Sungguhnya darah dan harta kalian haram, sebagaimana sucinya hari kalian ini, di negeri kalian ini, dan di bulan kalian ini, sampai hari di mana kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Bukankah aku telah menyampaikan?" Para sahabat menjawab, "Iya, engkau telah menyampaikan." Maka hendaklah orang-orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena terkadang yang disampaikan lebih mengerti dari yang mendengar langsung. Janganlah kalian kufur sepeninggalku, sebagian kalian saling membunuh sebagian yang lain. Setelah khutbah ini, beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mencukur rambut, kemudian menunggangi kendaraan beliau berangkat menuju Makkah untuk melakukan tawaf ifadah dan salat zuhur di Makkah. Di sana beliau meminum air zam-zam. Setelah itu beliau kembali ke Mina dan bermalam di sana. Pada tanggal 11 Dzulhijjah, saat matahari mulai tergelincir ke barat, beliau menuju Jamarat untuk melempar jumrah. Dan di sana beliau kembali berkhutbah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abi Nadrah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah bahwasanya Rabb kalian itu satu dan bapa kalian juga satu. Dan ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam non-Arab. Tidak pula orang Ajam atas orang Arab. Tidak pula orang berkulit merah atas orang berkulit hitam. Dan tidak pula orang berkulit hitam di atas orang berkulit merah, kecuali atas dasar ketakwaan." Kemudian beliau bertanya, "Bukankah aku telah menyampaikan?" Para sahabat kemudian menjawab, "Engkau ya Rasulullah telah menyampaikan." Setelah itu beliau mengingatkan kembali tentang haramnya mengganggu harta, menumpahkan darah, dan mencederai kehormatan. Lalu memerintahkan para sahabat untuk menyampaikannya kepada yang tidak hadir. Beliau SAW menetap di Mina di hari Tashrik yang ketiga. Setelah itu menuju Makkah untuk melaksanakan tawaf wada'. Kemudian beliau langsung berangkat menuju Madinah dan berakhirlah prosesi haji yang beliau lakukan. Inilah momen terbesar berkumpulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya untuk terakhir kalinya. Beliau mengulang-ulang ucapan, "Bukankah aku telah menyampaikan?" Persaksian dari umatnya sendiri bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah yang telah Allah amanahkan kepada beliau, sekaligus sebagai pertanda sudah dekatnya ajal beliau. Kurang lebih 3 bulan kemudian, beliau sallallahu alaihi wasallam pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan dunia fana ini menuju Rabbnya. Beliau berpisah dengan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanah, menasihati umat, dan telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya Jawab. Kak Erlan izin bertanya, bagaimana ya cara

istiqomah menerapkan ilmu parenting dalam diri kita kadang-kadang masih khilaf. Ketika pas ikut parenting sadar akan kesalahan, tapi pas hadapin langsung kadang nggak terkontrol. Bagaimana ya solusinya Kak Erlan? Syukran jazakallahu khairan wa jazakillah khairan. Ya ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa setiap manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan. Kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Namun setiap orang yang berbuat kesalahan, yang terbaik dari mereka adalah yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Orang tua pasti punya salahnya. Bahkan pakar parenting, psikolog terkenal sekalipun pasti pernah melakukan kesalahan di dalam pendidikan dan pengasuhan. Gak ada yang sempurna. Karena begitulah kata Allah, orang yang pengen istiqomah, tadi kan ditanya gimana keheran bisa istiqomah menerapkan ilmu parenting. Gak akan ada orang yang bisa istiqomah dengan ideal dan sempurna. Pasti ada salahnya, pasti ada kurangnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Quran Surat Fusilat, fastaqimu ilaih wastaghfiruh, kata Allah. Beristiqomahlah kepada Allah, kemudian beristighfarlah. Kata Syekh Abdul Razak, ini ayat unik nih. Karena setelah Allah perintahkan istiqomah, Allah perintahkan kita untuk beristighfar. Apa maksudnya? Kalau kita habis berbuat maksiat, disuruh beristighfar, ini sesuai dengan akal. Tapi kok setelah istiqomah, Allah suruh kita beristighfar? Maka jawabannya, kata Syekh Abdul Razak dan juga Ibnu Hajar, beliau terangkan bahwa yang namanya seseorang gak akan pernah bisa sempurna dalam keistiqomahannya. Pasti ada kurangnya, pasti ada cacatnya, pasti ada celahnya. Makanya untuk menambal kekurangan itu semua, Allah perintahkan istighfar setelahnya. Fastaqimu ilaih wastaghfirah. Coba nanti ayah bunda lihat surat Fusilat ayat ke-6. Beristiqomahlah kepada Allah, kemudian beristighfarlah. Di usaha kita dalam menjaga keistiqomahan sebagai orang tua, pengen jadi orang tua yang baik sama anak, tapi kadang-kadang suka gak terkontrol, suka marah, dan itu adalah hal yang realistis dan wajar. Maka setelah kita gak sengaja berbuat salah, maka kita minta maaf. Gak sengaja marah sama anak, kita minta maaf. Kita sampaikan kita gak suka, kita sampaikan kita tadi marah, sebabnya kenapa, kita berharap semoga anak tidak mengulanginya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi setelah marah itu kita bertobat kepada Allah dan terbuka dengan anak kita, ya, supaya anak kita juga bisa mengambil pelajarannya. Jadi kemudian kita bertekad tidak mengulangi lagi dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menerapkan ilmu-ilmu yang kita punya. Jadi tetap memang harus realistis, santai saja ya. Semoga Allah membimbing dan memberikan taufik hidayah kepada kita semua.

0: 喂，旺哥。
1: Waduh, model baru nih. Nyoba atuk dong, bos.
2: Ah, jangan, ntar kotor.
1: Pelit amat sih. Biar nggak pelit, ada doanya lo, bos. Tak kasih tahu ya. Nih.
0: Monggo.
3: Oh, begini doanya, Mas Tri. Doa diselamatkan dari sifat pelit dan tamak. Allahumma qini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin, yang artinya, ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit lagi tamak, dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung.

0: suara nasihat.
1: Kembali kita berjumpa membahas tipu daya setan. Poin yang sedang kita bahas adalah beberapa penyebab orang tertipu dengan setan atau tergoda. Salah satu di antara penyebab orang tergoda oleh setan adalah selalu mentaatinya dan mengikuti langkah-langkahnya. Setan itu menggoda, menyesatkan manusia step by step, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, slow but sure, nekre tur ngereye. Karena setan tahu dia tidak bisa membuat manusia kufur sekaligus hanya dalam satu kali godaan. Tidak. Tapi bertahap. Dimulai dari godaan terkecil, terus digoda untuk melakukan dosa yang lebih besar, akhirnya dosa besar, akhirnya terbesar, sampai kepada kufur atau syirik. Selangkah demi selangkah. Karena itulah maka Allah Azza wa Jalla melarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Siapa yang mengikuti langkah setan, maka ketahuilah setan itu selalu mengajak kepada perbuatan keji dan mungkar. Juga dalam Al-Baqarah ayat 169-168 Allah menyatakan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwu mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Hai orang, hai manusia, makanlah oleh kalian semua yang dihasilkan dari bumi yang halal dan baik, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena dia musuh yang nyata bagi kalian. Hanyalah setan memerintahkan kepada kalian untuk berbuat kejahatan, kekejian, dan agar kalian berbicara tentang Allah atau atas nama Allah tanpa ilmu. Ini ayat yang kedua. Jadi mentaati setan dan mengikuti langkah-langkah setan mengakibatkan dominannya, berkuasanya setan atas diri manusia secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan berpindah dari yang teringan sehingga meningkat ke langkah yang berikutnya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi, pengaruh mengikuti langkah setan kepada jiwa manusia besar. Imannya tergerus, imannya melemah, imannya berkurang dengan mengikuti langkah-langkah setan, sehingga kalau sudah lemah maka setan akan lebih mudah di dalam menuntun dia ke langkah yang berikutnya. Kita sudah jelaskan pengaruh dari dosa dan maksiat. Mengikuti langkah syaitan itu dipastikan terjerumus dalam dosa dan maksiat. Apa pengaruhnya? Imannya tadi lemah, hatinya keras, kecenderungannya kepada dosa dan maksiat. Amat sangat berat untuk melakukan ibadah, amal soleh dan kebaikan. Begitulah. Karena itu, maka semakin lama setan semakin mudah. Ada beberapa target setan di dalam menuntun manusia setahap demi setahap, sehingga manusia semakin lama semakin parah kekeliruannya. Target yang pertama adalah supaya manusia itu berbuat fahsya dan mungkar. Tadi disebutkan di dalam dua surat tadi, surah An-Nur 21 ataupun Al-Baqarah 168, innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu merintahkan kepada fahsya dan mungkar. Di dalam Al-Baqarah 169, innama ya'murukum bisu wal fahsya. Jadi yang pertama, agar manusia itu berbuat fahsya dan mungkar. Apa akibatnya? Akibatnya fahsya dan munkar itu indikator dari rusaknya seluruh ibadah dia. Karena apabila orang walaupun rajin ibadah tapi masih keji dan mungkar, ibadahnya itu ditolak. Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat ternyata tidak merubah pelakunya dari keji dan mungkar, terkena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat itu orang yang sahun dari sholatnya. Sudah kita terangkan sahun dari sholat maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat, yaitu menjauhi keji dan mungkar. Jadi siapa orang yang setelah sholat masih keji, masih mungkar, kena dengan ayat ini fawailul lil musallin. Lihat lagi saum. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ay yada ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang ketika saum dia tidak menjauhi perbuatan keji dan munkar, ucapannya, perbuatannya nyakitin orang, buruk, madarat, padahal dia saum, maka Allah enggak butuh kepada saumnya, ditolak. Lihat juga umroh atau haji. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika haji mencakup juga ketika umroh, enggak boleh berbuat rafath, fasik dan jidal. Itu fahsya dan mungkar. Kalau itu masih dilakukan, hajinya, umrohnya rusak, tidak diterima. Saum tapi masih keji dan mungkar, ditolak, tidak diterima. Sholat juga seperti itu. Iman pun tergerus. Kan Nabi SAW berkali-kali menyatakan, sampai diawali sumpah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, dan seterusnya tuh, tiga kali. Siapa ya Rasulullah? Ditanya, beliau menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka ganggu tetangga, itu perbuatan mungkar itu. Imannya hilang, tergerus. Jadi ternyata tujuan setan memerintahkan manusia untuk berbuat fahsyat dan munkar itu tidak sesederhana hanya keji dan munkar saja, tapi itu semua indikator dari rusaknya iman, rusaknya ibadah. Setan ingin merusak iman orang, ingin merusak ibadah sholat, ibadah saum, ibadah umrah ataupun haji dengan cara apa? Melakukan kekejian dan kemungkaran. Rusak tuh ibadahnya, rusak tuh imannya tuh. Jadi target yang pertama itu tuh, pertama fahsya dan munkar. Kedua, innama ya'murukum bisu. Syaitan memerintahkan kalian kepada su. Su itu keburukan. Lebih umum dari keji dan munkar. Semua keji dan munkar pasti keburukan. Tapi tidak setiap keburukan itu berupa kekejian dan kemungkaran. Tidak. Karena keji dan munkar itu berkaitan dengan sesama manusia. Kalau keji adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, walaupun orang tidak terugikan. Kalau mungkar, merugikan orang lain walaupun diri untung. Maksudnya untung di dunia, seperti mencuri, merampok, membunuh. Itu kan pelakunya merasakan keuntungan dari mencuri, dari merampok. Orang lain yang rugi. Makanya kalau orang melakukan kemungkaran, wajib dicegah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau fahsya enggak ada istilah amar ma'ruf nahi fahsya, tidak ada. Kenapa? Karena banyak orang dan dilakukan sendiri, merusak diri sendiri. Seperti mabuk, selama mabuknya tidak ngamuk ya, di kamar cetek sendiri mabuk. Seperti berzina, kan tidak merugikan orang lain. La taqrabu zina fa innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, karena zina itu fahisyah, perbuatan keji. Tapi tidak dilakukan terang-terangan di hadapan orang, tidak merugikan, untung diri sendiri tapi celaka. Beda dengan memperkosa. Kalau memperkosa kemungkaran, karena enggak mau, lawannya enggak mau. Kalau ini lawannya mau sama mau. Fahsyah dia. Nah, kalau su keburukan lebih umum, semua yang Allah larang, walaupun tidak merugikan diri sendiri, walaupun tidak merugikan orang lain, tapi itu dilarang oleh Allah, maka itu su. Kadang-kadang ada orang yang melakukan perbuatan su ini tanpa diketahui orang sendiri saja di kamarnya. Tapi ada ayat Allah yang dilanggar di sana. Nah, yang poin yang paling puncak dari tujuan setan adalah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dalam surah Al-Baqarah 169, innama ya'murukum bisu wal fahsya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hanyalah setan merintahkan kalian untuk berbuat buruk, berbuat keji, dan agar kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara atas nama Allah itu artinya berbicara tentang agama. Karena agama itu Allah yang bikin, Allah yang buat, Allah yang turunkan. Berbicara tentang agama tanpa ilmu berbahaya. Dan ini merupakan dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Allah menyatakan, Qul innama katakan olehmu, hai Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Hanyalah Allah mengharamkan kepadaku berbuat keji, baik lahir ataupun batin. Wal isma, berbuat dosa. Wal baghya, berbuat aniaya. Wa antusyrika billahi ma lam yunazzil bihi sultanan. Dan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kalian enggak tahu ilmunya. Wa antaqulu 'anallahi ma la ta'lamun. Dan kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ada lima dosa-dosa besar yang Allah haramkan. Dimulai urutan dari dosa besar terkecil, yaitu fahsya. Ini target awal setan tadi. Kemudian al-ithm tadi as-su. Terus al-fahsya. Ya, al-fahsya itu yang tadi ya. Terus kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu tanpa syirik. Dan yang paling puncak, kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ini lebih besar dosanya daripada syirik. Kata Imam Ibnu Qayyim, dosa terbesar di atas syirik berbicara tentang Allah tanpa ilmu.

0: 喂，旺哥，
1: 呀，胡妈，胡。
2: Belajar bahasa Arab, bos.
1: Iya.
2: Harus tetap istiqomah dong, bos.
1: Pengennya. Wah. Tapi.
2: Tenang, bos. Ada doanya biar istiqomah.
1: Wah, mau.
2: Mau?
1: Mau banget.
2: Ini doanya, bos. Monggo.
3: Begini, Mas Tri. Doa agar istiqomah. Rabbana. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sekali lagi ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, yang artinya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pemberi Karunia. Quran Surat Ali Imran ayat 8. Begitu Mas Tri. Monggo Mas Tri.

0: Jawa.
1: Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, saya kerja. Suami suruh berhenti, tapi sama orang tua gak boleh berhenti. Itu gimana Ustaz? Ingat kaidah kita yang sudah kita pelajari bahwasanya seorang wanita kalau dia sudah punya suami, man ahakkun nas a'zamun nas haqqan alal mar'ah. Ketika Rasulullah ditanya, siapakah yang lebih berhak terhadap si wanita? Jawab Rasulullah apa? Zaujuha, yaitu suaminya. Jadi kalau suami mengatakan jangan bekerja, orang tuanya mengatakan jangan tak bekerja, kerja saja terus, maka dia taati sang suami. Karena ketika seorang wanita sudah menikah, maka suaminya lebih berhak terhadap dirinya ketimbang kedua orang tuanya. Taati sang suami. Itu kalau sudah tidak bisa dikompromikan lagi. Demikian, ya. Kalau yang terbaik itu ketika suami mengatakan, "Dek, gak usah bekerja." Orang tua mengatakan, "Nak, kamu bekerja." Nah, suami ini sebaiknya ngobrol dengan mertuanya. Kenapa dia menyuruh istrinya jangan tidak bekerja? Begitu. Jadi setiap masalah itu tidak harus iya atau tidak, enggak begitu, ya. Harus pilih aku atau dia, enggak harus begitu, ikhwah. Seorang suami yang bijak, ya, ketika dia lihat kebijakan dia berbeda dengan kebijakan orang tua sang istri, sebaiknya dia jangan mengultimatum, "Dek, kau pilih aku atau orang tuamu? Aku katakan kamu berhenti bekerja. Kau mau turut mana? Aku atau orang tuamu?" Enggak harusnya begitu. Ya. Kasihan sang istri nanti. Dia nanti diposisikan bagaikan makan buah simalakama, dimakan mati ayah tak dimakan mati emak. Jadi seharusnya bagaimana? Suamilah yang lebih bijak, datangi mertuanya. "Begini loh, Mak. Begini loh, Pak. Mengapa si fulanah ini saya suruh enggak bekerja? Karena begini alasannya, begini, begini, begini." Ah, begitu, ya. Ya. Jadi orang tua pun paham, enggak konflik ataupun enggak perang dingin antara mertua dengan menantunya. Seringnya begitu, ikhwah, ya. Karena tidak bagusnya komunikasi antara menantu dengan mertua. Allahu a'lam bishawab. Jadi baguslah, baguskan komunikasi, ya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian. Sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

0: Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tiga keutamaan umrah. Pertama, umrah adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun?" Qala, "Na'am, 'alayhinna jihadun, la qitala fihi, al-hajj wal 'umrah." Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, wanita wajib juga berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan melaksanakan haji dan umrah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, di antara umrah yang satu dan umrah yang kedua akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah." Di antara umrah yang satu dan umrah lainnya akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang layak melainkan surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, umrah dan haji dapat menghilangkan kefakiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kiru khabatha al-hadid wadh-dhahabi wal-fiddati wa laysa lil-hajjati al-mabrurati thawabun illa al-jannah." Iringilah umrah pada haji karena keduanya bisa menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran bisa menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, dan tidak ada pahala yang layak bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Demikianlah tiga keutamaan umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: 喂，旺哥！
1: 哇，masya Allah！哇，
0: cocok nih, bentar lagi kan mau Ramadan bos, bisa buat lihat hilal.
1: Iya.
0: Ngomong-ngomong, ketika kita melihat hilal, itu ada doanya bos.
1: Ada doanya.
0: Tak kasih tahu ya bos. Nih. Monggo.
2: Begini Mas Tri doanya. Doa ketika melihat hilal. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami wattawfiqi lima tuhibbu wa tardha rabbuna wa rabbuka Allah. Yang artinya Allah Maha Besar. Ya Allah, jadikanlah hilal itu bagi kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam, dan membawa taufik yang membimbing kami menuju apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Tuhan kami dan Tuhan kamu wahai bulan adalah Allah.
3: Mutiara Nasihat.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa beliau Nu'man, Harithah ibn Nu'man ini masuk ke dalam surga. Faqultu man hadza, siapa ini? Qalu Harithah ibn Nu'man. Siapa ini Harithah ibn Nu'man? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kadzakal bir, qala wa kana abarran nasi bi ummi. Jadi di antara penyebab beliau berjumpa dengan Harithah ibn Nu'man di surga, menjumpai beliau di dalam surga, adalah karena dia adalah orang yang paling baik berbakti kepada kedua orang tuanya, bi ummi, dengan ibunya terutama. Dan ingatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya man ahaqqun nasi bi husni sahabati, qala ummuk, siapa orang yang paling utama untuk kita berbuat baik? Ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Baru yang keempat, thumma abuk. Maka pantas beliau mendahulukan ibu daripada ayah. Kasihan nih, ayah ditinggalkan. Ya. Maka jangan tinggalkan anak. Karena kalau kita meninggalkan anak kita, maka anak kita juga akan lupa dengan kita. Selama ini belum pernah ada sejarahnya sang ibu lupa sama anaknya. Tapi sering bapak lupa sama anaknya. Anggapan ayahnya mungkin, anakku sudah besar, sudah bisa pergi sendiri. Anakku sudah bisa kuliah sendiri. Anakku sudah bisa cari rumah sendiri. Anakku sudah bisa ini, sudah bisa itu. Padahal ya ikhwah, bahwa anak sebesar apapun anaknya, mereka senantiasa akan senantiasa memerlukan kedua orang tuanya, tidak terkecuali bapaknya. Cuma kalau soal masakan tanya ibunya, bukan tanya bapaknya, unless bapaknya koki ya, atau chef sekalian. Tapi kalau soal bangun rumah, sang anak pengin gambar bangunan rumah seperti apa, sang anak pengin beli tanah, belinya di mana, tanya sama siapa? Sama ibunya? Nggak mungkin, pasti tanya sama ayahnya. Nah, hadirlah di saat anak-anak tersebut memerlukan antum. Contoh, antum punya istri orang luar Jawa, antum orang Jawa, istri antum orang luar Jawa, anak antum sekolah di Jawa, dapat pelajaran bahasa Jawa. Kan gak lucu kalau antum ditanya oleh apa, kan gak lucu kalau sang ibu ditanya sama anaknya, bu tolong ajarin saya pelajaran bahasa Jawa, kan gak mungkin. Maka di saat anak memerlukan kita, hadirlah. Maka anak pun akan hadir di masa diri orang tuanya memerlukan anaknya tersebut. Toy. Di antara kisah lain lagi, yaitu kisah ulama yang terdahulu, pernah seseorang, ini kisahnya datang dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan ja'a rajulun ila Ibnu Umar. Seseorang pernah datang kepada Ibnu Umar. Dia mengatakan hamaltu ummi ala raqabati. Wahai Ibnu Umar, aku pernah menggendong ibuku di pundakku. Dari Khurasan, ini negeri yang jauh sekali. Untuk hatta qadai qadai qadaitu biha manasikal haji, sampai aku mengantarkannya sampai mendirikan ibadah apa? Haji. Atarani jazaituha, apakah engkau merasa bahwa aku telah berbakti kepada orang tuaku, memenuhi kewajibanku berbakti kepada orang tuaku? Dari Khurasan, saya tidak tahu Khurasan di mana ini. Tapi yang tahu sejarah pasti tahu daerahnya. Dari Khurasan, jauh-jauh mengantar ibunya, digendong ibunya sampai ke kota Makkah, mendirikan haji. Dan haji itu tidak mudah. Haji itu juga memerlukan perjalanan. Dari Makkahnya menuju ke Mina, dari Mina menuju ke Arafah, dari Arafah kembali lagi ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, itu gak dekat. Dan sekarang semua orang menggunakan bus. Dia menggendong ibunya. Apakah aku sudah memenuhi kewajibanku sebagai seorang anak kepada ibuku, wahai Ibnu Umar? Apa jawaban Ibnu Umar? Qala la, dia mengatakan la, wala talqa wala talqatan, tidak sekali-kali pun kamu memenuhi hak orang tuamu itu, memenuhi kebaikan, mencukupi kebaikan orang tuamu itu.
3: Tanya jawab.
5: Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, saya kerja. Suami suruh berhenti tapi sama orang tua gak boleh berhenti, itu gimana Ustaz? Ingat kaidah kita yang sudah kita pelajari bahwasanya seorang wanita kalau dia sudah punya suami, man ahaqqun nas a'zamun nas haqqan 'alal mar'ah. Ketika Rasulullah ditanya, siapakah yang lebih berhak terhadap si wanita? Jawab Rasulullah apa? Zaujuha, yaitu suaminya. Jadi kalau suami mengatakan jangan bekerja, orang tuanya mengatakan jangan tak bekerja, kerja saja terus, maka dia taati sang suami. Karena ketika seorang wanita sudah menikah, maka suaminya lebih berhak terhadap dirinya ketimbang kedua orang tuanya. Taati sang suami. Itu kalau sudah tidak bisa dikompromikan lagi. Demikian ya. Kalau yang terbaik itu ketika suami mengatakan, "Dek, enggak usah bekerja." Orang tua mengatakan, "Nak, kamu bekerja." Nah, suami ini sebaiknya ngobrol dengan mertuanya. Kenapa dia menyuruh istrinya jangan tidak bekerja begitu? Jadi setiap masalah itu tidak harus iya atau tidak, enggak begitu, ya. Harus pilih aku atau dia, enggak harus begitu, ikhwah. Seorang suami yang bijak, ya, ketika dia lihat kebijakan dia berbeda dengan kebijakan orang tua sang istri, sebaiknya dia jangan mengultimatum, "Dek, kau pilih aku atau orang tuamu? Aku katakan kamu berhenti bekerja. Kau mau turut mana? Aku atau orang tuamu?" Enggak harusnya begitu. Ya. Kasihan sang istri nanti. Dia nanti diposisikan bagaikan makan buah simalakama, dimakan mati ayah tak dimakan mati emak. Jadi seharusnya bagaimana? Suamilah yang lebih bijak, datangi mertuanya. "Begini loh, Mak. Begini loh, Pak. Mengapa si fulanah ini saya suruh enggak bekerja? Karena begini alasannya, begini, begini, begini." Ah, begitu, ya. Ya. Jadi orang tua pun paham, enggak konflik ataupun enggak perang dingin antara mertua dengan menantunya. Seringnya begitu, ikhwah, ya. Karena tidak bagusnya komunikasi antara menantu dengan mertua. Allahu a'lam bishawab. Jadi baguslah, baguskan komunikasi, ya.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Hijrahnya keluarga Salamah menuju Madinah. Abu Salamah bin Abdul Asad termasuk orang yang pertama dan bergegas menyambut perintah Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Ia juga merupakan orang yang pertama yang berhijrah dari kekufuran menuju keislaman. Ia dan istrinya, Ummu Salamah, berasal dari kabilah yang sama dari Bani Makhzum. Kedudukan mereka yang mulia sebagai keluarga terhormat di Makkah tidak menghalangi mereka untuk hijrah ke Madinah. Mereka nafikan kelas sosial mereka demi menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Abu Salamah, istrinya, dan seorang anaknya pun berangkat menuju Madinah. Setelah keluar dari batas kota Makkah, mereka bertemu dengan keluarga Ummu Salamah. Mereka berkata kepada Abu Salamah, "Masalah dirimu itu adalah urusanmu, tapi bagaimana dengan kerabat perempuan kami ini, Ummu Salamah? Dengan alasan apa kami membiarkanmu dengan mudah membawanya keluar dari negeri ini?" Setelah mencoba mempertahankan istrinya, akhirnya Abu Salamah yang seorang diri pun tak mampu melawan keluarga istrinya itu. Mereka berhasil merebut tali kekang unta Ummu Salamah dan mengambil istri dan anaknya. Lalu berangkatlah Abu Salamah menuju Madinah. Melihat keadaan demikian, keluarga Abu Salamah tidak bisa menerima perlakuan keluarga Ummu Salamah terhadap kerabat mereka. Mereka mendatangi keluarga Ummu Salamah lalu berkata, "Kami tidak akan membiarkan anak kami, yakni anak Abu Salamah, tinggal bersamanya, Ummu Salamah, jika kalian memisahkannya dari ayahnya." Lalu kedua keluarga ini memperebutkan anak kecil, buah hati Abu Salamah dan Ummu Salamah. Kedua keluarga saling tarik-menarik memperebutkan sang anak. Sampai akhirnya, anak tersebut berhasil direbut dan kemudian dibawa oleh keluarga Abu Salamah. Tinggallah Ummu Salamah radhiyallahu anha seorang diri di Mekah. Setelah itu, setiap hari Ummu Salamah keluar menuju tempat perpisahannya dengan sang suami tercinta. Di tempat tersebut, ia senantiasa menangis dari pagi hingga sore hari. Teringat akan dua orang yang ia cintai telah dipisahkan darinya secara paksa. Pada malam hari, barulah ia pulang menuju rumahnya. Keadaan demikian terus berlangsung hingga 1 tahun lamanya. Rasa sedih yang dialami Abu Salamah yang terpisah dari anak dan istrinya, hidup sendiri di negeri asing. Duka mendalam yang dialami Ummu Salamah, dan kesedihan yang dialami sang anak yang dipisahkan dari kedua orang tuanya. Tidak lain dan tidak bukan, kecuali disebabkan keimanan mereka kepada Allah, Rabbul Alamin. Apakah Allah tidak menyayangi mereka? Demi Allah, mereka lah orang-orang yang pertama memeluk Islam, yang Allah puji di dalam Al-Quran. Allah meridhai mereka, namun demikianlah ujian, demikianlah harga surga. Kalau kesuksesan itu mudah, maka semua orang pasti akan berhasil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah adalah surga." Hadis riwayat Tirmidzi. Setelah 1 tahun berlalu, salah seorang paman Ummu Salamah mulai merasa iba terhadap keponakannya ini. Ia berkata kepada keluarga yang lain, "Tidakkah kalian merasa iba melihat keadaannya? Kalian pisahkan ia dengan suami dan anaknya." Setelah beberapa waktu, akhirnya ia berhasil membujuk anggota keluarga Ummu Salamah. Ummu Salamah pun diizinkan untuk menyusul suaminya. Kemudian, Ummu Salamah mendatangi keluarga Abu Salamah. Mengetahui bahwa Ummu Salamah akan pergi ke Madinah, mereka pun memberikan sang anak kepada Ummu Salamah. Saat melihat anaknya, ia pun langsung memeluk sang anak yang sudah terpisah 1 tahun lamanya. Kemudian, ibu dan anak ini pun berangkat menuju Madinah, padahal keduanya tidak tahu jalan menuju Madinah. Ketika sampai di daerah At-Tan'im, Ummu Salamah berjumpa dengan Utsman bin Talhah bin Abi Talhah dari Bani Abdiddar. Ia berkata kepada Ummu Salamah, "Hendak kemana wahai putri Abu Umayyah?" Ummu Salamah menjawab, "Aku ingin menyusul suamiku di Madinah." Ia pun balik bertanya, "Apakah tidak ada seorang pun yang mengantarmu?" Maka beliau menjawab, "Demi Allah tidak ada, kecuali Allah dan anakku ini." Sukarela Utsman bin Talhah mengantarkan Ummu Salamah sampai Madinah.
Berangkatlah Utsman bin Talhah dengan memegang tali kendali unta menemani Ummu Salamah ke Madinah. Ummu Salamah radhiyallahu anha menyatakan, "Demi Allah, tidak pernah aku berjalan bersama seorang lelaki Arab yang aku lihat lebih memuliakan aku."

Saat Utsman melihat perkampungan Bani Amr bin Aud di Quba, dia berkata, "Suamimu berada di kampung ini, masuklah dengan barokah dari Allah." Kemudian Utsman bin Talhah pun kembali ke Mekah. Akhirnya Ummu Salamah radhiyallahu anha bisa berkumpul lagi dengan Abu Salamah. Lihatlah perjuangan para sahabat Nabi demi menyelamatkan agama mereka. Harta yang mereka kumpulkan mereka nafikan, kedudukan yang terhormat mereka abaikan. Bahkan di antara mereka menahan duka terpisah dari orang-orang tercinta. Semoga Allah meridhai mereka. Demikian, wallahu a'lam.

0: 网哥，
1: tunggu dulu bos, biar setan gak ikut makan, ada doanya lo bos.
2: Wah ya.
1: Ini tak kasih tahu bos. Monggo.
3: Oh begini Mas Tri, hadisnya apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia mengucapkan Bismillah. Jika ia lupa untuk menyebutnya, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, yang artinya dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Begitu Mas Tri. Monggo Mas Tri.

0: dijawab.
1: Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, saya kerja. Suami suruh berhenti, tapi sama orang tua gak boleh berhenti, itu gimana Ustaz? Ingat kaidah kita yang sudah kita pelajari bahwasanya seorang wanita kalau dia sudah punya suami, man ahakkun nas a'zamun nas haqqan ala mar'ah. Ketika Rasulullah ditanya, siapakah yang lebih berhak terhadap si wanita? Jawab Rasulullah apa? Zaujuha, yaitu suaminya. Jadi kalau suami mengatakan jangan bekerja, orang tuanya mengatakan jangan tak bekerja, kerja saja terus, maka dia taati sang suami. Karena ketika seorang wanita sudah menikah, maka suaminya lebih berhak terhadap dirinya ketimbang kedua orang tuanya. Taati sang suami. Itu kalau sudah tidak bisa dikompromikan lagi. Demikian, ya. Kalau yang terbaik itu ketika suami mengatakan, "Dek, enggak usah bekerja." Orang tua mengatakan, "Nak, kamu bekerja." Nah, suami ini sebaiknya ngobrol dengan mertuanya. Kenapa dia menyuruh istrinya jangan tidak bekerja? Begitu. Jadi setiap masalah itu tidak harus iya atau tidak, enggak begitu, ya. Harus pilih aku atau dia, enggak harus begitu, ikhwah. Seorang suami yang bijak, ya, ketika dia lihat kebijakan dia berbeda dengan kebijakan orang tua sang istri, sebaiknya dia jangan mengultimatum, "Dek, kau pilih aku atau orang tuamu? Aku katakan kamu berhenti bekerja. Kau mau turut mana? Aku atau orang tuamu?" Enggak harusnya begitu. Ya. Kasihan sang istri nanti. Dia nanti diposisikan bagaikan makan buah simalakama, dimakan mati ayah tak dimakan mati emak. Jadi seharusnya bagaimana? Suamilah yang lebih bijak, datangi mertuanya. Begini loh pak, mengapa si fulanah ini saya suruh nggak bekerja karena begini alasannya, begini. Ah, begitu ya. Jadi orang tua pun paham, nggak konflik ataupun nggak perang dingin antara mertua dengan menantunya. Seringnya begitu, ikhwah, ya, karena tidak bagusnya komunikasi antara menantu dengan mertua. Allahu a'lam bishawab. Jadi baguslah, baguskan komunikasi, ya.

Tapi pada tahun 8 Hijriah ini terjadi perang yang sangat hebat. Ini nampak awal dari kehebatan Khalid dalam pertempuran. Khalid bin Walid diutus dalam pasukan perang Mu'tah melawan orang-orang Romawi. Rasulullah SAW tatkala melepaskan para sahabat untuk berperang, ya, jumlah mereka 3.000. Kemudian mereka disuruh berperang ke negeri Syam. Kemudian Rasulullah SAW tidak seperti biasa. Biasanya Rasulullah SAW kalau mengirim syariah, syariah adalah pasukan yang Rasulullah kirim, Rasulullah tidak ikut. Kalau Ghazwah, Rasulullah SAW ikut, namanya Ghazwah. Kalau syariah, Rasulullah SAW tidak ikut dalam pasukan tersebut. Biasanya Rasulullah SAW kalau kirim syariah, pemimpinnya cuma satu, amirnya cuma satu, panglimanya cuma satu. Namun kali ini aneh, Rasulullah SAW langsung tunjuk 3 panglima. Kata Rasulullah SAW menjadi panglima adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka panglima diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau ternyata Ja'far meninggal dunia, maka Abdullah bin Rawaha yang akan menjadi pemimpin. Taib, kalau Abdullah bin Rawaha meninggal, Nabi tidak ngomong. Nabi cuma tunjuk berapa orang? 3 orang. Semua orang tahu yang paling jago siapa? Khalid. Kenapa Nabi tidak bilang Khalid kamu jadi pemimpin sejak awal? Kenapa? Karena Khalid lebih muda dari mereka dan baru saja masuk Islam. Nabi juga memperhatikan perasaan kaum muslimin. Kalau Khalid tahu-tahu Khalid kamu jadi saja, mungkin ada namanya manusia, ya. Nabi ingin penunjukan itu secara aklamasi terjadi dengan sendirinya. Maka berangkatlah mereka dari kota Madinah 3.000 orang menuju Mu'tah. Mu'tah itu jaraknya dari Madinah 1.100 km. Jadi mau perang jalan dulu 1.100 km. Ada yang naik unta, ada yang jalan kaki, naik kuda 1.100 km. Kalau kita mungkin belum sampai sudah mati di luar di tengah jalan. 1.100 km ya, jauh. Yang ente lawan bukan orang Indonesia, yang pede-pede, orang Romawi, gede-gede, keren-keren, gagah-gagah. Ingat, negeri Syam dikuasai oleh Romawi. Romawi itu adalah negeri adidaya nomor satu. Romawi kemudian apa? Persia. Jadi mereka adalah negara yang sudah lama. Islam baru negara baru, baru 8 tahun berdiri. Sementara Romawi, Persia mungkin sudah ratusan tahun, mungkin sudah ribuan tahun. Sudah lama mereka berdiri sebagai negara. Tentu jumlah pasukan mereka sudah sangat banyak. Mungkin juta jumlah pasukan mereka di zaman tersebut. Karena mereka sudah, umur mereka sudah ratusan tahun. Islam baru 8 tahun. Tidak diduga ternyata sampai di sana mereka dihadapkan dengan sekitar 200 ribu pasukan Romawi. 3.000 lawan 200 ribu. Satu banding berapa itu? Satu banding 70-an ya. Satu banding 70-an. Yang sangat tidak seimbang. Maka tatkala mereka dikagetkan dengan jumlah yang begitu banyak, sebelum mereka mengatakan bagaimana kalau kita bertanya dulu kepada Nabi, kita kirim surat kepada Rasulullah SAW, tunggu apa perintah Nabi SAW. Tapi itu pun butuh waktu yang lama, terus kilo. Ya. Kalau ada WhatsApp dulu langsung WhatsApp ya, nggak ada. Terus kirim surat kuda dengan begitu cepat, entah berapa lama baru bisa balik lagi, sehingga sementara musuh di depan mata. Ya. Sehingga akhirnya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu menyemangati mereka dengan berkata, bukankah kita kesini untuk meraih ihdal husnayain, kalau tidak menang mati syahid. Akhirnya semua para sahabat, ya, karena memang tidak memungkinkan juga untuk menunggu pendapat Nabi SAW karena kondisi sudah sangat genting. Akhirnya mereka memang berperang yang sangat tidak berimbang, 3.000 lawan 200.000. Nabi SAW di Madinah mengumpulkan para sahabat. Allah memberikan wahyu kepada Nabi. Nabi bercerita tentang perjalanan pasukan perang yang dikirim oleh Nabi SAW. Maka Nabi berjalan pasukan kalian dan mereka bertemu musuh. Maka akhirnya pemimpin dipimpin oleh panglima adalah Zaid bin Harithah. Maka berperanglah Zaid bin Harithah sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Kata Nabi, akhirnya Zaid bin Harithah meninggal dunia. Dan Zaid bin Harithah ini sangat dicintai oleh Nabi SAW. Pernah dipanggil Zaid bin Muhammad. Ya, sangat dicintai oleh Nabi SAW, seakan-akan anaknya sendiri. Maka dikenal dengan Hibbu Rasulillah, kecintaan Rasulullah SAW. Kala beliau meninggal dunia, mati syahid, maka beliau dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ja'far bertempur dengan begitu hebatnya, ya, sampai Ja'far waktu tangannya terputus sebelah kanan, dia megang bendera dengan kiri. Waktu tangan kiri terputus, dia megang dengan kedua Abu Dayhi. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, Allah menggantikan kedua tangan Ja'far dengan
dengan janahain yatiru bihima fil jannah, dengan dua sayap yang Ja'far terbang dengan dua sayap tersebut di surga. Karena tangannya terpotong, dia pegang dengan kiri, bendera tersebut dipotong oleh ayahnya, dia tangannya dua-duanya terputus karena membela Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau sudah meninggal dunia, ditemukan 80 bekas luka, bekas pedang, bekas panah, bekas tombak, semuanya di bagian depan, tidak ada satupun di bagian belakang. Yang ini menunjukkan dua hal. Pertama, Ja'far bin Abi Thalib tidak pernah mundur sedikit pun, tidak pernah balik belakang sedikit pun. Dia mukbil ghairu mudbir, maju tidak pernah mundur sama sekali. Yang kedua, bagaimana kuatnya para sahabat. Bayangkan, sudah tertusuk sana tusuk sini masih terus apa? Bertempur. Mungkin kalau kita baru satu tusukan langsung apa? Tewas. Ditemukan satu tusukan di tubuhnya. Ini 80 masih berarti luar biasa, tikam sana tikam sini masih terus apa? Bertempur. Masih terus bertempur. Kemudian fa'akhadha ra'ya Abdullah bin Rawaha. Kemudian bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ingin bertempur. Dia terdiam melihat hebatnya peperangan. Maka dia seperti maju atau tidak. Kemudian dia melantunkan syairnya untuk menyemangati dirinya sendiri. Di antaranya dia berkata, ya nafsu, mali arati takrahinal jannah, wahai jiwaku, kenapa aku lihat engkau benci untuk masuk surga. Maka dia pun maju dan akhirnya bertempur, dan akhirnya mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Maka meninggallah Abdullah bin Rawaha, doakanlah ampunan baginya. Fadharafat aynah, maka Nabi SAW menangis waktu menyampaikan kisah tersebut kepada para sahabat. Kemudian kata Nabi SAW, fa'akhadha ar-raya sayfun min suyufillah. Kemudian bendera diambil oleh pedang Allah. Tatkala itulah Nabi SAW menggelari Khalid dengan apa? Pedang? Pedang Allah. Khalid pun mengambil bendera dan tidak ada yang protes sama sekali. Karena semuanya memang tahu Khalid yang paling jago sebenarnya dari awal peperangan. Tapi Rasulullah tidak menunjuk Khalid ibn Walid. Maka dia pun mengambil bendera tersebut. Maka Khalid bin Walid pun bertempur dengan begitu hebatnya. Sampai dalam riwayat disebutkan, ya, telah terpatahkan di tanganku 9 pedang. Jadi Khalid bertempur dengan pedang, langsung begitu kuatnya pedangnya patah. Entah mukul kepala orang, tengkorak orang, entah sudah berhasil dia bunuh. Berhantaman dengan pedang orang, sampai pedangnya patah. Dia ambil pedang kedua, bertempur lagi sampai pedangnya patah. Ambil pedang ketiga, bertempur lagi sampai pedangnya patah. Ya, sampai 9 pedang, luar biasa badannya Khalid radhiyallahu anhu. Kita mungkin kalau bertempur, tangan kita patah sebelum pedang kita patah. Akhirnya pedang setengah mati pegangnya, kalau tangan patah tangan kita. Ya, luar biasa bagaimana kuatnya Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai terakhir dia hanya memegang apa? Semacam ada yang mengatakan pedang, ada yang mengatakan besi tersisa di tangannya dia gunakan untuk apa? Bertempur radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Khalid memegang kendali pertempuran, tiba malam hari, dan kalau malam hari kode etik peperangan berhenti. Perangan apa? Berhenti. Akhirnya Khalid bin Walid malam itu berpikir, karena dia memegang kendali pertempuran, maka dia membuat taktik strategi yang luar biasa. Karena dia berpikir, ini saya katakan, Khalid pemberani, nanti kalau kita akan sebelum peperangan, dia maju di luar. Ya, dia maju di luar. Tapi dalam kali ini dia melihat kondisi pasukan. Ya, kalau maju terus mati konyol, 200.000 lawan 3.000. Nah, Khalid berpikir bagaimana bisa mundur, tapi mundur terhormat. Bagaimana caranya? Maka Khalid bin Walid pun berpikir, dia bagi pasukan menjadi beberapa pasukan. Dibagi-bagi. Kemudian yang sebelah kanan Maimanah dipindahkan kepada Maisarah. Kemudian yang Maisarah yang kiri, pasukan kiri dipindahkan ke sebelah kanan. Kemudian As-Saqah bagian belakang dipindahkan ke Muqaddimah. Bagian pasukan depan dipindahkan ke belakang. Seakan-akan anggota baru. Ya, ketemu Romawi lagi, orangnya lain lagi. Ya, gitu, kira-kira gitu. Kemarin sudah enggak mati-mati, sekarang muncul lagi yang baru. Ya. Ini taktik Khalid. Kemudian Khalid membagi pasukan beberapa tahapan. Jadi satu dulu bertempur, tiba-tiba datang pasukan yang seakan-akan datang bantuan. Seakan-akan bantuan. Kemudian datang lagi berikutnya, seakan-akan datang bantuan. Kemudian ada kuda yang berputar-putar di belakang untuk menghambur-hamburkan debu. Sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada bantuan yang datang. Cuma muter-muter saja ya, muter-muter. Akhirnya tatkala pagi hari, musuh kaget. Dikagetkan dengan wajah-wajah yang baru. Ya Allah, yang kemarin aja enggak mati-mati ya, datang yang baru. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian debu bertebaran di sana sini. Wajah-wajah baru musuh datang baru lagi. Mereka mengerikan. Akhirnya tatkala bertempur, Khalid mulai mundur.
mulai mundur. Mulai mundur satu, mundur dua, mundur tiga. Romawi juga enggak berani kejar. Ini kejar nanti tiba-tiba di sana banyak musuh. Jadi seandainya kalau mereka tahu kabur, mereka akan dikejar dan itu bahaya. Tatkala mereka mundur dan Romawi juga tidak berani mengejar karena mereka khawatir siapa tahu benar-benar ada pasukan yang banyak. Akhirnya mereka terdiam, tidak mengejar, dan akhirnya Khalid pun mundur dengan pasukannya balik ke kota Madinah. Dan dia telah menyelamatkan kaum muslimin. Dari sisi ini, kaum muslimin menang karena jumlah yang tewas dari Romawi jauh lebih banyak daripada kaum muslimin. Jumlah yang tewas dari mereka jauh lebih banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala memenangkan pasukan tersebut melalui Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu.

0: pemirsa TV Nurus Sunnah dan Radio Mutiara Al-Quran dimanapun kalian berada, dan juga teman-teman yang ada di studio Mutiara Quran di 1170 kHz AM. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali, yaitu pembahasan rutin bahasa Arab tingkat dasar yang kemarin masih membahas tentang huruf jar. Tapi perlu diketahui bahwa bahasa Arab itu adalah mempunyai beberapa keutamaan dan keistimewaan yang perlu kita pahami agar kita semangat belajarnya, karena banyak yang belajarnya itu enggak semangat. Ketika mulai belajar kelihatan sulit terus mutong gitu ya, atau bahasa sekarang futur gitu ya. Kalau fatur malah enak gitu ya. Bikin kenyang. Futur itu malah lapar tadinya ya. Ya. Bahasa Arab itu diantaranya keutamanya adalah bahasa wahyu. Karena wahyu yang Allah turunkan, baik yang melalui malaikat Jibril atau yang langsung Allah berikan kepada Nabi Muhammad tanpa perantara, itu menggunakan bahasa Arab, enggak bahasa Jawa, enggak bahasa Sunda, enggak bahasa Inggris, ya enggak bahasa yang lain. Bahasanya yaitu bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, kemudian hadis Qudsi berbahasa Arab itu ya. Maka bahasa Arab adalah bahasa wahyu. Sehingga ketika kita belajar bahasa Arab sedang belajar bahasa wahyu. Wah, luar biasa ya. Bukan wahyu bahasa Jawa. Kalau wahyu bahasa Jawa itu sawah wis payu. Bukan itu ya. Kemudian bahasa Arab adalah bahasa ibadah. Bahasa ibadah itu selalu menggunakan bahasa Arab, terutama ibadah mahdhah. Sholat, azan, zikir, itu kan bahasa Arab itu ya. Masa azan akan menggunakan bahasa daerah masing-masing ya. Ya malah lucu kan itu ya. Allah gede banget, Allah gede banget. Kan bingung kok, kita malah wagu lah gitu ya. Ya mungkin terjemahnya itu kan wagu gitu ya. Nah atau entah pakai bahasa apa gitu ya. Nah, cara bahasa Semarang, gede, gede. Ya, wagu sekali ya. Maka ibadah menggunakan bahasa Arab. Azan bahasa Arab. Sholat, dari takbir sampai salam, juga menggunakan bahasa Arab. Zikir pagi, zikir petang, meskipun di situ ditulis terjemahnya, itu yang namanya zikir itu ya ketika menggunakan bahasa Arab. Kalau misalnya, katakanlah hai Muhammad, ya, bahwa dia adalah satu, dia adalah yang maha, yang kita bergantung kepadanya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tidak ada satupun yang menyerupai dengan dia. Kayak ngopo kayak musuh orang zikir senengnya kan itu lah. Ketika zikir ya bahasa Arab, bahkan membaca Al-Quran yang hanya membaca berpahala itu membaca Arabnya, bukan membaca terjemahnya. Kemudian bahasa Arab itu bahasa ulama. Bahasa ulama, makanya hati-hati sekarang ya, ketika ulama-ulama yang tidak pintar bahasa Arab itu juga ulama. Dari dulu yang namanya ulama itu ketika menulis buku, menyampaikan itu bahasa Arab, meskipun ulamanya itu tidak dari Arab, tidak dari Arab, dari belahan dunia manapun, dari Indonesia itu sudah sejak zaman dulu, misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu karyanya bahasa Arab semua ya. Ada Tafsir Munir, ada Nihayatul Zain, ada Kasifatul Saja, ada banyak itu ya. Begitu juga misalnya Syekh Mahfud At-Turmusi, ada Mauhubah ya, ada Manhaj Zawin Nadhar. Itu kan bahasa tinggi itu yang ternyata yang nulis orang Indonesia. Karena memang bahwa bahasa Arab adalah bahasa ulama. Berarti kalau kita sedang belajar bahasa Arab, sedang belajar bahasanya ulama, bukan sedang belajar bahasanya banta, sedang belajar bahasanya ulama, dan sedang belajar bahasanya orang ibadah. Kemudian Yang tidak kalah pentingnya, bahasa Arab adalah bahasa pemersatu umat. Ya, misalnya Mas Ibrahim pergi ke Cina sana, terus dengar azan. Tahu enggak Mas Ibrahim? Sebabnya apa?
1: Bahasa Arab.
0: Sesal azan itu bahasa Cina kan kayak apa? Lu masih bingung mikirnya enggak? Iya, tapi dimanapun di belahan dunia itu ada azan, anak kecil aja muslim yang baru balik, baru kelas 1 SD itu tahu azan, itu tahu ya. Karena bahasa Arab, jadi bahasa pemersatu. Nah, dengan bahasa Arab itu kita Masya Allah bisa kemudian menjadi bersatu. Maka penting sekali kita mempelajari bahasa Arab. Ya pelan-pelan lah. Kemarin baru dapat huruf jer, min, ya, an, ilah, terus alam. Sudah sampai tambahan huruf jer hukumnya mabni. Sudah lagi sampai tambahan kata yang dimasuki huruf jer, maka dibaca jer. Di antara tanda jer adalah kasroh. Nih, terus tambahan lagi, kalau ada al nggak boleh ada tanwin. Ini kan pelan-pelan, pelan-pelan banget. Ini yang kita pelajari kemarin sudah itu. Jadi ini para pendengar dan pemirsa yang mendengarkan nanti boleh nanya-nanya tentang itu, boleh membaca yang ada di buku yang kita tampilkan di layar. Boleh pula misalnya mau membaca dasarnya. Coba saya geser ke dasar dulu ya. Kita geser ke dasar dulu untuk membaca ini. Kita kan berarti sudah sampai nomor 4 dan 5 ini ya. Sudah sampai nomor 4 dan 5. Mari kita baca bersama-sama yang ada di studio ini ya, sampai apa namanya juga yang ada di kejauhan sana. Kita sudah sampai 4 dan 5. Bukan 45 ya, 4 dan 5 ya. Sudah sampai nomor 4 dan nomor 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Mari kita baca bareng-bareng. Ada bisa disimak di situ ya. Ya, terjemahnya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ini? Indonesia. Orang bisa harusnya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Haka

0: sipan kasran kadzikrullahi abdahu yasur wa jimbitas kinen wa wairu madzukir yanu punahu ya aku bani namir rafa' domana sofata jazm cer kasra zikirlah Allah dengan tekun rafa' domana sofata jazm sukun cer kasra zikirlah Allah dengan tekun. Selesai sampai nomor 5. Ini yang intinya, satu, macam-macam huruf jer yang jumlahnya ada 20. Tadi kalau kita di nazam itu kan jelas ada 20 itu ya, bisa dihitung. Apa saja 20 itu? Fi, an, ala, ya, dari atas ya, min, ila, hatta, kola, hasya, ada, fi, an, ala, mud, mungdu, ruba, lam, kae, wawu, tak, kaf, ba, la, ala, mata. Ini 20. Kemudian baru yang diajarkan kemarin baru 4, yaitu min, an, terus kemudian min, ila, min, ila, an, ala, ya. Min artinya dari, an artinya dari, kemudian ila artinya ke, ala artinya di atas. Kemudian itu yang perlu dipahami. Kemudian semua huruf jer itu hukumnya mabni. Mabni itu tidak berubah-ubah. Hanya ada perubahan yang ikut ketentuan, misalnya min bertemu al menjadi minal, ya. An bertemu al menjadi anil. Nah, itu sudah ketentuan yang ditetapkan oleh bahasa Arab, ya. Mabni. Kemudian kalimah yang kemasukan huruf jer maka harus dibaca jer. Di antara tanda jer adalah kasroh. Maka contoh-contoh dari buku itu semuanya yang kemasukan huruf jer pasti kasroh gitu ya. Jer min ba'din, ya. Kemudian min kornin, ya. Min ahadin gitu. Kemudian ketika ada al maka enggak boleh ada tanwin, ya, supaya jelas enggak besarkan. Ketika ada al enggak boleh ada tanwin, minal masjidi, tidak minal masjidin, ya. Kemudian minas samai, tidak minas samain. Tapi kalau enggak ada alnya ya min samain gitu ya. Min samain, karena kalimah yang dimasuki huruf jar wajib dibaca jar, dan yang ada alnya enggak boleh pakai tanwin. Di antara tanda jer adalah kasroh. Ini an juga sama, ya. An ashabi, ya. An mau'idatin, kemudian an, nah, banyak ya. Nah, an, kemudian kalau pakai al menjadi anil, ya. Anin nari, anil lagwi, anil zikri. Karena yang dimasuki huruf jer harus dibaca jer. Di antara tanda jer kasroh, anin nari, anin lagwi, anin nabi, anin sayiati, itu. Kemudian juga yang kemasukan ilah sama, ilallahi, ilal masjidi. Kalau enggak ada al ya ilah siroten, tapi semuanya kasroh. Ada yang pakai tanwin, ada yang tidak. Yang tidak pakai tanwin ya ada al, yang ada al enggak boleh pakai tanwin. Loh, ini enggak ada kok ila himari ka, ini belum nyampe gitu ya. Ila robbi ka belum, nanti akan dijelaskan berikutnya gitu ya. Kemudian sekarang alal kufari, ya, alan nisa'i, kemudian alallahi, ini semuanya kalimat yang satu setelahnya adalah dibaca jer, ya. Alal nasi, alal imani, begitu ya. Kemudian sekarang masuk yang kelima, yaitu fi. Yang kelima adalah fi. Fi tanpa haroka dibaca fi, menjadi fi. Fi adalah huruf jer. Coba bersama, 1, 2, 3. Fi tanpa haroka dibaca fi, menjadi fi. V adalah huruf jer. Dasarnya berarti nomor 1, 2. Haka huruf al jari wah yamin ila hata hola hasya ada V. Ya, ada V, ya. Ada V. huruf jar iku rupane minan lan ilaha taqola hasya ada fi. Oh ada fi. Dasarnya nomor 1 dan 2 ketika ada fi berarti kita berhenti. Fi adalah huruf jar, dasarnya nomor 1 dan 2. Huruf jar hukumnya mabni, dasarnya nomor 3. Ya wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal asru fil mabni ayyusakana, lan kabeh huruf hukume mabni sukun dadi tondo asline mabni. Yang kemasukan fi belakang pasti dibaca jar, di antara tanda jar kasroh, dasarnya nomor 4 dan 5. Farfa bidhommin wangsiban fathan wajur kasran kadzikrullahi abdahu yasur wajim bitaskinin wa ghairu madzukir yanupunah wujaahu bani namir rofak domah nasob fatah jazm sukun jar kasroh zikir ro'ing Allah kang tekun. Ya berarti fi rasuli fi samawati fi kulli fi samawati lagi ya, kemudian fil hafiroti selalu kasrah belakangnya karena dimasuki huruf jar berupa fi. Coba Mas Ibrahim baca yang nomor 1, bacanya 2 ya, yang pertama utuh, yang kedua sesuai tajwid.
1: Fi rasulillahi uswatun hasanatun. Fi rasulillahi uswatun hasanah.
0: Masya Allah, barakallahu fiik ya. Fi rasulillahi uswatun hasanatun. Fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi adalah huruf jar, dasarnya 1, 2. Huruf jar mabni, dasarnya nomor 3. Fi rasuli atau fi rasulu? Fi rasuli, karena kemasukan huruf jar ya, kemasukan huruf jer, maka dibaca jer, di antara tanda jer adalah kasroh fi rasuli. Coba sekarang nomor 3 dibaca bersama-sama yuk. Nomor 3, fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, fi kulli, karena kemasukan huruf jer fi. Kemudian yang sebelah kiri ada alnya ya. Coba yang paling atas sebelah kiri dibaca berdua, 1, 2, 3.
1: Fis-samawati wala fil-ardi. Fis-samawati wala fil-ardi.
0: Nah, ada huruf jar fi-nya 2 itu. Fis-samawati fil-ardi. Bukan fis-samawatu fil-ardu ya. Karena memang ada huruf jernya. Ini dasar banget. Jangan sampai nanti kita baca itu keliru pas orang nahar kata fis samawati wala fil ardu. Sama gitu ya. Ya. Wa fil akhiratu hasanah. Masalah ya. Iya. Jadi dasar banget ketika kemasukan huruf jer, maka wajib dibaca jer ya. Wajib dibaca jer, dan di antara tanda jer adalah kasroh huruf terakhir. Kalau enggak ada alnya ada tanwinnya, kalau ada tidak ada kalau ada alnya enggak boleh ada tanwin. Coba nomor 3 ada sebelah kiri bersama-sama, 1, 2, 3. Bima la ya'lamu fis samawati, bima la ya'lamu fis samawat. Nah, fis samawati, karena fi adalah huruf jer, sehingga as-samawati taknya dibaca kasroh. Semua yang ada huruf-huruf jernya di situ dibaca kasroh. Kemudian di sini itu ada tulisan latihan memberi makna. Sebenarnya makna yang disuruh ngisi titik-titik itu makna yang sudah dihasilkan di atas. Maka pertanyaannya hanya 5 itu dulu. Min artinya dari, an artinya dari, kemudian ila artinya ke, ala artinya di atas, fi artinya di dalam, fi rasulillah di dalam diri Rasulullah, fi samawati di dalam langit ya, fil ardi di dalam bumi, fil akhirati di dalam akhirat, fi dunya di dalam dunia atau ing dalam dunyo, ya. Fit dunia, jadi di dalam atau dalam bahasa Jawanya disebut ing dalam. Ini ada keterangan di bawahnya, kata setelah huruf jer yang huruf akhirnya tidak dibaca kasroh akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Misalnya tidak dibaca kasroh pada ada huruf jer, misalnya kayak tadi ada di sebelah mana tadi itu Bima, Bi ini kan huruf jer, kok Ma, itu nanti akan dibahas berikutnya. Kiranya ada yang mau baca, ada yang mau tanya, ada yang mau dibahas sebelum dilanjutkan, baik yang di studio maupun yang di luar sana.
2: Ada yang masuk ini,
0: Ustaz. Ada yang masuk, mau baca atau tanya? Persilahkan. Oh ya, mau baca mungkin ya. Itu lah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aku ini mau baca kan?
0: Baca yang ini ya, yang V ya. Saya besarkan ya. Ya, persilahkan mau yang sebelah mana? Sudah kelihatan teman situ? Kurang besar? Sudah ya? Ya, persilakan.
3: Fi Rasulillahi uswatu. Fi Rasulillahi uswatun hasanah.
0: Ya, huruf jernya yang mana, Mas?
3: Huruf jernya
0: V. V. Yang dibaca jer yang mana? Yang jatuh setelah huruf jer berarti apa? Rasuli. Ya, rasuli. Huruf jernya fi, yang dibaca jer adalah rasuli. Kalau dibaca rasulu boleh enggak, Mas?
3: Apa?
0: Kalau dibaca fi rasulu boleh enggak?
3: Enggak boleh.
0: Enggak boleh.

0: fi rasula, boleh enggak? Enggak boleh. Bolehnya fi rasuli karena kemasukan huruf jer ya. Coba baca lagi yang mana dipilih, Mas?
1: Yang sebenarnya.
0: Ya.
1: Samawati wala fil
0: ardh. Di
1: sama fil ardh. Oh ya.
0: Ya.
1: Samawati wala fil ardh.
0: Heeh. Ya, fis samawati. Kalau dibaca fis samawati boleh enggak?
1: Tidak boleh.
0: Kenapa?
1: Karena ada huruf jar.
0: Berupa
1: fi.
0: Kalau dibaca fis samawatin boleh enggak?
1: Tidak boleh.
0: Kenapa? Ada alif lam. Barakallah ya. Barakallah. Mau baca nadzamnya, Mas? Sudah hafal 5 atau baru hafal 2 atau? Ya, nanti dengarkan terus insyaallah biar hafal. Nanti misalnya hafal baru 1 atau 2, boleh untuk baca ya, untuk memberi penyemangat yang lain ya. Terima kasih. Kalau ada yang masih ditanyakan, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada yang masuk lewat chat? Boleh yang dalam studio misalnya mau nanya juga boleh. Belum ada pertanyaan di grup ya. Ya, berarti kita menghafalkan mabom ya dari nomor 1 sudah sampai nomor 5 ya.
2: Untuk pengaruh dari huruf jar itu langsung tadi ya.
0: Langsung ya.
2: Jeda atau ada pokoknya.
0: Iya, kan ada apa ya? Kata sebenarnya dalam bahasa Indonesia juga sama, dalam bahasa Arab juga sama. Ada nanti dua kata itu ketika digabung jadi satu menjadi satu gitu, menjadi kayak apa ya, satu paket satu gitu,
2: satu makna.
0: Satu makna. Jadi misalnya fis samawati itu menjadi memang hakikatnya dua kata, ada huruf jer dan ada kata yang jatuh setelah huruf jer itu, tapi setelah dijadikan satu itu kayak paket gitu ya, yang tidak bisa dipisah gitu. Beda nanti dengan misalnya fis samawati kemudian ada lagi wala fil ardi, misalnya itu terpisah, maka pengaruh huruf jar kepada huruf sebelumnya itu langsung gitu, karena dia menjadi satu paket kata ya. Fi fis samawati fil akhirati gitu ya.
2: Ini kemudian enggak terpengaruh dengan fi,
0: enggak terpengaruh ya. Jadi mempengaruhinya itu yang satu kata ya. Jadi misalnya hampir sama pun itu belakangnya pasti sudah pengaruh dari yang lain ya. Yang akan dijelaskan berikutnya, misalnya ada yang mana ya, kayak kata sebelumnya di sini itu ada yang misalnya, tapi itu pengaruhnya ya tetap yang lain, bukan dari huruf jar tersebut. Misalnya tadi di atas atau di sebelah mana itu ada ila sirotin mustaqimin misalnya. Kenapa sirotin? Ya karena kemasukan huruf jar ila. Terus harus dibaca kasroh. Kenapa pakai talin enggak ada al? Terus mustaqimin ini kenapa? Karena kena huruf jar salah. Jadi yang mempengaruhi ke min itu bukan ila. Lah apa ya, belum diajarkan sekarangnya. Tapi yang jelas bukan. Jadi ila itu hanya mempengaruhi satu kata. Secara langsung, hanya saja mungkin kata yang dipengaruhi huruf jar ini bisa mempengaruhi yang lain kan gitu ya. Tapi kan bukan dari huruf jar ini. Ini jadi ila sirotin mustaqimin, yang disebabkan pengaruh huruf jar ya hanya sirotin, bukan termasuk sampai mustaqimin gitu. Begitu juga mungkin kalau ada yang lain gitu ya. Jadi sirotin mustaqimin begitu ya. Mas Ibrahim ada pertanyaan?
2: Satu huruf lagi kan?
0: Satu huruf.

0: Iya. Ya. Coba sekarang yuk, bi tanpa harokat, 1, 2, 3. Bi tanpa harokat dibaca bi menjadi bi. Bi adalah huruf jer. Huruf jer hukumnya mabni. Kalimah yang jatuh setelah huruf jer wajib dibaca jer. Di antara tanda jer adalah kasroh. Nah, meskipun nanti juga kalau diputus itu dengan dasar bi tanpa harokat dibaca bi menjadi bi. Bi adalah huruf jer, dasarnya 1, 2. Huruf jer hukumnya mabni, dasarnya 3. Kalimah yang dimasuki huruf jer wajib dibaca jer, di antara jer adalah kasroh, dasarnya 4 dan 5. Dibaca itu lama-lama ya hafal gitu. Coba sekarang yang di situ dia ya, biar hafal gitu ya. Bi tanpa harokat 1, 2, 3. Bi tanpa harokat dibaca bi menjadi bi. Bi adalah
1: huruf jer.
0: Dasarnya haka huruf al jari wahya min ila hatta khola hasya ada fi an ala mul mungduru bala muke wawun wata wal kafu wal bawala ala wa mata. Huruf jer hukumnya mabni, dasarnya wa kullu harfin mustahiku lil bina wal aslu fil mabni. Kalimah yang setelah huruf jer wajib dibaca jer, di antara jer adalah dasarnya farfa bidhammin wangsi ban fathan wajur kasran kazik rullahi abdahu yasur wajim bitaskinin wa ghairu madhukir yanupun nahu ja'ahu banin amir. Itu kan luar biasa kalau kayak gitu terus hafal, itu luar biasa masya Allah gitu ya. Dan kita baca, coba nomor 1 dibaca 2 orang, 1, 2, 3.
1: Wa ma nahnu laka bimu'minina.
0: 2 kali.
1: Wa ma nahnu laka bimu'minina.
0: Karena bimu'minina itu tidak kasroh, maka tidak dibahas sekarang. Tadi sudah ditulis, yang jatuh setelah huruf jar tidak kasroh, tidak dibahas sekarang. Coba yang sebelah kiri aja, nomor 1, 1, 2, 3.
1: Wa bil akhirati hum yuqinuna. Wa bil akhirati hum yuqinuna.
0: Wa bil akhirati, huruf jernya mana?
1: Bi.
0: Bi. Al akhirati dibaca
1: jer,
0: karena kemasukan berupa
1: bi.
0: Di antara tanda jer adalah kasroh. Wa bil akhirati. Kemudian nomor 3 sebelah kanan, kilayanuhu, 1, 2, 3.
1: Kilayanuhu bitu bisalamin bisalamin minna.
0: Bisalamin minna. 2 kali.
1: Kilayanuhu bitu bisalamin minna.
0: Ya, bisalamin dibaca jer karena kemasukan huruf jer berupa bi tanpa tanwin, pakai tanwin karena tidak ada al. Kalau yang sini wabil akhirati enggak pakai tanwin karena ada al. Lah yang bawah bidhunubihim enggak ada al kok, enggak ada tanwin, belum dijelaskan, insyaallah sebentar lagi gitu. Coba yang sebelah kiri paling bawah,
1: man
0: 1, 2, 3.

0: dengan atau kelawan bil mukminin, dengan orang-orang mukmin, bis sayyati, dengan kejelekan, bil azabi, dengan seksa, bidunubihim, dengan dosa-dosa mereka, birabbihim, dengan Tuhan mereka, bil ghaibi, dengan perkara ghaib. Yang disuruh memberi makna adalah titik-titik hanya di dalam huruf jar. Berarti kita dapat huruf jar berapa yang dibahas? 6. Apa saja? Min, terus an, terus ila, terus ala, terus fi, terus bi. Ya, dapat 6 lah. 6 itu harus dihafalkan, dan nanti jangan sampai ketika baca menjadi keliru ya. Ada pertanyaan masuk? Belum. Ya, sampai di sini mungkin ya, nanti biar yang mau nanya mau apa boleh lewat grup yang sudah dimasukkan tersebut. Ya, sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: 喂，旺哥，
1: 哎，
0: apa？
1: Pakai pakaiannya yang kanan dulu dong, bos.
0: Oh, kanan dulu.
1: Iya. Terus kalau mau pakai pakaian, itu ada doanya loh, bos.
0: Ada doanya?
1: Tak kasih tahu yuk?
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Monggo.
2: Begini Mas Tri doanya. Doa mengenakan pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Sekali lagi ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Tanya Jawab.
1: Bismillah Ustaz, saya selalu ingin berbakti kepada orang tua, namun pasangan saya seperti yang tidak mengizinkan. Ini Ikhwan Ahwat. Ahwat, berarti suaminya tidak mengizinkan, suami durhaka itu. Apakah sikap saya terus berbakti kepada orang tua bersalah, Pak Ustaz? Baik, pertama, para suami, bantu istri untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ingatkan, kamu sudah telepon ibumu, ayahmu belum? Kamu sudah kirim uang belum? Kamu mau berkunjung gak? Kapan? Saya antar. Malas, jangan malas. Ayo, saya antar. Saya kasih uangnya segepok, bagi. Suami harus begitu. Dan mau enggak suami memiliki istri anak durhaka ke orang tua? Pasti enggak akan mau. Ke orang tuanya durhaka, nanti ke suaminya lebih-lebih lagi ya. Bantu istri untuk menjadi anak berbakti. Ingatkan. Tanya, kamu enggak ada keinginan untuk melayat orang tua? Oh, tiap hari nelpon. Enggak cukup nelpon. Orang tua

tidak hanya menginginkan kabar, menginginkan uangnya, kirimannya, tapi ingin bertemu juga, ingin berjumpa juga. Jadi jadwalkan, ayo saya antar. Nanti di sana harus bagi-bagi, nggak apa-apa bagi ini, kasih uangnya ya. Segepok kurang dua gepok gitu ya, bagikan ke orang tua, ke saudara-saudaranya. Itu silaturahmi, itu infak terbaik. Sedekah terbaik adalah sedekah ke kerabat ya, apalagi ke orang tua. Karena dalamnya ada dua nilai, nilai sedekahnya dan nilai apa? Silaturahminya ya. Nah, sekarang kalau suami tidak mengizinkan, gimana, taat enggak? Ya, taat. Dan lakukan berbakti ke orang tua dengan cara yang masih bisa dilakukan. Telepon, WA, video call, ngirim uang, ngirim makanan. Kan sekarang gampang. Telepon, mah, pak, saya enggak sempat ke sana karena kesibukan, karena kondisi. Ada keinginan enggak pengen makan apa? Pesankan, kan sekarang bisa GoFood ya. Antar ke sana. Perlu uang berapa? 1 juta, 10 aja ya, saya kirim sekarang. Gitu. Jangan sampai kalah sama resepsionis, sama satpam. Begitu konsumen datang, apa yang dilakukan? Dengan senyum ramah, ada yang bisa saya bantu? Gitu ya. Ke orang tua harus lebih dari itu. Telepon orang tua, selain nanya kabar, ada keinginan enggak? Ada kemauan enggak? Ada enggak yang bisa saya lakukan agar mama, ibu, bapak tersenyum bahagia gitu. Mau musangking, kirim musangking ke sana. Tawari hanya musangking, enggak ingin si montong, enggak ingin blacktonnya, enggak ingin bawornya, ya pengin. Oke, kirim sekarang. Pokoknya lakukan dengan cara yang bisa dilakukan, walaupun tidak bisa secara langsung datang ya.

0: Vodka
1: Under. Hubungan menantu dan mertua harus dilandasi ibadah. Tujuannya tidak sekedar menyenangkan manusia, tapi untuk mencari ridha Allah. Ini kaidah pertama. Jadi supaya istri dengan ibunya suami itu enggak berantem, enggak cekcok, perlu memperhatikan 10 kaidah ini. Sebelum dilanjut, saya mau tanya jenengan jujur, banyak enggak terjadi percekcokan antara istri dengan ibunya suami? Banyak apa sedikit? Banyak. Dan ini jarang dibahas. Yang dibahas kan sering bagaimana suami istri bahagia, gitu kan? Sebenarnya suami istri gak ada masalah, tapi jadi masalah karena ada hubungan yang gak baik dengan mertua. Maka yang pertama yang harus dipahami, hubungan menantu dengan mertua harus dilandasi ibadah. Bukan sekedar menyenangkan manusia, tapi mencari ridha Allah. Karena hubungan menantu dan mertua harus dilandasi ibadah, maka harus pakai aturan. Aturannya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka harus berakhlak. Menantu harus berakhlak yang baik. Bukan sekedar supaya cik dilem mertua, enggak, tapi mencari ridha Allah. Seorang mertua harus bisa ngemong menantunya, bukan sekedar supaya cik dikei duit mantu, bukan, tapi mencari ridho Allah. Jangankan sama menantu, jangankan sama mertua yang ada hubungan, wong sama manusia pada umumnya saja kita disuruh berakhlak. Betul? Bahkan kepada orang kafir kita enggak boleh berbuat dolim. Bahkan kepada hewan kita enggak boleh berbuat dolim. Apalagi kepada mertua, apalagi kepada menantu. Maka kaidah pertama, landasilah hubungan istri atau menantu dengan mertua dengan landasan apa tadi? Ibadah, gelek ridhani Allah. Maka perlu sabar, perlu ikhlas, perlu ngemong. Itu yang pertama. Yang kedua, kaidah yang kedua, hanya Allah yang mampu menyatukan hati manusia. Hanya Allah yang mampu menyatukan hati manusia. Maka jika seorang suami diuji oleh Allah, istri dan ibunya cekcok, mintalah kepada Allah untuk mendamaikannya. Karena enggak ada bisa yang bisa mendamaikan kecuali Allah. Kira-kira kaidah nomor 2 bisa dipahami? Saya ulangi, kaidah nomor 2. Hanya Allah yang mampu menyatukan hati manusia. Maka siapapun suami yang diuji oleh Allah, percecokan antara istrinya dan ibu kandungnya, minta tolonglah kepada Allah agar Allah mendamaikan keduanya. Dan ini ada ayatnya, Pak. Kau enggak bisa melunakkan hati ibu kandungmu, kau enggak bisa melunakkan hati istrimu dengan hartamu, enggak bisa. Kau kasih istrimu mobil mewah, harta yang melimpah, belum tentu dia sayang kepada ibumu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 63, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an." Seandainya engkau nafkahkan seluruh bumi ini, bumi dan seluruhnya, ma'alafta baina qulubihim, kau enggak bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, tapi hanya Allah lah yang menyatukan hati mereka. Jadi jangan pede, wis gampang kutangkeni duit, belum tentu. Enggak bisa. Siapa yang diuji oleh Allah, istrinya dan mertu dan ibu kandungnya cekcok, enggak ada yang bisa menyatukan mereka kecuali Allah. Maka minta tolonglah kepada Allah agar Allah menyatukan hati-hati mereka. Allahumma alif baina ummi wa zaujati. Ya Allah, lembutkanlah, satukanlah antara mamaku dan istriku. Minta sama Allah. Allahumma aslih baina ummi wa baina zaujati. Ya Allah, perbaikilah antara ibuku dan antara istriku. Minta tolong sama Allah. Kan hanya Allah yang memiliki hati. Maaf, hanya Allah yang menguasai hatinya manusia. Maka mintalah sama Allah untuk melunakkan hati-hati istri dan ibunda kita. Surat apa tadi? Naam, yang nomor 3. Kaidah yang nomor 3. Mertua bukan orang tua. Saya ulangi. Kaidah nomor berapa ini? 3. Mertua bukan orang tua. Jadi nek ana wong ngomong mertua iku ya wong tua. Wong tua iku ya ya mertua. Jawabannya beda ndak? Mertua bukan orang tua. Mertuamu kalau mati kamu enggak dapat warisan. Tapi kalau orang tuamu yang mati, kamu dapat warisan. Kamu wajib berbakti kepada orang tuamu, kamu enggak wajib berbakti kepada mertuamu. Banyak yang enggak setuju model karo omonganku iki. Sik tak jelasno, ambekan sik. Mertua bukan orang tua. Tidak ada kewajiban menantu berbakti kepada mertua. Tidak ada kewajiban menantu ngasih nafkah ke mertua. Tetapi bantulah suami istrimu atau suamimu untuk berbakti kepada orang tuanya. Mertua bukan orang tua, tapi hormati, cintai, sayangi, tapi jangan samakan dengan orang tuamu. Ini kaidah. Bisa dipahami kira-kira? Tetapi ketika, biar enggak disalahpahami, ketika dikatakan enggak ada kewajiban bagi menantu berbuat baik, maaf, saya ulangi, tidak ada kewajiban menantu berbakti kepada mertua bukan berarti mendoliminya, bukan berarti tidak menghormatinya, bukan berarti tidak membantunya, bukan berarti tidak menyayanginya. Tetapi beda antara menantu kepada mertua dengan anak kandung kepada mertua. Enggak salah paham kan? Halo? Enggak salah paham? Enggak ada kewajiban bagi suami berbakti kepada mertuanya. Enggak ada kewajiban bagi istri berbakti kepada mertuanya. Tetapi istri wajib membantu suami berbakti kepada orang tuanya. Tetapi suami wajib membantu istri berbakti kepada orang tuanya. Dan berbuat baik kepada mertua, istri berbuat baik kepada mertua, bagian dari ketaatan kepada suami. Tetapi juga jangan tuntut istrimu lebih, karena di sana ada batasan. Karena menantu bukan anak, karena mertua bukan orang tua, ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Kira-kira sebelum dilanjut bisa dipahami ya jemaah? Gak bingung kan? Nah,

Doa buruk dari orang tua, apakah mustajab? Kita semua menyadari bahwa orang tua memiliki hak yang tinggi atas kita. Kita berkewajiban untuk bakti dan patuh kepada mereka selama yang mereka perintahkan adalah kebaikan. Walaupun sikap orang tua, seperti yang Anda sebutkan dalam pertanyaan, ini tidak menggugurkan hak mereka atas kita sebagai anak. Maka kami menyarankan, carilah suasana yang pas untuk mengobrol santai dengan orang tua Anda. Sampaikan curhatan berkaitan masalah Anda dengan mereka dengan bahasa yang santun. Tampakkan sikap penghormatan dan kasih sayang. Berkenaan doa buruk dari orang tua. Pertama, pada asalnya doa orang tua untuk anaknya adalah mustajab. Ini berlaku jika doa itu diucapkan dengan ikhlas dan kesadaran, tidak dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Kemudian kepada sang anak yang sangat durhaka kepada ibu bapaknya. Nabi SAW bersabda, yang artinya, ada tiga doa yang pasti terkabul. Satu, doa buruk orang tua kepada anaknya. Dua, doa musafir. Tiga, doa orang yang terdolimi. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Kedua, meski demikian, Rasulullah SAW melarang para orang tua mendoakan keburukan untuk buah hatinya. Beliau SAW bersabda, yang artinya, jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian atau anak-anak kalian atau harta kalian. Jangan sampai kalian menempati suatu waktu yang pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta sesuatu, lantas Dia kabulkan doa kalian itu. Hadis riwayat Muslim. Jika doa itu terkabul, satu saja kemungkinan rasa yang akan kita alami, yaitu penyesalan. Adanya ancaman berat yang berbunyi, jika saja doa itu menepati waktu mustajab, Allah akan kabulkan doa itu, sehingga yang terjadi hanya penyesalan. Menunjukkan bahwa larangan dalam hadis di atas bermakna haram, sebagaimana disimpulkan demikian oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, doa-doa keburukan seperti ini hukumnya haram, karena bisa jadi menepati saat Allah mengabulkan doa, sehingga itu terkabul. Syarah Riyadhus Shalihin. Ketiga, doa buruk dari orang tua untuk anaknya yang diucapkan saat marah tidak Allah kabulkan. Ini di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Dalilnya adalah ayat berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka. Quran Surat Yunus ayat 11. Imam Qatadah menerangkan ayat ini. Ayat ini bercerita tentang seseorang yang mendoakan buruk untuk diri atau hartanya. Dia berharap doa buruk itu segera dikabulkan. Fathul Bari. Imam Mujahid rahimahullah juga memberikan penjelasan senada, kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, maksudnya doa seseorang yang dipanjatkan untuk anak atau hartanya saat dia marah, ya Allah, jangan Engkau berkahi dia, laknatlah dia, atau doa buruk yang lainnya, maka pasti diakhiri umur mereka. Maksudnya, dia akan binasa karena sebab doa itu, dan bisa mati karena disebabkan doa buruk itu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam tafsir Quran Al-Azim, Ibnu Katsir rahimahullah menambahkan keterangan, pada ayat ini, Allah mengabarkan tentang kasih sayang dan kelembutannya kepada para hambanya, bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa mereka jika mereka berdoa buruk untuk diri, harta, atau anak-anak mereka saat kondisi mereka sedang marah. Allah mengetahui bahwa doa itu mereka ucapkan tanpa kesengajaan menginginkan terkabulnya doa itu. Oleh karena itu, tidak dikabulkan, sebagai bentuk kelembutan dan kasih sayang. Tafsir Ibnu Katsir. Keempat, jika sang anak tidak durhaka, dia sudah berusaha berbakti kepada orang tuanya, kemudian mendapat anak sudah berbakti kepada orang tuanya, dia berbuat baik kepada keduanya, sementara dia mendapat doa buruk dari bapak ibunya, maka doa yang seperti ini statusnya adalah kezaliman kepada anak, atau kebencian yang tidak dibenarkan. Maka doa yang seperti ini tidak akan dikabulkan insya Allah. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, doa akan selalu dikabulkan selama tidak mengandung dosa atau memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Demikian, wallahu a'lam bissawab.

0: Tanya Jawab.
1: Apa hukumnya jika istri melarang suami memberikan uang kepada orang tua? Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Ketika Rasulullah mengatakan, ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi rajulin?" Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak terhadap seorang laki-laki? Ummuhu, ibunya, bukan istrinya. Demikian itu. Apa alasan dia melarang suaminya memberikan nafkah untuk ibunya? Terkecuali kalau dia enggak cukup dengan istrinya, merasa enggak cukup. Itu lagi cerita, itu perlu diskusi. Misalnya, saya punya gaji 3 juta. 3 juta ini untuk anak istri saya itu pun pas-pas. Sampai ikan dencis juga itu paru dua kalau makan. Berpas. Tiba-tiba datang orang tua saya, misalnya. Udah enggak bisa apa-apa lagi. Enggak bisa jualan lagi, misalnya. Dia mau gabung ke kita. Terima. Jadi gimana? Yang ikan dencis bagi dua, jadi bagi empat. Sayurnya dibanyakkan kuahnya. Gulainya dibanyakkan kuahnya. Potongannya dikecilkan. Jadi dicukup-cukupkan. Kenapa? Karena orang tua kita itu tanggung jawab kita. Gak bisa kita katakan, "Aduh mak, gimana ya pak ya? Kami aja kurang." Gak bisa gitu nanggapinya. Ayo sama ya. Ringan sama dijinjing. Apa? Berat sama dipikul. Terbalik ya. Yang begitu harus pas. Sama-sama kita mak, sama-sama. Ayo, gak apa-apa, silahkan, gak apa-apa. Begitu ikhwah. Istri gak punya hak melarang ya, karena si anak laki-laki itu punya emaknya, bukan punya istrinya. Tapi kalau gara-gara emaknya istrinya terzolimi ya, emaknya punyanya, gara-gara ngasih-ngasih emaknya, akhirnya dik, untuk bulan ini kita makannya sehari sekali aja ya dik ya. Kenapa? Karena mama minta duit ini. Mamanya punya duit, berarti menzolimi istri, gak boleh ya. Tapi kalau si istri nafkah dia sudah cukup, tidak ada hak dia untuk ngalang-ngalangi suami untuk memberikan kepada ibunya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Lima keutamaan bertasbih. Pertama, bertasbih sehari 100 kali akan dicatat 1000 kebaikan dan dihapuskan 1000 kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aya'jizu ahadukum ayaksiba kulla yawmin 1000 hasanah?" Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi, "Kaifa yaksibu ahaduna 1000 hasanah?" قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: Tasrim, kisah penggugah jiwa. Khubaib bin Adi tak gentar menghadapi eksekusi mati.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus 10 orang sahabat sebagai mata-mata. Peristiwa ini dikenal dengan perang Rajik. Beliau mengangkat Asim bin Thabit radhiyallahu anhu sebagai pemimpin pada ekspedisi ini. Ketika tengah berada di daerah Hadah yang terletak antara Asafan dan Makkah, kedatangan mereka terendus oleh orang-orang kafir dari Bani Lihyan. Sejurus kemudian, Bani Lihyan melakukan pengejaran terhadap pasukan mata-mata ini. Bani Lihyan kurang lebih mengerahkan 100 orang pemanah. Pengejaran mereka sampailah ke tempat yang disinggahi para sahabat dan mereka menemukan biji kurma.
2: "Ini kurma dari Yathrib,
1: yakni Madinah," seru mereka. Mereka pun segera melakukan penelusuran mengikuti jejak-jejak tersebut, hingga akhirnya berhasil menyusul rombongan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu menyadari kedatangan musuh, Asim bin Thabit radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya berlindung di dataran tinggi. Musuh berhasil mengepung mereka dan berseru,
3: "Turunlah kalian dan menyerahlah. Kami menjamin dan berjanji tidak akan membunuh seorang pun dari kalian."
1: Asim bin Thabit menanggapi mereka,
3: "Kami tidak sudi berada dalam jaminan orang kafir."
1: Lalu ia memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
2: "Ya Allah, beritahukan nasib kami ini kepada Nabimu."
1: Karena keengganan para sahabat untuk menyerah, orang-orang Bani Lihyan itu menghujani mereka dengan anak panah. Sehingga sebagian sahabat pun gugur, termasuk di antaranya Asim bin Thabit. Tinggal tersisa 3 orang sahabat yang akhirnya tertawan. Salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhasil mereka tangkap dalam keadaan hidup adalah Khubaib bin Adi. Lalu Khubaib dibeli oleh anak-anak Harits bin Amir bin Naufal. Harits adalah seseorang yang tewas di tangan Khubaib di Perang Badar. Karena hal ini, Khubaib melewati hari-harinya bersama mereka sebagai tawanan dan akhirnya Bani Lihyan sepakat untuk membunuhnya.
2: Keajaiban Khubaib saat tertawan.
1: Suatu hari, Khubaib meminjam sebuah pisau dari salah satu seorang putri Al-Harith untuk keperluannya. Namun tiba-tiba ada bocah kecil, anak dari perempuan tadi, mendekat ke arah Khubaib karena kelalaian ibunya. Sang ibu melihat Khubaib memangku putranya, sementara pisau berada di tangannya, serta merta wanita itu merasa sangat ketakutan. Melihat hal itu, Khubaib mengetahui kalau ibu anak tersebut takut. Ia pun menenangkan ibu anak tersebut dengan mengatakan,
2: "Apakah engkau khawatir jika aku sampai membunuhnya? Sungguh, aku tidak akan melakukannya."
1: Perempuan itu pun berkata,
2: "Demi Allah, aku belum pernah melihat ada seorang tawanan yang lebih baik daripada Khubaib. Demi Allah, aku juga pernah menyaksikan dia makan setangkai buah anggur yang berada di tangannya, padahal ia dalam keadaan terbelenggu. Dan ketika itu, di Mekah belum datang musim anggur. Itulah sebuah rezeki yang diberikan Allah kepada Khubaib." Ketegaran Khubaib bin Adi menanti eksekusi.
1: Pada hari yang ditetapkan untuk mengeksekusi sahabat yang mulia ini, anak-anak Al-Harith membawanya keluar dari wilayah tanah haram Mekah. Mereka ingin melakukan pembunuhan di luar tanah haram. Menjelang eksekusi, Khubaib mengajukan permintaan kepada mereka.
2: "Berilah aku waktu sebentar saja untuk melakukan sholat 2 rakaat."
1: Mereka pun mengiyakannya mengerjakan sholat 2 rakaat. Usai sholat, Khubaib berkata,
2: "Sungguh, seandainya kalian tidak menganggap aku takut menghadapi kematian, tentu aku akan menambah jumlah rakaat sholatku. Ya Allah, hitunglah jumlah mereka. Binasakanlah mereka satu persatu. Jangan biarkan satupun di antara mereka hidup."
1: Kemudian, Khubaib melantunkan bait-bait syair yang mencerminkan kekuatan imannya.
2: "Tiada peduli manakala aku terbunuh dalam keadaan muslim, di tempat mana saja nyawaku hilang untuk Allah. Demikian ini karena Allah, kalau dia berkehendak, akan memberkahi seluruh anggota tubuh yang terkoyak."
1: Kemudian Abu Sirwa'ah, Uqbah bin Al-Harith mendekat dan membunuhnya. Begitulah Khubaib bin Adi Al-Ansari menemui kematiannya yang indah, terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia merupakan orang yang pertama mencontohkan melakukan ibadah sholat sunnah sebelum dieksekusi. Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah ini adalah, pertama, tidak boleh membunuh anak-anak musuh. Kedua, tingginya keyakinan Hubaib dan ketegarannya dalam membela agama. Ketiga, Allah menguji hambanya dengan apa saja yang dia kehendaki. Keempat, ketetapan adanya karomah bagi para wali Allah. Kelima, diperbolehkan melaknat kaum musyrikin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan semangat pengorbanan yang benar kepada kita dalam meninggikan kalimatullah. Demikian, wallahu a'lam.

0: 喂，旺哥，
1: udah tahu belum?
2: Apa doa masuk kamar mandi?
1: Bukan.
2: Keluar kamar mandi?
1: Bukan. Doa setelah sholat witir. Oh, tak kasih tahu ya bos. Ini nih.
0: Wangga.
3: Begini Mas Tri doanya. Doa setelah tahajud, tarawih, dan witir. Doa yang pertama, Subhanal Malikil Kuddus. Subhanal Malikil Kuddus. Subhanal Malikil Kuddus. Rabbil Malaikati Warruh. Yang artinya, Maha Suci Zat yang merajai lagi Maha Suci, Tuhan para malaikat dan Ar-Ruh. Doa yang kedua, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu, aku berlindung dengan maafmu dari hukumanmu, dan aku berlindung kepadamu dari siksamu. Aku tidak bisa menyebut semua pujian untukmu, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri.

0: Acá Ander.
1: Sepisan cilakanipun tiyang ingkang gadahi sifat watak lagak lagu lagon lelagehan seneng sesumbar kakean ngomong buktine sedidik dipun sebat asar saru wong sing seneng ngakeh ngakehake omongan min abghadin nasi liqalbin nabi sallallahu alaihi wasallam niku dados tiyang ingkang paling dipun gethingi dening Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa kadzalika semono go dheweke min abadin nasi an majlisin nabi sallallahu alaihi wasallam semono uga dheweke bakal dadi menungso sing papan palungguhane paling adoh saka nabi tiyang niku nek benjang wonten alam akhirat diparingi papan palenggahan paling celak dumateng nabi berarti piyambakipun tiyang ingkang ditresnani dening Kanjeng Nabi ning tiyang-tiyang sing digethingi dipun murkani dening nabi piyambakipun dipun papanake wonten papan ingkang tebih saking Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila nalika kita niki sampun madhep mantep ngrungkepi agami Islam lila lan legawa dados pendherekipun Kanjeng Nabi lisanipun kedah dipun jaga dipun reksa ampun gadahi pekarman seneng pamer seneng ngaton-ngatonake kadigdayane kabisane kasugihane derajat pangkat lan bondo sarto anak-anake anakku sekolahe pinter gaweane mapan ora kaya dapuramu kuwi ora cetha enten apa mboten niku ana Pak la ilaha illallah niku wong sing ora duwe izin mboten gadahi raos ling semarang awake dhewe. Nabi dahuh ngeten niki inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamati inna yakti min ahabbikum antarane wong sing paling tak tresnani wa aqrabikum minni majlisan lan wong sing paling cedak celak cerak lungguhe saka aku yaumal qiyamati ing dina kiamat ahasinukum ahasinakum akhlaqon wi wong sing paling becik akhlake paling sae lagak lagu lagon telagehanipun ngerti ing watak ing kasusilan pono marang paugerane kautaman ngerti subosito tata krama andap asor sopan santun niku tiyang ingkang paling ditresnani nabi ingkang lenggahipun mangke cedhak dumateng sasana palenggahanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun nabi dawuh asar sarun ya kuwi asar sarun wong sing nyuwun pangapunten wa inna abghadakum ilayya lan yakti menungso sing paling tak sengiti paling tak gedingi wa abadakum minni majlisa lan menungso sing paling adoh papan palungguhane saka aku yaumal kiamati ing dina kiamat asar sarun ya kuwi wong sing kakean ngomong kakean mangan ngendikane tiyang karanganyar cang niku wau rawahu at-tirmidzi menika hadis riwayat Imam at-Tirmidzi. Mila menawi wonten seperangan umat Islam gadahi pamanggih wau ki nek ora pinter ngomong nek rapat RT ki ora diregani wong ngene. Ha niku kleru. Seperangan menungso niku wonten ingkang gadahi pamanggih sing paling diregani kuwi sing pinter ngomong niku kleru. Nek akeh ngomong, nek banter ngomong, kuwi dadi titikane lelanang ing jagat. Kirik kuwi dadi pemimpine para lelaki sejati. Nek sing paling banter omongane kuwi sing paling diregani, berarti sing paling diregani niku sinten? Kirik. Sebab kirik niku nek ngomong sregep, nek njegok ya banter. Kamulyane manungsa niku mboten dipun tingali saking bantere swara, saking akehe ngomong. Nek sing paling akeh ngomong, paling banter suarane kuwi sing paling minul ya, ayo kirik kae dadekke pemimpin. Wonten malih saperangan tiyang gadahi pamanggih wong sing paling ayu, kuwi wong sing paling kendel ngetokake aurate. Ngetingalake wadinipun. Udiane paling ayu nek nganggo jilbab iki ora ayu. Nganggo cadar ora ayu. Nek ayu ki nganggo rok cekak. Nggih, ngetingalake aurat lan wadinipun. Niki kaedahipun tiang-tiang kafir niki. Nek wong sing wudu diarani ayu, berarti makhluk paling ayu niku nggih kethek niku. Sebab ora nganggo napa? Sandangan. Wong-wong kafir niku jenengan tingali tingkah polae saya mriki rak saya ora klamben. Nggih napa nggih kira-kira. Nek umat Islam boten, Pak. Saya ngaji malah saya ora rapet. Saya ngaji saya dipun tutup. Ning nalika ngagem jubah ibu-ibu, mbak-mbak niki wau kula budal sowan mriki pinanggih kalih setunggalipun jamaah Masjid Abdurrahman Sowab. Niku jubahe pucuke niku nglembreh ten rante, Pak. Kula nyawang king mbun niku tratapan mawon, Pak. Ku nek jubahe gejiret rante dawah tiba lan sampun kathah kedadosan niku. Enten Purworejo niku enten sederek kita niku guru TKIT. Niku nggih kalih putrine budal tindak madrasah ajeng mulang jubahe gejiret napa rantai Pak dawah. Nggih mustakanipun kejebles aspal gagar otak medal rah saking irung saking grana saking talingan. Kedah dipun operasi. Sakniki mantun ananging ingatanipun radi napa berkurang. Nggih. Mila dumateng bapak-bapak, mas-mas ingkang rumaosi sepeda motor niku enten rantene langkung prayogi diparingi napa keteng tutup utawa jenengan dol wae montore niku. Dijolke metik maksudnya. Napa jolke mobil. Kula dongake mugi-mugi para jamaah diparingi rejeki sempulur semanding. Bisa tuku mobil. Dereng saged niku sepur kelinci. Niku solusi gitu. Sementara. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati, mila menawi panjenengan mirsani putra wayah. Anak niku rak nggih maneka warna nggih. Sifat karakteripun watakipun beda-beda jenengan nek ningali duwe anak jagongan ro kancane kowe tok le mecucu nek ngomong antek muncrat-muncrat niku. Wah, iki bocah kok kegeden napa? Kakean gluduk kurang udan iki. Iki mesti ya gur mari sisi paku iki. Lah poke pentil peleme arep nyeblok ning isore wit duren rak nggih mboten mungkin ta nggih. Pentil pelem nyebloke ten pundi? Nah ngisore wit pelem. Anakmu kuwi lho. Tirun sapa kira-kira? Lah ya tirun kowe mosok arep tirun tanggane. Niku kedah enggal-enggal dipun tuturi mumpung tasih alit. Nggih, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Enten mboten jenengan ten masjid niku bocah-bocah sing dolan ten masjid niku kira-kira sing paling akeh omongane sing pundi ngoten jenengan nek kula kei PR saged mboten. Ten masjid kula Ustaz, enten bocah 5. Niki mesti kakean gludhuk kurang udan tak sawang anggone ning masjid niku ngomong terus niku. Niku sipulan. Niku cah cilik nggih. Nek wong tua, nggih pisan kula dhewe. Nomor loro tangga kula niku, wah nek ten masjid niku gayenge ngiram. Lah niku enggal-enggal kedah dipun punggel. Sekedhik mbokon segede. Supados nopo kita mboten digethingi dening Kanjeng Nabi. Mila Imam Sufyan As-Sauri dawuh, kinten-kinten nggih, dek wingi enten obong-obongan niku sebabe napa kira-kira jalarane? Mesti enten sing ngomongi, Pak. Mboten mungkin nek ora diomong itu do obong-obongan, Cak, mboten mungkin. Mila lisan niki menawi mboten dipun kendaleni, waduh bahaya, Pak. Iso njalari negara niku ical, Pak. Hilang dari peta dunia goro-goro kekuatane napa omongan jenengan pirsa mboten nggih Baratayuda Jaya binangun niku niku goro-goro sinten niku perang gedhen antarane Pandhawa Kurawa niku lambene sinten niku ha nggih si Seng niku wae pokoke ten pundi-pundi nek ana ing Sengkuni mesti napa geger gedhen kisruh Pak elok ing kahanan Sengkuni niku ten pundi-pundi ana ten pesantren ya ana Sengkuni. Nek pondok Tafid Putri Ustaz ana Sengkuni wedok. Na'udzubillahi minal Sengkuni. Nggih.
0: Tanya jawab.
2: Ustaz, apabila ada tanda sebelum haid seperti flek sedikit, jadwalnya maju dari bulan sebelumnya, keesokan harinya fleknya tidak ada atau bersih, tidak ada flek, lalu suami mengajak berhubungan intim, apakah boleh ya Ustaz? Aman gak ya untuk rahim wanita? Syukran Ustaz.
3: Ketika yang keluar flek menjelang haid, misalnya haid Anda tanggal 10 tapi fleknya sudah datang tanggal 5 maju 5 hari kadang muncul kadang hilang. Tadi kita punya kaidah bahwa haid itu bukan flek tapi sailan. Syaikh Utsaimin mengatakan al haidu huwa sailan. Haid itu artinya mengalir. Sehingga kalau cuman spot-spot tidak dihitung haid. Nah, kemudian karena Anda masih berstatus sebagai orang yang tidak haid, apakah boleh hubungan badan? Jawabannya boleh. Namun kalau pertanyaannya aman enggak bagi rahim, jangan tanya ke saya. Ini pertanyaan salah tempat ini.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: mereka berkata, "Apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala."
1: قل

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

0: Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.
1: Mat

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya?

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabb-ku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang hari ini berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Rabu 3 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Bantahan Terhadap Pemikiran Ateis. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه وخليله وخيرته من خلقه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة بارك الله فيكم الحمد لله tak henti-hentinya curahan nikmat dan taufik masih saja kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat tersebut, ayuhal ikhwah, adalah nikmat yang sangat mahal nilainya. Nikmatul hidayah ilal islami wal iman. Nikmat mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim mukmin. Yang kalau kita ingin menyadari dan merenungi betapa mahalnya nikmat ini, ayuhal ikhwah, maka kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala terkait orang-orang yang tidak mendapatkan kedua nikmat ini dan bagaimana nasib mereka di akhirat kelak. Yaqulullah 'azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka-mereka yang kafir itu, artinya mereka-mereka yang tidak beriman, yang tidak mendapatkan nikmatul Islam wal iman, law anna lahum ma fil ardi jami'a, seandainya mereka diberi kekayaan senilai dengan apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Seandainya ada orang yang kekayaannya adalah semua yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini, saudara-saudara sekalian, semuanya milik dia, dia pasti akan menjadi orang terkaya di dunia. Betul? Itu kalau dia menguasai baru setara dengan DIY dan seisinya. Bagaimana kalau satu pulau Jawa? Bagaimana kalau Nusantara? Bagaimana kalau Asia, bagaimana kalau bumi dan seluruhnya? Allah enggak berhenti di situ. Wa mithlahu ma'ah. Dikali dua. Seandainya orang-orang kafir itu diberi kekayaan setara dengan dua kali bumi dan seisinya. Untuk apa? Liyaftadu bihi min adzab yaumil qiyamah. Agar dengan semua kekayaan itu dia bisa tebus konsekuensi azab yang akan menimpanya di hari kiamat karena kekafiran dia. Ma tuqbil minhum. Tak akan diterima. Allah tak butuh sama duitnya mereka. Tak ada artinya sedikit pun itu kekayaannya. Seandainya dia punya kekayaan dua kali bumi dan seisinya. Walahum azabun alim. Dan tetap mereka akan merasakan azab yang menyakitkan. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijin minha wa lahum adzabun muqim. Mereka setiap detiknya itu bercita-cita, berangan-angan, cuma satu angan-angannya, keluar dari neraka. Dan saking enggak kuatnya mereka di neraka, apa kata mereka? Apa teriakan mereka kepada malaikat Malik, khazin jahannam? Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, sampaikan kepada Allah, biarlah Allah menghabisi kita. Sudah. Bunuh saja kita. Mintakan sama Allah supaya Allah menyudahi kita, mematikan kita. Enggak kuat kita disiksa terus. Qala innakum makithun. Enggak, kalian akan tetap di sini selamanya. Jadi ayyuhal ikhwah, nikmat yang antum sekarang masih miliki ini adalah nikmat yang tak terhingga, tak terbeli. Jadi jaga nikmat ini, pelihara nikmat ini. Karena Nabi SAW memperingatkan kita tentang banyaknya orang yang menukar nikmat ini dengan sesuatu yang nilainya itu 0,000000 sekian persennya dunia dan seisinya tadi. Qala alaihi salatu wassalam, yushiku ayyati ala nasi zamanun. Bukan begitu ayat hadisnya itu awalnya. Kalau enggak salah ya awal hadisnya, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Ya. Hati-hatilah, dahuluilah datangnya fitnah yang melanda seperti gelapnya malam. Malam itu kalau gelapnya datang kan menyelimuti daerah yang demikian luas toh. Ya, bukan hanya satu RT, enggak. Mungkin ribuan kilometer itu akan seketika itu gelap gulita. Nah, sebelum datangnya fitnah yang melanda dengan dahsyat seperti itu, dahuluilah datangnya fitnah itu, cegahlah dengan amal-amal saleh. Karena ketika dia melanda seperti bongkahan gelapnya malam yang gulita itu, orang akan cepat murtad. Yusbihur rajulu mu'minan, orang yang pagi harinya masih mukmin, yumsi kafiran, sorenya dia keluar dari Islam. Atau sorenya dia muslim mukmin, keesokan harinya dia keluar dari Islam. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia jual agamanya ini dengan nilai dunia yang, ya mau berapapun dunianya, nilainya, harganya, tetap itu kecil. Karena dia pun kalau ditawari dua kali dunia seisinya, itu murah buat dia. Dia akan gadaikan itu supaya dia selamat di akhirat. Itu kata Allah di surat Al-Ma'idah kalau enggak salah, ayat 35-36 atau 36-37 tadi. Silakan dicek nanti. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzab yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijin minha. Mereka setiap saat ingin keluar dari neraka, tapi mereka tidak akan keluar darinya. Wa lahum adzabun muqim. Dan mereka akan mendapat azab yang melekat terus. Ya. menetap azabnya mereka itu. Kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Tiap kali kulit mereka itu mateng, gosong, kan saraf-saraf itu di kulit. Ya, ini ijaz ilmi. Saraf itu di kulit, yang merasakan rasa sakit itu di kulit. Kalau kulitnya sudah gosong, dia enggak bisa merasakan sakit. Biar kesakitan terus, begitu gosong diganti baru sama Allah kulitnya. Liyadzuqul adzab, biar mereka terus-menerus merasakan adzab. Jadi kita ini sekarang sedang mendapatkan nikmat yang luar biasa, ayuhal ikhwah. Nikmatul hidayah ilal Islam wa ilal iman. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah hidayah untuk tetap menjadi ahlus sunnah wal jamaah di tengah banyaknya firqah-firqah yang keluar dari jalurnya ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita bicara tentang, ini kan topiknya pendidikan ya, atau parenting ya.
4: Betul ya? Ya. Judulnya apa?
5: Judulnya menjadi anak yang tangguh, membahas pada anak yang tangguh.
3: Taib. Judulnya siap mendidik anak bermental tangguh. Jadi masih seputar pendidikan terhadap anak kita, generasi muda. Allah subhanahu wa ta'ala dalam sejumlah ayatnya dan Nabi SAW dalam sejumlah hadisnya memberikan kisi-kisi kepada kita, rambu-rambu utama bagaimana seharusnya kita itu mendidik anak. Dan kalau kita ingin bicara tentang azas pendidikan, maka ada beberapa azas pendidikan yang bisa kita jadikan sebagai pijakan kita ya. Jumlahnya sekitar ada 5 asas kira-kira. Asas yang pertama itu adalah yang diistilahkan dengan at-takhliyah wa tahliyah. At-takhliyah itu artinya mengosongkan. Wa tahliyah itu mengisi dengan yang bagus-bagus, yang indah-indah. Karena yang akan dididik ini manusia, ayuhal ikhwah. Manusia yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha. Lanjut. Wa taqwaha. Betul ya? Hafal semua atau ayatnya? Juz amma kok. Wa nafsin, demi jiwa manusia, wa ma sawwaha, dan penciptaannya yang sempurna. Artinya Allah menciptakan manusia itu dengan sempurna. Fa'alhamaha, kemudian Allah ilhamkan kepada jiwa manusia ini, setiap manusia, fujuraha, potensinya untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat fujur atau kejahatan, wa taqwa, dan sebagaimana Allah juga ilhamkan manusia ini untuk berbuat ketakwaan. Di ayat yang lain Allah mengatakan wahadainahun najdain. Ahli tafsir mengatakan ain najdul khairi wa najdus syarr. Kami berikan hidayah alias petunjuk, insting tadinya ya, naluri dia untuk berbuat baik maupun berbuat jahat. Di sini ada makhluk lain yang seperti itu, yaitu jin. Makanya jin dan manusia ini dibilang al-mukallaf, makhluk yang mendapatkan tugas-tugas, perintah dan larangan. Karena dia punya potensi jadi baik, sebagaimana dia juga punya potensi jadi sebaliknya. Oleh karena itu, pendidikan itu sejatinya adalah menggali potensi-potensi yang baik itu, dikembangkan, ditambah, dipelihara. Nah, potensi yang tidak baiknya ini kalau sudah kelihatan, dieliminasi, dikurangi. Nah, itu semua wadahnya adalah hati kita, ayuhal ikhwah. Hati kita ini wadahnya, semua potensi itu adalah di hati kita. Kalau hatinya ingin diisi dengan yang baik-baik, bersihkan dulu.
6: biar enggak terkontaminasi nanti. Konten yang akan dimasukkan ke situ tidak terkontaminasi. Tapi kalau hatinya ini masih banyak penyakitnya, banyak noda-noda atau polutan-polutan yang mencemari, yang akan merusak semua yang masuk, ya enggak akan bisa dia diisi oleh sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana agar hati kita ini bisa menjadi baik? Ya kita mesti fahami bahwa kebaikan yang nomor satu, yang paling baik, itu adalah menanamkan tauhidullah. Antum perhatikan apa wasiat Luqman kepada anaknya. Qala Allahu ta'ala, wa idh qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idhuh, ya bunai. Lanjut, la tusyrik billah, innasyirka la dhulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya tatkala ia menasehatinya, wahai anakku, ya bunayya, la tusyrik billah. Larangan pertama, nasihat pertama, pesan pertama yang harus kita tanamkan, dan dia harus menjadi pesan yang terus kita ulang-ulang sampai pesan terakhir kita sebelum kita meninggal, at-tauhid. Kalau Luqman menasihati anaknya dengan nasihat pertama tentang tauhid, maka demikianlah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qal libani ma ta'buduna min ba'di. Pertanyaan seorang bapak yang muslim, yang mukmin, kepada anaknya kalau mau mati itu ini harusnya. Jangan yang lain-lain. Subhanallah, Ya'qub. Wa ma adrakum man Ya'qub? Antum tahu siapa Ya'qub? Huwa nabi. Wa abuhu nabi. Wa jadduhu nabi. Wa ammuhu nabi. Wa ibnuhu nabi. Subhanallah. Nabi Ya'qub bin siapa? Halo, tahu enggak nasab Nabi Ya'qub? Ya'qub bin? Hah? Enggak tahu? Hah? Ahlu sunnah bukan nih? Ya'qub bin? Ishaq bin? Ibrahim. Ya'qub Nabi bukan? Bapaknya Ishaq Nabi bukan? Ibrahim? Ya, kakeknya Nabi. Amminya Ya'qub siapa namanya? Siapa amminya dia? Pamannya dia siapa namanya? Ismail, Nabi bukan? Anaknya Ya'qub siapa yang paling terkenal? Yusuf, Nabi bukan? Subhanallah. Ini keluarga Nabi ini masih mikirin apa nanti yang akan disembah oleh anaknya kalau dia mati. Kita ini bukan

0: معروف التوحيد وأعظم منكر الشرك. معروف yang paling besar, kebaikan terbesar adalah manakala manusia mengetahui tujuan dia diciptakan, kan? Manusia kalau tahu tujuan dia diciptakan, itu manusia yang berguna. Hidupnya dia di dunia ini ada manfaatnya. Tapi kalau dia tidak ngerti untuk apa dia ada di dunia ini, itu manusia nggak berguna itu. Dan Allah menciptakan manusia apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Ibnu Katsir ay liwahhiduni. Liya'budun itu nunnya pasti di kasrah itu. Antum buka mushaf, nunnya itu kasrah. Artinya ada ya'un nisbahnya, ya'ul mutakallim, afwan. Tapi ya'ul mutakallimnya dibuang, tinggal kasrahnya saja. Ay liya'buduni, kata Allah, supaya mereka mengibadahiku. Ibnu Katsir mengartikan ibadah di sini artinya mentauhidkan, karena enggak ada ibadah tanpa dasar tauhid. Itu bukan ibadah. Karena Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka enggak disuruh ibadah semau mereka, tidak. Tapi ibadah yang Allah perintahkan itu adalah ibadah yang atas dasar ikhlas, yakni la ilaha illallah tauhid. Jadi tujuan utama kita adalah mentauhidkan Allah, itu tujuan utama kita. Kalau mau jadi manusia benar-benar manusia, manusia yang diangkat kedudukannya oleh Allah, maka harus wajib dan tidak ada tawar-menawar, wajib dia bertauhid. Begitu tauhidnya hilang, dia akan menjadi sejelek-jelek makhluk. Bukan ana yang ngomong, jamaah. Bukan. Allah yang bilang. Qala Allahu ta'ala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lanjut. Fi nari jahannam. Lanjut. Khalidina fiha. Lanjut. Ulaika hum syarrul bariyah. Coba kalau ada mushaf terjemahan ya, kalau ada, dicek apa artinya hum syarrul bariyah. Sejahat-jahat, sejelek-jelek makhluk manusia. Itu Allah yang menggelari Allah. Ya. Di ayat yang lain ulaika kal an'am bal hum adall. Di ayat yang lain lagi ngeri-ngeri semua julukannya. Watlu alaihim naba' alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Al-A'raf 175 dan 176. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb. Allah yang bilang loh, ya Allah yang bilang. Wa sadaqallah wa man ahsanu minallahi qawla wa man asdaqu minallahi qila. Enggak ada yang lebih jujur ucapannya daripada Allah, enggak ada yang lebih indah, enggak ada yang lebih tepat ucapannya daripada Allah. Allah sudah menggelari seperti itu, yaitulah hakikat mereka. Syarrul bariyah kal an'am kam mathaluhum kamathalil kalb. Semua yang enggak enak itu Allah tujukan kepada orang yang diciptakan, dia lahir di dunia ini tapi dia enggak ngerti fungsinya dia buat apa. Ana tambah lagi dalilnya. Antum sudah hafal semua dalilnya ini. Surat At-Tin, coba dibaca bareng-bareng. Wat-tin waz-zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Sekarang mulai. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa artinya itu? Sungguh kami telah ciptakan manusia. Manusia ya, semua yang namanya manusia itu adalah makhluk yang secara umum posturnya, penampakannya, sosoknya adalah makhluk terbaik. Antum cari makhluk hidup yang jalannya tegak kayak manusia ini, gagah, enggak ada. Enggak ada. Rata-rata makhluk-makhluk yang lain itu jalannya membungkuk di atas empat kaki atau ngesot di atas perutnya, melata, reptil. Manusia diangkat sama Allah fi ahsani taqwim. Ayat berikutnya apa? Thumma radadnahu asfala safilin. Apa artinya?
1: Kembali.
0: Kemudian kami kembalikan manusia itu yang fi ahsani taqwim tadi,

0: yang awalnya adalah sebaik-baik makhluk dari penampakannya itu kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Artinya ke neraka jahanam. Enggak salah. Makhluk terbaik sosoknya menghuni tempat yang paling jelek. Kira-kira ada enggak yang dikecualikan supaya enggak masuk ke situ? Illal ladzina, lanjut ayatnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kalau enggak dapat iman dan amal soleh, asfala safilin. Eh? Jadi kalau kita enggak beriman, enggak beramal soleh, percuma jadi manusia. Wallahi percuma jadi manusia. Wallahi al-azim. Wabillahi wa tallahi percuma jadi manusia. Ahsan jadi an'am. Dan itulah angan-angannya orang kafir di hari kiamat. Mereka berangan-angan kalau dulu mereka jadi tanah. Allah Subhanahu wa taala itu untuk menunjukkan keadilannya kepada seluruh umat manusia, enggak cuma manusia jamaah yang diadilin sama Allah. Binatang yang dulu waktu di dunia tanduk-tandukan, ada kambing bertanduk, menanduk kambing yang enggak punya tanduk sampai luka atau sampai buta matanya, itu dikisos sama Allah. Di Qantarah, ada tempat namanya Al-Qantarah, jembatan. Allah ingin tunjukkan kesempurnaan keadilannya kepada semua makhluk yang ada ketika itu. Hatta yuqtasu minasyatil qarna ala syatil jalha, sampai kambing yang bertanduk itu dikisos karena dia menanduk yang tidak punya tanduk. Selesai sudah, apa kata Allah? Kunu turaba, jadilah kalian semua tanah. Itu orang kafir ngelihat kambing jadi tanah itu, mereka berangan-angan kepengen jadi tanah. Akhir ayah min surati
1: An-Naba.
0: An-Naba. Apa akhir ayat terakhir di surat An-Naba? Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari setiap orang menyaksikan dampak dari perbuatan kedua tangannya. Maksudnya perbuatan dirinya. Dibilang kedua tangan karena biasanya orang itu berbuat dengan kedua tangan. Bukan berarti cuma tangannya tok yang dihisap. Kaki enggak, sama. Antum nendang pakai kaki, antum juga akan dihisap. Ini adalah istilahnya disebutkan sebagian tapi maknanya semuanya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Pada hari setiap orang menyaksikan dampak dari amal perbuatannya, dan ketika itulah orang-orang kafir, setiap orang kafir berangan-angan kalau dia jadi tanah saja, jadi binatang yang akhirnya cuma tanah, jangan jadi manusia. Karena percuma dia jadi manusia kalau dia enggak memerankan perannya, dia hanya menjadi radadnahu asfala safilin. Paham ya? Ana cuma bawa ayat sampai saat ini. Ana enggak pakai pendapat ana pribadi kan? Ana cuma ambil ayat di sini, ambil ayat di sini supaya kita paham bahwa ini yang pertama kali harus kita tanamkan kepada diri kita dan kepada anak kita dari mulai mereka kecil dan seterusnya setiap hari kalau perlu ya. Sampai pesan terakhir kita. Ma ta'buduna min ba'di? Qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ishaq. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ah, tenang sudah Yakub. Dengar jawaban anaknya, tenang sudah. Enggak usah ditanya, ente mau makan apa? Bukan urusan, yang nanggung Allah kalau itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi tanamkan pertama kali tentang ahamiyatut tauhid. Ya. Jadi kan itu pesan pertama. La tusyrik billah. Innasyirk la dzulmun 'adzim. Gambarkan bahwasanya kemusyrikan itu adalah kejahatan terbesar manusia. Bukan korupsi yang paling besar. Korupsi jahat enggak? Jahat. Tapi bukan koruptor penjahat terbesar. Orang musyrik penjahat terbesar. Ya. Jadi jangan salah dalam mendeskripsikan. akhirnya orang-orang memusuhin koruptor lebih daripada orang-orang memusuhin kemusyrikan. Salah. Akhirnya orang menganggap enggak boleh korupsi, syirik boleh. Sesat. Ya. Bukan cuma sesat ini, fatal ini akibatnya ini. Ini karena kita salah dalam menanamkan. Inna syirka la zulmun azim. Allah tuh paling enggak bisa diduakan dalam hal ibadah, dan Allah tidak akan pilih kasih. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang ayat ini maknanya itu turun pada semua nabi dan rasul yang pernah diutus. Ini kalau boleh dinamain ayat super. Ayat super ini. Ayo, ada yang tahu ayat apa? Turun kepada semua nabi. Ayat apa itu? Hah? Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik. Nabi itu kan, Rasulullah kan nabi terakhir itu. Artinya Allah bilang gini, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Berarti semua nabi dapat wahyu ini enggak? Dapat ya, mafhum ya itu ya. Berarti ini ayat super nih, ayat yang turun kepada setiap nabi coba. Tidak ada satu nabi pun kecuali dapat ayat perintah ini. Bunyinya apa? Ancaman. Nabi diancam. Naam. Enggak ada dispensasi dalam hal ini. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Amaluka, amalmu. Mu di sini siapa yang diancam? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul awwalin wal akhirin, khalilullah. Naam. Kalau sampai kamu, wahai Muhammad, sang kekasih Allah, berbuat syirik, pasti batal amalmu. Walatakunanna minal khasirin. Dan pasti kau jadi orang-orang yang merugi besar. Kama qala ta'ala. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Khusrin, itu pakai isim nakirah. Tufidut ta'zim. Demi waktu. Sesungguhnya bangsa manusia itu al-insan. Kayak ayat yang sebelumnya, laqad khalaqnal insan. Semua manusia, ini juga gitu. Sesungguhnya semua manusia benar-benar berada dalam khusrin ay khasarah azimah, kerugian yang besar. Siapa yang tidak mau rugi? Yang enggak mau rugi besar, bukan cuma rugi. Yang tidak mau rugi besar siapa? Baca lanjutannya. Apa lanjutannya? Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabar. Sama kan? Ya emang kaidahnya sama. Tauhid ini turun perintah kepada setiap nabi. Dan yang melanggar akan dihabisi sama Allah tanpa pandang bulu. Hatta dia adalah manusia yang paling dia cintai, Rasulullah SAW. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Walatakunanna minal khasirin balillaha fa'bud wakum minasyakirin. Tapi ibadahilah Allah saja dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Enggak ada ampunan gratis bagi dosa yang masuk kategori syirik, hatta syirik kecil. Ampunan gratis enggak ada. Harus tobat dulu sebelum mati baru akan diampuni sama Allah. Dosa yang lain sebesar apapun, asalkan levelnya di bawah syirik, masih ada kemungkinan dapat ampunan gratis dari Allah, walaupun pelakunya belum sempat tobat. Bisa melalui syafaat, bisa melalui musibah-musibah yang dihadapinya, menggugurkan dosa-dosanya, atau dia dapat ampunan cuma-cuma dari Allah. Syirik, tidak mungkin. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Jadi itu ayuhal ikhwah, yang pertama kali mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita. Tanamkan tentang tauhid. Lah piye nanemnya Ustaz? Ya orang tuanya mesti ngaji dulu. Ya. Kalau enggak punya bibit apa yang mau ditanam? Enggak tahu cara nanam, gimana dia akan tumbuh? Atau paling tidak serahkan ke orang-orang yang bisa menanamkan tauhid. Berarti dia harus tahu mana lembaga pendidikan yang akan mengajarkan tauhid. Ya, antum cari itu. Tanya sana, tanya sini, ya. Tayib. Yang kedua, ya ikhwah, adalah menanamkan akidah secara umum. Al-iman bil yaumil akhir. Tauhid ibadah, kemudian tauhidul asma wa sifat kama qala Luqman. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ini penanaman tentang aqidatul asma was sifat. Ya ibunayya, wahai putraku, sesungguhnya kalau ada satu butir khardal itu seperti merica itu loh, satu biji merica, artinya sekecil apapun lah, yang ada di atas batu yang besar, atau merica ini ditaruh di langit yang luas, yang lapis berlapis-lapis ini, naruh merica di langit atau di bumi, Allah tahu, Allah bisa hadirkan kembali merica itu. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah. Ya'ti bihallah, innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha lembut, maha tahu. Hati-hati kamu, semua gerak-gerikmu, ucapanmu, apa yang kau sembunyikan dalam hatimu, Allah tahu. Ditanamkan muraqabatullah, ditanamkan keyakinan kepada anak bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita. Tidak ada yang bisa luput dari ilmunya Allah, dari catatannya para malaikat yang Allah tugaskan, dan Allah akan tunjukkan lagi kepada kita film yang sutradaranya kita, lakon utamanya juga kita, penontonnya juga kita. Nah, ini kita lagi main film semua nih jamaah. Sutradaranya kita, lakon utamanya kita juga, dan nanti yang nonton juga kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ هُوَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapapun yang beramal sebesar darah, sekecil apapun, dia akan melihat amalnya, mau yang baik ataupun yang buruk. Dalam hadis yang hadis qudsi yang ma'ruf sekali, disebutkan oleh An-Nawawi dalam Al-Arba'in, ya, ya bani Adam, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Hai ibnu Adam, itu semuanya adalah amal kalian sendiri yang aku kumpulkan untuk kalian, aku catat, aku rangkum untuk kalian, kemudian aku serahkan untuk aku beri balasan. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsa. Yang mendapatkan balasan baik setelah itu hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Tapi yang mendapatkan balasan yang sebaliknya, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Wong sutradaranya dia, lakonnya juga dia. Udah dikasih tahu bakal menerima ini, cuman dia enggak percaya kan? Masalahnya kan itu, dia enggak percaya kalau dia bakal mendapatkan balasan. Nah, enggak percaya itu bukan berarti tidak ada. Beda. Banyak orang tidak percaya kalau akan dihidupkan lagi oleh Allah. Tapi bukan berarti mereka tidak akan dihidupkan lagi gara-gara mereka tidak percaya. Itu beda, itu dua hal yang berbeda. Kita tidak percaya bukan berarti tidak ada. Nah, ini yang perlu ditanamkan, adanya al-iman bil yaumil akhir, adanya kehidupan setelah ini, setelah dunia ini. Jadi kalau kita tidak tanamkan ini kepada anak-anak kita, orang itu jadi jelek, orang itu jadi jahat karena dia merasa tidak akan dibalas apa-apa. Betul enggak? Betul. Kenapa ada penjahat? Karena tidak ada hukum yang tegas, enggak tegak. Tidak ada keadilan yang akan mengadili setiap pelaku kejahatan, sehingga mereka merasa enggak bakal kena ini. Saya bisa akali, saya bisa keluar dari jerat hukum. Itu kan yang bikin orang itu bisa berbuat jahat. Nah, manusia ini gak akan bisa memahami karakter manusia. Gak bisa. Yang paling paham karakternya manusia, paling paham bagaimana manusia ini baik, yang jahat supaya tidak melampaui batas dan berpikir ulang untuk berbuat jahat, yang paling paham siapa kira-kira saudara-saudara? Penciptanya manusia. Qala Allahu ta'ala, ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Bukanlah tahu yang menciptakan itu. Bukanlah sang pencipta itu mesti tahu. Ya pasti dong, dia bisa menciptakan, dia tahu banget karakter ciptaannya. Ya, kalau antum punya motor Suzuki rusak, bawa ke dealer Suzuki. Punya produk elektronik, bawa ke dealernya. Ya dia yang bikin, dia yang paling tahu spare partnya apa yang perlu diganti, dia paling tahu sudah. Itu logis banget, gak perlu dalil itu insya Allah. Nah Allah yang menciptakan kita, Allah yang ngatur kita, aturannya itu yang paling pas buat kita. Ya, kalau manusia gak bisa memahami dirinya sendiri, apalagi memahami orang lain. Buktinya kalau dia sakit, dia pergi ke dokter. Dia gak paham, kenapa ya saya kok sakit ya? Loh, badan-badanmu sendiri, jantung-jantungmu, kenapa pergi ke orang lain? Ya kita gak paham dirinya. Anaknya dia bingung, disuruh gini gak mau tahu, gini cubit sampai nangis. Dia gak paham sama apa maunya anaknya kan. Bagaimana dia akan memahami orang lain yang jauh dari dia? Yang paling paham manusia adalah sang pencipta manusia. Nah, kalau kita ingin menanamkan supaya manusia ini taat, ya sudah, laksanakan saja aturan-aturan yang turun dari sang pencipta. Ingatkan dia bahwasanya nanti kalau dia luput dari jerat hukum dunia, dia tidak akan luput dari hukuman akhirat. Nah, kalau ini sudah berhasil ditanamkan, dia jadi orang baik sudah. Singkatnya begitu, enggak usah panjang-panjang teorinya. Ya. Kalau orang sudah punya muraqabatullah dalam hatinya, dilepas di mana pun dia tahu saya diawasi sama Allah. Dia akan hati-hati. Setelah itu baru dikasih ilmu A, ilmu B, ilmu C, tapi dia sudah punya modal dasarnya iman kepada Allah, iman kepada yaumul akhir. Diajarin amal soleh A, B, C, D, insyaallah dia akan jadi orang yang baik.
2: Sudah ada atau masih ada?
0: Baik. Kemudian yang asas yang atau dalil yang menguatkan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini hadisnya juga sangat populer, ada di Arba'in An-Nawawiyah. Nabi berpesan kepada Ibnu Abbas yang ketika itu masih bocah kecil, umurnya Ibnu Abbas itu kecil. Nabi meninggal itu Ibnu Abbas masih belasan tahun umurnya ya. Mungkin 12 tahunan mungkin umurnya Ibnu Abbas itu. Atau bahkan di bawahnya itu. Ya gulam ihfadillah inni u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadk, jagalah Allah, jagalah aturan-aturan Allah. Nomor satu apa kira-kira yang harus kita jaga? Apa? Tauhid. Itu perintah Allah paling besar, paling sakral, perintah yang Allah tidak pernah tawar-menawar kepada Nabi sekalipun, gak ada tawar-menawar di sini. Itu yang pertama kali kita mesti jaga. Kalau kita kehilangan ini, kita kehilangan segala-galanya. Kita kehilangan fungsi kita sebagai manusia dan pasti kita akan masuk ke asfala safilin wal iyadu billah. Ihfadillah tajidhu tujahak ay amamak. Jagalah Allah perintah-perintahnya. Engkau akan mendapati Allah senantiasa di hadapanmu. Maksudnya bukan zatnya lah. Zatuhu alal arsyistawa. Tapi ilmuhu wa nusratuhu. Ilmunya Allah, pengawasannya Allah, pertolongannya Allah akan senantiasa ada di hadapanmu. Artinya, begitu kita minta sesuatu, Allah pasti akan ngasih. Bukan. Allah akan ngasih, iya, tapi bukan semaunya kita. Antum mesti paham ini. Ada orang yang gak paham. Dia hijrah, terus begitu hijrah dia susah dunianya, kemudian dia, wah ini saya jadi susah nih gara-gara saya hijrah. Gara-gara saya ngamalkan sunnah, saya jadi serba susah. Terus dia marah sama Allah. Terus dia tinggalkan hijrah. Dia gak ngerti caranya Allah. Allah itu nolong tapi dengan caranya Allah, bukan dengan semau kita. Kita harus paham, kita ini hambanya Allah. Jadi kalau kita ini doa sama Allah, minta sama Allah, bayangkan kita ini sebagai seorang hamba. Ya, Jogja ini gampang jadi percontohan. Tahu keraton tahu ya? Ada namanya apa? Abdi. Abdi Dalem. Itu kan merendah banget di depan Sinuhun atau apa istilahnya lah gelarnya. Mungkin di satu tempat beda dengan tempat lain ya. Di depan rajanya. Sampai saking merendahnya itu kalau mau ngadep raja enggak berjalan tegak gini, tapi apa? Ngesot. Nanti mau balik arah mundur dulu, mundur berapa langkah baru dia bangkit baru jalan. Ya. Artinya kalau kita ini minta, kita ini siapa sih? Kita ini hamba. Yang kita mintain siapa? Rob yang menguasai kita, menguasai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Menguasai dunia dan akhirat kita. Dan enggak ada yang bisa ngatur-ngatur dia. Antum mesti paham ini. Jangan dibalik. Jangan merasa antum nyuruh-nyuruh pembantu. Enggak mau ngasih antum marah. Loh, salah. Terserah dia mau ngasih apa enggak. Terserah dia mau kabulkan apa enggak. La yus'al amma yaf'al. Wahum yus'alun. Dia enggak akan ditanya kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Enggak ada yang berani mempersoalkan itu di hadapan Allah. Tapi semua hambanya akan ditanya kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Kalau Allah enggak ngasih itu, bukan Allah enggak ngasih sama sekali. Mungkin ada penghalang-penghalang dari terijabahinya doa. Mungkin karena Allah menunda karena ada yang lebih baik, kamu enggak tahu. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula, kata Allah. Ada kalanya manusia itu minta kepada Allah yang jelek-jelek seperti ketika dia minta yang baik-baik. Manusia ini tergesa-gesa, kata Allah. Kalau semua permintaan kita diijabahi, tidak baik buat kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Antum la ta'lamun, kata Allah. Allah yang lebih ngerti. Qala Allah, qala alaihi salatu wasalam fi ma rawahu Ahmad fi musnadihi bi isnadin sahih. ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang doa itu syaratnya ini laisa fiha ithmun, tidak mengandung dosa. Mamin muslimin, hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, ana koreksi dikit. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri fi Musnad Imam Ahmad. qala alaihi salatu wasallam, mamin muslimin yad'u bidawatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim. Syarat. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa, satu, dan tidak mengandung pemutusan hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan. Kalau doanya mengandung dosa, tidak akan diijabahi. Doanya mengandung pemutusan hubungan kekerabatan, juga tidak akan diijabahi. Illa a'tahu Allahu ihda thalath. Ada tiga kemungkinan, nih kata Allah nih. Ya kan Nabi kan bersabda atas wahyu dari Allah juga gitu loh. Jadi cara Allah mengijabahi itu salah satu dari tiga ini. Yang milih bukan kita, Allah yang milih. Antum nerima aja sudah gitu loh. Allah pasti akan mengijabahi, tapi caranya, kadarnya terserah Allah. Satu, imma an tu'ajjala lahu da'watuh. Ada kalanya Allah akan segerakan apa yang dia minta di dunia itu. Dia minta ditambah rezekinya, penghasilannya, Allah kabulkan. Dia tadinya mungkin penghasilan bulanannya 10 juta, dia bilang kurang ya Allah, ana mintanya 20 juta. Allah kabulkan, tapi belum tentu loh ya. Dikabulkannya itu dikasih 20 juta. Mungkin dikasihnya 19 juta, mungkin kurang dari itu, tapi lebih dari yang sekarang dia terima. Terserah Allah. Kalau Allah Ta'ala, man kana yuridul ajilah, ajjalna lahu fiha lahidhu. Ma nasha liman nurid. Ma nasha, bukan ma sya'a huwa waliman arada huwa, la. Ajjalna lahu fiha. Siapa yang ingin menghendaki nilai-nilai duniawi, balasan di dunia, kami akan segerakan untuknya, terserah kami berapa banyak yang kami akan mau kasih. Dia minta 10, mau dikasih 1, 2, 3, terserah Allah. Waliman nurid, bukan untuk semua orang yang minta dikasih. Enggak. Tapi bagi orang-orang yang Allah ingin mengasihnya saja. Jadi yang akan dapat terserah Allah, berapa dapatnya juga terserah Allah. Itu cara Allah yang pertama ketika mengijabahi, Allah akan kasih di dunia ini sejenis dengan yang dia minta. Kalau enggak, wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah, atau dia simpan kebaikan yang dia minta di dunia itu sama Allah enggak dikabulkan di dunia, tapi Allah akan kasih di akhirat. Terserah Allah. Kita mengira Allah enggak ngijabahin kita. Salah. Antum itu kalau punya pemikiran begitu, berarti antum mau ngatur Allah. Antum lupa bahwasanya antum ini hamba. Yang antum mintai itu adalah penguasa jagat raya. Jangan diatur. Biarkan dia yang mengatur. Gitu. Seperti seorang karyawan, dia mengajukan cuti kepada direktur perusahaan. Pak direktur, bu saya dikasih cuti 1 bulan. Enggak, sehari aja. Oh, berarti kamu bukan direktur. Masa kita bilang begitu? Tetap direktur dia. Iya toh. Enggak dikasih pun tetap dia di direktur. Ya namanya karyawan, ya terserah direktur yang mau ngasih mau enggak. Jadi jangan lupa, status kita ini ketika minta sesuatu itu jangan lupa. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Yang ketiga, kalau Allah enggak kasih di akhirat, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Atau dia minta ditambah kebaikan, Allah enggak kasih berupa kebaikan, tapi Allah alihkan darinya keburukan yang setara dengan yang kebaikan yang dia minta. Jadi dapat. Cuman yang mana terserah Allah. Mungkin dikasih sebagian di sini, sisanya di sana. Ahsan. Wal akhiratu khairun wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik. Jadi kita ini juga perlu untuk memahami bagaimana cara kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibn Abbas diajari ihfazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta sesuatu apapun, Allah bisa beri. Kau minta tolong apapun pertolongannya, Allah bisa menolong. Bisa, tapi tidak wajib. Ingat lo ya. Ini kaidah umum. Bisa tapi tidak tidak wajib. Tidak ada yang berani mewajib-wajibkan Allah. Ya Allah, kamu harus nolong saya lo, Allah. Nolong saya menurut selera dia. Lah, terserah Allah mau nolongnya kapan. Jangankan kita, Nabi itu ditolong di detik-detik yang paling kritis. Qala ta'ala hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Hingga para rasul sudah pasrah, sudah nyerah semua, putus asa lagi sudah. Dan mereka yakin mereka enggak akan ada lagi yang mau percaya sama mereka. Semua orang sudah mendustakan mereka. Ketika itu baru datang pertolongan Allah. Jadi datangnya itu mesti di injury time. Itu sudah sunnatullah itu begitu memang. Kalau enggak gitu, enggak seru. Enggak seru lah. Kalau semua orang minta dikasih, ya nanti orang yang sabar sama enggak sabar sama semua. Enggak ada hebatnya orang sabar. Bedanya apa? Hebatnya apa orang sabar sama orang enggak sabar? Ayo. Yang sabar itu dia tahan banting, tetap dia walaknya sama Allah. Dia hijrah susah, tetap dia istiqomah di situ. Kalau enggak sabar, hijrah susah. Sebulan, dua bulan, garing. Rekeningnya masih enggak nambah-nambah. Balik dia ke dunia lamanya. Nah, kelihatan tuh. Enggak ada orang akan diterima pengakuan imannya sebelum dia diuji sama Allah. Jadi itu perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Iman. Kemudian setelah itu, apa? Pertama tauhidullah, kemudian adalah keyakinan kepada hari akhirat, kepada rukun-rukun iman yang enam itu secara umum. Baru setelah itu ajarkan mereka al-wajibat, kewajiban-kewajiban, sholat lima waktu ya, sesuai dengan usianya. Mulai kapan sholat lima waktu kita ajarkan ke anak-anak kita? Mulai umur berapa?
1: 7 tahun.
0: Salah. Sebelumnya 7 tahun tuh mulai disuruh sholat, bukan diajarin sholat. Lah disuruh kok nggak ngerti, kan percuma disuruh. Ya, 7 tahun hijriah apa masehi? Hijriah. Jadi harus tahu anak antum lahirnya tahun berapa hijriah. Ya, semua penanggalan-penanggalan patokan usia dalam Islam. Ya, mau itu acuannya bulan ataupun tahun, itu pakainya hijriyah. Ya. Dari sini para ulama mengatakan wajibnya mencatat tanggal kelahiran anak. Biar tahu nih anaknya kapan genep 7 tahun. Kapan anaknya genep 10 tahun. Nanti kalau tanda-tanda baliknya belum muncul juga, berarti ketika dia genap 15 tahun otomatis dianggap balik, walaupun enggak pernah genep 15 tahun adalah patokan balik bagi yang tidak menampakkan tanda-tanda. Nah, berarti harus tahu hijriah, jangan masih ya apal hijriah apa tanggal lahirmu. Waduh, saya enggak ngerti. 7 Juli, Juli, Juli itu masih hijriahnya berapa? Jadi sebelum dia diperintah sholat, dia diajari dulu. Setelah dia ngerti tata cara sholat, bacaan sholat, baru dia disuruh sholat. Berarti diajarinya sebelum atau sudah 7 tahun?
1: Sebelum.
0: Dan seterusnya. Ya, taib. Makanya Luqman setelah dia menanamkan tauhid, menanamkan akidah tentang muraqabatullah, baru ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Ya bunayya, wahai anakku, tegakkanlah salat. Ini yang paling penting ini. Jadi salat itu ibadah yang sangat klasik sejak zaman-zaman dahulu, ada zamannya Nabi Zakaria, zamannya Nabi Ibrahim, Ismail, sampai di Luqman, Musa. Ya, salat itu ibadah klasik sekali, ibadah khas. Mungkin beda tata caranya aja. Wa'mur bil ma'ruf, diajari untuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena ini adalah kunci kejayaan umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Limadha? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada iman, kemudian ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Ma huwa a'zam ma'ruf? Ma'ruf yang paling besar apa tadi? At-tauhid. Mungkar yang paling besar? Asyir. Dikuatkan lagi di sini. Wa'mur bil ma'ruf, padahal dia sudah la tusyrik billah. Ya, sudah diajari. Innaha in takum mithqala habatin min khardalin fi sakhratin fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha hadza ma'ruf hadza. La tusyrik billah itu nahi anil munkar. Ditekankan lagi. Wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar. Dan biasanya pelaku amar ma'ruf nahi mungkar tuh tidak disenangi. Antum harus siap-siap. Wasbir ala ma asabak. Dan sabarlah terhadap apa yang akan menimpamu. Ya, Nabi itu pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. Musuhnya banyak apa sedikit? Banyak musuhnya. Dihujat, dibuli, diintimidasi, diusir, disakiti, diancam bunuh. Ya sudah, itu sunnatullah, terlanjur. Antum harus paham konsekuensinya. Hidup ini kan pilihan, dan masing-masing pilihan itu kita punya konsekuensi. Ya, yang milih untuk ngikutin jalannya Nabi ya harus sabar. Tapi tidak akan dia diuji seperti ujian kepada Nabi, tidak mungkin. Ujiannya Nabi jauh lebih berat daripada kita. Ya, tapi pasti akan ada ujian. Nah, kita disuruh sabar. Wasbir alama asabak inna dzalika min azmil umur. Baru setelah ibadah-ibadah yang faridah tadi, ibadah-ibadah fardu, ditanamkan adab. Ya wala tamshi fil ardi maraha wala tusair khaddaka linnas, jangan kau buang muka kalau bicara. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan congkak. Adabnya yang bagus. Kalau ngomong, perhatikan orang ngomong. Tatap mukanya yang ngajak kamu bicara. Jalan dengan waqsid fi masyik, jalan yang proporsional aja. Ndak ndingkluk-ndingkluk banget, ndak juga busungkan dada. Yang normal-normal aja. Waghdud min sauti, kalau ngomong jangan teriak-teriak. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Suara yang paling dibenci Allah itu suara teriakan yang melengking, kayak ringkikannya himar. Keledai itu melengking, nyaring suaranya. Ya, ngomongnya yang proporsional. Ya. Jadi itu secara garis besar kunci-kunci dalam bagaimana kita mendidik anak kita agar menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang benar-benar memfungsikan dirinya sebagai manusia. Nah,
3: baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
4: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurusunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian Lipia Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfid yang bersanad. Yayasan Islam Nurusunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurusunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurusunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurusunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MG. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran.

0: Niara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim, bersama pemateri para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Ibunda Anas bin Malik.
4: Siapakah di antara kita yang mengenal Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang sahabat dekat beliau? Anas adalah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah sahabat terakhir yang wafat di Basrah setelah berumur lebih dari 100 tahun. Ibarat perguruan tinggi, Anas bin Malik telah banyak meluluskan ulama-ulama hebat dalam sejarah. Sebut saja misalnya Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, Abu Kilabah, Makhul, Umar bin Abdul Aziz, Thabit al-Bunani, Ibnu Syihab az-Zuhri, Qatadah as-Sadusi, dan lain-lain. Sejak pertemuan pertamanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas langsung jadi orang terdekatnya. Ia tak sekedar jadi pembantu setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dari itu, ia seakan menjadi asisten pribadi beliau. Sebagai asisten pribadi, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan Anas dalam masalah-masalah tertentu yang tak diketahui sahabat lainnya. Anas adalah sahabat yang beruntung berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya serta panjangkanlah usianya." Berbekal doa Nabawi tadi, terkumpullah padanya beberapa keistimewaan. Usia yang panjang, anak yang banyak, harta yang melimpah dan ilmu yang luas. Di belakangnya ada Ummu Sulaim, ibunya. Anak tidak lahir dari belahan batu. Kecerdasannya tidak muncul begitu saja. Ada peran besar dari Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik, yang mewarnai kehidupan sang tokoh. Dalam siarnya, Adz-Dzahabi meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas. Katanya, "Suatu ketika Nabi berkunjung ke rumah Ummu Sulaim. Begitu ibuku tahu akan kunjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia segera menyuguhkan kepadanya kurma dan minyak samin. Kembalikan saja kurma dan minyak saminmu ke tempatnya semula, karena aku sedang berpuasa," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibuku. Setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit menuju salah satu sisi rumahku, kemudian sholat sunnah 2 rakaat dan mendoakan kebaikan bagi Ummu Sulaim dan keluarganya. Maka ibu berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku memiliki hadiah khusus bagimu." "Apa itu?" tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Orang yang siap membantumu, Anas," jawab ibu. Seketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa-doa untukku. Hingga tak tersisa satupun dari kebaikan dunia dan akhirat, melainkan beliau doakan bagiku. "Ya Allah, karuniailah ia harta dan anak keturunan, serta berkahilah keduanya baginya," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya. Berkat doa inilah, aku menjadi orang Ansor yang paling banyak hartanya, kata Anas mengakhiri kisahnya.

0: Dalam riwayat lainnya, Anas bin Malik menceritakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, aku baru berumur 8 tahun. Waktu itu, ibu menuntunku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tak tersisa seorang Ansor pun kecuali datang kepadamu dengan hadiah istimewa. Namun, aku tak mampu memberimu hadiah kecuali putraku ini, maka ambillah dia dan suruhlah dia membantumu kapan saja Anda inginkan." Dikisahkan pula bahwa ketika itu Ummu Sulaim menyarungi Anas dengan setengah jilbabnya dan menyelendanginya dengan sebagian gaunnya, kemudian menghadiahkannya kepada Rasulullah. Mengenal Ummu Sulaim, Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa para sejarawan berbeda pendapat mengenai nama Ummu Sulaim yang sebenarnya. Apakah namanya Sahlah, Rumailah, Rumaithah, Unaifah, atau Mulaikah? Akan tetapi, yang jelas julukannya ialah Rumaiso atau Humaiso. Ia termasuk salah satu wanita penghuni jannah, sebagaimana yang tersirat dalam hadis berikut. Dari Jabir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku masuk jannah, tiba-tiba aku melihat di sana ada Rumaiso, istri Abu Talha." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis Anas dikatakan bahwa ketika masuk jannah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara terompah seseorang. "Suara siapa ini?" tanya beliau. Kata para malaikat, "Itu suara Gumaiso binti Milhan, ibunda Anas bin Malik." Hadis riwayat Muslim. Ummu Sulaim termasuk wanita yang cemerlang akalnya. Selain cerdas, ia juga penyabar dan pemberani. Ketiga sifat mulia inilah yang menurun kepada Anas dan mewarnai perangainya di kemudian hari. Ya, kecerdasan biasanya melahirkan kecerdasan, kesabaran melahirkan kesabaran, dan keberanian melahirkan keberanian. Sebelum menikah dengan Abu Talhah, suaminya ialah Malik bin Nadhar, ayah Anas. Ketika dakwah Islam terdengar oleh Ummu Sulaim, segeralah ia dan kaumnya menyatakan keislamannya. Ummu Sulaim kemudian menawarkan Islam kepada suaminya yang ketika itu masih musyrik. Namun di luar dugaan, Malik justru marah kepadanya dan meninggalkannya. Malik akhirnya pergi ke negeri Syam dan meninggal di sana. Kecerdasan Ummu Sulaim. Setelah suami pertamanya mangkat, Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talhah. Ketika meminangnya, Abu Talhah masih dalam keadaan musyrik. Sehingga Ummu Sulaim menolak pinangannya tersebut sampai Abu Talhah mau masuk Islam. Anas mengisahkan cerita ini dari ibunya. "Sungguh, tidak pantas seorang musyrik menikahiku. Tidakkah engkau tahu, wahai Abu Talhah, bahwa berhala-berhala sesembahanmu itu dipahat oleh budak dari suku Anu?" Sindir Ummu Sulaim. "Jika kau sulut dengan api pun, ia akan terbakar." Lanjutnya lagi. Maka Abu Talhah berpaling ke rumahnya, akan tetapi kata-kata Ummu Sulaim tadi amat membekas di hatinya. "Benar juga," gumamnya. Tak lama kemudian, Abu Talhah menyatakan keislamannya. "Aku telah menerima agama yang kau tawarkan," kata Abu Talhah kepada Ummu Sulaim. Maka berlangsunglah pernikahan mereka berdua, dan Ummu Sulaim tak meminta mahar apapun selain keislaman Abu Talhah, kata Anas. Keturunan yang diberkati. Abu Talhah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala bertatap muka dengannya, beliau mengatakan, "Semoga Allah memberkati kalian berdua nanti malam." Maka malam itu juga Ummu Sulaim hamil lagi, mengandung Abdullah bin Abu Talhah. Setelah melahirkan bayinya, Ummu Sulaim menyuruh Anas menghadap Rasulullah dengan menggendong bayi mungil itu sambil membawa beberapa butir kurma ajwa. Kata Anas, "Sesampaiku di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kudapati beliau sedang memberi cap pada untanya. Wahai Rasulullah, semalam Ummu Sulaim melahirkan anaknya," kataku. Maka beliau memungut kurma yang kubawa, lalu mengunyahnya dengan air liur beliau, kemudian menyuapkan kepada si bayi. Bayi mungil itu mengulum kurma tadi dengan ujung lidahnya. Maka Rasulullah tersenyum sembari berkata, "Memang, makanan kesukaan orang Ansor adalah kurma. Namailah dia, wahai Rasulullah," pintaku kepadanya. "Namanya Abdullah," jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasulullah kepada Abu Talhah ternyata tak sekedar menjadikannya punya anak. Akan tetapi, anak itu, Abdullah, kemudian tumbuh menjadi anak soleh yang dikaruniai 7 orang keturunan yang soleh-soleh pula. Menurut penuturan salah seorang perawi yang bernama Abayah, 7 anak Abdullah bin Abi Talha telah khatam Al-Quran sewaktu masih kecil. Warisan ilmiah Ummu Sulaim. Menurut Adz-Dzahabi, Ummu Sulaim meriwayatkan 14 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya muttafaqun alaih. Satu hadis khusus diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan 2 hadis oleh Muslim. Ummu Sulaim wafat pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Semoga Allah meridainya dan menempatkannya dalam firdaus yang tertinggi beserta para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Demikian, Allahu a'lam.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun." Kata Rasulullah sallam, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah? Rasulullah sallam ditanya, apa saja 6 perkara tersebut wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallam, pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, jika dia undang kamu dalam acara, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahlahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fasyammithu. Kalau dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah bayar hamukallah. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, maka jenguklah dia. Yang keenam, wa idza mata fatba'hu. Kalau dia meninggal, maka ikutilah jenazahnya.
2: Weh, monggo. Kenapa bos? Ini, serem. Ini bos, kalau kita takut sama azab neraka, ada doanya bos. Mau ya?
3: Mau.
2: Ini. Monggo.
4: Ini Mas Tri doanya, doa takut azab neraka. Rabbana srif anna azab jahannama inna azabaha kana ghorama. Yang artinya, wahai Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Quran Surat Al-Furqan ayat 65. Begitu Mas Tri, lanjut Mas Tri.

0: tanya jawab.
1: Banyak menjamur kajian-kajian sunnah dan ada yang bangga dengan banyaknya jamaah yang datang. Apakah itu termasuk riya? Tidak termasuk riya. Itu termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya orang menerima kebenaran. Namun ini juga bukan sebagai standar diterimanya suatu amalan. Ya, bukan standar diterimanya suatu amalan seorang dai atau seorang ustaz banyaknya jamaahnya. Bukan standar seperti itu. Ini pelajaran bagi setiap dai-nya sebagai ustaznya. Alhamdulillah pengajian saya selalu ramai. Artinya Allah menerima ibadah saya. Tidak selalu seperti itu. Dia tetap harus menjaga antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara para nabi, bahkan Nabi SAW menyebutkan ja'a nabiyyun ma'ahu rahd, ja'a nabiyyun wa ma'ahu ruhayd, ja'a nabiyyun ma'ahu rajulan, ja'a nabiyyun ma'ahu rajulan wa ja'a nabiyyun wa laisa ma'ahu ahad. Dalam hadis syafa'ah Nabi bersabda akan datang nabi di akhir zaman, dia datang hanya membawa beberapa belas orang saja. Ada nabi yang datang hanya membawa beberapa gelintir orang saja. Ada nabi yang datang dengan membawa dua orang, nabi membawa satu orang, dan ada datang nabi menghadap Allah tanpa membawa jamaah sama sekali. Ya, Allah tidak mencela nabi-nabi tersebut, namun Allah mencela umatnya yang tidak mau mendengar dakwah nabi-nabi tersebut. Allahu a'lam bishawab.

0: 喂，旺哥，
1: Letri, udah tahu belum si Iqbal punya anak lo?
2: Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, ada lo ucapan selamatnya.
1: Wah,
2: tak kasih tahu ya.
1: Iya.
2: Ayo.
1: Monggo.
3: Begini Mas Tri doanya, doa mengucapkan selamat kelahiran. Barakallahu laka fihi wa ja'alahu barran taqiyan. Sekali lagi ya. Barakallahu laka fihi wa ja'alahu barran taqiyan. Semoga Allah memberkahi anak ini untukmu dan menjadikannya orang baik yang bertakwa. Begitu Mas Tri. Monggo Mas Tri.

0: Kapan itu semua dahsyatnya hari kiamat itu terjadi? Ada tiga pendapat, jamaah rahimakumullah. Ya, pendapat yang pertama yaitu terjadi di dunia sebelum terjadinya hari kiamat. Ya, itu terjadi di dunia sebelum terjadinya hari kiamat. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang pertama dan kedua, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian, inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya guncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawnaha, ketika engkau menyaksikan guncangan pada hari kiamat tersebut, tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at, maka seketika wanita yang menyusui, maka ia akan melepaskan bayi yang ia susui. Wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, wanita yang hamil seketika itu langsung melahirkan. Wa tarun nasa sukara, kalian melihat manusia itu mereka seperti mabuk, wa mahum bisukara, padahal mereka itu tidak mabuk. Walakin azab Allahi syadid, akan tetapi azab Allah pada waktu itu sangat keras, sangat dahsyat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini dirasakan ya, kejadian-kejadian yang tadi, kejadian alam atas kehendak Allah yang namanya gempa ya. Gempa yang dahsyat, bagaimana yang merasakan? Yang merasakan bahwa bumi ini benar-benar ya diguncangkan dahsyat sekali. Yang duduk saja mau berdiri jatuh lagi, mau berdiri jatuh lagi, mau jalan terpleset. Demikian. Yang lihat di luar, rumah-rumah itu ambruk ya, kemudian debu ke atas seperti hari kiamat katanya. Ya, yang lihat di luar pohon-pohon itu seperti ambruk kanan, ambruk kiri, ambruk kanan, ambruk kiri. Yang lihat jalan-jalan itu seperti di ya, digulung ya sehingga bergelombang-gelombang. Subhanallah, semua yang menyaksikan gempa 2006 di Bantul ya. Ya, pada melihat seperti itu. Ya, kejadiannya itu dahsyat sekali. Ternyata bukan hari kiamat. Ya, ternyata bukan hari kiamat jamaah. Ya, kejadian sedahsyat itu ya Bapak Ibu mungkin menyaksikan ya kejadian tersebut. Alhamdulillah Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita kesempatan ya untuk memperbaiki diri dan segera bersiap ketika harus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita belajar ini agar kita bersungguh-sungguh ya untuk memperbaiki agama kita. Ya, bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari kiamat yang tadi kejadian dahsyat semuanya. Kejadian hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat itu terjadi ya bersamaan dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Keadaannya seperti ini. Ketika diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya sehingga yang melihat hari kiamat tersebut, yang sedang menyusui anaknya langsung dilempar bayinya, yang sedang hamil langsung keluar ya janin dalam perutnya. Ini jamaah rahimakumullah. Dan melihat manusia itu sempoyongan seperti mabuk, padahal itu bukan mabuk. Walakin azab Allahi syadid, akan tetapi azab Allah itu sangat sangat keras. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian hari kiamat ya. Dan ini kejadiannya menurut pendapat yang pertama bukan hari kebangkitan, tapi itu sebelum tegaknya hari kiamat. Ya, berbarengan dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Ya, setelah itu kemudian terjadi huru-hara dan dahsyatnya hari kiamat. Ini jamaah rahimakumullah. Karena tadi dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2 Allah menyifati wanita yang sedang menyusui, wanita yang sedang hamil. Berarti ini kejadiannya bukan hari kiamat, yaitu kebangkitan dari kubur, bukan. Karena ada ada wanita yang menyusui, ada wanita yang hamil, ya jemaah rahimakumullah. Kecuali sebagaimana kita tahu, yub'asu kullu amdin ala ma mata alaih, yub'asu kullu amdin ala ma mata alaih, setiap hamba dibangkitkan dengan, dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika ia mati. Setiap hamba dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan keadaan terakhir ketika ia mati. Ya, yang mati syahid dalam peperangan dibangkitkan dengan pakaian perangnya, ya, dengan darahnya yang mengalir, warnanya warna darah tapi aromanya aroma minyak kasturi, ya. Demikian masing-masing sesuai dengan keadaannya ketika meninggal. Yang bangkit, yang meninggal dalam keadaan sholat, bangkit dalam keadaan sholat. Yang sedang baca Al-Quran, bangkit dalam keadaan sedang baca Al-Quran. Demikian semua sesuai dengan keadaan ketika ia meninggal. Maka dikatakan bahwa yang meninggal melahirkan, maka demikian ia. Atau yang meninggal dalam keadaan sedang hamil, kemudian bangkit dalam keadaan hamil dan melihat hari kiamat, maka segera melahirkan yang di perutnya. Yang bangkit dalam keadaan menyusui anaknya, maka ketika melihat hari kiamat ia lepaskan bayinya. Ya, ini jamaah rahimakumullah, karena dahsyatnya hari kiamat. Ini jamaah rahimakumullah pendapat yang pertama, dikuatkan oleh al-imam al-mubarrid, ya, demikian al-imam al-qurtubi rahimahumullahu ta'ala, bahwa kejadian dahsyat ini bagian akhir dari tanda-tanda besar hari kiamat. Kita sudah kaji tanda-tanda kecil hari kiamat, dimulai dari diutusnya Rasulullah SAW, kemudian tanda-tanda yang sangat banyak, ya, kurang lebih sampai 100 tanda kecil hari kiamat, ya. Kemudian di akhir ditutup dengan tanda-tanda besar yang berjumlah 10, ya. Satu persatu terjadi sampai 10 tadi terjadi semuanya. Ketika sudah terjadi semuanya, terbitnya matahari dari barat, ya, maka terjadilah ini huru hara ini. Inilah pendapat yang pertama, bahwa semua yang disebutkan dahsyatnya hari kiamat itu terjadi akhir dari tanda-tanda besar hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang kedua, ya, bahwa kejadian dahsyat ini bersamaan dengan tiupan sangkakala yang pertama, ya, bersama dengan tiupan sangkakala yang pertama, ya, karena tiupan sangkakala ada dua, ya, ada dua, sebagian menyebut ada tiga. Tiupan sangkakala yang pertama disebut dengan nafkhatu al-faza, yaitu tiupan yang menakutkan. Tiupan yang menakutkan. Di antaranya ini pendapat al-imam as-Safarini rahimahullah, ya, bahwa tiupan terjadi tiga kali. Tiupan pertama adalah tiupan yang menakutkan, ya. Kemudian tiupan yang kedua, ya, tiupan yang sangat dahsyat, dan inilah terjadinya huru-hara. Dahsyatnya hari kiamat itu bersama dengan tiupan yang kedua. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itba'athallahu rihan thayyibatan." Allah Subhanahu wa taala mengutus angin yang sangat harum. Angin yang sangat harum. Fata'khuduhum tahta abatihim. Kemudian angin tersebut masuk dari bawah ketiak-ketiak mereka. Fatakbidu ruha kulli mu'min wa kulli muslim. Sehingga angin yang masuk dari bawah ketiak-ketiak orang-orang yang beriman tadi itu mencabut nyawa setiap mu'min dan setiap muslim. Ya, angin yang berhembus tadi itu mencabut nyawa semua yang ada imannya, semua yang ada Islamnya. Wa yabqa syirarun nas, sehingga tidak tersisa kecuali manusia yang terburuk dalam kehidupan. Wa yataharajun fiha taharuja al-humur. Ya, maka mereka kemudian berlarian. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka terjadilah huru-hara. layaknya huru-hara ketika keledai-keledai itu lepas, kemudian berlarian, bertabrakan ya dengan segala pemandangannya. Taharuja al-humur fa'alaihim taqumus sa'ah. Maka keadaan seperti itu kemudian tegak hari kiamat.
1: Suratul Hujurat.
2: Al-Hujurat.
3: Surat Al-Hujurat terdiri atas 18 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah, diturunkan sesudah surat Al-Mujadilah. Dinamai Al-Hujurat atau kamar-kamar diambil dari perkataan Al-Hujurat yang terdapat pada ayat 4 surat ini. Ayat tersebut mencela para sahabat yang memanggil Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di dalam kamar rumahnya bersama istrinya. Memanggil Nabi Muhammad SAW dengan cara dan dalam keadaan yang demikian menunjukkan sifat kurang hormat kepada beliau dan mengganggu ketentraman beliau. Pokok-pokok isinya. 1. Keimanan. Masuk Islam harus disempurnakan dengan iman yang sebenar-benarnya. 2. Hukum-hukum. Larangan mengambil keputusan yang menyimpang dari ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Keharusan meneliti sesuatu perkabaran yang disampaikan oleh orang yang fasik. Kewajiban mengadakan islah antara orang Muslim yang bersengketa karena orang-orang Islam itu bersaudara. Kewajiban mengambil tindakan terhadap golongan kaum Muslimin yang bertindak aniaya kepada golongan kaum Muslimin yang lain. Larangan mencaci, menghina, dan sebagainya. Larangan berburuk sangka, bergunjing dan memfitnah, dan lain-lain. 3. Adab sopan santun berbicara dengan Rasulullah SAW. Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar satu sama lain kenal-mengenal. Setiap manusia sama pada sisi Allah. Kelebihan hanya pada orang-orang yang bertakwa. Sifat-sifat orang-orang yang sebenar-benarnya beriman.
2: Al-Hujurat.
3: Kamar-kamar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Amin.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Wa'lamu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hasan.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Tiga keutamaan memperbanyak langkah menuju masjid. Pertama, semakin jauh semakin besar pula pahalanya.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
9: "A'zamun nasi ajran fi sholati ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha. Wal ladzi yantadhiru sholata hatta yusalliha ma'al imam, a'zamu ajran min alladzi yusalli thumma yanam."
7: Orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam salat adalah mereka yang paling jauh, yakni paling jauh jarak rumahnya ke masjid karena paling jauh jarak perjalanannya. Dan orang yang menunggu sholat hingga dia melaksanakan sholat bersama imam, itu lebih besar pahalanya dari orang yang melaksanakan sholat kemudian ia tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, menghapus dosa dan meninggikan derajat.
8: Rasulullah SAW bersabda,
9: Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil derajat?
7: Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
9: Isbaghul wudu'i 'alal makarih wa kathratul khutaa ila al masajid wa intidharus salati ba'da as-salah, fadzalikumur ribat.
7: Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu salat setelah salat, itulah ar-ribat. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
10: "Man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillahi liyaqdiya fariidatan min faraa'idillahi kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khathiatan wal ukhra tarfa'u darajatan."
11: Barang siapa bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapuskan kesalahan dan yang satunya lagi meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim.
7: Ketiga, setiap langkah menuju masjid adalah sedekah.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
9: "Wa kullu khatwatin tamshiha ila salati shadaqatun."
7: Setiap langkah yang diayunkan untuk menunaikan salat adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan memperbanyak langkah menuju masjid.
11: Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Ketika kita ingin melakukan safar,
2: dan waktu itu kita masih di bandara ataupun terminal untuk menunggu waktu keberangkatan.
1: Ya.
2: Nah, apakah pada waktu itu kita sudah boleh melakukan jamak kasar? Itu yang pertama. Yang kedua,
1: satu aja dulu. Oh. Yang lainnya ngantri. Ya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Antum rumahnya di mana? Di Kuala Namu rumahnya?
2: Enggak, Pak. Di STM.
1: Oh, STM sini. Ikhwah, begini. Pertanyaannya, dia safar di Medan. Dia orang Medan mau pergi kemana, Jakarta misalnya. Tentu ke Kuala Namu, kalau dia mau pesawat. Pada mau naik kapal ya ke Belawan sana. Sampai di Kuala Namu, apakah sudah boleh menjamak dan mengqasar misalnya? Pertama ikhwah rahimallahu, para ulama yang berbeda pendapat tentang perlakuan terkait dengan jamak dan qasar ini. Terutama qasar. Karena kalau jamak itu kan mukim pun boleh menjamak. Tapi kalau mengqasar, sebagian mengatakan ya kalau dia sudah keluar dari kotanya enggak masalah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah dia kan tinggal di Madinah. Kemudian mau bersafar sampai di Zulhulaifah. Zulhulaifah itu ikhwah sudah pinggiran tanah haram. Tanah haram Madinah kan ada tanah haramnya. Ya. Zulhulaifah itu berada di luar tanah haram. Kalau tadi di luar tanah haram. Luar apa dalam ya? Intinya sudah berada di luar tanah haram. Udah. Di sana Ibnu Abbas, dia tinggalnya di mana tadi? Ibnu Abbas di Madinah. Sesampainya di Zulhulaifah, di sana dia sudah mengqasar salatnya. Dari Madinah, pusat kota Madinah Masjid Nabawi ke Zulhulaifah itu ya sekitar 25 km lah. Di sana dia sudah mengqasar salatnya. Tapi tujuan akhirnya bukan di sana. Tujuan akhirnya jauh, lebih jauh lagi ke Mekah begitu. Itu kalau Ibnu Abbas. Ya, itu kalau Ibnu Abbas. Jadi kalau kita ikut mazhab Ibnu Abbas, antum yang di STM sudah sampai di Kuala Namu sudah bisa mengqasar. Demikian. Tapi kalau dengan mazhab yang lain, sampai dia melewati batas 80 km baru dia sudah boleh mengqasar. Itu ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Memang kalau masalah jarak safar itu ikhwah, berapa jarak safar tuh memang perdebatan sampai sekarang. Ya. Perdebatan yang sampai sekarang masing-masing memang luar biasa punya dalil yang kuat-kuat juga. Ada lagi? Yang langsung silakan.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Ketika hadirin mengerjakan seluruh PR kimia lalu dikumpulkan, tidak serta-merta otomatis dapat nilai 10. Kerjain, gak pernah tidak. Tapi nilainya buruk. Nanti 6, 5,5, 4,5. Nah, ketika kita mengerjakan dan nilainya 3, apakah kita tidak mengevaluasi diri? Oke, kita ikut kajian, tapi performa kita selama kajian tuh nilainya berapa? Nabi SAW bersabda, qaidul ilma bil kitab.
5: Ikatlah ilmu itu dengan catatan.
4: Selama kita kajian, nyatet apa enggak? Dari satu masjid ini yang bilang nyatet 3 orang. Berarti yang lain tidak mau pamer. Kita oke, datang kajian tapi gak nyatet, ngantuk, inbox 17 pesan dijawabin satu-satu, ngobrol di kajian, ngerujak di kajian, makan-makan buka gelar gitu. Kalau di scoring, berapa nilai kajian kita?
5: Kita sholat, khusyuk apa enggak? Fokus apa enggak sama Allah SWT? Tadabur enggak ayat-ayat yang dibaca?
4: Kan sesimpel itu aja.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Ummu Ruman, ibunda Ummul Mukminin Aisyah.
1: Di antara wanita istimewa di masa awal Islam adalah Ummu Ruman radhiyallahu anha. Ia merupakan istri dari manusia terbaik setelah para nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ibu dari wanita yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Nasabnya adalah Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdusyams bin Aitab. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan tentang nasabnya. Namun mereka sepakat bahwa ia berasal dari Bani Ghanam bin Malik bin Kinanah, Tadhibul Kamal. Memeluk Islam. Ummu Ruman memeluk Islam saat di Mekah. Ia termasuk kelompok awal yang memeluk Islam atau Baqatul Kubra. Ummu Ruman tumbuh besar di sebuah daerah di Jazirah Arab, tepatnya di daerah As-Sarrah. Sejak zaman jahiliyah, ia dikenal sebagai seorang wanita yang memiliki adab mulia dan fasih bahasanya. Sebelum menikah dengan Abu Bakar, ia menikah dengan seorang pemuda yang mulia, bahkan tokoh di tengah kaumnya. Namanya Al-Harith bin Sakhirah Al-Azdi. Darinya, ia melahirkan seorang anak yang bernama At-Tufail. Suaminya sangat ingin tinggal di Mekah, ibu kota bangsa Arab, dan kota suci yang telah dikenal sejak zaman nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka pun memutuskan untuk mukim di kota mulia itu. Saat di Mekah, Al-Harith bin Sakhirah menjalin kedekatan dengan Abu Bakar, dan Abu Bakar menjadi sekutunya di sana. Tak lama setelah Al-Harith wafat, Abu Bakar menikahi Ummu Ruman sebagai bentuk penghormatan terhadap sahabatnya itu. Karena dengan pernikahan itulah, istri sahabatnya ini ada yang menanggung dan melindungi. Di masa kota Mekah kental dengan jahiliyah dan kesyirikan, saat itulah dakwah Islam yang mengajarkan monoteisme muncul. Dakwah itu dibawa oleh seorang yang merupakan sahabat Abu Bakar. Seorang pemuda bangsawan yang dikenal dengan akhlak yang mulia. Dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kedekatannya dengan Muhammad bin Abdullah, tak menunggu lama bagi Abu Bakar untuk menerima dakwahnya. Ketika sang suami menerima dakwah tauhid ini, sang istri Ummu Ruman pun mengikuti suaminya. Ia segera mengucapkan syahadat setelah sang suami. Kemudian Ummu Ruman berbaiat kepada Nabi dan turut berhijrah ke Madinah. Dari pernikahannya dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Ruman melahirkan dua orang anak, seorang perempuan dan seorang laki-laki. Yang perempuan dinamai Aisyah dan yang laki-laki diberi nama Abdurrahman. Ummu Ruman patut berbangga dengan keluarganya ini. Selain sang putri yang menjadi istri Rasulullah, sang suami pun adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Kedekatan tersebut terlihat dari kebiasaan Rasulullah yang sering berkunjung ke rumah Abu Bakar. Setiap hari, pasti Nabi berkunjung ke rumahnya, di pagi atau di sore hari. Bersama Rasulullah dan Aisyah, Ummu Ruman radhiyallahu anha adalah wanita yang paling berbahagia. Bagaimana tidak, manusia terbaik dalam sejarah manusia meminang putrinya. Rasul paling utama dari semua Rasul menjadi menantunya. Namanya tercatat dalam kisah pernikahan Nabi dengan Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha berkata,
2: Nabi menikahiku saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami hijrah ke Madinah. Kami tinggal di tengah Bani Al-Harith bin Khazraj. Saat itu, tubuhku telah gempal, rambutku telah pecah, dan telah cukup usia. Ibuku, Ummu Ruman menemuiku. Sungguh, saat itu aku masih belia sekali. Aku sedang bermain bersama teman-temanku. Lalu ibuku memanggilku. Aku pun menemuinya, dan aku tidak tahu apa yang ia inginkan dariku. Ia gandeng tanganku dan membawaku ke depan pintu hingga nafasku terengah-engah. Saat tubuhku tak tenang, tak lagi terguncang karena tarikan nafas, ia ambil air dan dibasuhkan di wajahku dan kepalaku. Lalu ia membawaku masuk ke dalam rumah. Saat masuk, ternyata kudapati banyak wanita Ansor di dalamnya. Mereka berkata, semoga dalam kebaikan dan keberkahan, semoga dalam kebaikan yang langgeng. Lalu ibu menyerahkanku pada mereka. Mereka mendandaniku, lalu mereka menyerahkanku kepada Rasulullah. Saat itu, usiaku 9 tahun.
1: Sahih Al-Bukhari. Di antara peristiwa besar yang terjadi pada Aisyah adalah fitnah bahwa dirinya selingkuh dan berzina. Dalam sirah Nabi, peristiwa ini dikenal dengan Hadithul Ifki. Fitnah besar ini sempat membuat rumah tangga Rasulullah dengan Aisyah geger, dan Aisyah sangat terpukul dengan fitnah ini. Di saat-saat berat seperti itu, sang ibu Ummu Ruman hadir menyertai putrinya. Ummu Ruman radhiyallahu anha bercerita tentang kisah fitnah tersebut. Katanya,
2: "Saat aku sedang duduk bersama Aisyah, tiba-tiba seorang wanita Ansar masuk menemui kami. Ia berkata, 'Semoga Allah melakukan demikian dan demikian terhadap si fulan.' Aku berkata, 'Kenapa memangnya?' Ia menjawab, 'Ia menceritakan suatu kejadian.' 'Kejadian apa?' tanya Aisyah. Wanita itu pun menceritakannya. Aisyah menanggapi ceritanya dengan bertanya, 'Apakah Abu Bakar dan Rasulullah telah mendengar berita itu?' 'Iya,' jawabnya. Aisyah pun pingsan.
1: Dan saat bangun, ia dalam kondisi demam dan wajahnya pucat. Lalu Rasulullah datang. Beliau bertanya, 'Ada apa dengannya?'
2: 'Ia demam karena mendengar berita yang beredar,' jawabku. Aisyah duduk dan berkata, 'Demi Allah, seandainya aku bersumpah, dia tak akan membenarkanku. Kalau aku memberikan alasan, tentu ia tak akan menerimanya.'
1: Kondisiku saat itu sama seperti kondisi Ya'qub dengan anak-anaknya. Hanyalah Allah tempat mengadu atas apa yang mereka tuduhkan." Setelah berlalu beberapa hari, Allah menurunkan firman-Nya untuk membela Aisyah. Nabi mengabarkan tentang ayat Al-Quran yang turun tersebut kepada Aisyah. Aisyah berkata,
2: "Segala puji hanya untuk Allah, tidak untuk siapapun."
1: Sahih Al-Bukhari. Inilah kisah sang ibu yang menemani dan merekam kejadian-kejadian berat saat putrinya tertimpa ujian besar. Ia berada di sampingnya, walaupun tak berucap banyak, karena tak berani mendahului Allah dan Rasul-Nya. Tapi ia memberi kesan hadir pada putrinya, agar sang putri yang tengah bersedih karena ujian berat, tengah galau dan bingung, merasakan ibunya tetap berada di sisinya, hingga jalan keluar itu turun dari langit. Ummu Ruman tercatat dalam peristiwa paling bahagia putrinya, yaitu dinikahi Rasulullah, dan hadir pula tatkala putrinya mengalami ujian sangat berat dalam rumah tangganya. Wafatnya. Sejarawan berbeda pendapat tentang kapan wafatnya Ummu Ruman. Ada yang menyatakan ia wafat tahun 6 Hijriah. Nabi SAW sendiri yang memakamkannya dan memohonkan ampunan untuknya. Beliau bersabda,
2: "Siapa yang ingin melihat salah seorang bidadari surga, maka lihatlah Ummu Ruman."
1: Pendapat lain menyatakan Ummu Ruman wafat setelah tahun 6 Hijriah. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Bukhari. Dasar dari pendapat mereka cukup kuat, yaitu, pertama, terdapat sebuah hadis dari Masruq, seorang tabi'in. Di riwayat itu, Masruq bertanya kepada Ummu Ruman. Kedua, hadis tentang Nabi memberi tawaran kepada istri-istrinya untuk bersabar hidup sederhana bersamanya atau bercerai. Dalam hadis tersebut, Nabi mengatakan kepada Aisyah untuk mendiskusikan tawaran itu kepada kedua orang tuanya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Demikian, wallahu a'lam.

Mengingat kematian bertujuan untuk membuat kita rajin beribadah, dan mengingat kematian membuat kita segera lari dari maksiat. Itu yang diinginkan, bukan membuat kita sedih. Sedih kita pasti akan mati, lalu lihat anak yang masih kecil-kecil, nak, kalau seminggu lagi ibu mati bagaimana kalian? Bukan itu. Bukan itu. Itu datangnya dari iblis. Karena syaitan bertujuan untuk membuat orang yang beriman bersedih. Liyahzunal ladina amanu. Pekerjaan syaitan itu adalah membuat orang yang beriman bersedih. Maka salah kaprah manakala mengingat kematian, hasil akhirnya adalah sedih berkepanjangan. Bukan itu dia yang diinginkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nilai-nilai positif daripada mengingat kematian. Terbagi dua secara garis umumnya dua. Pertama, berhenti dari maksiat. Kapan lagi mau berhenti? Menunggu ajal datang? Gak ada gunanya. Bersemangat mau untuk beribadah, kapan lagi akan semangat ibadah? Menunggu malaikat maut datang menjemput, gak ada gunanya. Inilah dia faedah mengingat kematian.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana nih misalnya Ana nih jualan online Mas Ustaz. Terus tuh kadang tuh Ana ngirim barang yang banyak misalnya nih. Terus tuh barang tersebut tuh tertukar di jasa kirim Ustaz. Di jasa kirim. Jasa kirim yang apa?
3: Salah.
1: Salah dalam menempelkan resi biasanya barang tertukar. Jadi salah satu pelanggan nih kadang ada yang komplain dan langsung direpon gitu Ustaz. Nah, yang satunya nih kadang tuh ada yang tidak bisa dihubungi Ustaz. Nah, bagaimana ulun membalikan uang tersebut gitu kan?
2: Iya. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, beliau mengirim barang banyak. Kemudian yang salah itu jasa kirim, ya bukan beliau. Taib. Sebetulnya kerugian itu ditanggung oleh yang jasa kirim. Dia bukan si penjual. Ya, kenapa? Karena itu kesalahan dari pengirim, ya, dia yang mengirimkan jasa. Maka jasa itu dia bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab atas kesalahan tersebut 100% dia yang bertanggung jawab. Ya, bukan penjual. Jadi penjual di sini dia berurusan dengan jasa kirim, bukan dengan pelanggan. Ya, jasa. Kenapa? Karena kalau seandainya pelanggan mengembalikan uang atau minta dikembalikan uangnya, maka yang mengganti kerugian di sini adalah jasa kirim. Dia mengganti kerugian di sini adalah jasa kirim. Karena itu kesalahan dia. Dan dia harus bertanggung jawab. Kenapa dia harus bertanggung jawab? Karena dia mengambil keuntungan dari pengiriman tersebut. Maka kata Nabi Sallam, orang yang mengambil keuntungan dialah yang menjamin. Dialah yang menjamin, dialah yang bertanggung jawab. Itu kaidah dalam jual beli. Siapa saja yang mengambil keuntungan di dalam jual beli, dia harus bertanggung jawab. Kalau di sini yang salah jasa pengiriman, dia yang bertanggung jawab penuh dalam masalah ini. Barangnya rusak, barangnya salah kirim, barangnya tertukar, dia semua yang bertanggung jawab. Kerugian kita dia harus menanggungnya. Ya bukan kita, ya. Jadi pelanggan misalnya, dari pihak pelanggan dia bisa menagih kepada jasa kirim, bisa menagih ke kita. Tetapi kita bisa menagih kepada jasa kirim secara syariat, ya. Jadi kalau pelanggannya menagih dari kita boleh, tidak ada masalah. Tetapi kita bisa menagih kepada jasa kirim. Jasa kirim harus mengganti kepada kita secara hukum Islam. Wallahu a'lam.
0: Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang sehari bersama Rasulullah SAW, apa saja kegiatan Nabi secara global keseharian, ya. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada diri Nabi SAW ada teladan yang hasanah, yaitu yang baik, maksudnya teladan yang terbaik. Karenanya ini konsekuensi dari Nabi dijadikan sebagai teladan. Karena dia dijadikan teladan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya dia yang terbaik, dan kenyataannya demikian. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam segala hal. Dalam segala hal. Kemudian kata Allah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Teladan terbaik bagi siapa? Bagi orang yang berharap bertemu Allah di surga kelak dan berharap mendapatkan surga pada hari kiamat kelak. Wa dzakarallaha katsiran, banyak mengingat Allah. Orang yang fokus ingin meneladani Nabi adalah orang yang ingin bertemu dengan Allah dan berharap mendapatkan surga. Adapun orang yang tidak memikirkan akhirat, maka keteladanan Nabi hanyalah sebagai wawasan numpang lewat, tidak dia fokuskan. Makanya Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Sungguh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang terbaik bagi orang yang berharap bertemu Allah dan hari akhirat. Konsekuensi orang yang mikirkan akhirat, maka dia berusaha untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang contoh sampel dari keseharian Nabi SAW, tentunya tidak secara keseluruhan, tapi hanya sekedar global ya. Kita mulai dari subuh hari Nabi SAW adalah Nabi SAW solat subuh di awal waktu, sebagaimana dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya, hadis Ibnu Mas'ud, ayul amali ahabu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi berkata, as-salatu ala waktiha, salat di atas waktunya. Banyak ulama menafsirkan yang dimaksud dengan salat ala waktiha yaitu as-salat fi awali waktiha, ya, salat di awal waktu, karena waktu salat adalah waktu yang muasa dari awal sampai akhir ya. Oleh karena yang mulia yang mana adalah yang pertama, dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi selalu salat di awal waktu kecuali ada kebutuhan khusus, contohnya seperti ketika zuhur sangat panas, maka Rasulullah SAW mengatakan abridu bis salat, seperti di Hijaz yang kondisi sangat panas, maka Rasulullah SAW suruh untuk salat zuhurnya ditunda menjelang asar, karena kalau di awal waktu sangat panas, kemaslahatan khusyuk lebih utama, oleh karenanya ditunda. Demikian juga Isya, Rasulullah SAW ingin ditunda, tapi Rasulullah SAW melihat kondisi jamaah, idza ra'ahum mujtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar. Kalau Rasulullah lihat para sahabat sudah kumpul, Rasulullah segera salat Isya. Kalau Rasulullah melihat mereka lambat, Rasulullah tunda. Tapi secara umum salat-salat yang lain Rasulullah SAW salat di awal waktu. Makanya salat subuh disebutkan Rasulullah SAW selesai salat subuh bi ghalas, yaitu ketika remang-remang ya. Fayan sarifu nisa'ul mu'minat, maka para wanita pergi meninggalkan masjid. La yu'rafna minal ghalas, mereka tidak dikenal ya, karena masih remang-remang. Ini selesai salat subuh. Demikian juga dalam riwayat yang lain, hina ya'rifu ahaduna jalisahu, Rasulullah SAW selesai salat subuh ketika seorang baru mengenal teman sebelahnya ya. Artinya masih gelap, artinya orang ketiga, orang di sampingnya lagi dia tidak kenal. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW salat subuh dengan bacaan yang panjang, berarti Rasulullah SAW salat di awal waktu ya. Kemudian kebiasaan Nabi SAW setelah salat subuh, beliau duduk di musallanya, yaitu di tempat beliau salat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, fa idza tala'at qama, kalau Rasulullah SAW setelah matahari terbit, maka beliau meninggalkan masjid. Tidak disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW salat duha di masjid. Karena sang perawi ketika bertanya kepada Jabir bin Samurah, akunta tujalisun Nabi SAW, apakah kau sering duduk bersama Nabi? Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, na'am kathiran, saya sering duduk bersama Nabi SAW. Nabi itu kebiasaannya kalau habis salat subuh beliau berzikir di tempatnya ya, sampai terbit matahari. Fa idza tala'at qama, kalau matahari terbit maka beliau pergi. Bahkan beliau sebutkan, wa kanu yatahaddatsun wa ya'khudhuna fi amril jahiliyah, sementara para sahabat juga ada yang di masjid dan mereka ngobrol di masjid, dan Rasulullah membiarkan ya, Rasulullah berzikir mereka ngobrol, Rasulullah biarkan, boleh aja. Bahkan terkadang mereka ngobrol tentang masa jahiliyah dahulu, fa yadhakun, sehingga mereka tertawa, ingat nostalgia zaman dahulu ya, tentang masa lalu di zaman jahiliyah, membuat mereka tertawa. Mungkin mereka dulu nyembah berhala, kayak apa, kayak hal yang aneh-aneh, membuat mereka

istrinya datang sama saya, sama dia juga ya. Ustaz, suami saya ini kalau di masjid sampai lama. Jadi bukan cuma sampai terbit matahari, sampai jam 9. Saya bilang, Pak, kenapa sampai jam 9? Dia senyum-senyum aja. Terus saya jalan, dia bilang, kalau saya pulang diomelin, mending saya sampai jam 9. Nah, ini ada hal meninggalkan apa, kemudorotan. Jadi ya, jangan kelamaan juga, istri rindu, pengen ngobrol ya. Tapi Rasulullah SAW, zahirnya beliau kalau mau sholat duha di rumah, sebenarnya datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana yusalliha arba raka'at au yazid. Rasulullah SAW salat, kata Aisyah, kana Rasulullah SAW yusalli duha arba'an wa yazidu masya Allah. Rasulullah SAW salat duha 4 raka'at dan beliau menambah sesuai dengan keinginan Nabi SAW. Ini di rumah Aisyah melihat. Aisyah melihat. Oleh karena di sini pembahasan tentang hukum salat syuruq. Hukum salat syuruq. Kita tahu syuruq adalah awal dari duha. Awal dari duha. Intinya kalau seorang menjalankan sunnah Nabi, dia duduk di masjid dari habis salat subuh, kemudian dia berzikir sampai terbit matahari, setelah itu dia menunggu waktu syuruq 15 menit setelahnya, kemudian dia salat duha di masjid, boleh atau tidak? Boleh ya, boleh. Kemudian khilaf di kalangan para ulama, apakah pahalanya seperti haji dan umrah, hadisnya sahih atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya ulama mendhaifkan, sebenarnya ulama menghasankan, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, apalagi terkait dengan fadhil a'mal, mereka tidak ketat dalam hadis-hadis seperti ini, dan amalannya boleh. Amalan tersebut habis sholat berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat duha di masjid, boleh ya. Tetapi apakah itu kebiasaan Nabi? Zahirnya enggak. Sampai apakah Nabi sholat duha selalu, itu pun khilaf di kalangan para ulama ya. Ibnu Qayyim mentafsir dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan tidak demikian, karena Rasulullah SAW perbanyak sholat di malam hari sehingga beliau tidak ditangkap selalu rutin sholat duha, karena beliau tidak diperhatikan sholat duha karena beliau senantiasa sholat malam. Ketika beliau tidak sholat malam, baru disiriwayatkan Rasulullah SAW mengkodok sholat malamnya 12 rakaat di waktu apa? Duha ya. Jadi orang sudah sholat malam lama banyak ya, boleh dia tidak sholat duha atau sesekali sholat duha. Tapi intinya amal ini habis sholat subuh berzikir sampai terbit matahari, ini sunnah Nabi SAW. Setelahnya mau sholat duha di masjid, mau di rumah, silahkan ya, silahkan, yang penting sholat. Apalagi dalam hadis Allah mengatakan, Ibnu Adam sholatlah 4 rakaat di awal hari, akfika akhiran nahar, maka aku akan berikan kecukupan di akhir hari. Siapa yang sholat duha 4 rakaat, mudah-mudahan dimudahkan urusannya sampai akhir hari. Ini kebiasaan Nabi SAW. Kemudian beliau sholat duha 4 rakaat, kata Aisyah, wa yazidu masya Allah. Kemudian beliau tambah sesuai dengan yang Allah takdirkan baginya, hadis riwayat Muslim.

jika hatimu sebening ini. Suatu ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sedikit wujudnya di tengah-tengah manusia, dialah hati yang bening. Sebagian dari orang yang berhati bening mengatakan, setiap kali aku melihat kenikmatan pada seorang muslim, baik berupa harta, istri salihah, atau keturunan yang baik, aku mendoakan, ya Allah, jadikanlah kenikmatan itu penolong baginya untuk taat kepadamu, dan berikanlah keberkahan kepadanya. Ada juga dari mereka yang mengatakan, setiap kali aku melihat seseorang yang tertimpa sakit atau kurang fisiknya, maka aku mendoakan, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadanya, dan bukakanlah kepadanya nikmat hidayah, sehingga ia bisa mendapatkan pahala atas musibah yang menimpanya. Ada lagi yang mengatakan, setiap kali aku berpapasan dengan pelaku maksiat, kudoakan dia agar mendapatkan hidayah. Sebagian yang lain mengatakan, saya selalu berdoa, semoga Allah memberikan hidayah kepada hati manusia seluruhnya, sehingga mereka terbebas dari api neraka. Yang lainnya lagi mengatakan, setiap kali hendak tidur, aku berdoa, ya Rabbku, siapapun dari kaum muslimin yang berbuat zalim kepadaku, sungguh aku telah memaafkannya. Oleh karena itu, maafkanlah dia, karena diriku terlalu hina untuk menjadi sebab disiksanya seorang muslim di neraka. Itulah hati-hati yang bening. Alangkah butuhnya kita pada hati-hati yang seperti ini. Karena hati yang jernih dan bening adalah penyebab kita masuk ke dalam surga.

Suatu malam, Al-Hasan Al-Basri pernah berdoa, "Ya Allah, maafkanlah siapa saja yang menzalimi aku." Dan ia terus mengulang-ulang doa tersebut. Maka ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Sa'id," panggilan Al-Hasan Al-Basri, "sungguh malam ini aku mendengar engkau berdoa untuk kebaikan orang yang berbuat zalim kepadamu, sehingga aku berangan-angan, andai saja aku termasuk orang yang telah berbuat zalim kepadamu, maka apakah yang membuatmu melakukannya?" Beliau menjawab, "Firman Allah, barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya kembali kepada Allah. Sungguh itulah hati yang dijadikan saleh dan dibina oleh para pendidik dan para guru dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka selamat atas surga yang didapatkan oleh mereka." Muslim.org.id

0: Hijrah yang kita katakan, hijrah yang kita kenal, hanya hijrah kepada ketaatan yang sebelumnya tidak taat, namun tidak hijrah dari maksiat. Dan itu yang membuatnya akhirnya tak bertahan di atas ketaatan itu. Kita mengatakan dia sudah hijrah Ustaz, sudah hijrah Ustaz, artinya sudah sholat, sudah rajin majelis taklim, sudah tidak isbal, sudah berinfak dan bersedekah, sudah. Itu yang kita kenal dengan fenomena hijrah di zaman kita sekarang, betul atau tidak? Tapi dia belum berhenti dari maksiat, tak tersentuh kalimat hijrah. Transaksinya masih ada yang haram, masih kita sebut dia orang yang hijrah. Rasulullah SAW mengatakan, wal muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang berhijrah itu adalah meninggalkan apa yang Allah haramkan untuknya. Itu dia orang yang berhijrah. Ayo ma'asyol muslimin, hijrah yang sebenarnya meninggalkan yang haram, bukan melakukan ketaatan dan masih mempertahankan yang haram itu. Kalau serius berhijrah, tinggalkan yang haram yang kita tahu, yang kita lakukan haram. Ketika itu sudah ditinggalkan, baru bertambah semangat untuk ibadah. Ini dia hijrah yang benar. Ini dia hijrah yang diinginkan Allah, diinginkan Rasulullah SAW. Hijrah dengan meninggalkan yang diharamkan Allah.
1: Tanya jawab.
2: Kalau keburukan di dunia sudah ditobati, apakah catatan amalnya tetap diperlihatkan? Enggak, sudah terhapus. Tubu taubatan, tubu ilallahi taubatan nasuh. Asa rabbukum ayukafir ankum sayyatikum wa yudkhilakum jannah. Tobatlah kalian dengan tobat nasuh. Maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Salah satu dihapus catatan. Enggak ada lagi. Tapi bukankah ada hadis yang menyatakan catatan orang beriman dosanya diperlihatkan, ditanya tapi nanti diampuni, itu untuk orang mukmin yang tidak tobat. Ada orang mukmin tidak tobat dari dosa-dosanya, ke bawah ke akhir diperlihatkan. Nih kamu dosa ini, kemudian terhapus oleh tauhidnya, oleh amal baiknya dan seterusnya, dan tidak diazab ya. Tapi kalau tobat terhapus. Asa rabbukum ay yukafiru ankum sayyatikum. Kalau kamu tobat Allah akan hapus kesalahan-kesalahan. Yang dihapus tiga. Pertama catatan dalam kitab itu dihapus. Kedua azab yang tadinya akan diberikan karena dosa itu dihapus, di-cancel, dibatalkan. Ketiga, athar sayyi'ah minadzunub, dampak buruk dari dosa juga terhapus, berupa hati yang keras, tidak mau menerima nasihat, berupa malas ibadah, itu terhapus ya. Tidak akan ada lagi catatan di akhirat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilaihi turja'un.

Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu. Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

0: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.
1: Tiga keutamaan zikir setelah sholat. Pertama, membaca zikir setelah sholat dapat menghapuskan dosa-dosa, meskipun sebanyak buih di lautan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbaha Allah fi dhuhri kulli salatin 33 wa hamida Allah 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99 wa qala tamam al-mi'ah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر." Barang siapa bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala selepas setiap salat fardu 33 kali, bertahmid atau memuji Allah 33 kali, dan bertakbir atau mengagungkan Allah 33 kali, maka itu adalah 99. Lalu dia menyempurnakan menjadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampunilah untuknya kesalahan-kesalahannya sekalipun seperti buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Kedua, membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu merupakan sebab masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut." Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk ke surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ketiga, membaca zikir setelah sholat merupakan sebab memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Demikianlah tiga keutamaan zikir setelah salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Runtuhnya bendungan Ma'rib. Sejarah Ma'rib.
1: Provinsi Ma'rib di Yaman memiliki sejarah besar dan klasik. Ma'rib adalah ibu kota kerajaan Saba di masa silam, sebuah kerajaan kuno yang berdiri sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Di antara penunjang kegemilangan sejarah Yaman yang klasik itu adalah bendungan Ma'rib, sebuah bendungan yang tingginya 16 meter, lebar 60 meter, dan panjang 620 meter. Berdasarkan perhitungan, total wilayah yang dapat diairi oleh bendungan ini adalah 9.600 hektar. 5.300 hektar dataran bagian selatan bendungan, dan sisanya dataran sebelah barat seluas 4.300 hektar. Inilah yang diungkapkan dalam Al-Quran dengan dua kebun di sisi kiri dan kanan.
0: Letak bendungan.
1: Selain arsitektur bendungan, para arsitek di masa itu juga memperhitungkan detail posisi bangunan. Bendungan ini terletak di antara tiga bukit, sehingga air dari tiga arah dataran tinggi itu mengalir ke satu tempat. Semuanya tertampung di bendungan. Sebelum membangun bendungan, mereka meletakkan batu-batu padat dan timah. Batu-batu tersebut berfungsi sebagai gerbang dan timah-timah untuk menahan air.
0: Runtuhnya bendungan Ma'rib.
1: Sumber-sumber sejarah menyebutkan, sebelum bendungan Ma'rib runtuh, bendungan ini memang mengalami kerusakan berat. Menurut sumber-sumber Arab, sekitar tahun 145 sebelum Masehi, terjadi peperangan antara orang-orang Raidan dengan kerajaan Saba. Perang inilah yang menimbulkan kerusakan bendungan, sampai akhirnya terjadi banjir arin seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada pula yang menyebutkan bendungan ini hancur karena tikus yang menggerogoti bebatuan bendungan. Semua pendapat ini bisa digabung dan dikompromikan. Kerusakan berat diakibatkan peperangan. Kemudian, gombelan-gombelan bendungan digerogoti oleh tikus-tikus sehingga memperparah kerusakan. Hancurnya bendungan ini menyebabkan kerusakan dan kerugian besar bagi negeri Yaman.
0: Akhir masa kemakmuran.
1: Di masa akhir kejayaan peradaban Yaman, kerajaan Ma'rib dipimpin oleh seorang raja yang bernama Amr bin Amir. Di masanya, orang-orang Saba hidup dalam kondisi aman dan makmur. Kemudian salah seorang putri dari menterinya bermimpi. Ia bermimpi melihat dua ekor tikus menghabisi makanan di kota. Kemudian si menteri bertanya kepada dukun tentang mimpi itu. Si dukun menafsirkan akan datang musibah yang menimpa kota akibat serangan tikus. Dari sini, si dukun menganjurkan agar orang-orang melatih kucing-kucing untuk berburu tikus. Dan menyarankan agar raja dan pihak pemerintah memberi hadiah bagi siapa yang berhasil membunuh sejumlah besar tikus. Hingga tikus-tikus menghilang dari kota. Kemudian istri raja bermimpi melihat bayangan petir dan guntur yang menyambar segala sesuatu di kota, yang berakibat hancurnya kota. Setelah itu, tikus-tikus datang lagi menghancurkan negeri itu. Mimpi sang istri membuat Raja Amr bin Amir begitu khawatir. Ia pergi menuju bendungan Ma'rib. Ternyata, ia lihat ada tikus yang sedang menggerogoti bendungan. Sampai-sampai tikus itu mampu memakan bebatuan besar dan menggesernya dari posisinya. Dia pun yakin bahwa kehancuran akan datang dan tak ada jalan untuk menghindarinya. Allah Ta'ala mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya.
0: Sesungguhnya, bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.
1: Quran Surat Saba ayat 15 hingga 17.
0: Pelajaran.
1: Dulu, Yaman adalah negeri yang indah. Bagian selatan Jazirah Arab itu merupakan belahan bumi yang makmur dan cantik. Kebun-kebunnya hijau, subur dan lebat. Buah-buahnya landai dan mudah dipetik. Kondisi ini membuat masyarakat Yaman hidup penuh kebahagiaan dan sukacita. Namun, penduduknya kufur kepada Allah, kemudian Allah ganti kenikmatan itu dengan kesulitan. Musibah menimpa mereka dengan kehilangan sumber air utama. Kondisi kebun mereka yang hijau berubah menjadi berdebu, tanah subur berganti tandus. Mereka ditimpa kekeringan yang tak berujung, hingga membuat mereka bermigrasi ke berbagai penjuru jazirah. Inilah yang menyebabkan mereka menjadi nenek moyang bangsa Arab. Mari kita jaga negeri kita ini dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya dengan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Allahu A'lam.
2: Kita pernah mendengar istilah bumi menolak, ditolak sama bumi. Boleh jadi Allah menampakkan tanda-tanda kebesarannya yang dapat dilihat oleh manusia. Pernah dulu ada sahabat Nabi, ada seorang Nasrani yang kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia menjadi penulis wahyu, lalu dia murtad. Dia bergabung sama orang-orang kafir dalam satu peperangan, kemudian dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, mereka kuburkan. Sudah dikubur, paginya keluar lagi jelas. Kata mereka ini kerjaannya sahabatnya Muhammad SAW. Besoknya digali lebih dalam lagi. Keluar lagi ke tanah. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali mereka ngeliat, enggak, ini bukan kerjaan mereka, tapi benar-benar ganda Allah SWT. Akhirnya dikubur dalam sudah. Dilemparin batu, ditutup batu dia. Seperti itu. Jadi kalau yang tadi ditanyakan tentang seorang yang mati bunuh diri, ini untuk menunjukkan ya bahwasanya Allah murka dengan bunuh diri itu. Orang bunuh diri itu kadangkala dia kurang yakin dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dia berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Tanda kiamat, Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa.
1: Dari Nawas bin Sam'an, dia berkata, pada suatu pagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara mengenai Dajjal. Kadang-kadang beliau merendahkan suaranya, kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam sekelompok lebah. Pada petang hari, kami mendatangi beliau dan beliau sudah mengetahui persoalan kami. Beliau bertanya, apa kabar kalian? Kami menjawab, wahai Rasulullah, tadi pagi Anda berbicara mengenai Dajjal. Kadang-kadang Anda merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami seolah-olah berada dalam sekerumunan lebah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan Dajjal yang mengkhawatirkanku terhadap kalian semua. Jika ia muncul dan aku masih berada di antara kamu, tentu aku akan membelamu atasnya. Dan jika ia muncul, sedangkan aku sudah tidak ada di sampingmu, maka setiap manusia akan menjadi pembela atas dirinya sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggantikanku menjadi pembela atas setiap orang muslim. Dajjal adalah pemuda berambut keriting, matanya picek, dan aku lebih cenderung mengumpamakannya seperti Abdul Uzza bin Qattan. Barang siapa di antara kamu yang bertemu dengannya, bacakan kepadanya permulaan surat Al-Kahfi. Dia akan muncul di suatu tempat sunyi antara Syam dan Irak, lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah, karena itu teguhkan pendirianmu. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama dia tinggal di bumi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 40 hari, satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan, dan selebihnya seperti hari-harimu sekarang. Kami bertanya, wahai Rasulullah, ketika sehari seperti setahun, cukupkah bagi kami kalau salat hanya sehari? Beliau menjawab, tidak, tetapi hitunglah sebagaimana pantasnya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa kecepatan Dajjal berjalan di bumi? Beliau menjawab, seperti hujan ditiup angin. Dia mendatangi suatu kaum, maka diajaknya kaum itu supaya beriman kepadanya, lalu mereka beriman dan mematuhi segala perintahnya. Dia memerintahkan langit supaya hujan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Bila hari telah petang, ternak mereka pulang ke kandang dalam keadaan lebih gemuk dan dengan susu yang lebih besar karena cukup makan. Kemudian dia mendatangi kaum yang lain dan mengajak mereka supaya beriman kepadanya, tetapi mereka menolak ajakannya. Maka dia berlalu dari mereka. Besok pagi, negeri mereka akan kering kerontang dan kekayaan mereka habis ludes. Kemudian dia lewat di suatu negeri yang telah rusak binasa. Dia berkata, keluarkan perbendaharaanmu. Maka keluarlah seluruh kekayaan negeri itu dan pergi mengikuti Dajjal seperti pemimpin lebah diikuti rakyatnya. Kemudian dia memanggil seorang remaja muda, dia Dajjal, lalu memukulnya dengan pedang sehingga anak muda itu terbelah dua dan belahannya terlempar sejauh anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Dajjal memanggil tubuh yang telah terbelah itu kembali. Kemudian dia datang seutuhnya dan dengan wajah berseri-seri sambil tertawa. Sementara Dajjal asyik dengan perbuatan-perbuatannya yang merusak, Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan Isa al-Masih ibnu Maryam. Dia diturunkan Allah dekat menara putih di sebelah timur Damaskus, memakai dua pakaian berwarna, berpegang pada sayap dua malaikat. Apabila ia menundukkan kepala, hujan pun turun, dan apabila ia menengadahkan kepala, berjatuhan darinya biji-biji perak bagaikan mutiara. Setiap orang kafir yang mencium baunya langsung mati. Bau nafasnya tercium sejauh mata memandang. Maka dicarinya Dajjal dan bertemu olehnya di pintu gerbang kota Lut, sebuah kota dekat Baitul Maqdis. Lalu dia membunuh Dajjal. Kemudian Isa bin Maryam mendatangi kaum yang dipelihara Allah dari kejahatan Dajjal. Maka dia mengusap wajah mereka dan mengabarkan kepada mereka tentang kedudukannya di surga. Pada saat seperti itu, Allah mewahyukan kepada Isa, sungguh, aku mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Karena itu, selamatkanlah hamba-hambaku yang soleh ke Bukit Tur. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj. mereka turun melandai dari tempat yang tinggi. Gelombang pertama melewati Danau Tobariah, lalu mereka meminum habis air telaga tersebut. Kemudian lewat pula rombongan yang lain, mereka berkata, "Sesungguhnya dahulu di sini ada air." Kemudian Nabi Isa dan para sahabat beliau terkepung, sehingga sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada 100 dinar bagi seseorang pada hari itu karena kekurangan makanan. Nabi Isa bin Maryam dan para sahabatnya berdoa. Kemudian Allah mengirim kepada mereka penyakit hidung seperti yang menimpa hewan-hewan, sehingga pagi harinya mereka semua mati. Kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya turun ke bumi, tetapi tidak sejengkal tanah pun didapatinya, melainkan penuh dengan bangkai-bangkai busuk. Kemudian Nabiullah Isa dan para sahabatnya berdoa, semoga Allah berkenan menyingkirkan bangkai-bangkai busuk itu. Maka Allah mengutus burung-burung sebesar unta yang mengangkat bangkai-bangkai tersebut dan melemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah menurunkan hujan sehingga bersihlah bumi dari rumah tanah liat dan rumah-rumah bulu, sehingga bumi kelihatan bersih seperti kaca. Kemudian Allah merintahkan kepada bumi, tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhanmu dan kembalikan keberkatanmu. Seketika itu, sekelompok keluarga kenyang memakan sebuah delima dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. Rezeki mereka sangat berkah sehingga susu seekor unta cukup untuk orang sekampung. Susu seekor sapi cukup untuk orang sekabilah. Susu seekor biri-biri cukup untuk sekelompok keluarga dekat. Ketika mereka sedang berada dalam keridhaan Allah yang demikian, tiba-tiba Allah mengirim angin sejuk lewat ketiak mereka, maka tercabutlah ruh setiap orang mukmin dan orang muslim. Maka tinggallah orang-orang jahat belaka, mereka bercampur baur seperti keledai, maka ketika itu terjadilah kiamat. Demikian, Allahu a'lam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Rabu 3 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan petang ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustaz Haris Budiatna MPD Hafidhullah dengan pembahasan materi yang berjudul Pahala Orang Yang Keguguran Bayi Lalu Dia Bersabar. Ya Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: إلى يوم الدين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Baik, hadirin sekalian dimuliakan Allah melalui kesempatan hari ini, kita masih diberikan kemudahan Allah Ta'ala untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan langkah kita mendapat ridha Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, hari ini kita membahas tentang as-siqtu. Siqtu adalah al-janin alladhi saqata qabla tamami al-waqtiha, yani saqata fi rahim aw min ar-rahim wa hiya mayyitah. Jadi bab tentang as-siqtu adalah janin yang dia lahir sebelum sempurna dan dia meninggal dalam keadaan dan dia lahir dalam keadaan meninggal, disebut dengan as-siqtu, ya pakai ta. Ya memang dia jatuh dan ini sahih, dia lahir sebelum istilahnya waktunya. Dan para ulama menyebutkan atau membahas masalah ini cukup panjang. Dan ini adalah hadis ini salah satu dari keutamaan seorang wanita, karena yang bisa mengandung cuma wanita saja. Dan ini juga merupakan satu bahasan yang harusnya setiap orang sebelum hamil tahu hukum yang seperti ini. Cuma banyak juga wanita yang udah keburu hamil tidak tahu hukum-hukumnya. Sampai kemudian ada yang salah, dia tahu bahwa anaknya telah dikandungnya, lalu dikiranya boleh mengaborsi padahal sudah 4 bulan lebih. Berarti sudah ada nyawanya. Berarti dia bunuh anaknya. Dan ini yang banyak. Sudah dia salah berbuat zina, salah kedua dia bunuh anaknya. Salah yang ketiga, nanti setelah dilahirkan, maksudnya apa, di sesar, juga tidak diapa-apakan. Lebih parah lagi ada yang dimasukkan di WC kan. Ada yang dibuang di tong sampah. Jadi itu kesalahannya berlipat. Karena memang sebuah dosa, pasti di belakangnya ada dosa tambahan. Jadi kalau dosa dikerjakan, bukan hanya dosa itu aja yang kita khawatir. Tapi di belakangnya ada dosa-dosa turunan. Orang bilang derivat dosa. Setelah A, B, C, D. Sebagaimana bohong, tidak akan ditutup kecuali harus bohong berikutnya. Ya kan? Baik, hadis ini adalah potongan hadis yang panjang. Sebenarnya enggak terlalu panjang juga. Hadis yang kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi innasiqta la yajurru ummuhu bisararihi ilal jannah." Sesungguhnya ya apa namanya, bayi yang dia dalam keadaan keguguran di atas 4 bulan, maka dia akan menarik ibunya dengan tali atau al-habl, ya imma ta'am wa imma dam, jadi semacam saluran, ya kita tahu semua, di kita disebut tali ari-ari atau sejenisnya, maka dia akan tarik ibunya ke surga dengan tali tersebut. Baik, hadis lengkapnya saya bacakan. Pertama, hadis ini isnaduhu hasan, derajatnya adalah hasan, rawinya adalah Mu'ad ibn Jabal, riwayatnya dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dan yang dinukilkan di kitab ini adalah riwayat dari Ahmad dan Tabrani, dan ini hadis yang sahih li ghairihi. Tetapi potongan yang lain yang lebih panjang dari ini adalah yang dikeluarkan diantaranya oleh Imam Ahmad di nomor 22.090. Kedalika ya, At-Tabrani, Imam Tabrani di juz ke-20 di nomor 146. Dan disebutkan oleh Syenasir Al-Albani adalah hadisnya hasan li ghairi. Nah, intinya hadis ini bisa digunakan untuk kita pakai sebagai dalil. Bahkan disebutkan di sebagian riwayat dia adalah hadis yang sahih, nanti ada penjelasannya. Syekh Al-Albani mensahihkan dengan sigot yang lain, kalimat yang sedikit berbeda. Adapun riwayat yang dari Mu'az ibn Jabal, jadi yang di ada di kitab ini potongan bagian belakang, kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yutawaffa lahuma thalathatun min al-walad illa adkhalhum Allahul jannah bifadli wa rahmatihi wa iyyahuma." Jadi bifadli wa rahmatihi iyyahuma. Tidaklah setiap muslim yutawaffa lahuma thalathatun, Kenapa di sini muslimaini, ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim? Karena ayah dan ibunya disyaratkan di sini muslim. Ayahnya muslim, ibunya muslim. Cuma disebut muslimaini karena muslim dan muslimah dua-duanya muslim. Makanya kalau dikatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, itu cukup mewakili di situ juga ada muslimah. Kalau dibilang wahai kaum muslimin, di dalamnya ada muslimat. Jadi tidak harus disendirikan. Sebagaimana halnya Alu Imran, keluarga Imran, di situ ada istrinya Imran dan juga tadi. Jadi ala aglabiyah, ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim, maksudnya ayah dan ibu, suami istri, yutawaffalahuma thalathatun, meninggal dari keduanya tiga orang. Minal walad, dari anak-anak. Walad bisa juga maknanya bin. Tiga orang anak, laki atau perempuan, atau seling-seling. Laki-laki, perempuan, perempuan, perempuan, laki atau laki, perempuan, laki. Meninggal tiga orang, illa adkhalhumallahul jannah, kecuali keduanya dimasukkan ke dalam surga. Mukhatabnya kepada dua orang tua, illa adkhalhumal jannah, kedua orang tua tadi akan masuk ke dalam surga. Kenapa enggak disebut anaknya? Ya anaknya pasti surga. Kenapa enggak disebut anaknya dan bayi ini masuk surga? Tidak usah ditanyakan, karena anaknya pasti surga. Jadi yang disebutkan di hadis ini, kecuali memasukkan orang tuanya ke dalam surga, bifadli rahmatihi iyahuma, karena keutamaan Allah dan rahmat untuk keduanya. Dari sini sebagai satu alasan, orang tua kalau dia punya anak saja itu sudah punya keutamaan. Sehingga sebagian salafus saleh, kenapa mereka seperti itu? Iya, karena ini dorongannya. Makanya pentingnya orang menikah dan punya keturunan, di antaranya keutamanya ini. Faqalu, lalu mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, au ithnani, gimana kalau dua orang yang meninggal? Faqala sallam, au ithnani, walaupun dua akan memasukkan orang tuanya ke surga. Jadi yang meninggal dua orang. Qala au wahidun, bagaimana kalau satu orang? Kemudian qala au wahidun, walaupun satu orang, maksudnya satu anak. Yang meninggal anak laki anak perempuan sama, akan memasukkan kedua orang tuanya ke surga. Thumma qala, lalu Nabi bersabda, nah ini dia hadisnya, walladhi nafsi biyadihi inna siqta layajurru ummahu. Kalimat ummahu juga bukan hanya ibunya. Sahih, ibunya yang dia karena habl atau tali ini, inna siqta layajurru ummahu bisararihi ila jannah. Sesungguhnya seorang yang dia lahir atau yang dia keguguran, ya, bayi ini dia keguguran sebelum sempurna penciptaannya, layajurru ummahu, maka dia akan menarik ibunya, bisararihi ila jannah, dengan sararihi, dengan ikat pusarnya atau selang pusarnya tadi, ke dalam surga. Ya. Tapi dengan syarat, ada syarat tambahan memang sahih. Syaratnya dia mengharapkan ridhonya Allah, idah tabassathu, itu diantaranya. Apabila dia habassathu, dia mengharap ridha Allah. Sebagaimana halnya dalam syarat yang lain, orang ini ketika meninggal anaknya dia ridha ketetapan Allah. Dia mengharap pahala darinya. Maka itu yang terjadi. Tapi kalau dia anaknya meninggal, dia su'udhan, dia mencela-cela Allah dengan kata-kata yang, maka tidak. Jadi di dalam syarah hadis ini, ya, pertama hadis ini bahwa al-waladu qurratu ainin walidayhi. Yang pertama, anak itu qurratu ain. Qurratu ain ini penyejuk pandangan bagi orang tua. Rumah kayak apapun, mewahnya, hartanya begitu banyak, anaknya enggak ada, dia tidak akan lengkap. Jadi pilih mana, punya anak banyak, miskin, di bawah pohon hidupnya, dengan rumahnya, masya Allah, luas, harus naik sepeda dari pintu depan sampai belakang, tidak ada anaknya. Di pondok saja kalau anak-anaknya sedikit, sepi, enggak ada apa-apa. Iya kan? Nah, ini qurratu ain. Jadi poin pertama, anak adalah qurratu ain, penyejuk pandangan kedua orang tua. Yang kedua, jabbalallahu subhanahu al-insan ala hubbi dzurriyyati. Allah jadikan jibiliyah. Jibiliyah ini sifat yang dibawa dari lahir, namanya sifat jibiliyah. Kita ada dua sifat, pertama jibiliyah, kedua tarbiyah. Jadi ada orang bawaan dari lahir modelnya apa? Gampang marah, susah senyum, apalagi banyak ngomong, dalam kurung cerewet, ya kan Bu? Atau apa ya? Terus misalnya apalagi? Pokoknya ini ada yang jibiliyah. Misalnya sikapnya tegas. Tarbiyah adalah sifat yang dididik, dia bisa berubah karena suatu satu didikan. Gara-gara Islam datang, Umar yang begitu kasar jadi pelembut, orang yang sangat lembut. Jadi sifat jibiliyah Umar, dia orang yang tegas. Ketika dia masuk Islam, khattani aswadani min kathrati bukaih. Ada dua garis hitam di bawah kelopak matanya Umar karena dia banyak menangis. Itu sejak masuk Islam. Dulunya enggak pernah nangis. Sifat jibiliyah seseorang, misalnya dia kasar, begitu dia dapat Islam jadi lembut. Makanya kata Ibnu Qayyim, fungsi pengajian itu diantaranya apa? Melembutkan hati. Kenapa? Karena sifat penduduk sorga, hatinya lembut. Semua penduduk sorga itu mirip-mirip. Nah intinya, ada orang sifat jibiliyah pemalu. Jibiliyahnya pemalu, kenapa? Enggak tahu, pokoknya dari lahir dia begitu. Ada lagi orang jibiliyahnya misalnya, jadi jibiliyah ini ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Kalau itu baik, pelihara. Saya enggak percaya orang Indonesia katanya dulunya pakai koteka, lalu kita lestarikan. Ya jangan dilestarikan. Maksudnya kalau yang buruk, jibiliyah, ya kita tinggal. Sifat jibiliyah orang Indonesia, semua orang Indonesia itu dikenal di Saudi, ramah, ya kan? Banyak belanja, terus apa lagi? Pokoknya itu sifat Indonesia. Sering nawar. Ya. Ada lagi, ada saya catat ada 12 sifat Indonesia yang khas. Ya jadi itu tadi. Kemudian mudah hidup di mana saja. Maksudnya apa? Mau makan kebab, oke. Nasi biryani, oke. Ya roti Mesir, oke, ya kan. Sampai roti keras. Sebab ada orang Indonesia itu yang makanan orang Yaman. Dicoba semua, dicoba dan semua mau, ya kan. Dan banyak itu jibiliyah. Nah, jibiliyah ini yang buruk dengan tarbiyah bisa dihilangkan. Sekarang misalnya contohnya Bu, suaminya dia mantan paskibraka. Istrinya juga sama. Kira-kira anaknya sering teriak apa enggak kira-kira? Belum tentu, iya, belum tentu. Tapi misalnya itu adalah tadi ya, misalnya suaminya polisi, istrinya juga polisi. Apakah anaknya dia harus seperti pak polisi? Kan belum tentu. Nah, oleh karena itu sepakat di sini bahwasanya yang jadi fitrah adalah dijadikan setiap orang cinta kepada keturunannya. Ini jibiliyah. Makanya Islam memberikan satu ini karena itu, bukan hanya jibiliyah, tapi dia juga termasuk diperintahkan oleh syariat tarbiyah. Bagaimana seseorang punya rahim kepada keluarganya. Makanya seorang laki-laki datang kepada Nabi, dia punya 10 anak. Nabi waktu itu sedang bersama dengan Hasan dan Husain. Hasan Husain yang waktu itu usia kecil-kecil, yang mungkin setahun, setahun setengah. Kemudian Nabi menciumnya. Lalu kata laki-laki ini, ya Rasulullah, engkau mencium cucu tadi. Iya, kata Nabi. Saya punya anak 10, tidak pernah saya cium. Jadi ini contoh. Jadi ada sebagian orang yang seperti itu. Ada juga yang dia tidak bisa berlemah lembut pada anak-anak. Syaikh Utsaimin di antara kebiasaan beliau dalam sirahnya, beliau kalau ke masjid itu jalan kakinya 1 jam ya, karena 1 kilo salah. Rumah dengan masjidnya 1 kilo. Di antara rumah dan masjid itu ada sekolahan. ada SD begitu ya, kadang-kadang ada yang di depan, maka beliau selalu mengucapkan salam, assalamualaikum bunayya, waalaikumsalam. Sampai anak-anak kecil SD itu tahu ini Syekh Husain. Itu cerita yang murid-muridnya begitu. Jadi artinya berlemah lembut, dan ini sifat jibiliyah sekaligus dia tarbiyah. Yang ketiga, ini dia, ja'ala subhanahu wa ta'ala liman sabara ala mauti walidihi jaza'an 'azim. Yang ketiga, bagi yang meninggal anaknya ada pahala yang besar. Bagi yang meninggal anaknya Allah berikan pahala yang besar. Seolah-olah Allah akan mengatakan, kalau engkau bersabar dan mengharap dari Allah, bagimu surga. Kan begitu kalimatnya. Seolah-olah begitu. Seperti bagi orang yang tunanetra kan, jelas dalam lafaz hadisnya, innallaha idza akhadha bihabibataihi fasabara falahul jannah. Siapa saja orang yang diambil kedua matanya dan dia sabar, baginya surga. Kalau ini lafaz hadisnya jelas. Kalau yang ini juga sama sebetulnya. Jadi seolah dikatakan bagi orang tua yang dia bersabar, ketika anak yang meninggal lalu dia mengharap pahala dari Allah, baginya surga. Baik. Kemudian yang keempat, wali ummin lati tasbiru alal janin as-siqti wa tahsabuhu fadlun khasun. Yang keempat, khusus bagi orang seorang ibu, untuk ibu lebih lagi kalau dia bersabar ketika anaknya dalam keadaan keguguran dan dia mengharap pahala dari Allah, maka ini keutamaan ibu tersebut dengan hadis ini. Terus di mana bapaknya? Maksudnya bapaknya anak ini kalau begitu. Dia keutamanya di hadis yang lain yang tadi. Kalau di Ahkamu Tifl bahkan yang digandeng adalah ayah dan ibunya, bukan orang tuanya, bukan ibunya saja. Kalau di hadis ini karena rahim ini menyatu dengan seorang ibu, maka dari itu qalbaini fi jawfain, oleh karena itu pada seorang ibu ketika dia mengandung maka ada dua jiwa dalam satu diri. Makanya wanita biasanya lebih banyak dia punya, bisa berbuat hal-hal yang banyak. Kenapa? Karena dia pun di waktu yang sama dia dan anaknya ada di perutnya. Jadi mungkin kalau ibunya lapar, anaknya lapar. Ya, saya juga enggak tahu. Mungkin begitu. Begitu juga kalau ibunya sedih, anaknya sedih. Makanya dulu ada kasus dari Bani Huzail, dua orang wanita berselisih, yang satu melempar yang lain sampai meninggal. Dan di perut wanita ini ada bayinya. Maka dia bayar diat. Jadi bayinya ikut meninggal gara-gara ibunya meninggal. Zaman itu belum ada sesar, belum ada apalagi ya, Allahu a'lam. Kemudian yang kelima, baru masuk di hadis ini. Kalau yang meninggal tiga orang ya, kata Mu'adz bin Jabal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahum annahu idza tufiya thalathatu min al-aulad li abawaini muslimain. Jadi yang kelima, jika meninggal tiga orang anak ya dan ayah ibunya muslim semua. Muslimain itu suami muslim, istri muslim, anaknya tiga meninggal. Ya, kemudian mereka sabar. Ini lebih pasti, bukan lebih pasti ya, lebih ini lagi kasih sayang Allah kepada mereka bertiga. Karena tiga anaknya, bayangkan, tiga anaknya meninggal semua. Seperti ada seorang sahabat ya, kalau ini anaknya bukan kecil, bukan lagi di perut, sudah besar semua. Yang satu pergi ke medan jihad, kemudian meninggal syahid. Anak yang kedua pergi lagi, meninggal lagi. Anak yang ketiga, meninggal lagi. Kemudian tinggal dirinya yang sudah tua renta. Tidak ada lagi orang yang saya bisa kirim untuk berjihad. Maka tiga-tiganya itu menjadi penduduk surga, dan dari seorang ibu yang dulu ayahnya, anak-anak yang tiga ini udah wafat di waktu mereka kecil. Baik, jadi ini yang kelima. Kemudian yang keenam, dimasukkan mereka ke dalam surga. Mereka itu yang maksud ayah dan ibunya, benar-benar karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ibunya nakal atau bapaknya tiga anak ini nakal, dalam tanda petik nakal itu kadang berbuat dosa sana sini dan yang lain, tetap ini tidak menghalangi dimasukkan ke dalam surga. Ini yang menggembirakannya bagi setiap orang tua, yang menggembirakan. Mungkin dia biasa aja, masya Allah, sedekah jarang-jarang, sholat tahajud ya setahun berapa kali, tapi qadarullah seperti itu ya. Maka itu keutamaan yang Allah berikan. Syaratnya apa tadi? Pertama sabar, kedua mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Ya jelas kalau sabar di dalamnya ada, berarti tidak boleh su'udzan. Dan jelas meninggal anaknya bukan karena dibunuh, ya enggak. Ya meninggal qadarullah. Kemudian yang keenam, ya ketujuh afwan, jumlah al-adad min al-aulad mata, yakni aqalluha wahida, paling sedikitnya satu. Ya mungkin satu, apalagi kalau dua atau tiga. Jadi satu pun sudah cukup sebagai alasan. Ya, tadi kan tiga dulu, jadi dua. Bagaimana kalau satu? Satu juga. Anaknya bu yang meninggal. Istilahnya cukup sebagai tiket untuk masuk surga dengan satu yang meninggal tadi. Gimana kalau sepotong? Sepotong tidak ada. Ya, gimana anaknya sepotong? Dan kalau keguguran ini, dan ini poin yang ke-8, hukum yang keguguran atau as-siqtu yang dimaksud di sini, syaratnya lebih dari 4 bulan. Ya, seorang ibu yang dia hamil, dia merasakan kalau udah 4 bulan ada gerak-gerak, katanya begitu. Jadi anaknya itu terasa di perutnya sudah mulai ada ruhnya. Karena setiap 4 bulan kalau dia hamil, maka didatangi oleh malaikat, ditiupkan ruh. Kemudian tadi, sekiranya selama 4 bulan, misalnya di usia 5 bulan dia keguguran, maka anak ini masuk kategori yang tadi yang kita bicarakan dari awal. Idza mata wahidun yadkhulu abawahul jannah idza sabara. Jadi di riwayat yang lain Nabi bahkan ditanya, apabila anak yang itu meninggal ayah ibunya, apakah masuk surga? Kata Nabi, na'am. Iya, Nabi jelas menyebutkan na'am. Tidak pakai insyaallah, na'am, enggak. Na'am langsung. Jadi syaratnya orang tuanya muslim dan mereka bersabar. Wa hadha sarihun fi anna al-wahid hukmu al-ithnaini wa thalatha. Jadi satu orang itu dihukumi dua atau tiga. Bagaimana kalau anaknya 4 meninggal semua? Oh, lebih lagi. Anaknya 12 meninggal semua, lebih lagi. Anas bin Malik dalam riwayat itu anaknya dari 120 orang ini yang meninggal banyak. Karena beliau menguburkan sekitar 30 orang. Kata beliau, yang saya kuburkan langsung dengan diriku sekitar 30 lebih. Itu Anas bin Malik. Itu yang dikuburkan saja. Jadi sebagian menyebutkan anaknya 120, yang 87 itu laki, yang sisanya perempuan. Kemudian berikutnya yang ke-9, ya. Yang ke-9, fadlu, keutamaan wanita yang mengandung walaupun sampai 4 bulan karena keguguran. Kalau sampai 9 bulan berarti kan dilahirkan. Maka aslinya ini lebih besar pahalanya. Jadi jangan, oh kalau gitu saya lebih baik 4 bulan meninggal, 4 bulan lagi enggak. Kalau dia 9 bulan tadi, lebih lama mengandung lebih banyak pahalanya. Makanya gajah gajah itu hamilnya 11 bulan, betul enggak? 11 bulan atau 15 bulan gajah. Susah juga nanyanya ke siapa nanyanya. Jadi gajah sama beberapa binatang tuh beda. Mungkin gajah karena badannya besar kan, Allahu alam. Unta juga. Jadi semakin lama waktunya semakin besar pahalanya. Nah, kemudian berikutnya

hari misalnya, belum lengkap jasadnya, belum lengkap tangannya misalnya, belum belum keluar, atau ya masih cuman segumpal daging saja, ada bagian bentuk-bentuk kepalanya dan yang lain, tetap itu dikafani. Ya tadi kalau bisa dimandikan, dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan di pekuburan muslimin, walaupun di bawahnya cuma digendong misalnya. Dan saya pernah menegur dia, jangan dijinjing, itu anaknya dingin pakai plastik gini, itu ada ruhnya tadinya, ya dibawa, tidak, kita tidak berlebih-lebihan, tapi di ini dihormati karena dia aja. Kemudian dikasih nama, ada namanya karena dia sudah ada ruhnya. Walaupun memberi nama dalam bab ini hanya apa namanya, mungkin sekilas ya nama, ya dia adalah anaknya, ada namanya, dan sudah tufiat, dia meninggal. Kalau dia keguguran sebelum 4 bulan, kebalikannya, la yughassal wala yusalla, la yukaffan wala yusalla wala yuqabir fi maqabiril muslimin, tidak perlu juga dikuburkan di pekuburan muslimin, tetapi dikubur, dihormati di tanah manapun, di depan rumah, di pinggir, tapi dihormati, jangan dibungkus plastik, dibuang di tong sampah, titip sama bapak yang lewat. Dikubur dan dihormati. Sebagian orang dimasukkan ke dalam kendi kemudian dikuburkan, tidak harus kendi-kendian. Maksudnya kalaupun bisa pakai kain kafan, kain kafan. Nah, pokoknya dikubur, jangan sampai jadi dimakan oleh binatang buas misalnya. Tapi dia belum ada ruhnya, belum ada ruhnya. Kalau ada seorang ibu menyengaja membunuh anaknya, pejet-pejet perutnya sampai dia meninggal, maka ini dia termasuk yang kejam. Bagaimana kalau anaknya kembar? Ada kembar 10, pejet-pejet mati semua. Lebih kejam lagi, dia membunuh 10 orang. Jadi intinya, saya pernah mengingatkan, jadi ada seseorang, dia tidak baik dengan anaknya. Gimana caranya? Gimana dia berbuat baik? Sejak dia hamil, kebiasaannya tidak berubah. Ya, berbuat hal-hal yang diharamkan, ya kan? Udah gitu, kebiasaan buruknya tidak berubah. Ya, kemudian tadi, aslinya dia mendolimi anaknya. Makanya betul, sebagian ulama menyebutkan telah berbuat zalim kepada anaknya sejak kapan? Sejak dari awal memang. Dicarikan ibu dari anak ini wanita yang tidak baik. Maka seorang ayah telah berbuat zalim kepada anaknya. Karena dia pilih yang jadi ibu dari anak ini wanita yang nasizah, perempuan yang rusak. Bagaimana dia, perempuan dia, misalnya laki-laki juga sama sih, dia merokok, kemudian dia berbuat minum khamr dan yang lain. Terus gimana anaknya akan baik, ya kan? Nah, ini intinya seperti itu. Jadi poin ke-10 itu beda hukumnya antara yang sebelum 4 bulan atau setelah 4 bulan. Karena di usia 4 bulan dikirim atau diutus malaikat untuk menetapkan tadi ya, 4 hal. Empat hal itu rizkinya, ajalnya, amalannya, lalu terakhir sakiyun, syakiyun am sa'id, bahagia sengsaranya. Kemudian yang ke-11, yang ke-11, al-qadha wal qadar fi siqti al-walad awil janin saqata min rahmi ummi. Ketetapan Allah, Allah yang menetapkan si fulan dia akan meninggal ya sebelum orang tuanya meninggal, atau fulanah ketika dia mengandung maka anak yang dikandungnya akan ditetapkan Allah sebagai anak yang meninggal, dan itu adalah ketetapan Allah Rabbul Alamin. Tetapi kita wajib berusaha untuk menjaganya. Oleh karena itu, karena itu ketetapan Allah, itu milik dia, kembali kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau seorang ibu sangat bersedih, saya sedih anak saya meninggal, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada anak daripada dia sayang sama anaknya. Ini jadi wajib ridha dengan ketetapan Allah Ta'ala. Kemudian yang ke-11, ini juga penting. Yang ke-12, tidak dibedakan antara dzakar atau untha.
tidak dibedakan anaknya laki atau perempuan, karena setiap anak laki dan perempuan

0: perempuan tali pusarnya itu sama nyambung ke ibunya, ya kan? Tidak dibedakan, termasuk tidak dibedakan apa namanya hukumnya ketika dilahirkan dan meninggal. Dari sini menunjukkan bahwa anak laki dan perempuan bagi orang tua aslinya dia sama. Cuma nanti perilaku orang tua untuk kedua anak ini dibedakan sesuai dengan syariat. Tapi bagi orang tua, jangan menyesal kalau anak yang lahir perempuan, perempuan lagi. Atau dia terlalu bangga dengan anak yang lahir laki-laki. Atau dibalik, ada seorang ibu dia anak laki-laki semua. Dia ingin punya anak perempuan, tapi gak keluar-keluar yang perempuan. Jadi, itu yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini baru masalah masalah tali atau juga yang disebut di sini adalah sebagai tali pusar atau juga sarar. Dari kalimat ini menunjukkan aslinya dia adalah al-habl. Jadi bukan tali kayak rafia dan yang lain. Dia semacam selang yang menghubungkan ibu dan anaknya. Dan ini rahmat yang Allah berikan. Bayangkan, cuman di ukuran rahim seperti itu bayi ini tinggal, ya kan? Ada seorang bapak-bapak, dia nata tas waktu mau pulang umroh yuk, barangnya itu banyak, titipan istrinya. Saya ikut, aduh pak banyak sekali. Pokoknya Ustaz, gimana caranya? Saya masuk semua. Akhirnya dikasih apa? Divakum. Kopernya segitu, ya nggak bisa juga dibuat divakum. Dan intinya itu urusan di dunia saja, kita kadang sulit. Nah sekarang bagaimana nih, ada orang hidup di perut seorang ibu, di rahimnya, ibunya jalan-jalan lagi, kalau dia diam terus kan kemana-mana dibawa 9 bulan. Nah jadi kalimat bisurrah, kalimat di sini, surrah ini aslinya adalah pusar. Surrah, surrah itu artinya pusar. Makanya aurat laki minas surrati ila rukbatai, aurat mughalladhah bagi laki-laki dari pusar ke lutut. Makanya para pemain bola itu yang benar celananya menutup lutut. Ya, sebagian orang santai aja kemana-mana pakai celana pendek. Nah, surah juga dijadikan sebagai apa namanya batas kalau seorang pakai ihram, minimal dari surah ke rukbatai dia tertutup. Kalimat surah disebutkan di hadis ini sebagai penyambung antara dia bayi ini dengan ibunya, bi surratihi. Jadi oleh karena itu kalau misalnya disebutkan bahwa yajurru ummahu bisararihi ilal jannah, maksudnya yashabuha ilal jannah bisurratihi, yashabuha ilal jannah bisurratihi, artinya dia mengikat ibunya dengan tali pusarnya. Kalau di hadis yang kemarin, seperti seorang anak memegang ujung dari kain ibunya, ya kan? Di riwayat yang lain dia akan gandeng tangan ayah dan ibunya. Tapi di hadis ini dengan surahnya atau dengan tali pusar yang tadi, dia akan tarik ibunya masuk ke dalam surga. Yashabuha ilal jannati bi surratihi. Oleh karena itu di dunia kita sekarang kita kenal ada namanya bihablis surriyi. Hablis surriyi itu juga istilah untuk tali pusar. Makanya ada sebagian orang apa namanya, dia takjub, bagaimana ada tali pusar ketika anak ini lahir dan itu panjang dan kemudian dipotong kan? Dan sekarang ada di setiap perut anak Adam mesti ada udelnya, betul enggak? Nah orang Jawa bilang kalau dia enggak punya malu tidak punya udel, padahal ada. Coba periksa ada, Bu. Jadi itu peribahasa ini perlu di ini kan. Kenapa begitu ceritanya? Karena setiap orang ada surahnya. Adapun urusan dia enggak punya malu masalah lain. Nah, dan yuqta'u indal wiladah, disyariatkan dipotong tali pusar ini ketika melahirkan. Jadi anak ketika dilahirkan dipotong. Kalau enggak dipotong itu nyambung terus, anaknya lima, bagaimana caranya? Jadi dipotong supaya terpisah, karena orang tua tidak mungkin bersama dengan atau ibunya dengan anaknya, dipotong. Dan dari sini, ini syariat, dari situlah si anak ini mulai mandiri. Tidak lagi dia, kalau di, masih bayi kan dia makan dan minum. Jadi kalau ibunya minum es teh, mungkin anaknya dapat juga ya, mungkin ya Allah alam. Yang jelas ya, dalam darah yang mengalir di situ ada makanannya. Jadi intinya hablur rabit bainal janin wa ummihi tusamma tadi ya. Disebut namanya adalah tadi adalah kabel ya. Jadi dia adalah bagian dari tali yang menghubungkan antara ibu dan anaknya. Kemudian yuqta'u indal wiladah, dipotong di saat dia ya melahirkan. Nah, makanya anak dengan ibu itu biasanya perasaannya sama. Dan ini masalah firasat ya. Misalnya anaknya lagi sakit di mana ibunya ikut enggak enak dan ikut sakit mungkin. Nabi Yakub bilang kepada anak-anak yang lain, dia bilang inni wajadtu riha Yusuf laula an tufannidun. Saya masih mencium bau Yusuf kalau kalian tidak menganggap aku gila. Padahal Nabi Yusuf jauh di Mesir. Ya, lebih dari 1000 kilo ya, dianya jauh di sana. Kadang-kadang tadi ya, misalnya perasaannya mirip. Anaknya jauh, ibunya merasakan anak saya lagi gelisah dan yang mungkin itu firasat. Nah, kemudian fa idza kana al-qissu alladhi la yu'bahu bihi yajurru al-umma bima qad kuti'a min al-alaqati bainahuma fa kayfa al-waladu al-ma'luf alladhi huwa fildatul kabid wa adhuma at-ta'alluqu bihi hatta sara a'azza min nafsiha. Ini ada penjelasan dari beliau yang Masya Allah mengingatkan kita sekalian. Kalaulah katanya asiqtul ladhi la yubahu bihi yajuru al-um, kalaulah anaknya yang dulu dia bersama ada di rahim ibunya lalu keguguran, kemudian dia pun keguguran, bisa menyebabkan seseorang orang tuanya dimasukkan ke dalam surga. Aslinya anak-anak yang dia dilahirkan lalu dipotong tali pusarnya 9 bulan, bayangkan. Maka itu lebih lagi memungkinkan orang tua masuk surga. Jadi sebetulnya mana yang dipilih? Kalau yang kecil meninggal, dalilnya jelas, atau anak yang dilahirkan dan dia menjadi dewasa beramal saleh, maka anak-anak ini juga aslinya bisa membawa orang tuanya. Kalau ada orang tua punya anak 10, Bu, yang 9 itu nakal semua, yang 1 yang baik, itu cukup jadi alasan orang tuanya masuk surga. Gara-gara anak yang 1 yang saleh. Dari sini intinya, poin yang mungkin yang ke-12, pentingnya seseorang untuk memiliki anak-anak yang saleh. Bukan hanya penting, sangat penting. Taib, kemudian disebutkan juga, kalau misalnya, ini ada penjelasan juga, pertanyaan yang pertama, hal hadithu anna siqta layajurru ummahu sahih? Tadi sudah jawabannya. Jawabannya adalah walladhi nafsi biyadihi ka inna siqta layajurru ummahu, dan seterusnya. Itu riwayat Ahmad dan rawa Ibnu Majah dengan sebutan walladhi nafsi biyadihi waqad sahahahu al-Albani. Ini dia sahih, dan Syekh Albani mensahihkan di juz yang terakhir, dan itu yang beliau sebutkan. Dan paling ini ada 3 riwayat, ada yang sahih, ada yang tadi apa hasan li ghairihi, dan satunya lagi adalah sahih. Sebentar. Iya, kalau ini disahihkan, satunya lagi adalah hadis yang hasan. Jadi insyaallah bisa digunakan, dan itu sesuatu yang cukup untuk istidlal. Kemudian catatan yang lain dari hadis tadi menunjukkan bahwasanya asiqtu idza mata qabla arba'at ashhur falaysa ya bi adami. Jadi kalau dia kegugurannya sebelum 4 bulan, maka itu tidak termasuk yang tadi, karena ini masih cuma potongan daging. Jadi dia seperti potongan daging amputasi, atau kita misalnya kaki kita diamputasi misalnya ya. Dikemanakan tuh dagingnya? Misalnya ada kaki diamputasi terus biasanya dikemanakan? Kayak ya tadi, jangan dibuang, jangan, pokoknya dikubur. Kecuali misalnya daging yang sudah membusuk, yang tidak layak untuk diapa-apakan. Atau seperti ada tuh saudara kita yang dia kebakaran ya rumahnya, dan terbakar dan tidak mungkin dipertahankan, dipotong lagi. Sudah tidak berbentuk. Atau yang kecelakaan kebetulan kena trailer, itu bagian kakinya dalam keadaan udah hancur. Ya sudah. Nah, oleh karena itu kalau misalnya qat'ul lahm, potongan-potongan daging ini, maka dia la yughassal, tidak usah dimandikan, dan juga tidak perlu di yang lain. Ini dihormati saja kalau potongan-potongan tadi. Nah, kemudian termasuk juga al-janib at-tibbi misalan. Bagaimana kalau itu dari sekarang ada seorang dokter ya. Ini ibu ini kalau dibiarkan dia hamil, kemungkinan besar membahayakan untuk ibunya. Ya, jadi pilihan yang sulit. Ibunya yang mau dipertahankan atau anak yang dipertahankan. Maka para ulama menyebutkan dari sini ibunya yang dipertahankan duluan. Dari sini keguguran digugurkan, seperti ini hukumnya boleh. Dengan syarat orang yang tadi adalah dari tim ahli atau dia mungkin dokter yang menangani, ini harus digugurkan. Nah, jadi itu hukum tersendiri, ijtihad. Tapi bukan karena tadi yang mungkin ATM-nya habis, uangnya enggak ada, berasnya habis, terus ibunya gimana ini? Cari-cari racun diminum. Maka ini namanya bunuh diri dan ini hukumnya haram. Dia sekaligus membunuh anaknya. Jadi tidak boleh ya, hukumnya seperti ini dilarang keras. Nah, kemudian ada yang tadi belum tersebut. Ada yang belum tersebut, apa itu? Adalah seseorang tadi kan penyebutannya adalah tentang janin yang disebutkan ada ayah ibunya. Sekarang kalau dia zina, nah ini problemnya lebih ini lagi. Seorang berzina, anaknya kembar lima. Karena suami, bukan suami, laki-laki yang menzinainya lima orang. Misalnya ya. Ini lebih repot lagi. Ini adalah enggak usah dibicarakan urusan zina, karena kita batasi yang ini saja. Tapi maksudnya ini dibahas oleh para ulama untuk apa? Untuk supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Karena biasanya kasusnya itu seorang punya masalah karena sebelumnya itu bermasalah. Contoh misalnya tadi kasus pembunuhan kepada seorang anak yang lahir, dan itu anak zina, dalam arti dia berzina lalu punya anak lalu dibunuh. Dibahas oleh para ulama karena sebelumnya masalahnya dia zina. Coba kalau tidak zina, tidak ada masalah. Enggak ada pembahasan saqatul janin disebabkan zina atau ibnu zina, maka enggak ada pembahasan. Sekarang mulai bingung bagaimana dengan urusan misalnya warisan, atau kalau tak kalah kalau warisan ini ya, wasiat ternyata anaknya adalah anak hasil zina. Dan banyak lagi masalah-masalah yang harusnya tidak terjadi tapi qadarullah terjadi karena sudah ada kasus sebelumnya. Nah, kemudian dalam ahkamul janaiz kita tahu hukum-hukum tentang janazah. Disebutkan di sini idza mata walidul abd qala Allahu lil malaika qabadtum, katanya ya walada abdi, ketika seorang anak dari seorang hamba meninggal. Hadis ini ada dari Musa al-Asy'ari. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, qabadtum, sesungguhnya engkau, kalian wahai malaikat, telah mengambil anak dari hambaku. Fayaqulun, kata malaikat, na'am, betul wahai Allah. Kemudian kata Allah, qabadtum samrata fu'adihi, engkau telah mengambil buah dari hati mereka. Maksudnya anak adalah buah hati orang tuanya. Fayaquluna na'am, kata malaikat, iya wahai Allah, kami mengambilnya. Madza qala abdi? Apa yang dikatakan hambaku? Kemudian fayaqulun, malaikat mengatakan, hambamu mengucapkan pujian. Wastarja, dan dia beristirja. Istirja adalah ucapan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Faqala ta'ala, ibnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan untuk hambaku tadi rumah di surga. Wasammauhu bi baitil hamd, dan beri nama rumah tadi dengan rumah pujian. Hadis ini disebut oleh para ulama untuk memberikan tasliyah atau hiburan bagi orang tua yang anaknya meninggal. Dan itu betul, hadis ini sahih. Dia bukan hanya dimasukkan ke dalam surga, tapi dibangunkan rumah di surga, dikasih nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Karena orangnya, orang tuanya, waktu anaknya diambil, apa yang dia katakan? Dia istirja, dan dia bersabar, dan dia mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Jadi intinya seperti itu, ibnu li abdi baitan fil jannah. Kemudian wa an abi salma, dan dari Abu Salma radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bakhin itu istilahnya kepada orang yang kalau usaha labanya banyak, ya, labanya banyak. Kemudian apa? Ternyata apa? Kasusnya adalah tadi meninggal anaknya dan orang tuanya bersabar. Jadi oleh karena itu kalau misalnya kalimat istirja ini, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan hanya di ucapan, tapi dia diyakini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, menunjukkan bahwa semua yang di kita sekarang itu cuma titipan. Di kita hari ini titipan. Anaknya termasuk titipan. Boleh enggak nisbat kepada orang tuanya? Ini anak siapa? Ini anak saya. Boleh, sebagaimana rumah. Ini rumah siapa? Ini rumah saya. Ini sendal siapa? Sendal saya. Ini suami siapa? Suami saya. Boleh. Tetapi itu semuanya titipan. Ketika Allah yang mengambilnya, karena dia pemilik aslinya. Bahkan Urwah bin Zubair, ketika kaki kirinya dipotong, dia ditanya, Aina rijlukal yusra? Kemana kaki kirimu? Dia bilang, saya sudah kembalikan kepada pemiliknya. Sudah dititipkan 40 tahun bersama saya dan sudah dikembalikan karena dia sakit dan dipotong. Nah, kemudian termasuk juga dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang barusan kita sebut tentang liyajurru ummuhu bisararihi ilal jannah, itu menunjukkan bahwa seorang anak laki atau perempuan bila dia meninggal dan dia masih di perut ibunya, dalam arti dia keguguran, itu yang dijelaskan oleh Nabi, tali pusarnya akan menarik orang tuanya masuk ke dalam surga sebagaimana dia dengan ibunya di dunia. Dan masya Allah, ya, rahimnya yang punya rahim kan ibunya, yang tali pusar juga ibunya, kenapa yang ikut tertarik adalah juga bapaknya? Kan di awalnya muslimah ini. Jawabannya sederhana, karena anak ini lahir karena ada bapaknya juga, sahih. Dan Abul Aswad Ad-Du'ali, waktu ada dua orang berselisih, ibunya dan ayahnya berselisih dan cerai. Ini bukan untuk dilakukan, ini hanya untuk anu saja, apa? Ibrah saja. Dua orang, maksudnya suami istri ini bercerai di hadapan hakim, dan masalahnya adalah masalah hadonah. Hadonah tahu ya, Bu, ya? Hadonah ini hak pengasuhan. Jadi dua orang ini, maksudnya suami istri ini, udah punya anak lalu bercerai. Dan saya sih berharap kalau udah punya anak jangan cerai, kasihan, ya kan? Terus kapan cerainya? Ya sebelum punya anak atau sebelum nikah lah. Kalau bisa, maksudnya kalau sudah nikah lalu cerai, yang akan jadi dampak ada mertua, ya kan? Kakak ipar, adik ipar, tangga termasuk. Kalau sudah punya anak, cerai, yang terdampak anak-anak, termasuk juga yang tadi, yang disebut sebelumnya. Makanya biasanya semua perceraian membawa dampak buruk untuk anaknya. Dan yang terjadi di zaman sahabat, perceraian pada Zainab dan Zaid ibn Harithah itu tidak ada dampak buruk, bahkan semuanya baik. Nikahnya baik-baik, cerainya baik-baik, dan kemudian ada pelajaran yang banyak di situ. Nah, maksudnya kalau misalnya seseorang dia dalam keadaan bercerai seperti tadi, kasus yang tadi ini dia punya anak dan anaknya masih kecil. Dalam bab hadhanah, kalau anak ini sudah besar, maka silahkan anak ini mau gandeng tangan ibunya atau tangan ayahnya. Begitu dalam hadis. Kalau anak ini gandeng ibunya, dia ikut sama ibunya. Kalau tangan ayahnya, ikut sama ayahnya. Dan anak ini tidak terlarang, yaudah saya sepekan di ibunya, sepekan di ayahnya. Apalagi rumah bapak ibunya yang habis cerai, cuma beda gang. Sehari di situ, makan siang di sana, makan sore di sini. Waktu itu yang jadi masalah adalah anak ini masih kecil. Maka kalau masih kecil, ada penjelasan banyak. Kasus yang tadi ini, Abu Al-Asadad Du'ali, laki-lakinya dengan istrinya atau suami istri ini berdebat di hadapan qadhi. Kata istrinya, ya qadhi, ana ahaqqu biha. Saya lebih berhak untuk anak saya, karena dia adalah anak saya. Kata suaminya, mantan suaminya, tidak wahai qadhi, dia juga anak saya, bukan anak istri saya, kan gitu. Bahkan saya ayahnya, nasab kepada saya. Kata istrinya, tapi suami saya itu tidak pernah mengandung anak saya yang mengandungnya. Kata suaminya, tidak wahai qadhi, saya juga mengandung anak saya sebelum istri saya mengandung anak saya. Jadi si bapak ini bilang, saya sudah mengandung anak saya sebelum istri saya mengandung anak saya. Dan betul, ya kan? Nah, cuman kemudian, wahai hakim, saya telah mengandungnya 9 bulan dengan banyak susah payah. Mulai si suaminya agak gimana jawabnya gitu kan. Kemudian dikasih tahu lagi sama istrinya, saya melahirkannya dengan penuh perjuangan, hampir mati istilahnya gitu. Sementara suami saya melahirkannya atau mengeluarkannya dengan penuh kenikmatan. Mulai qadhi ini kemudian, idzan anti ahq, udah bawa bayi ini. Dan sahih kata Nabi, kalau anak ini masih kecil, maka dia berhak dengan ibunya, malam tatazawwaj, selama ibu anak ini belum nikah. Tapi kalau ibu ini nikah lagi dengan orang lain, maka silahkan ayahnya mengambilnya, atau dicarikan solusi yang terbaik. Isinya dimusyawarahkan. Biasanya dititipkan di neneknya. Jadi fungsi kakek dan nenek itu diantaranya apa? Penitipan bagi orang-orang yang bercerai. Iya, itu yang terjadi sekarang. Saya makanya ngasih nasihat orang yang nikah, apakah antum mau titipkan tuh anak antum di neneknya? Karena dia apa? Baru aja nikah sebulan udah ribut. Kan di mana katanya apa namanya? Udah sama-sama ngaji kan. Nyata cuma kurang dikit ini, kurang 2 lembar tuh. Urusan-urusan lembaran-lembaran dompet cuma. Jadi enggak bisa orang sekarang dibilang sabar-sabar. Itu kayaknya mungkin akidahnya yang perlu dibenerin. Intinya kembali ke sini, jadi kalau misalnya hadis ini menyebutkan seperti itu, ini menunjukkan bahwa memang dalam Islam subhanallah dibahas sampai detail, termasuk yang di rahim seorang ibu. Dan mungkin kita sudah pernah bahasnya, rahim itu hanya ada pada wanita, tidak ada pada laki-laki. Makanya saya pernah ngecek yang tadi yang waria itu ya, apa yang ini berangkat haji itu, dia pakai ihram atau pakai ini. Sebentar, jenengan itu kira-kira punya rahim tidak? Tadi tidak. Ah, berarti jenengan laki-laki. Sudah. Dan masya Allah, tidak ada tubuh perempuan yang merupakan bagian dari pecahan nama Allah, Allah Ar-Rahim, kecuali ada pada wanita. Jadi ada satu bagian dari tubuh wanita yang dia namanya adalah mushtaqun min ismillah. Mushtaq ini pecahan dari nama Allah Ta'ala. Allah punya nama Ar-Rahim, pada wanita ada jasad yang namanya bagian tubuh yang namanya Rahim. Jadi yang betul silaturahim aslinya, bukan silaturahmi. Anak ada Rahim. Kemudian tidak bisa sampai sekarang, Bu, dicangkok. Bagian tuh wanita yang enggak bisa dicangkok adalah rahim. Yang lainnya jantung yang bisa. Untuk rahim tidak bisa. Makanya kalau wanita sudah diambil rahimnya, alamat dia tidak akan pernah bisa melahirkan selama-lamanya. Bu, kasihan kucing yang di... Oh iya, Bu. Maksudnya dia tidak bisa punya anak. Ya mungkin kalau kucing, enggak tahu juga ya, wallahu alam. Secara hukum boleh tidak, tapi intinya untuk maslahat mungkin gak ada masalah. Tapi bagi seseorang, kalau dia tahu rahim itu hanya ada pada wanita, inilah kelebihan wanita yang tidak ada pada laki-laki. Wanita punya bagian tubuh yang dia adalah pecahan dari nama Allah Ta'ala Ar-Rahim, dan tidak ada pada laki-laki. Makanya kenapa Nabi bilang ummuhu summa abak, ibumu, tiga kali, baru ayah. Wa naqala al-ijma' ala kauni min ahli al-jannati qat'an. Dan ini ijma' orang-orang tersebut yang tadi, orang tua yang anaknya ini, pasti masuk surga qat'an katanya. Sebagaimana ucapan Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Kita pernah bahas hadis ini, ayat ini. Orang-orang yang beriman, yang diikuti oleh keturunan-keturunan yang beriman, maka kami akan pertemukan mereka di surga. Kalau ayahnya dan ibunya, misalnya tingkatnya itu ternyata rendah di surganya, lalu anaknya, anak yang Masya Allah dia taat, anaknya jauh lebih tinggi dari ayah ibunya, apa ibunya ditarik ke atas yang lebih tinggi. Dipertemukan nanti di surga. Dan ini juga sebagai dalil, dipertemukan antara anaknya dan orang tuanya. Mungkin ayah ibunya sudah lupa, itu anaknya yang sudah meninggal tahun 2000 dulu, ya kan? Kemudian di surga bertemu, dan dia pasti akan tahu mana anaknya. Makanya dia akan dalam ahkam mutifal disebutkan, anak ini akan menunggu orang tuanya di pintu surga, kemudian ditarik kedua tangannya dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, kemudian termasuk juga bahwa kalau kalimat al-haqna bihim dzurriyyatuhum, berarti memang di dunia mesti ada yang berpisah, kan? Bertemu dan berpisah di dunia itu kan fitrah. Ayahnya bertemu dengan anaknya mungkin cuma 2 hari karena meninggal. 2 hari lahir, dikubur. Dan ayahnya udah lupa wajah bayinya. Bayinya ini atau anaknya tidak akan lupa sampai dia ketemu di surga. Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau misalnya contoh disebutkan tadi, kan Nabi menyebutkan bahwa ibunya tali pusarnya ini ditarik sebagaimana di dunia oleh anaknya. Kemudian kalau ibunya seorang yang maksiat atau ayahnya seorang yang bermaksiat, zahirnya wallahu a'lam, muslimaini di sini tidak dijelaskan muslimaini salihain. Yang penting ayah ibunya muslim, mau dosanya banyak mau dikit, tak peduli, dan itu dimaafkan dengan sebab ini tadi. Jadi hanya Allah yang tahu bagaimana di akhiratnya. Tapi zahirnya adalah tadi, umumnya orang tua yang saleh, anak yang saleh. Dan saya lupa kemarin kita menyebutkan bahwa di antara empat laki-laki ya, yang diberikan kepada Allah, terserah Allah Ta'ala menetapkannya mau dikemanakan, salah satunya adalah orang yang misalnya tidak terkena dakwah, kemudian orang yang gila dan seterusnya, termasuk bayi anak orang-orang musyrik, ya kan? Jadi dari awal sampai akhir tadi hadis yang kita ceritakan itu cuma urusannya jika orang tuanya muslim. Bagaimana kalau dulunya kafir lalu jadi muslim, maka masuk. Atau sekarang ternyata sebelum akhir hidupnya dua-duanya muslim, masuk hadis yang ini. Sekarang bagaimana kalau salah satunya kafir? Ini yang wallahu a'lam. Enggak tahu ya. Atau dua-duanya kafir, wallahu a'lam. Jadi udahlah, itu kita tidak tahu, itu haknya Allah untuk menetapkan, dan Allah akan menetapkan sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan kesempatan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: My favorite.
1: Sebelum kita sebutkan satu persatu dari dosa kekinian yang itu bisa sangat bervariatif. Mungkin di sini ada dosa-dosa tertentu yang itu marak dikerjakan, di tempat lain tidak dikerjakan, atau juga sebaliknya. Di tempat lain tidak dikenal, tapi atau di tempat lain dikerjakan, di sini tidak ada yang mengerjakannya. Oleh karena itu, sebelum kita membahas jenis-jenis dosanya tadi, ada baiknya kita telusuri dulu apa sih sebabnya orang berbuat dosa, supaya kita punya pengetahuan tentang cara mencegah terjadinya dosa apapun itu, entah itu dosa kekinian ataupun dosa klasik. Yang namanya dosa tetap dosa, ya. Dan dosa itu adalah penyebab seseorang masuk neraka, diazab oleh Allah. Tayyib, kira-kira ini jamaah sekalian, apa yang menyebabkan orang itu berbuat dosa coba? Menurut antum apa? Ketidaktahuan. Betul? Tidak tahu kalau perbuatan itu perbuatan dosa. Apalagi antum, tidak takut, tidak merasa diawasi oleh Allah. Betul ya? Orang lupa. Biasanya ini, kalau kita masuk ke suatu tempat, terus kita lihat banyak CCTV di situ, atau ada tulisan enggak macam-macam. Masalahnya Allah tuh enggak kelihatan. Jadi seringkali orang lupa tidur. Dia mengetahui lirikan-lirikan mata yang memberi kode-kode untuk berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Allah tahu itu semua. CCTV enggak tahu. Kalau kita membelakangi badan kita gini, kita ngelirik sana, enggak tahu CCTV, tapi Allah tahu. Rencana CCTV tidak tahu, tapi Allah tahu. Namun karena orang itu lalai kalau dia sedang diawasi oleh Allah, terjerumuslah dia dalam dosa. Ada lagi enggak sebab lainnya kira-kira? Pertama tadi apa? Ketidaktahuan, kejahilan, betul. Yang kedua, tidak merasa diawasi oleh Allah. Apalagi? Hawa nafsu, Masya Allah. Kadang orang sudah tahu itu.

Apa tadi yang kedua? Hah? Tidak takut kepada Allah. Ini keempat nih berarti. Apa lagi tadi? Santri kan? Iya itu. Kelihatan mukanya santri kok. Senyumnya itu, senyumnya santri. Apa? Hah? Hawa nafsu tidak merasa diawasi oleh Allah, ya. Atau ada kalanya dia salah dalam berkeyakinan. Dia punya keyakinan yang meremehkan. Menganggap Allah kan ghafurur rahim. Tenang aja. Enggak apa-apa. Allah kan Maha Pengampun. Iya betul, Allah Maha Pengampun. Bagi siapa? Bagi orang yang sengaja berbuat dosa enggak tobat. Enggak. Wa inni laghafarun liman taba. Aku benar-benar Maha Pengampun bagi yang bertaubat. Ada kalanya karena salah dalam mengimani sifat pengampunnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia cenderung meremehkan dosa. Atau nanti saya habis itu mau naik haji kok, tenang aja. Atau besok saya mau umroh, nanti kalau umrohnya diterima bersih saya dosa-dosa. Nah, atau macam-macam. Jadi inilah penyebab orang terjerumus ke dalam dosa. Bisa karena kejahilan. Berarti obatnya apa kalau karena kejahilan, ketidaktahuan? Belajar. Nah, kejahilan itu ada yang bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kejahilan yang tidak bisa dimaafkan. Kejahilan seperti apakah yang dimaafkan? Ketidaktahuan seperti apakah yang dimaafkan? Yaitu ketidaktahuan karena orang itu sedang proses belajar. Dia belum tahu, tapi dia perlu terus belajar. Terus berusaha untuk menambah ilmunya. Ketika dalam proses belajar itu, dia terjerumus dalam kesalahan karena ketidaktahuan dia, maka ini masih bisa dimaafkan. Ya, baik karena dia itu baru belajarnya, istilahnya mu'alaf, baru masuk Islam, belum begitu faham mana halal, mana haram. Atau dia tinggal di daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh oleh kajian-kajian ilmiah, sehingga dia belum tahu hal-hal seperti itu. Ada juga kejahilan yang tidak dimaafkan, yaitu kejahilan karena malas belajar. Kejahilan karena apa? Malas belajar. Atau karena meremehkan pelajaran-pelajaran tentang aturan Allah Subhanahu wa taala dan aturan Rasulnya. Tidak menganggap penting untuk belajar apa yang diperintahkan, apa yang diharamkan. Nah, ini enggak dimaafkan. Ya, Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Al-ayah. Siapa yang berpaling dari mengingatku? Dia tidak mau mengingat Allah, maksudnya tidak mau mempelajari aturan-aturan Allah. Bukan tidak mau mengingat Allah, itu tidak mau berzikir. Iya, zikir itu bagian dari mengingat Allah. Namun zikir terbesar adalah taat kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Apa artinya orang baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah 1000 kali, tapi tiap hari dia maksiat? Di mana letak maha besarnya Allah? Di mana letak maha sucinya Allah? Sedangkan tiap hari dia langgar aturan Allah. Itu bukan orang yang mengagungkan Allah, bukan orang yang menyucikan Allah. Jadi obat pertama nih, sebelum kita bicara penyakitnya, menanggulangi gejala-gejalanya, kita harus ketahui sumbernya apa penyakit ini. Kejahilan. Ya. Sumbernya itu kejahilan. Sumber yang kedua apa tadi?

0: tidak merasa diawasi oleh Allah. Ini juga berangkat dari kejahilan. Dia tidak mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, haqqa ma'rifatihi, dan tidak lalai terhadap sifat-sifat Allah, harusnya dia tidak berbuat semaunya. Tapi sekali lagi, karena dia ini jahil, belajar akidahnya juga tidak tuntas, hanya sesuatu yang formalitas saja, tidak mendalami bagaimana sifat, maksudnya apa saja sifat-sifat Allah, maha mengawasi, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha lembut, maha dekat dengan hambanya, dan seterusnya. Sehingga dia lalai kalau dirinya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga obat dari ini adalah dia harus perkuat tauhid asma dan sifatnya. Harus belajar tauhidul asma was sifat yang mengenalkan seseorang terhadap sifat-sifat Allah yang dia ibadahi. Tadi penyebab ketiga apa? Hawa nafsu. Ya, kalau ini obatnya ya minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Jannibna apa namanya? Artinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari mengikuti hawa nafsu. Caranya gimana? Caranya dengan menyadari bahayanya mengikuti hawa nafsu. Subhanallah, hawa nafsu itu kalau sudah diperturutkan, mau sepandai apapun seseorang, mau segamblang apapun bukti-bukti kebenaran itu ditampakkan, tidak akan ada manfaatnya. Antum ingin tahu contoh kelompok pengikut hawa nafsu yang paling dahsyat? Bani Israel, Yahudi, itu pengikut hawa nafsu luar biasa. Allah mengisahkan betapa ngeyelnya Yahudi itu, walaupun mukjizat yang mereka minta sudah ditampakkan, karena mereka pengikut hawa nafsu. Di antaranya di akhir-akhir atau di awal-awal juz kedua, ya, saya kulus sufaha uminan nasi ma wallahum, Al-Baqarah ayat 142, 43 dan seterusnya itu, ya, tentang peristiwa pengalihan kiblat. Ya, saya kulus sufaha uminan nas, kelak orang-orang bodoh di kalangan manusia itu akan komentar begini, ma wallahum an kiblatihim allati kanu alaiha. Apa sih yang membuat mereka, orang-orang muslim ini, berpaling dari kiblat pertama mereka? Kemana kiblat pertama kita? Baitul Maqdis, kota suci yang dianggap suci oleh orang-orang Bani Israel. Mereka senang ketika Rasulullah dan para sahabatnya sholatnya menghadap Baitul Maqdis, sedangkan Nabi sendiri lebih menghendaki menghadap ke kiblatnya Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah. Ya. Makanya dalam ayat berikutnya, saya enggak lengkapkan ayatnya, saya persingkat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, kata Allah, kami sudah sering melihatmu mengenengadahkan wajahmu bolak-balik ke langit, minta supaya Allah memalingkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sekarang kau palingkan kiblat wajahmu ke kiblat yang kau idam-idamkan itu. Palingkanlah ke Masjidil Haram. Dan dimanapun engkau berada, mau sholat, hadapkan wajahmu ke sana. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haq, al-haqqu mir rabbihim. Dan sejatinya orang-orang yang telah diberi Alkitab, Yahudi, Nasoro, itu sebetulnya tahu bahwa perintah ini adalah perintah yang hak dari Allah. Wamallahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah tidak pernah lalai terhadap perbuatan mereka. Wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Nah, poinnya di sini, seandainya engkau sebutkan semua ayat dalil tentang dasar hukum, kenapa engkau mengalihkan? Tetap mereka enggak akan mau mengikuti kiblatmu. Dan sesama mereka, Yahudi dengan Nasara pun tidak mau saling mengikuti kiblat kelompok lainnya. Wa ma hum bitabi'in kiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in kiblata ba'd. Kenapa? Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Kalau sampai engkau mengikuti hawa nafsu mereka, artinya mereka ini mengikuti hawa nafsu. Jadi mau dikasih dalil sebanyak apapun, mental percuma. Hati-hati dengan hawa nafsu. Semua dalil bisa gugur kalau hawa nafsu diperturutkan. Ngeri ini, ya. Alasan yang ketiga apa tadi? Tidak takut, ya, itu keberapa? Ketiga, keempat berarti sekarang ya. Keempat, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masalah dengan keimanan dia. Keyakinan dia bermasalah. Bisa jadi karena dia terlalu berharap terhadap ampunan Allah. Padahal selain Allah Maha Pengampun, Allah juga mengingatkan bahwa azabnya itu keras. Inni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Betul, aku ini memang Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi ingat azabku juga azab yang sangat menyakitkan. Oleh karena itu, perasaan tidak takut ini juga ada kaitannya dengan lemahnya iman dia terhadap akhirat. Kalau orang imannya lemah kepada akhirat, dia akan berbuat semena-mena di dunia. Oleh karena itu, menguatkan iman kepada akhirat adalah salah satu kunci seseorang menghindari dosa-dosa.
1: Tanya jawab. Kalau keburukan di dunia sudah ditobati, apakah catatan amal tetap diperlihatkan? Enggak, sudah terhapus. Tubu taubatan, tubu ilallahi taubatan nasu. Asa rabbukum ayukafir ankum sayyatikum wa yudkhilakum jannah. Tobatlah kalian dengan tobat naswa. Maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Salah satu dihapus catatan. Enggak ada lagi. Tapi bukankah ada hadis yang menyatakan catatan orang beriman dosanya diperlihatkan, ditanya tapi nanti diampuni, itu untuk orang mukmin yang tidak tobat. Ada orang mukmin tidak tobat dari dosa-dosanya, ke bawah ke akhir diperlihatkan. Nih kamu dosa ini, kemudian terhapus oleh tauhidnya, oleh amal baiknya dan seterusnya, dan tidak diazab, ya. Tapi kalau tobat terhapus. Asa rabbukum ay yukafiru ankum sayyatikum. Kalau kamu tobat, Allah akan hapus kesalahan-kesalahan. Yang dihapus tiga. Pertama, catatan dalam kitab itu dihapus. Kedua, azab yang tadinya akan diberikan karena dosa itu dihapus, di-cancel, dibatalkan. Ketiga, athar sayyi'ah minadzunub, dampak buruk dari dosa juga terhapus, berupa hati yang keras, tidak mau menerima nasihat, berupa malas ibadah, itu terhapus, ya. Tidak akan ada lagi catatan di akhirat.

Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surat Nuh ayat yang ke-23, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. Mereka para pembesar di kalangan kaum Nabi Nuh AS yang ingkar, mereka berpesan kepada para pengikutnya, jangan pernah kalian tinggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Jangan pernah kalian tinggalkan peribadatan kepada Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Dari riwayat Al-Bukhari dari Abdullah ibn Abbas, kelima nama yang disebutkan dalam ayat ini adalah nama orang-orang saleh. Setelah mereka wafat, orang-orang jahil membangun monumen peringatan berupa patung. Hanya sebatas monumen peringatan pada awal mulanya. Kemudian manakala ilmu agama telah hilang, lama-kelamaan monumen peringatan atau patung tersebut disembah. Itulah yang terjadi sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh alaihi salam, rasul yang pertama, setelah selama 10 generasi, selama ribuan tahun lamanya. Ya, semenjak era Adam alaihi salam, manusia berada di atas fitrah, di atas tauhid, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui bahwasanya kesyirikan adalah sesuatu yang datang dari luar. Karena penyebab atau faktor eksternal, manusia menyimpang dari fitrah mereka, yaitu tauhid. Mereka menyimpang dari tauhid menuju kesyirikan. Selama 10 generasi, manusia berada di atas tauhid, peribadatan hanya kepada Allah semata. Baru di era Nuh, kesyirikan itu terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah faktor eksternal. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam yuladu 'ala al-fitrah." فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Setiap anak Adam itu dilahirkan di atas fitrah, yaitu tauhid, di atas pengakuan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian kedua orang tuanya, ini berarti faktor eksternal, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi, para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tugas para rasul, ya, semenjak Allah mengutus Nuh alaihi salam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya, yaitu hanya beribadah dan menyembah Allah semata. Karena ini adalah tujuan hidup kita. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan satu tujuan utama, yaitu agar mereka hanya beribadah kepada-Ku saja.

0: Tanya Jawab.
1: Bismillah, dari Ummu Aisyah Fatimah, salah satu amal jariah adalah doa anak yang soleh. Adakah hiburan bagi teman-teman kita yang belum memiliki anak atau bahkan belum menikah terkait hadis ini? Iya, dia bisa saja didoakan oleh kaum muslimin di dalam sholatnya, didoakan oleh orang-orang yang menyolati jenazahnya, dan doa dari orang-orang beriman adalah doa yang bisa saja diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja di si hadis tadi disebutkan anak soleh yang mendoakan, karena memang anak soleh itu punya keterhubungan kuat, punya keterikatan yang lekat dengan orang tua. Maka anak itu hampir-hampir nggak akan pernah lupa doain orang tuanya. Ketika dia lagi di rumah, di kamar sendirian, keinget ayah bunda, dia doain ayah bundanya, gitu ya. Maka hadis tadi bukan menjadi kabar buruk bagi orang yang nggak punya anak. Tapi orang yang gak punya anak, orang yang belum punya keturunan, ataupun orang yang belum menikah, bisa mendapatkan peluang-peluang amal jariah dari amal-amal yang lainnya. Nah, barakallahu fiik.
2: Hukum berhubungan badan saat istri menyusui. Para ahli bahasa berbeda pendapat mengenai makna ghilah. Ada dua pendapat terkait makna ghilah. Satu, melakukan hubungan badan dengan istri yang sedang menyusui. Dua, wanita hamil yang menyusui anaknya. Terdapat dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Saya pernah berkeinginan untuk melarang ghilah. Hingga saya teringat orang-orang Romawi dan Persia, mereka melakukan ghilah. Ternyata tidak membahayakan anak mereka." Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi mengatakan, ulama berbeda pendapat mengenai makna ghilah dalam hadis ini. Imam Malik dalam Al-Muwatta dan Al-Asma'i serta ahli bahasa lainnya mengatakan, ghilah adalah melakukan hubungan badan dengan istri yang sedang menyusui. Sementara Ibnu Sikit mengatakan, ghilah adalah wanita menyusui bayinya sementara dia sedang hamil. An-Nawawi melanjutkan, para ulama mengatakan, sebab keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang ghilah adalah kekhawatiran beliau itu bisa membahayakan anak yang sedang menyusu. Syarah Muslim. Disebutkan dalam riwayat lain dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ada seseorang yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya melakukan azl," tanya orang itu. "Mengapa kamu lakukan itu?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Karena saya kasihan dengan anaknya," jawab orang itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Jika itu membahayakan untuk anak yang menyusui, tentu akan membahayakan orang Persia dan Romawi." Hadis riwayat Muslim. Sementara hadis yang melarang ghilah adalah hadis dari Asma bin Yazid, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ghilah, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Namun hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, hadis-hadis yang membolehkan ghilah lebih sahih dibandingkan hadis Asma bintu Yazid. Andai pun hadis Asma itu sahih, itu dibahami untuk larangan yang sifatnya bimbingan dan pilihan dan bukan haram. Tahdzib Sunan Abi Daud. Kesimpulannya, ghilah tidak haram dan tidak makruh, karena tidak ada dalil sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Sehingga ini kembali kepada hal mubah, boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Demikian, Allahu a'lam.
3: Konsultasi Syariah.

Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Dunia ini penjara. Buat siapa? Buat orang yang beriman. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia itu penjara buat orang beriman. Wa jannatul kafir. Dan surga buat orang-orang kafir. Dari sisi mana kok dikatakan dunia itu penjara? Karena orang beriman itu terikat dengan aturan yang membuat dia tidak bisa berbuat seenaknya. Contoh nih, sholat lima waktu. Pada saat ada manusia-manusia yang hanya sholat sepekan sekali, sebulan sekali, setahun sekali, ada mungkin yang gak beribadah sama sekali, tapi seorang yang beriman itu harus sholat lima waktu. Subuh, saat orang-orang enak tidur, kita dipanggil. Yang bapak-bapak diperintahkan untuk datang ke masjid, capek. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Itu yang dipanggil yang beriman. Nanti zuhur, sholat lagi. Asar, sholat lagi. Baru selesai asar, tahu-tahu maghrib. Habis maghrib, ada isya lagi. Kemudian kalau kita melihat aturan halal dan haram, berapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang menjanjikan tapi haram. Orang yang beriman, ya, dia mau tidak mau harus menahan diri untuk tidak mengambil rizki yang haram. Maka terkesan kalau kita jadi orang beriman itu berat. Mungkin sebagian kita sampai hari ini belum merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Belum dia merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya puasa, nikmatnya zakat, nikmatnya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ada masih beban. Bahkan mungkin dia gak suka dengan aturan-aturan Islam tersebut. Tapi itulah dunia. Di dalam Al-Quran Al-Karim, di surat Al-A'raf, di ayat 50, 51, 52, Allah menceritakan tentang obrolan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Allah sebutkan, wanada ashabun nari ashabal jannah, dan orang-orang yang menetap di neraka itu berteriak memanggil orang-orang yang ada di surga. Jadi orang-orang yang dahulu dunia surga buat mereka, yang mereka tidak tahu aturan halal dan haram, dia tidak mengabdi kepada Tuhan, dia hanya mengabdi kepada nafsu yang dia pikirkan perutnya dan yang di bawah perutnya saja. Ini orang-orang nanti ketika Makassar sudah rata sama tanah, ketika tidak ada lagi cerita tentang Indonesia, yang ada hanya surga dan neraka, maka penghuni neraka ini berteriak memanggil orang-orang yang ada di surga, yang dahulunya hidupnya seperti di penjara, yang dia harus taat dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Akhirnya dia capek. Tapi ternyata pada hari itu baru akan terasa perjuangan orang-orang yang beriman tadi. Orang-orang yang di neraka ini memanggil penghuni surga mengatakan apa? An afidu alaina minal ma. Mereka minta seteguk air saja. Tolong bagikan kepada kami air. Au mimma razaqakumullah. Atau apa saja
yang Allah rizkikan kepada kalian. Mereka minta air atau makanan. Yang ketika hidup di dunia, mereka minum semau mereka. Yang kadangkala kalau kita melihat khamar mereka minum ya, terus terang sedih jemaah. Beberapa hari yang lalu di Jember, Muslim nih, pesta miras mati ya. Mati dalam kondisi mabuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati su'ul khatimah. Ini orang-orang yang ada di neraka minta air, enggak minta yang lainnya. Atau makanan apa saja. Yang ketika di dunia mereka bebas makan, mereka mungkin menjadi orang-orang yang kaya, yang di mana saja mereka mau kuliner mereka tinggal berangkat. Mereka punya uang untuk itu. Lalu apa kata penghuni surga? Mereka mengatakan qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya buat orang-orang kafir. Siapa mereka? Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau aja. Agama bukan pegangan hidup mereka. Agama bukan pedoman hidup mereka. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Fal yauma nansahum, kata Allah, hari ini kami meninggalkan mereka. Kami melupakan mereka. Kama nasu liqa'a yaumihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Kami melakukan itu karena mereka lupa dengan hari perjumpaan ini. Mereka juga menentang tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah katakan walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Kami telah mendatangkan kepada mereka kitab Al-Qur'an. Bapak-bapak ini dalam sehari berapa juz baca Qur'an? Ibu-ibu, biasanya lebih rajin ibu-ibu daripada bapak-bapak. Allah sudah turunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah peta menuju ke surga. Jadi kalau mau menuju ke surga, udah Allah turunkan kitabnya. Mau lewat jalur mana? Ada banyak jalur di sana, tapi syarat pertamanya adalah iman. Kita enggak pernah baca tuh kitab. Allah jelaskan secara detail. Kata Allah, hudan wa rahmah. Isinya petunjuk itu. Dan kasih sayang. Jadi sebenarnya sholat yang kita anggap memberatkan itu kasih sayang dari Allah. Kita bekerja mencari uang, lalu kita diperintahkan untuk bersedekah. Di situ ada rahmat. Ada kasih sayang dari Allah Azza wa Jal. Liqaumin yu'minun. Untuk orang-orang yang beriman. Ahibbati fillah. Mungkin sebagian kita masih belum tertarik masuk surga. Iya. Karena surga itu gaib, gak kelihatan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dikasih tawaran. Hidup miskin tapi masuk surga. Kaya masuk neraka. Pilih mana? Kaya masuk surga kan gitu kan. Milihnya seperti itu. Surga itu fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Di surga itu ada semua yang diinginkan oleh jiwa. Di dunia ini berapa banyak keinginan bapak-bapak yang tidak menjadi kenyataan? Enggak bisa. Tapi di surga apa saja. Sampai dikatakan nanti di surga itu, ketika penghuni surga sedang duduk bersama-sama, tahu-tahu ada awan yang melewatin mereka. Lalu awan itu bertanya, "Madza turidun?" Kalian mau apa? Ada yang minta hujan ini, hujan ini, hujan ini, sampai ada yang minta hujan bidadari. Bayangin antum jemaah.
Di dunia antum melihat istri antum tambah hari tambah tua. Ya itulah dunia. Apa bisa istri antum kembali muda di dunia? Ibu-ibu, kita lihat ibu mau skincare, mau apa, tetap tua. Gak bisa dibohongi. Itu dunia. Tapi di sana, Allahu Akbar. Lalu kata Allah, wa taladzul a'yun, yang enak dilihat oleh mata, dan yang lebih dari itu, wa antum fiha khalidun. Kalian di sana selama-lamanya. Jangan.

dua keutamaan berhias untuk suami. Pertama, salah satu sifat istri atau wanita yang terbaik adalah yang paling menyenangkan ketika dilihat suaminya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khair? Qala allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Maka beliau menjawab, yaitu yang paling menyenangkan ketika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa'i man tasurruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa tahfazu ghaibataka fi nafsiha wa malik. Sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi. Hadis riwayat At-Tabrani. Kedua, berhiasnya seorang istri untuk suaminya merupakan bentuk mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa rijsa wa libasu taqwa dhalika khair dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Demikianlah dua keutamaan berhias untuk suami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa.
1: Muadzin-muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muadzin adalah pengumandang azan, memanggil dan mengingatkan kaum muslimin telah masuk waktu salat tertentu. Syariat azan datang setelah perintah salat. Salat disyariatkan di Mekah, sedangkan azan disyariatkan di Madinah. Artinya, ada masa yang dilalui kaum muslimin masuk waktu salat tanpa mengumandangkan azan. Azan disyariatkan pada tahun pertama hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Dulu kaum muslimin saat datang ke Madinah, mereka berkumpul. Mereka memperkirakan waktu salat tanpa ada yang menyeru. Hingga suatu hari mereka berbincang-bincang tentang hal itu. Ada yang mengatakan, gunakan saja lonceng seperti lonceng Nasoro. Dan yang lain mengatakan, gunakan saja trompet seperti trompet Yahudi. Umar berkata, tidakkah kalian mengangkat seseorang untuk menyuruh salat? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bilal, berdirilah dan serulah untuk salat. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa Bilal adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan, apakah hanya Bilal? Sedangkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya kaum muslimin memiliki 3 buah masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Quba. Letaknya berjauhan sehingga tidak mungkin hanya Bilal yang menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu, siapa saja muadzin-muadzin Rasulullah? Pertama, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah merupakan orang yang pertama-tama memeluk Islam. Ia merasakan siksaan Quraisy di awal datangnya agama suci ini. Ia menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup Nabi, dalam keadaan safar maupun mukim. Ada yang menyatakan ia sempat beberapa saat menjadi muadzin di masa Abu Bakar. Dan tentu saja, pernah satu kali mengumandangkan azan di zaman Umar, karena para sahabat rindu dengan azannya dan ingin mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu banyak keutamaan Bilal. Banyak pula ayat-ayat Al-Quran yang turun dan Bilal menjadi bagian dari kandungan ayat tersebut. Kedua,

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

0: يعلمون.
1: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, kan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan tiap

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.
1: Tanya jawab.
2: Bismillah, dari Ummu Aisyah Fatimah, salah satu amal jariah adalah doa anak yang soleh. Adakah hiburan bagi teman-teman kita yang belum memiliki anak atau bahkan belum menikah terkait hadis ini? Iya, dia bisa saja didoakan oleh kaum muslimin di dalam sholatnya, didoakan oleh orang-orang yang menyolati jenazahnya, dan doa dari orang-orang beriman adalah doa yang bisa saja diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja di hadis tadi disebutkan anak soleh yang mendoakan, karena memang anak soleh itu punya keterhubungan kuat, punya keterikatan yang lekat dengan orang tua. Maka anak itu hampir-hampir nggak akan pernah lupa doain orang tuanya. Ketika dia lagi di rumah, di kamar sendirian, keinget ayah bunda, dia doain ayah bundanya, gitu ya. Maka hadis tadi bukan menjadi kabar buruk bagi orang yang nggak punya anak, tapi orang yang nggak punya anak, orang yang belum punya keturunan, ataupun orang yang belum menikah, bisa mendapatkan peluang-peluang amal jariah dari amal-amal yang lainnya. Nah, barakallahu fikum.

0: Dalam bersabda, ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Yang artinya, apa saja yang menimpa seorang muslim seperti rasa letih, sedih, sakit, gelisah, sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan sebab itu semua. Mutafakun alaih. Begitu Mas Tri. Monggo Mas Tri.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan.
1: Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota.
0: Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak?
1: Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon nama ibu kita.
0: Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman di dunia. Allah segerakan hukuman dia di dunia, plus yang Allah sembunyikan bagi dia kelak di akhirat, daripada kezaliman dan memutuskan rahim. Memutuskan rahim yang paling besar adalah orang tua. Jangan. Anak lupa sama orang tuanya.
1: Kita mau berbakti sama orang tua itu takut dua. Gak punya waktu, biaya besar. Dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan, kedua yang kita takutkan ini udah dijamin sama Allah.
0: Barang siapa yang ingin umurnya diberkahin, antum berangkat ke orang tua antum, umur antum gak berkurang, ditambah umur antum.
1: Wa yubsatallahu fi rizqi, rizkinya gak dikurangin, ditambahin rizki.
0: Hendaklah orang yang ingin itu silaturahim.

keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa saja yang menimpa kita tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keimanan yang akan mengantarkan kita kepada manisnya iman. Ini adalah hakikat keimanan yang menunjukkan bahwasanya kita benar-benar telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak seorang mukmin yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang menimpa dia berupa musibah, termasuk kekurangan rizki, kehilangan orang yang dia cintai, atau kehilangan harta yang dia cintai, itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mukmin mengimani ini, maka hatinya akan lapang. Hatinya akan dipenuhi dengan keridhaan kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu insyaallah Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, suatu ketika beliau ditimpa oleh sakit. Yang sakit itu mengantarkan kepada kematian beliau. Sang anak kemudian menjenguk beliau. Putra beliau ini kemudian mengatakan, berikan aku nasihat dan sungguh-sungguhlah dalam memberikan nasihat kepadaku. Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu kemudian mengatakan, dudukkan aku. Kemudian beliau mulai memberikan nasihat. Wahai nak, sungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman. Engkau tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan kecuali jika engkau telah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Nasihat ini beliau ungkapkan radhiyallahu taala anhu karena di masa itu ada sekumpulan orang yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan takdir itu tidak ada. Allah tidak mengetahui sesuatu terjadi kecuali sesuatu itu telah terjadi. Mereka adalah kaum Qadariyah yang mengingkari ilmu Allah yang ada sejak azali. Mengingkari kehendak Allah, mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat ilmunya tentang apa yang akan terjadi di alam semesta ini di dalam kitab induknya Al-Lauhul Mahfuz. Dan mereka mengingkari bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini termasuk makhluk yang ada di dalamnya, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: jawab.
1: Bismillah, assalamualaikum. Lagi-lagi warwop banyak banget ini ya, orang baru kali ya. Ustadz, maaf izin bertanya tadi di luar tema. Saya akan melakukan operasi pengangkatan miom di rahim. Apabila setelah proses itu terjadi keluar darah, apakah termasuk istihadah? Nah, itu kan darah sakit, bukan darah karena nifas atau darah karena haid. Ya, itu irok, luka di bagian rahim. Dipastiin aja ibu yang paham dah warna-warna darah, kita mah nggak ngerti dah ya. Tapi paham warna-warna kelihatan, karena kan diajarkan dalam ilmu fikih ya. Ibu yang tahu. Kalau bertepatan dengan waktu haid ibu ngangkat itu miomnya, ya itu dipastiin aja. Ya pasti ibu lebih tahu lah jenis darah haid, istihadah atau darah irak, darah sakit karena luka. Ya.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Mutiara Nasihat.
3: Para bapak, para ibu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang begitu perhatian dengan penampilan fisiknya, bajunya, rumahnya, mobilnya, tapi sayang jarang di antara manusia yang peduli dengan penampilan hatinya, kebersihan hatinya, kesucian hatinya. Padahal ini yang menjadi tolok ukur dan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menilai manusia dari sisi hartanya, dari sisi jabatannya, dari sisi penampilannya, tidak. Tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal perbuatan mereka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Dan takwa itu tempatnya di dalam hati. Allah tidak mengatakan yang paling mulia adalah yang paling banyak duitnya, yang paling tinggi jabatannya, tidak. Tapi yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya peduli dengan kebersihan dan kesucian hati kita lebih daripada perhatian kita kepada badan kita, pakaian kita, rumah kita, karena ini yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran. Dan salah satu penyakit yang sangat berbahaya adalah penyakit qaswatul qulub, hati yang keras, hati yang membeku, hati yang membatu. Ya. Jadi hati itu bisa sakit, seperti badan juga kadang sakit. Bahkan hati bisa membeku seperti halnya batu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang Yahudi, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalik fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Kemudian hati kalian keras, ya, sekeras batu, bahkan lebih parah daripada batu. Ada sebagian manusia hatinya lebih keras daripada batu, ya, seperti orang-orang Yahudi waliyadhu billah. Apa tanda hati yang keras? Kalau kita sakit biasanya sama dokter diperiksa, terus ada tanda-tandanya, ya, ada tanda-tandanya. Ini penting untuk menganalisa, karena penyakit hati ini nggak kelihatan. Kalau mungkin penyakit badan itu bisa kelihatan lebih gampang, tapi penyakit hati nggak kelihatan. Tapi ada tanda-tandanya. Siapa yang memiliki tanda-tanda ini berarti dia sedang keras hatinya. Yang pertama, tanda yang pertama adalah malas menjalankan ketaatan. Kalau kita mau beribadah berat, malas, itu tandanya hati kita keras. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafik dalam surat An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Kalau mereka salat, salatnya malas, berat. Jadi kalau kita sedang malas untuk melakukan ibadah, berarti ada yang sakit dalam hati kita. Ya, hati kita sedang membeku dan membatu. Yang kedua, di antara tanda hati yang keras adalah tidak tergerak dengan nasihat Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, dia mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi tidak tergerak. Hatinya tidak bergetar, bahkan malas membaca Al-Quran. Bahkan kalau dibacakan Al-Quran, dia merasa kusar, gak seneng. Ya, maka ini tanda bahwa hatinya sakit. Ya, tanda bahwa hatinya keras. Karena orang-orang yang beriman, bergetar hati mereka ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, mereka senang jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah iman mereka. Yang ketiga, di antara tanda hati yang keras adalah tidak tergerak dengan peristiwa musibah-musibah, bencana-bencana, dan kematian-kematian. Kita ini sering dengar, ada tetangga meninggal, ada teman meninggal, ya, ada sahabat meninggal. Apalagi pas musim corona dulu, banyak yang meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah hati kita bergetar ketika mendengar kematian saudara kita, kerabat kita? Apakah menjadikan kita semakin semangat beribadah kepada Allah? Kalau tidak, maka berarti hati kita keras. Kita sering ditegur oleh Allah SWT dengan bencana-bencana. Ada gempa bumi, ada longsor, tsunami. Tapi adakah hal itu menggerakkan hati kita, menggetarkan hati kita, atau biasa-biasa aja? Ya, kalau tidak bergetar dan tidak mengambil pelajaran, berarti hati kita keras. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 43. Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Mengapa hati mereka, ya, mengapa mereka tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk merendahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala datang kepada mereka peringatan kami. Namun hati mereka keras, setan menghiasi perbuatan maksiat mereka. Ya. Nauzubillah min dalik. Makanya kata sahabat Nu'man bin Bashir, innal halakata kullal halaka an ya'mala ar-rajulu sayyi'ata zamanal bala. Kehancuran di atas kehancuran kalau seorang itu tetap melakukan dosa dan kemaksiatan padahal Allah sedang menurunkan bencana kepadanya. Jadi kalau kita dikasih bencana, dikasih musibah tapi terus maksiat, maka ini tanda kerasnya hati kita. Yang keempat di antara tanda hati yang keras adalah mengutamakan dunia daripada akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi kalian malah lebih mementingkan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kalau orang mati-matian ya mengejar dunia sampai lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pertanda bahwa dia telah menjadi budak-budak dunia. Dia berarti keras hatinya. Yang kelima, di antara tanda kerasnya hati adalah merasakan kegundahan. Sumpah, ya, enggak tenang hidupnya. Padahal orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, bahagia ya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia kepadanya. Adapun kalau seorang gundah, gelisah, ya, stres, bingung terus, maka ini tanda bahwa hatinya keras. Karena kegelisahan itu sebabnya adalah dosa. Makanya banyak, walaupun orang memiliki harta yang melimpah, popularitas, kedudukan yang tinggi, tapi hatinya tidak tenang. Karena ketenangan adalah dengan ibadah, dengan iman.
4: Apa itu takziah? Takziah adalah orang datang ke rumah duka, ke rumah keluarga yang ditinggal wafat oleh keluarganya, lalu menghibur dengan kata-kata supaya dia kesedihannya berkurang dengan hiburan kata-kata. Sabar Pak ya, orang tua kita sudah pasti belum dia beliau lahir ajalnya adalah hari ini, Allah yang sudah takdirkan. Atau anaknya yang meninggal, kita kata anak itu karunia Allah, Allah yang memberikannya kepada kita, itu anak kita itu milik Allah. Sekarang Allah sudah panggil, Allah berhak memanggil apa yang dia berikan kepada kita, sehingga keluarga itu terhibur. Ada kata-kata yang membuat meringankan beban kesedihannya. Itulah takziah, bukan makan-makan. Kata-kata azza yu'azzi artinya menghibur. Takziah kalimat hiburan. Apa? Menghibur orang yang duka supaya mudah-mudahan berkurang kesedihannya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan isna'u li ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Maka sunnahnya adalah kita yang di luar beli makanan, serahkan kepada orang yang sedang berduka itu. Itu sunnahnya. Bukan justru orang yang berduka disuruh masak-masak untuk melayani kita yang datang. Ini contohnya. Ketika diamalkan seperti yang diamalkan di zaman Rasul, zaman kita dikatakan, Masya Allah orang ini gak menghormati betul ayahnya, gak menghormati betul ibunya, gak memuliakan sekali anaknya yang wafat. Subhanallah. Kenapa? Sudah berbeda jauh dari pengamalan di zaman Rasul kita tercinta hidup. Maka kalau ingin beragama, agama mana yang kita mau cari? Agama Rasul dan para sahabat bagaimana mengamalkan. Itulah dia agama. Selain itu bukan agama.

0: jawab.
1: Rangkaian ibadah haji yang dilakukan Kemenag Indonesia kan tidak melakukan sunnah tarwiyah. Jamaah haji yang melakukan tarwiyah tidak difasilitasi. Apakah jamaah yang melakukan tarwiyah termasuk orang yang tidak taat terhadap aturan pemerintah, dalam hal ini Kemenag? Haji itu bagian dari agama, yang ngatur bukan pemerintah, tapi Allah dan Rasul. Rasul SAW mensunahkan tarwiyah, artinya dia tanggal 8, tarwiyah itu, hari tarwiyah itu tanggal 8. Harus sudah ada di Mina. Ini orang hari ke-8 langsung ke Arafah biar dapat tempat. Padahal tempatnya sudah ditetapkan, enggak bisa sembarangan menempati tenda orang, enggak bisa. Bisa diusir lagi nanti. Nah, tapi langsung tanggal 8 itu ke Arafah, tidak ke Mina dulu. Nah, mabit di Mina tanggal 8 sampai tanggal 9 disebut tarwiyah. Sah haji sah. Itu sunnah saja, ya. Jadi orang yang tarwiyah tidak taat ke pemerintah, sebodoh amat. Ini amalan haji. Taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Diaturnya oleh Allah dan Rasulnya, bukan oleh pemerintah. Kalau tahu oleh pemerintah, pemerintah Saudi. Karena kita berada di Saudi, haji kan di sana. Taati pemerintah sana, bukan pemerintah sini, ya.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kronologi pembunuhan Habil.
1: Setelah pasangan Nabi Adam alaihi salam dan Hawa turun ke bumi, Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan anak keturunan kepada mereka. Tidaklah Hawa melahirkan, kecuali selalu kembar laki-laki dan perempuan. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq dalam Tafsir Al-Baghawi dan Tafsir Al-Qurtubi bahwa Hawa melahirkan 40 anak dengan 20 kali mengandung. Wallahu a'lam. Setelah anak keturunannya mencapai dewasa, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan dengan membolehkan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk menikahkan salah satu dari pasangan kembar dengan salah satu dari pasangan kobil bersama Iklimia yang berparas cantik. Sedangkan pasangan kembar adiknya bernama Habil dan Layuda berparas kurang menarik. Ketika Nabi Adam alaihi salam hendak menikahkan mereka, yakni Habil dengan Iklimia dan Qabil dengan Layuda, proteslah Qabil dan membangkang dikarenakan saudara Habil jelek dan saudarinya sendiri cantik. Sehingga ia menginginkan saudara kembarnya tersebut untuk dirinya sendiri lantaran ia merasa dirinya lebih berhak atas saudara kembarnya. Berdasarkan wahyu dari Allah, Nabi Adam alaihi salam memerintahkan keduanya untuk berkurban. Siapa yang diterima kurbannya, maka dialah yang berhak atas keutamaan menikahi saudara kembar Qabil.
0: Kurban Qabil dan Habil.
1: Qabil adalah seorang petani. Ketika diperintahkan untuk berkurban, maka ia berkurban dengan seikat gandum. Dia pilih gandum yang jelek dari tanamannya, dia tidak peduli apakah kurbannya diterima atau tidak, karena rasa sombong dan dengki sudah menguasainya. Sedangkan Habil, seorang peternak kambing, dia pilih kambing yang muda, lagi gemuk untuk berkurban. Dia berkeinginan agar kurbannya diterima di sisi Allah Ta'ala. Setelah kurban keduanya dipersembahkan, Allah Ta'ala menurunkan api berwarna putih dan dengan izin Allah, api itu membawa kurban Habil sebagai tanda bahwa kurbannya diterima dan meninggalkan kurban Qabil. Al-Qurtubi menukil dari Sa'id bin Jubair rahimahullah dan lainnya bahwa kambing itu diangkat ke surga dan hidup di sana hingga diturunkan lagi ke bumi untuk dijadikan tebusan bagi Nabi Ismail alaihi salam ketika hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu a'lam. Melihat yang demikian, di mana kurbannya tidak diterima, spontan marahlah Qabil hingga berlanjut mengancam Habil untuk membunuhnya. Walau bagaimanapun, dia tak ingin Habil menikahi saudara perempuannya. Allah Ta'ala berfirman menceritakannya dalam surat Al-Ma'idah ayat 27.
0: Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Qabil dan Habil, dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Maka berkatalah yang tidak diterima kurbannya, "Sungguh, aku akan membunuhmu." Dan berkata yang diterima kurbannya, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa."
1: Melihat kakaknya berniat membunuhnya, Habil tidak membela diri. Sebaliknya, dia menyerahkan dirinya dan tidak ada keinginan melawan. Dia berkata,
0: "Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, sekali-kali aku tidak menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa pembunuhan ini dan dosa kamu sendiri yang lain. Maka kamu menjadi penghuni neraka dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim."
1: Quran Surat Al-Ma'idah ayat 28 hingga 29. Habil melakukan tindakan ini karena Qabil bukanlah orang kafir, melainkan pelaku maksiat. Dia khawatir jika melawan akan punya keinginan seperti Qabil, yakni membunuh lawannya. Ini tentu berakibat fatal, karena nanti kedua-duanya akan masuk neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim,
2: "Apabila dua orang Muslim berhadap-hadapan dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan yang dibunuh ketika

0: tidur lelap. Tiba-tiba datanglah Qabil dengan membawa batu, lalu dengan beringas, batu itu dilemparkan mengenai kepala Habil hingga memecahkannya. Riwayat lain menyatakan bahwa Habil dicekik dan digigit sebagaimana binatang buas ketika menyantap mangsanya. Wallahu a'lam. Dan pada akhirnya, matilah Habil karenanya. Setelah Habil meninggal, tanpa rasa belas kasihan, Qabil meninggalkan jenazahnya di tempat terbuka. Dia tidak tahu apa yang mesti dilakukan kepada jenazah saudaranya, karena jenazah Habil adalah yang pertama kali di atas permukaan bumi. Perbuatan Qabil ini membuahkan malapetaka yang besar bagi dirinya sendiri. Dia akan menanggung dosa dari pembunuhannya tersebut, karena ia tidak bertaubat, sekaligus dosa orang yang menirunya, yakni melakukan pembunuhan dengan jalan yang tidak benar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dibunuh suatu jiwa dengan zalim, melainkan dosa pembunuhan itu akan ditanggung pula oleh anak Adam yang pertama, yakni Qabil, karena dialah yang pertama memberi contoh pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang memulai perkara baik yang disyariatkan, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Dan barang siapa yang memulai perkara jelek, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dalam keadaan yang demikian, Allah Ta'ala mendatangkan dua burung gagak yang sedang bertarung, salah satunya mati. Maka yang hidup mengais-ngais tanah dengan paruhnya membuat lubang untuk menanam burung gagak yang mati. Qabil mengambil pelajaran dari peristiwa itu tentang cara mengubur jenazah saudaranya. Fawaid kisah pembunuhan Habil. Al-Qurtubi mengatakan, hasad atau dengki adalah dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan di bumi. Di langit adalah dengkinya iblis kepada Nabi Adam alaihi salam, dan di bumi adalah dengkinya Qabil kepada Habil. Pembunuhan termasuk dosa besar yang mengancam pelakunya masuk neraka. Demikian, Allahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Sobat Qurani, dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah kembali kami dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Rabu 4 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari Anda, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Erlan Iskandar Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan materi yang berjudul Kasih Sayang Nabi Pada Anak. Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak ibu sekalian, jamaah yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia. Di kesempatan hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada

0: pada kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita masih melanjutkan serial bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi. Setelah di pertemuan satu bulan yang lalu kita membahas bagaimana seni interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri. Hari ini insyaallah kita akan membahas bagaimana seni interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kecil. Harapannya ini bisa menginspirasi untuk kita semua, karena kita mungkin menjadi orang tua bagi anak-anak kita ataupun menjadi pendidik bagi para murid-murid kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pendidik terbaik, maka tidak salah jika kita jadikan beliau sebagai role model, sebagai tokoh panutan kita. Muawiyah bin Hakam As-Sulami mengatakan, "Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu." Tidaklah aku pernah melihat seorang pengajar yang paling baik metode pengajarannya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum ataupun setelah beliau. Jadi ini ada testimoni langsung dari salah satu sahabat Nabi tentang bagaimana seni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pendidik. Dan kenapa kita harus belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kita orang tua punya anak-anak dan kita perlu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terbukti sangat pandai sekali menarik hati anak-anak kecil yang ada di sekitarnya. Buktinya yang pertama, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan seorang budak oleh istrinya tercinta, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah menghadiahkan budak kecil bernama Zaid bin Harithah. Lalu Zaid bin Harithah ini, meskipun dia budak, sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau dimerdekakan dan dijadikan anak angkat. Bahkan sempat Zaid bin Harithah itu dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai larangan menisbatkan nama seseorang kepada sosok nama yang bukan ayah kandungnya, bukan ayah biologisnya, sehingga dipanggillah kembali dengan nama Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah ini diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahdan, suatu kali Zaid bin Harithah dijemput pulang oleh ayah dan pamannya. Ayah dan pamannya tahu Zaid bin Harithah itu ternyata menjadi budak di kota Mekah. Karena Zaid bin Harithah ini jadi budak sebab keluarganya itu dirampok oleh penyamun, sehingga mereka dijual di pasar budak begitu ya. Singkat cerita, akhirnya budak yang bernama Zaid bin Harithah ini dimiliki oleh Khadijah. Nah, singkat cerita, ayah dan pamannya Zaid bin Harithah ingin menjemput kembali pulang Zaid bin Harithah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan, memberikan pilihan sebebas-bebasnya kepada Zaid bin Harithah, mau tetap bertahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah ikut pulang bersama ayah dan pamannya. Apa jawabannya Zaid bin Harithah? Kata beliau, "Ma uriduhuma wa ma ana billadhi akhtaru 'alaika ahadan. Anta makanul abi wal ammi." Kata Zaid bin Harithah, "Aku tidak ingin ikut dengan mereka berdua. Aku enggak ingin ikut dengan ayah dan pamanku. Kenapa? Aku tidak bisa memilih orang lain selain engkau, wahai Nabi." Masya Allah ya. Dirimu sudah seperti ayah dan pamanku. Luar biasa nih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Zaid bin Harithah tidak mau ikut pulang dengan ayah dan pamannya karena masih ingin bersama dengan Nabi SAW. Ini Nabi SAW berarti seorang pendidik yang pandai menarik hati anak kecil. Bahkan diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Yazid, "Lama qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah min ghazwati Tabuk, talaqqahu an-nas." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk, sesampainya di Madinah ternyata orang-orang itu menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Falaqituhu ma'as-sibyan ala thaniyatil wada'." Dan aku lihat, aku jumpai Ternyata sepulang dari perang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung dikerumuni oleh anak-anak kecil. Sebegitu cintanya anak-anak kecil di kota Madinah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah dua bukti betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang pandai sekali berinteraksi dengan anak kecil, sehingga mereka sangat cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang pandai menerjemahkan bahasa cintanya. Mari kita belajar apa contoh-contoh yang Nabi ajarkan kepada kita semua. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak, beliau tidak sungkan untuk memberi hadiah. Apa Bapak Ibu? Memberi hadiah. Karena saling memberi hadiah itu akan menumbuhkan rasa sayang dan cinta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahadau tahabbu, salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling cinta. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan kota Madinah. Allahumma barik lana fi Madinatina wa fi thimarina wa fi muddina wa fi sa'ina barakatan ma'a barakah. Ya Allah, berkahilah kota kami, berkahilah buah-buahan kami, berkahilah pada ukuran mud kami, sa' kami dengan keberkahan yang berlimpah. Thumma yu'tihi asghara man yahduruhu minal wildan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sehabis berdoa, beliau kemudian memberikan hadiah berupa buah kurma kepada anak kecil yang ada di dekat beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak sungkan memberi hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali juga diceritakan, beliau menyiapkan pakaian berupa kain hitam yang beliau ingin berikan kepada seorang anak kecil perempuan, namanya Ummu Khalid. Namanya siapa Bapak Ibu? Ummu Khalid. Ini nama anak perempuan. Anak ini lahir di Habasyah. Habasyah itu sebelah mana Klidon? Jauh ya Pak ya. Habasyah itu ada di, coba tebak Pak, di benua Eropa atau Amerika? Hah? Iya, yang benar Afrika ya. Bukan Eropa, bukan Amerika, tapi di Afrika. Habasyah itu kalau sekarang daerahnya namanya Ethiopia. Ummu Khalid, dia seorang anak yang lahir di Habasyah, di Ethiopia. Sehingga dia akrab dengan bahasa Habasyah. Nah, dalam riwayat Bukhari diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa pakaian berwarna hitam yang hendak dia berikan kepada Ummu Khalid. Kata beliau, "Ituni bi Ummi Khalid." Datangkan kepadaku Ummu Khalid. Fa utiya biha tuhmalu fa akhadhal khamisah bi yadihi fa albasaha. Kemudian Ummu Khalid pun didatangkan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengambil pakaian itu ya dan mengenakannya kepada Ummu Khalid. Nabi bilang, abli wa akhliki, pakailah ini, semoga pakaian ini awet dan tahan lama. Lalu kemudian Nabi berkata kepada Ummu Khalid, ya Umma Khalid, hadza sanah, wahai Ummu Khalid, ini bagus. Sanah ini bukan bahasa Arab, ini bahasa Habasyah. Apa kata Nabi? Ya Ummu Khalid, hadza sanah, wahai Ummu Khalid, ini bagus. Nabi sengaja pakai bahasa Habasyah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kalau Ummu Khalid ini lahir di Habasyah, makanya Nabi pakai bahasa Habasyah. Maka ini jadi dalil para orang tua, para pendidik boleh lo menggunakan bahasa-bahasa yang relate, yang lagi viral atau menjadi trending topik di kalangan anak-anak. Tujuannya apa? Untuk membangun kesamaan frekuensi dengan anak sehingga mereka nyaman dekat dengan orang tuanya. Karena banyak Pak, anak-anak zaman sekarang malah ngerasa gak nyaman dengan orang tuanya. Betul atau tidak Bapak Ibu? Diajak pergi sama orang tuanya, gak mau ah. maunya di rumah aja. Tapi giliran temannya yang ngajak pergi, capcus, berangkat, gas. Banyak anak-anak justru lagi gak mau deket sama orang tuanya. Nah, ini bukan sebuah fenomena yang patut dinormalisasi. Bahkan semestinya orang tua perlu untuk meruntuhkan tembok-tembok jurang sehingga bisa lebih membangun kedekatan dengan buah hati tercinta. Di antara caranya gimana? Dengan berusaha menyamakan frekuensi dengan anak-anaknya saat berbicara. Anaknya tiba-tiba berbuat kesalahan, orang tuanya bilang, jangan ya dek ya. Ini kan bahasa lagi viral nih Pak ya, di anak-anak Pak ya. Kalau ibu-ibu sekarang pakai bahasa Inggris, kalau ngelarang anak, no no no no. Ini jago bahasa Inggris Pak, ibu-ibu zaman sekarang Pak ya. Nah Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah, lihat bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyentuh hati, dalam berinteraksi dengan anak kecil, beliau tidak sungkan untuk memberi hadiah. Masya Allah ya. Kemudian Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara bahasa cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil, beliau menyediakan waktu yang berkualitas. Kalau bahasa orang Kelidonnya, quality of time. Apa ini Pak? Waktu yang berkualitas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalokasikan waktu untuk ngobrol dengan anak kecil. Ini waktu berkualitas nih Pak. Tapi ngobrolnya benar-benar mata ketemu mata. Karena zaman sekarang Pak, banyak orang tua ngobrol sama anak tapi matanya tidak saling bertatap. Karena lihat, lihat apa Pak? Lihat HP ngomongnya. Padahal kebersamaan yang berkualitas itu adalah ketika mata ketemu mata. Kebersamaan berkualitas itu ketika kulit ketemu kulit. Hati ketemu hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu berkualitasnya dipakai untuk ngobrol dengan anak. Suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang anak kecil sedang menangis Pak. Sedang bersedih sekali, terlihat dari raut wajahnya. Ternyata anak kecil ini adalah sosok anak yang sering bercanda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saat itu dia sedang bersedih, kenapa? Karena burungnya mati. Bapak-bapak, ada yang pelihara burung di rumah Pak? Kebayang gak Pak sedihnya kalau burung kesayangan itu meninggal Pak? Nah ini yang dialami oleh seorang anak kecil ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sapa anak kecil ini, beliau validasi perasaannya, lalu beliau ajak ngobrol. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair. Jadi ini nama anak kecilnya Pak. Namanya siapa? Abu Umair. Ini bukan nama ustadz Pak ya. Ini nama anak kecil. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, kenapa dengan burungmu yang namanya Nughair? Nabi waktu berkualitasnya digunakan untuk ngobrol dengan anak kecil. Bahkan beliau tidak sungkan bercanda dengan anak kecil. Karena memang dunia anak itu kan dunia yang menyenangkan Pak ya. Mereka senang bercanda. Namanya juga dunia anak, dunia bermain. Menyenangkan dunianya. Kalau menyeramkan itu namanya dunia lain. Ini dunia anak, dunia bermain Pak. Suka bercanda Nabi dengan anak kecil. Nabi SAW ternyata bercanda juga dengan seorang anak yang namanya Mahmud bin Ar-Rabi'. Mahmud bin Ar-Rabi' bercerita. Ini riwayatnya diceritakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kata Mahmud bin Ar-Rabi', aqaltu minan Nabi SAW majatan majaha fi wajhi wa ana banu khamsi sinin min dalwin. Kata Mahmud bin Arabi, yang aku ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau menyemburkan air yang beliau ambil dari ember lalu dikumur-kumurkan di mulutnya, lantas dimuncratkannya ke wajahku, kata Mahmud bin Arabi. Saat itu usia aku 5 tahun katanya. Sudah sedekat ini Pak ya, bercandanya sambil nyemburin air dari mulut. Kita contohin gak, Pak? Biar terbayang. Gak usah, Pak, ya. Dan ini bisa diterapkan mungkin kepada anak sendiri, Pak, ya. Jangan kepada anak tetangga. Khawatir disomasi nanti kita, Pak. Karena melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, ya. Bahaya. Nabi SAW bercandanya sedekat itu. Sampai-sampai menyemburkan air dari mulutnya ke wajahnya Mahmud bin Ar-Rabi'. Nabi SAW ketika ada anak kecil yang berbicara pada beliau, beliau kemudian benar-benar mendengarkan. Ini waktu berkualitas nih. Ini bahasa cinta juga. Kadang kita sebagai orang tua, Pak, pandai ceramah ke anak tapi tidak pandai menjadi pendengar yang baik kepada anak. Anak baru ngomong bentar, padahal Atha' bin Abi Rabah beliau mengajari kita untuk menjadi pendengar yang baik. Atha' bin Abi Rabah bercerita, inna ar-rajula yuhaddithuni bil hadithi fa ansitu lahu ka annani lam asma'hu wa qad sami'tuhu qabla an yulada. Sesungguhnya ada seorang laki-laki, dia menyampaikan satu hadis kepadaku, lantas aku mendengar hadis itu, aku diam menyimak seolah-olah aku belum pernah mendengar sekalipun hadis tersebut, padahal aku sudah dengar hadis itu sebelum laki-laki ini dilahirkan. Luar biasa nih Atha' bin Abi Rabah, bagaimana beliau menjadi pendengar yang baik. Dan ternyata kita juga perlu, Pak, belajar menjadi orang tua yang betah mendengarkan celotehan anaknya, betah menjadi pendengar yang baik sehingga membuat anak nyaman curhat ke kita. Karena ini diantara indikator untuk mengukur, Pak, seberapa dekat anak dengan orang tua bisa dilihat dari seberapa nyaman anak mau curhat dan cerita kepada orang tuanya. Apa dalilnya? Kalau kedekatan, kelekatan anak pada orang tua bisa diukur dari seberapa nyaman anak curhat dan cerita. Dalilnya adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam, sebagaimana yang diceritakan dalam surat Yusuf. Nabi Yusuf itu, Pak, dekat sama ayahnya. Nama ayahnya siapa, Pak? Abu Yusuf. Ya, Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Yusuf curhat, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, satu matahari, satu bulan, mereka semua sujud kepada aku. Nabi Yusuf curhat dan cerita sama orang tua, ini tanda ada kedekatan dan kelekatan di antara keduanya. Karena kalau anak gak nyaman sama orang tua, tidak merasa percaya dengan orang tua, gak mau dia cerita. Maka mari kita ukur, Bapak Ibu semua, seberapa dekat anak-anak dengan kita. Coba lihat seberapa nyaman mereka mau curhat dan cerita kepada kita. Kok jadi sedih gini, Pak? Kayaknya lagi merenung nih, Pak, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini bahasa cinta ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyediakan waktu yang berkualitas dengan anak, dengan ngobrol sama mereka, jadi pendengar yang baik terhadap mereka, bercanda dengan mereka, bermain bersama mereka jika anak masih belia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, beliau membonceng anak kecil di atas hewan tunggangan, Pak. Ini quality time juga nih, ini waktu berkualitas juga nih. Bahkan sambil membonceng anak yang namanya Ibnu Abbas, beliau sambil kasih nasihat. Masya Allah. Waktu itu hewan tunggangannya namanya baglah. Baglah itu adalah hewan peranakan kuda dengan keledai atau kedelai, Pak? Keledai, ya. Kuda dengan keledai, namanya baglah. Nabi sedang naik baglah, membonceng Ibnu Abbas, dan ini menunjukkan waktu yang berkualitas. Bahkan Nabi memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat ihfadzillaha yahfadzka ihfadzillah tajitu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, dan seterusnya. Wahai nak, aku akan beritahu kepadamu beberapa kalimat. Jagalah agama Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah maka Allah akan hadir di hadapanmu. Jika engkau meminta-mintalah pada Allah, jika engkau mohon pertolongan, mohonlah pada Allah. Nabi sampaikan nasihat tentang akidah begini, Pak. Saat berada di atas kendaraan. Ini quality time ini, Pak. Kadang kita ngantar anak sekolah, ngantar cucu sekolah, di kendaraan cuma bengong aja ya, Pak ya. Tahu-tahu sampai di sekolah. Kita melewati momen emas. Yang padahal kata Syekh Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi, kata beliau, Nabi itu pendidik terbaik. Beliau tahu kondisi psikologis anak kalau sedang berada di atas kendaraan umumnya merasa happy dan senang. Maka Nabi manfaatkan momen ini untuk menyampaikan pesan, untuk memberikan pelajaran. Karena belajar dalam kondisi hati yang senang akan membuat seseorang jadi lebih cepat paham. Ini berarti sudah berapa? Dua bahasa cinta kita jelaskan. Yang pertama tadi apa, Pak? Lupa. Yang kedua apa tadi, Pak? Enggak ingat, ya, Pak. Yang pertama apa tadi, Pak? Bahasa cinta dengan memberi hadiah. Yang kedua, yang pakai bahasa Inggris tadi gimana, Pak, bilangnya, Pak? Quality of time. Menyediakan waktu yang berkualitas dengan anak, dengan ngobrol bareng, mendengarkan ceritanya, bermain bersama, jalan-jalan bareng, naik kendaraan dan seterusnya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bahasa cinta berikutnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita adalah dengan memberikan sentuhan-sentuhan fisik kepada anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat senang sekali memberikan ciuman kepada cucunya yang namanya Hasan. Waktu itu ada seorang sahabat namanya Al-Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk di dekat Nabi. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan, maka beliau berkata, "Innali asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan." Wahai Nabi, aku punya 10 anak, enggak pernah satupun aku beri ciuman kepada mereka. Sejurus kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang Al-Aqra, lalu kemudian Nabi berpesan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Konteksnya hadis ini bicara tentang memberi ciuman kepada anak kecil. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Itu artinya memberi ciuman kepada anak itu adalah bentuk ekspresi sayang. Karena Nabi kaitkan dengan kalimat man la yarham la yurham. Dan memberi ciuman ini bisa membuat anak jadi bahagia karena ada hormon oksitosin yang teraktivasi, Bapak Ibu semua. Masya Allah ya. Ini Nabi yang ngajarin nih. Kalau memberi ciuman kepada anak atau cucu di mana, Pak? Di pipi. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abidin Ad-Dimashqi, beliau mengatakan at-taqbilu ala khamsati aujuhin. Memberi ciuman itu ada 5 macam. Yang pertama, ciuman kepada anak, maka letaknya di pipi katanya. Ciuman kepada anak letaknya di mana, Pak? Di pipi. Yang kedua, ciuman kepada ibu dan bapak. Di mana? Di kening, di kepala, di kepala. Yang ketiga, ciuman kepada saudara. Ciuman kepada saudara di dahi. Ini mungkin karena kembali pada urf orang-orang Arab, Pak ya. Kalau orang Arab itu nyium kening itu untuk saudara, Pak. Kalau di Indonesia berlaku enggak, Pak? Hah? Langsung dicurigai nanti kita, Pak ya. Ih, ini ngapain nih? Baru ketemu kau malah cium kening dua laki-laki ini, gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin urfnya pipi ketemu pipi saja, Pak ya, cipika-cipiki. Yang keempat, ciuman kepada istri, yaitu di bibir. Dan yang kelima, ciuman penghormatan. Ini ciuman di tangan kepada orang yang beriman, orang yang lebih tua ataupun guru-gurunya. Nah, ini lima macam ciuman menurut Ibnu Abidin Ad-Dimashqi. Disebutkan dalam kitab Radul Mukhtar ala Duril Mukhtar. Bapak Ibu dan teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain memberikan ciuman, Nabi juga menerjemahkan bahasa cintanya dengan memberi sentuhan-sentuhan fisik yang lainnya. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundak ketika sedang memberi nasihat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar bercerita, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi." Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Kemudian beliau berpesan, "Kun fid dunya ka'annaka ghoribun aw 'abirus sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Nabi memberikan nasihat yang indah ini kepada Ibnu Umar. Menurut Syekh Saleh Al-Syekh, usia Ibnu Umar saat itu sudah beranjak besar, beranjak dewasa, beranjak remaja. Makanya Nabi memberi sentuhan fisiknya di pundak. Gitu, Pak ya. Karena begitu, Pak, seni mentreatment dan memperlakukan anak remaja, anak beranjak besar itu adalah dengan menjadikan mereka sebagai sahabat. Nah, jadi dipegang pundaknya, Pak, kayak sahabat, Pak ya. Nah, ini yang Nabi lakukan ini, Pak. Kapan terakhir kali, Pak, kita pegang pundak anak kita, Pak? Baru Nabi berpesan, "Kun fid dunya ka'annaka ghoribun aw 'abirus sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Nah, Nabi tepuk pundaknya. Karena Nabi nasihati Ibnu Umar yang sudah beranjak dewasa, Nabi pakai analogi perumpamaan. Nah, karena memang begini, Pak, seni memperlakukan anak yang sudah besar, dikasih analogi, dikasih perumpamaan, sifatnya diskusi. Karena anak-anak remaja tuh, Pak, suka kalau diperintah tapi dengan dua arah sifatnya. Dengan diskusi, dengan diberi ruang komunikasi, diberi kesempatan untuk merespon. Seperti Nabi Ibrahim memperlakukan anaknya ketika diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya sendiri. Nabi Ibrahim kan tidak ujuk-ujuk bawa golok langsung sembelih anaknya. Enggak ya, Pak ya? Tapi Nabi Ibrahim dialog dulu. "Ya bunaya ini arafil manam anni athbahuk fangzur madza tara." Wahai nak, aku bermimpi disuruh menyembelihmu. Coba terangkan apa pendapatmu. Nabi Ibrahim alaihissalam masih memberikan ruang anaknya untuk menjawab, untuk menyampaikan apa yang dirasakan. "Fangzur madza tara." Coba terangkan apa pendapatmu. Baru Nabi Ismail jawab, "Ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, kerjakan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya yang kau dapati aku termasuk orang yang bersabar. Masya Allah. Luar biasa nih, Bapak Ibu. Ternyata dalam Islam sudah diatur bagaimana seni mendidik. Kepada anak remaja, anak yang beranjak besar, sifatnya diskusi. Mereka udah gak mau, Pak, sering-sering diperintah satu arah, apalagi sambil marah-marah. Nyapu. Biasanya nolak nih, Pak, kalau udah perintah-perintahnya satu arah sambil teriak lagi, Pak ya. Bahkan banyak orang tua sampai-sampai amnesia, lupa ingatan. Anak siapa sih? Ya anaknya ibu. Sampai lupa. Ah, kalau anak sudah besar, anak sudah remaja, lebih suka dengan diskusi. "Kak, menurut kakak enak gak kalau rumahnya rapi?" "Enak, Umi. Gimana kalau kita rapikan, kita bagi tugas yuk. Kakak nyapu, Umi tidur." Pembagian tugas tidak adil ya. Kakak nyapu, Umi ngepel. Misalnya gitu. Dengan diskusi, dengan bagi tugas seperti ini, anak merasa dihargai eksistensinya. Anak diperlakukan sebagai sahabat. Inilah seni kita dalam memperlakukan anak yang sudah beranjak besar. Nah, Nabi pegang pundak tadi, sentuhan fisik nih berarti. Nabi juga tepuk dadanya Ali bin Abi Thalib ketika hendak mengutus Ali berdakwah ke negeri Yaman. Sentuhan fisik ini juga penting Bapak Ibu semua untuk membangun rasa cinta dan kedekatan. Kemudian seni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperlakukan anak kecil, beliau itu tidak sungkan untuk menunjukkan rasa cinta lewat kata-kata. Nabi suatu kali pernah menggendong Hasan, lalu kemudian Nabi bilang begini, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Ya Allah, aku mencintai Hasan, maka cintailah dia. Padahal saat itu Nabi sedang menggendong Hasan. Telinganya Hasan dengan lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jaraknya sangat berdekatan. Tapi Nabi tidak malu, tidak sungkan menunjukkan rasa cinta dan sayangnya. Dan kita nih punya PR, terutama para bapak-bapak nih. Karena biasanya kita, Pak, jarang ngungkapin rasa sayang dan cinta kepada anak sendiri, Pak. Betul atau tidak, Pak? Kapan, Pak, pernah bilang, Bapak sayang sama kamu, Nak, gitu? Bapak cinta sama kamu, Nak. Pernah gak, Pak, kita bilang kayak gini? Karena mungkin dulu kita dididik sama orang tua kita, tidak terbiasa dengan ungkapan sayang kayak gini ya, Bapak Ibu, ya. Padahal anak butuh, Pak, diterjemahkan. Apalagi kalau masih kecil. Mereka kalau masih kecil, Pak, belum bisa menerjemahkan kalau sebenarnya kita kerja pontang-panting, memeras keringat, banting tulang, itu sebenarnya bentuk cinta ke anak kita, betul gak, Pak? Menghidupi mereka, kan gitu. Tapi anak kecil kan belum paham, Pak. Cucu kita tuh belum paham gitu loh, Pak. Makanya butuh diterjemahkan. Makanya banyak anak kecil pengen minggat, Pak. Apa kalimatnya yang keluar? Ayah ibuku gak sayang lagi sama aku. Aku pengen minggat aja dari rumah, katanya gitu. Tapi 2 jam kemudian pulang, lapar soalnya. Batal minggatnya, Pak, ya, gara-gara lapar soalnya. Tapi ya, keluar kalimat-kalimat, ayah ibu gak sayang sama aku, bapak, mama gak cinta sama aku, gitu. Ini bahaya nih, Bapak Ibu. Maka terjemahkan bahasa cinta dan sayang kita kepada anak-anak kita. Lah, jangankan ke anak, Bapak Ibu, kepada saudara beriman saja kita diperintahkan untuk menunjukkan rasa cinta dan sayang kita. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, kata beliau, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu." Jika salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, maka kabarkanlah, beritahukan rasa cinta itu, gitu. Lah ini kepada saudara loh, apalagi kepada anak-anak kita sendiri. Maka mari jangan sungkan untuk menunjukkan rasa cinta kita lewat kata-kata. Jadi sudah berapa ini, Pak, kita bahas? 4 ya, Pak, ya. Apa saja tadi, Pak? Hadiah. Yang kedua, quality time. Masya Allah, hafal bahasa Inggrisnya, Pak, ya. Yang ketiga, sentuhan fisik. Betul, Pak, Masya Allah. Yang keempat, manya-manya. Apa, Pak, yang keempat? Cinta lewat kata-kata, Masya Allah. Nah, masih ada yang kelima, Pak. Tapi karena waktu kita sudah habis, kita buat penasaran aja, Pak, ya. Nanti dibahas bulan berikutnya. Demikian, Bapak Ibu, kajian kita di kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

Tiga keutamaan memperbaiki akhlak. Pertama, salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithu li'utammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, akhlak yang mulia merupakan salah satu sebab terbanyak seorang mukmin masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk meminta akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Wahdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant." Ya Allah, tunjukkanlah aku pada akhlak yang paling baik, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menunjukkan kepadanya kecuali Engkau, dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena sesungguhnya tidak ada yang mampu menjauhkannya dariku selain Engkau. Hadis riwayat Muslim. Secara umum, ada tiga poin akhlak mulia sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri. Kaful adha wa badhlun nada wa talaqatul wajhi. Yang pertama adalah tidak mengganggu atau tidak menzalimi. Yang kedua, suka menolong. Dan yang ketiga adalah berwajah ceria dan optimis. Demikianlah tiga keutamaan memperbaiki akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: 旺哥，
1: ah, bos, gimana kalau buka puasa ntar kita masak bareng?
2: Masak? Ntar nyicipinnya gimana?
1: Oh, gampang. Nih, ada penjelasannya. Tak kasih tahu ya. Nih.
0: Monggo.
3: Begini Mas Tri penjelasannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, tidak mengapa seorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk sampai ke kerongkongan. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah dalam Musannaf. Syaikh Al-Albani dalam Irwa mengatakan bahwa hadis ini hasan. Lanjut Mas Tri.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya Rabb yang berkuasa seperti demikian benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

kamu, sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Apakah Anda?
1: Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah SWT mewajibkan kepada kita semuanya untuk melakukan ketaatan pada saat kita yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka pada saat itu beban taklif, ya, kita dikatakan sebagai mukallaf. Apa itu mukallaf, ibu-ibu? Orang yang mendapatkan beban taklif. Apa itu taklif? Taklif adalah tugas ibadah yang Allah SWT berikan di pundak kita, yang wajib untuk kita tunaikan, baik muslim maupun muslimah. Karena tujuan kita diciptakan Allah SWT untuk ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah SWT mewajibkan kepada kita untuk melakukan ketaatan, yang mana kalau kita perhatikan dari ayat dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang adanya perintah melakukan ketaatan, menjauhi larangan, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa semua keuntungan dari ketaatan dan ibadah yang kita kerjakan itu murni untuk kita semuanya, ibu-ibu. Ini beda dengan perintah makhluk. Ini beda dengan perintah penguasa, baik itu raja,

0: baik itu menteri, baik itu presiden, baik itu siapa lagi, raja, khalifah atau siapapun yang bernama makhluk, ketika mereka memerintahkan sesuatu, tentunya di balik perintah tersebut mereka akan diuntungkan, alias keuntungannya salah satunya kepada pihak yang punya perintah tersebut. Kayak seperti kita, kita punya anak, kemudian kita suruh anak kita untuk rajin belajar, untuk menjadi anak yang baik. Ya, jangan bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Ini perintah. Ketika perintah ini dijalankan oleh anak-anak kita, kita baik banyak atau tidak mendapatkan keuntungannya. Sebagaimana keuntungan itu akan didapat oleh si pelaku, si anak, tapi di sisi yang lain kita juga mendapatkan keuntungan. Itu dalam ya konsep adanya perintah dalam kehidupan. Tapi beda dalam ibadah, ibu-ibu. Beda dalam ketaatan kepada Allah. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan ketaatan. Tapi Allah SWT sama sekali tidak membutuhkan ketaatan tersebut. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu min ayut'imun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Allah SWT tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan ketaatan yang kita kerjakan. Sehingga keuntungan dari ibadah yang kita kerjakan, ketaatan yang kita lakukan, itu murni kembali kepada pelaku ketaatan, murni kembali kepada hamba. Tidak ada sedikit pun yang masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Yang pertama dalam surat Al-Jasiyah. Yang pertama dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-15. Allah SWT berfirman, "Man 'amila salihan fali nafsihi." Man 'amila salihan fali nafsihi. Wa man asa'a fa 'alayha. Tsumma ila rabbikum turja'un. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, amal ketaatan, amal kebaikan, amal yang diperintahkan oleh agama, ya baik itu berupa kebaikan atau mencegah dari keburukan, maka kata Allah SWT, siapa yang melakukan itu, ini ada perintah, ada ketaatan yang diperintahkan Allah dikerjakan, ini ada larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita tinggalkan. Maka apa kata Allah SWT? Fali nafsihi. Fali nafsihi. Ini di garis bawah, ibu. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, yang mengerjakan ketaatan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Maka keuntungannya murni untuk dirinya. Kata para ulama, ya huruf lam di situ, fali nafsihi, di situ ada huruf lam. Ya huruf lam di situ memiliki makna litamlik. Litamlik. Tamlik, ya. Apa maknanya? Maknanya untuk dirinya. Sebagai bentuk apa? Penguat bahwa apa yang dia lakukan ini menjadi miliknya. Apa yang dilakukan ini menjadi miliknya. Berarti ini memberikan sebuah pemahaman bahwa amal ketaatan yang kita kerjakan ya akan kita miliki hasilnya, akan kita peroleh, kita dapatkan secara full maksimal ya pahalanya. Bukan untuk orang lain, bukan untuk keluarga, bukan untuk teman, tapi untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, waman asa'a fa'alaiha, dan barang siapa melakukan keburukan, melakukan ya perilaku yang buruk, ya akhlak yang tidak baik, dosa, maksiat, Maka kata Allah SWT, dosanya untuk dirinya sendiri. Orang ketika berbuat dosa, maka ganjarannya, balasannya, ya akan menimpa dirinya sendiri. Ini orang yang melakukan perbuatan buruk. Ya, kecuali kalau nanti mengajak, kalau nanti dia menginspirasi, menginspirasikan kepada orang dari perbuatan buruknya. Maka ini beda kasus lagi, di mana disebutkan dalam sebuah hadis, bahkan dalam beberapa ayat disebutkan pula dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa melakukan ya contoh yang buruk kepada orang lain lalu diikuti, ya walahu wizruha wa izru amili biha. Maka dia akan mendapatkan pahala dosanya sebagaimana dosa orang yang terinspirasi dari keburukannya. Jadi sama di sini. Ya. Kalau orang berbuat baik, maka kebaikannya akan dia dapatkan hasilnya untuk diri sendiri, alias keuntungannya murni untuk dirinya sendiri. Perbuatan dosa juga seperti itu. Lalu Allah tutup ayat ini dengan mengatakan thumma ila rabbikum turja'un. Baik pelaku ketaatan ataupun ya pelaku keburukan, maka sama-sama nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama, bahwa semua ketaatan yang kita kerjakan keuntungannya murni kita dapatkan ya untuk diri kita sendiri. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat. Dalam surat Fussilat ayat 46. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, man 'amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alayha wa ma rabbuka bidh-dhallami lil 'abid. Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, amal soleh contohnya baik ibu, ya seperti ibu ngaji seperti sekarang, baca Quran, ya berkata yang baik, ya tidak menyakiti orang, tidak mengganggu orang, ya taat kepada suami, di samping ibadah-ibadah yang wajib yang kaitannya bersama Allah SWT seperti salat, ya puasa, zakat, ya haji dan seterusnya. Ini amal soleh. Ini amal soleh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan fali nafsihi." Maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Untuk kita, ibu-ibu. Untuk pelaku. Untuk ibu-ibu. Bukan untuk teman. Ya bukan untuk kawan. Bukan untuk mertua. Ya bukan untuk anak dan cucu. Bukan untuk suami, tapi untuk ibu sendiri. Masya Allah. Sebaliknya, waman asafa alaiha, dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan dosa yang menyakiti orang atau kezaliman kepada orang, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Berarti yang rugi siapa? Pelaku. Pelaku. Orang yang berbuat baik, yang diuntungkan dirinya sendiri. Orang yang berbuat buruk, yang dirugikan diri sendiri. Sekalipun mungkin ada sebagian orang yang ada kepuasan batin ketika berhasil berbuat zalim kepada orang, ketika menjegal orang ya untuk tidak sampai kepada kenikmatan tertentu, ada kepuasan di situ. Semuanya ada orang bekerja. Ya, kemudian ada temannya dipromosikan untuk jabatan tertentu. Dan dia berambisi untuk bisa mendapatkan itu. Tapi ternyata temannya yang dipromosikan. Maka dia berusaha untuk menjegal, ya berusaha untuk menghalangi, untuk ya usaha daya dan upaya dilakukan untuk menjegal kawannya untuk tidak jadi menempati jabatan tersebut. Akhirnya berhasil. dengan usaha yang dilakukan dia berhasil. Ada kepuasan. Ada kepuasan yang dia miliki dalam batinnya. Tapi ingat ibu-ibu, berdasarkan ayat tadi dan ayat sebelumnya, waman asa'a falaiha, kerugian yang akan didapat dari perbuatan buruk tersebut kembali kepada pelaku, bukan temannya yang tadi dijegal. Nah, ini tentunya merubah ya pola pandang kita ketika orang berhasil melakukan keburukan, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan zalim, bahwa orang yang menjadi korban itu yang dirugikan. Ternyata tidak. Dalam bahasa Al-Quran, yang dirugikan adalah pelaku. Yang dirugikan adalah pelaku. Jadi kayak umumnya ada orang, ya dia karena saking marahnya sama mertua, mertuanya diomel-omelin habis, dicaci maki, dikata-katain, ya. Kemudian akhirnya mertua mengambil keputusan enggak lagi turut campur, enggak lagi mau tinggal bersama menantunya, kemudian dia mungkin pindah rumah dan seterusnya. Mungkin dia merasa saya diuntungkan, saya enggak mendapatkan kerugian apapun di situ. Ingat ibu-ibu, dalam bahasa Al-Qur'an ternyata waman asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang berbuat buruk, berbuat jahat, maka dia sendiri akan dirugikan. Dia sendiri. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمَ لِلْعَبِيدِ. Dan sekali-kali Rabb kalian tidak pernah menganiaya para hambanya. Allah tidak pernah berbuat zalim ya kepada para hamba. Artinya orang yang berbuat buruk tadi, orang yang berbuat jahat tadi, dia nanti tentunya akan diazab oleh Allah.
1: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tanya jawab.
1: Bismillah, assalamualaikum. Lagi-lagi warwop banyak banget ini ya, orang baru kali ya. Ustaz, maaf izin bertanya tadi di luar tema. Saya akan melakukan operasi pengangkatan miom di rahim. Apabila setelah proses itu terjadi keluar darah, apakah termasuk istihadah? Nah, itu kan darah sakit, bukan darah karena nifas atau darah karena haid, ya. Itu irok, luka di bagian rahim. Dipastin aja ibu yang paham dah warna-warna darah, kita mah nggak ngerti dah ya. Tapi paham warna-warna kelihatan karena kan diajarkan dalam ilmu fikih ya. Ibu yang tahu. Kalau bertepatan dengan waktu haid ibu ngangkat itu miomnya, ya itu dipastin aja. Ya pasti ibu lebih tahu lah jenis darah haid istihadah atau darah irak, darah sakit karena luka. Ya.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara Nasihat. Para bapak, para ibu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang begitu perhatian dengan penampilan fisiknya. Bajunya, rumahnya, mobilnya, tapi sayang jarang di antara manusia yang peduli dengan penampilan hatinya, kebersihan hatinya, kesucian hatinya. Padahal ini yang menjadi tolok ukur dan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menilai manusia dari sisi hartanya, dari sisi jabatannya, dari sisi penampilannya, tidak. Tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal perbuatan mereka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Dan takwa itu tempatnya di dalam hati. Allah tidak mengatakan yang paling mulia adalah yang paling banyak duitnya, yang paling tinggi jabatannya, tidak. Tapi yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya peduli dengan kebersihan dan kesucian hati kita lebih daripada perhatian kita kepada badan kita, pakaian kita, rumah kita, karena ini yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran. Dan salah satu penyakit yang sangat berbahaya adalah penyakit qaswatul qulub, hati yang keras, hati yang membeku, hati yang membatu. Ya. Jadi hati itu bisa sakit seperti badan juga kadang sakit. Bahkan hati bisa membeku seperti halnya batu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang Yahudi, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Kemudian hati kalian keras, ya, sekeras batu, bahkan lebih parah daripada batu. Ada sebagian manusia

hatinya lebih keras daripada batu, ya, seperti orang-orang Yahudi, waliyadhu billah. Apa tanda hati yang keras? Kalau kita sakit biasanya sama dokter diperiksa, terus ada tanda-tandanya. Ya, ada tanda-tandanya. Ini penting untuk menganalisa. Karena penyakit hati ini enggak kelihatan. Kalau mungkin penyakit badan itu bisa kelihatan, lebih gampang. Tapi penyakit hati enggak kelihatan. Tapi ada tanda-tandanya. Siapa yang memiliki tanda-tanda ini, berarti dia sedang keras hatinya. Yang pertama, tanda yang pertama adalah malas menjalankan ketaatan. Kalau kita mau beribadah berat, malas, itu tandanya hati kita keras. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafik dalam surat An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat, sholatnya malas, berat. Jadi kalau kita sedang malas untuk melakukan ibadah, berarti ada yang sakit dalam hati kita. Ya, hati kita sedang membeku dan membatu. Yang kedua, di antara tanda hati yang keras adalah tidak tergerak dengan nasihat Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, dia mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi tidak tergerak. Hatinya tidak bergetar, bahkan malas membaca Al-Quran. Bahkan kalau dibacakan Al-Quran, dia merasa kusar, gak seneng. Ya, maka ini tanda bahwa hatinya sakit. Ya, tanda bahwa hatinya keras. Karena orang-orang yang beriman, bergetar hati mereka ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, mereka senang jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم.

قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم

ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون.

0: DK Pagi.
1: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Kamis 4 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
1: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustaz Dr. Raihanul Bahrain Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Luka Batin, Burnout, dan Overthinking.
1: Ya, baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan, pendidikan masa kecil terhadap dewasa sekarang. Ya, jadi ada yang baik, ada yang buruk. Cuma kebanyakan yang menyebar itu inersia itu seolah-olah buruk. Padahal inersia juga bisa juga baik. Ya, kenangan masa kecil yang baik, ya, pendidikan yang baik, perhatian dan sebagainya. Tapi ada juga yang saking baiknya malah tidak bagus untuk masa depan. Terlalu dimanja, terlalu difasilitasi, terlalu nyaman pas kecil, ya terlalu serba ada. Ini pun inner child-nya berpengaruh terhadap ketika dewasa, terutama ketika menikah nanti. Ya, ini apa? Inner child. Ya, ada yang baik, ada yang buruk. Ya, cuma banyaknya yang buruk yang menyebar di masyarakat, ya. Dan inner child termasuk inner child yang buruk termasuk luka batin. Masuk luka batin. Kemudian apa itu overthinking? Overthinking adalah definisinya over, berlebihan thinking, berpikir. Artinya kecemasan terhadap masa depan yang tidak selalu pesimis. Takut gagal, takut disalahkan, takut tidak berhasil, dan hanya berputar seputar pemikiran saja, tidak ada usaha. Itu apa overthinking ya, istilahnya ya. Jadi over, berlebihan, thinking, berpikir. Kebanyakan mikirnya gitu loh. Ya, ya, jadi kalau mau mulai sesuatu takut salah, takut gagal, takut tidak berhasil, takut memulai dan berputar itu-itu saja. Enggak jalan-jalan. Overthinking. Itu penjelasan ringkas. Kemudian burnout ya, burnout itu ya sama burn terbakar, out itu keluar. Ya, jadi burnout artinya ya terjemahnya itu terjemah lepasnya kelelahan kronis. Fisik dan mental, burnout, ya, kelelahan kronis, baik fisik dan mental, udah capek dan sudah sangat lelah, ya, baik fisik maupun mentalnya, ya, terutama mental, ya, terus menerus mendapatkan hal tersebut, terus menerus mendapatkan tekanan, terus menerus mendapatkan beban, tidak ada istirahat sama sekali, akhirnya terjadilah burnout, kelelahan kronis ya, fisik dan mental. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, sekarang itu definisi ringkas ya. Tentunya kalau panjang kan ada kuliah SKS-nya ya, 2 SKS lah ya dapat ya. Kalau mau panjang. Sekarang bagaimana secara kedokteran sekarang ya, secara syariat ya. Secara syariat ya. Jadi kalau Islam mengakui bahwasanya yang namanya jiwa hati itu sebagaimana tubuh. Jadi kalau tubuh bisa sakit, maka jiwa dan hati juga bisa sakit. Ya, manusia bisa terluka secara tubuh dan manusia juga bisa terluka secara jiwa dan emosional. Ya, sehingga Islam itu mengakui adanya sedih, kecewa, lelah itu ada dalam Islam. Ya, dan bahkan mengakui ada penyakit jiwa. Penyakit jiwa ya, amrodun nafs ada dalam Islam, itu diakui, bukan suatu hal yang diingkari. Ya, bahkan dalam Islam dalam Islam itu kecewa, sedih, lelah, capek, mendapatkan tekanan psikologis normal dan wajar. Jadi normal dan wajar. Ya. Kenapa? Karena para nabi pun mendapatkan hal demikian. Para nabi juga menjalaninya. Para nabi merasakan. Ya. Jadi Islam tengah-tengah. Ya. Jadi sedih, kecewa, lelah, capek, mendapatkan tekanan psikologis wajar dan normal. Dalam Islam normal itu. Kenapa? Karena para nabi juga menjalaninya. Nabi Musa cemas, Nabi Yakub sedih, ya. Nabi Muhammad SAW menangis ketika putranya wafat. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW mendapatkan tekanan psikologis, ya, dalam surat Al-Kahfi nanti kita bacakan dalil-dalilnya. Fala'allaka bahi'un nafs, ya, engkau mendapatkan tekanan, ya, seperti itu. Jadi wajar, ya. Dan Islam juga mengakui juga ada penyakit-penyakit jiwa, ya, seperti Islam membahas hukum orang gila, hukum orang yang maktuh, ya, ada yang majnun, junun, gila, ada hukumnya dibahas. Ada juga maktuh, maktuh itu idiot, ya, jadi enggak gila total. Jadi sampai Islam membahas hukumnya, berarti mengakui, ya, hukum orang sholat, hukum orang idiot dibahas dalam Islam. Jadi Islam mengakui, sehingga Islam tengah-tengah, ya. Jadi jangan sampai kita mengingkari, ya, kuat, sok-sok kuat, ya, padahal wajar sedih, wajar cemas, wajar kemudian kecewa, wajar, ya, kemudian mendapatkan tekanan juga wajar, ya, itu normal, ya. Ya, sebagaimana contoh misalnya, ya, kita baca hadisnya pelan-pelan. Contohnya misalnya Nabi Musa, beliau cemas. Nabi Musa ketika membunuh suku Fir'aun, suku Kipti, itu kan mau dibunuh sama Fir'aun. Karena ketahuan beliau yang bunuh. Sehingga datanglah faja'a rajulun ila aqsal Madinah, datang orang memberikan peringatan kepada Nabi Musa, keluar segera dari Mesir. Kalau enggak kamu nanti dibunuh. Maka dalam Al-Qur'an dikisahkan fa'asbaha Musa fil Madinati khaifan yataraqqab. Ini disebutkan kisah Nabi Musa dalam Al-Qur'an. Nabi Musa di tengah kota fil Madinah khaifan yataraqqab. Dia takut dan yataraqqab. Yataraqqab itu artinya mengawasi, taraqqaba yuraqib, raqib, mengawasi celinga, situasinya awas, melihat kanan kiri. Karena dia sedang di tengah kota, lihat kanan kiri, ya, merasa awas, khawatir, cemas, waspada, karena kalau ketangkap dibunuh. Dan ini siapa? Nabi Musa. Nabi Musa cemas, cemasnya seperti itu. Dan Nabi Musa, para nabi manusia. Coba aja kita sekarang, saya sedang isi kajian, woi, Pak dokter, cepat kabur dari Jakarta. Kenapa? Ketangkap dibunuh loh. Saya bisa kejang-kejang di tempat mungkin, ya. Bisa kayak cacing kepanasan, kemana nih gitu, ya. Karena ketangkap dibunuh. Ya. Jadi cemas wajar. Ya. Cemas seperti itu wajar. Yang tidak, nanti ada yang tidak wajar, seperti, ya, cemas berlebihan. Nanti ada tingkatannya juga, ya, ada general anxiety disorder, di atasnya lagi ada panic attack dan sebagainya. Ini yang enggak wajar. Kalau sudah berlebihan. Kita bicara yang wajar-wajar dulu, ya. Jadi Islam tuh mengakui, validasi ada gitu. Ini ada. Demikian juga dengan Nabi Yakub, beliau sedih. Anaknya berpisah dengan Nabi Yusuf. Anaknya dimakan serigala, siapa yang gak sedih? Anaknya dimakan serigala, sedih. Berpisah dengan anak tercinta. Coba aja bayangkan kita ada berita anak, ya, anak kita dimakan sama siapa gitu. Gimana kita gak sedih? Saya sedih dong. Sedih beliau. Apalagi akhirnya beliau membaca, ternyata ini makar saudara-saudaranya. Udah tahu Nabi Yakub, tapi anak-anaknya gak ngaku. Makin sedih lagi. Ya, saking sedihnya Nabi Yakub disebutkan dalam Al-Quran, wabyadul aynah minal huzn. sampai-sampai matanya memutih karena sedih. Jadi wajar, disebutkan dalam Al-Quran, matanya memutih, hilang pupilnya, bahasa anatominya ya, pupilnya yang hitam nih, hilang, tertutup sama apa namanya, artinya matanya sudah ya katarak total, ya, memutih ya karena sedih, disebut dalam Al-Quran. Nabi Yakub sedih sampai matanya putih total, ya mungkin pendekatan kita katarak, sedih, jadi normal, wajar sedih, wajar ya, nggak ada yang salah sedih. Yang salah kalau berlebihan sampai depresi ya. Kalau tadi cemasnya sampai general panic, general anxiety disorder, sampai panic attack dan sebagainya, wajar, normal. Islam mengakui ini normal, jadi wajar. Ya, demikian juga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menangis, dapat musibah nangis, normal. Normal ketika Ibrahim wafat, ya, ketika anak beliau wafat, beliau menyaksikan sendiri dalam keadaan diambil nyawanya, Ibrahim sesak napas. Beliau menyaksikan beratnya wafat anaknya, sesak napas, akhirnya nyawanya dicabut. Ya, bapak siapa yang enggak sedih? Lihat anaknya sesak napas, napas 1-2, dilihat terus akhirnya meninggal. Siapa yang enggak sedih? Ya. Dan ketika Ibrahim sedih, wafat anaknya beliau, maka sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, Nabi SAW menangis. Ya, Nabi SAW menangis. Kemudian dilihat sama sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan, wa anta ya Rasulullah, engkau nangis ya Rasulullah. Ya, maka Nabi bersabda, ya ibn Auf innaha rahmah. Iya, aku menangis, ini adalah tangisan rahmah. Kemudian beliau pun mengatakan, innal aina tadma wal qalba yahzan, wala naqulu illa mayardha rabbuna, wa inna bi firqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya air mata mengalir, hati sedih, dan tidaklah kami berkata dan berbuat kecuali apa yang Allah ridho. Dan kami berpisah dengan engkau wahai anakku Ibrahim la mahzunun, kami bersedih. Lihat, Nabi SAW sedih. Dan ketika ditanya, kamu sedih, kamu menangis ya Rasulullah, beliau mengatakan, iya, saya nangis, saya lagi sedih nih. Ya, artinya apa? Beliau tidak menolak, beliau tidak menolak dikatakan sedih. Beliau tidak sok-sok kuat, enggak apa-apa kok gitu ya. Beliau enggak sok-sok kuat gitu ya. Tapi beliau bilang lagi sedih ya, beliau bilang sedih. Beliau tidak apa namanya? Sok-sok, tidak sok-sok kuat. Ya, tidak mengingkari. Ya, beliau sedih, bilang ya udah bilang sedih gitu. Kenapa harus ditutup-tutupi? Ya, seperti itu. Ya. Ditanya, apakah engkau menangis ya, sampai sahabat nanya, nangis gitu ya, kok nangis anta ya Rasulullah, iya sedih, gimana lagi, seperti itu ya. Jadi beliau tidak mengatakan aku baik-baik saja gitu ya, aku kuat, santai, ini yang disebut dengan emotional suppression ya, seseorang yang mensupres emosinya, menahan, menyembunyikan emosi yang dirasakan ya. Jadi ada orang yang, kamu kenapa? Enggak kok, baik-baik saja. Enggak apa-apa, aku kuat, santai aja. Padahal dia hancur. Enggak boleh juga gini. Kalau sedih bilang sedih, kalau cemas bilang cemas. Ya, kadang-kadang orang Indonesia banyak ya namanya emotional suppression. Menahan, menyembunyikan emosi yang sedang dirasakan. Ya, atau mungkin karena dia termasuk people pleaser, ingin menyenangkan orang sekitarnya. Ya, ditanya kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa gitu. Padahal lagi ada apa-apa gitu ya. Ya aku kuat kok, gak apa-apa, padahal hancur. Harusnya bilang aja, lagi sedih, sedih. Lagi gak kuat, lagi terguncang, bilang aja lagi terguncang. Gak apa-apa. Karena Nabi mencontohkan demikian. Engkau nangis ya Rasulullah, iya saya nangis. Wal qalba yahzan, hati lagi sedih. Kan gitu. Ya, seperti itu. Ya, jadi Nabi pun demikian. Bahkan Nabi SAW pun sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, ya, beliau mengalami tekanan psikologis yang kuat. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Kahfi, "Fala allaka ba'i'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa." Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, "Fala allaka ba'i'un nafsaka." Bisa jadi engkau wahai Muhammad, ba'i'un nafs, bisa lihat terjemahnya, itu membinasakan diri.

sendiri membunuh diri karena bersedih. Jadi Nabi SAW sampai merasakan seperti itu, sedih yang mendalam. Kenapa? Sebagian ulama menjelaskan karena umatnya banyak yang, karena dakwahnya tidak diterima. Ini bedanya kita sama Nabi. Sampai-sampai sedih yang membinasakan diri. Fala'allaka bahi'un nas ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Karena mereka tidak beriman. Lam yu'min. Ya. Dan wajar, normal. Jadi sedih yang mendalam wajar, apalagi ujian berat. Normal semua. Ya, jadi dalam Islam kita mengakui itu semua. Ya. Intinya, ya. Intinya bahwasanya Islam mengakui ya, ada sedih, kecewa, sedih yang mendalam. Ya, sedang cemas, itu normal dan wajar. Yang tidak wajar adalah kalau berlebihan. Terus-menerus menyesali nasib, menyesali takdir, ini yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, dan meskipun Islam mengakui ada penyakit-penyakit tersebut, Islam juga mengajarkan hati bisa disembuhkan, jiwa bisa ditenangkan, bahkan ada doa untuk ketenangan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata', dan seterusnya. Ya, Abu Lakab ini itu doa istighfar ya. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati bi yadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk ras'aluka bi kulli ismin huwa la quwwata illa billah samaita bihi nafsak, dan seterusnya. Itu doa untuk ketenangan, sampai-sampai ada dalam Islam diajarkan. Ya. Ya, dan Islam mengajarkan semua itu bisa disembuhkan, trauma, luka batin, apa, semua bisa disembuhkan. Ya, semuanya bisa disembuhkan, seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini Islam tengah-tengah. Ya, Islam tengah-tengah ya, memvalidasi dan tidak juga berlebihan, seperti itu. Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Ya, kita bahas satu persatu ya. Pertama, luka batin ya. Tadi kita sudah jelaskan ya, luka batin itu adalah kenangan masa lalu yang membekas. Ya, umumnya kenangan buruk ya, masa lalu yang membekas ya, dan kalau teringat bisa menyebabkan gangguan mental dan jiwa. Ini yang membedakan dengan kenangan buruk biasa. Kalau kenangan buruk biasa ya teringat ya paling dilupakan, udahlah gitu ya. Kenangan buruk biasa udahlah lewat gitu ya. Tapi kalau luka batin yang membedakan itu, kalau teringat itu bisa mempengaruhi kehidupan kita sekarang, seperti itu. Ini namanya luka batin. Lalu bagaimana secara syariat ya? Lalu bagaimana secara syariat, ada nggak pendekatan seperti ini? Jawabannya ada. Ya, jawabannya ada. Sebelumnya saya perlu sampaikan juga ya, di awal saya lupa. Memang Islam mengakui ada sedih, kecewa dan sebagainya, tetapi kita juga perlu menjaga adab ya. Karena ada pertanyaan, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami stres? Apakah Nabi depresi? Jawabannya, kita jangan menggunakan kata-kata itu, kita jaga adab. Ya, jadi jangan bilang Nabi stres, Nabi depresi ya. Gunakan kata-kata yang baik. Ya, gunakan kata dalam Al-Qur'an tadi, bahi'un nafs. Ya, mengalami tekanan psikologis yang kuat, mengalami tekanan jiwa yang kuat. Ya, gunakan kata-kata yang baik. Ya, dan karena beliau mengalami itu semua. Ya. Jadi jangan sampai bilang ya Nabi aja stres loh gitu ya. Ya, Nabi kan manusia, jangan gitu. Itu enggak, kurang adab sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Yakub aja depresi berat loh sampai matanya memutih, jangan. Itu kurang adab sama Nabi. Kita bilang sedih yang mendalam. Ya, jangan gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kemudian dalam luka batin ya. Lalu yang seperti ini apakah ada pendekatannya dalam Islam? Ada yang pendekatan, kita bilang pendekatan ya. Ya, jadi jangan bilang juga Nabi punya luka batin, jangan. Ada pendekatan seperti ini yang pernah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kisah dengan Bila, dengan Wahsy. Para jemaah tahu siapa Wahsy? Wahsy siapa? Wahsy pembunuh yang membunuh paman beliau Hamzah. Nah, Wahsy ini ya, dia membunuh Hamzah. Ya, dengan cara pengecut. Ya, jangan cara pengecut.

0: Ya. Dan ketika Wahsy masuk Islam, datang ke Madinah, maka Nabi pun memanggil Wahsy. Ya, kemudian beliau pun berkata pada Wahsy, "Benar tidak bagaimana cara kamu membunuh pamanku?" Nah, Nabi SAW melakukan cek dan recek, karena dia cuma Nabi SAW mendengar bahwasanya Hamzah ini dibunuh dengan cara pengecut dan tidak benar, dan tidak apa? Pengecut. Maka Nabi pun ketika ketemu Wahsy nanya kepada Wahsy, ya supaya enggak kila wakol, tanya ke sumber fak primernya langsung. Bagaimana cara kamu membunuh pamanku? Maka Wahsy pun cerita. Dia cerita. Dan memang benar Wahsy ini membunuh paman Nabi dengan cara pengecut. Ya, bagaimana cara pengecutnya? Yaitu Wahsy ini dia datang ke perang Uhud bukan ikut perang. Jadi dia enggak ikut perang. Dia enggak ikut perang Wahsy. Dia cuma datang ngawasi dari jarak jauh, mendekati pelan-pelan. Ya, kalau sudah sampai radar tombaknya, dilempar tombaknya, terkena perutnya Hamzah, tembus sampai belakang dan meninggal. Kemudian setelah itu lihat keadaan, ya lihat keadaan celingak-celingu, aman dan sebagainya, dia deketi jenazahnya Hamzah, dia cabut tombaknya pergi. Maka ini adalah cara pengecut dalam dunia Arab saat tersebut. Aib besar ini. Datang cuma nggak ikut perang, tapi membunuh. Ini aib. Dan Wahsy menggunakan cara pengecut seperti ini saat belum masuk Islam. Ya, ingat beliau sahabat ya, menggunakan cara pengecut. Enggak ikut perang. Cuma celingak-celinguk dari jauh gitu ya, lihat lagi lalai, lagi apa ditombak. Harusnya kalau jantan ikut perang dong. Ikut perang duel satu lawan satu, kan gitu. Ini cara pengecut. Celingak-celinguk, habis itu kabur. Jadi double, dosa termasuk dosa besar kabur dalam peperangan, enggak boleh. Kabur. Ya, celingak-celinguk. Kemudian Nabi mendengar, Nabi tentunya ini apa ya, secara manusia ya terguncanglah bahasanya, tidak terima. Mengapa demikian? Karena Hamzah ini pertama, Hamzah sama Nabi SAW tuh usianya berdekatan. Pertama Hamzah paman Nabi, keluarga terdekat. Zaman dulu tuh keluarga itu benar-benar hubungannya kencang. Ya, dan beliau saudara sepersusuan dengan Hamzah paman beliau. Kemudian umurnya enggak terlalu jauh. Ya, ada yang mengatakan umurnya cuma 2 tahun. Hamzah lebih tua 2 tahun. Kemudian teman sepermainan sejak kecil. Tiba-tiba kemudian masuk Islam, kemudian menjadi singa Allah, melindungi Islam. Ya, banyak yang mengatakan ya Islam semakin tersebar dakwahnya setelah Hamzah dan Umar masuk Islam. Banyak yang terang-terangan masuk Islam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Ya, yang dibunuh adalah paman tercintanya, dibunuh dengan cara pengecut. Mungkin kalau Hamzah terbunuh dengan cara jantan, ya memang terbunuh dalam peperangan, mungkin Nabi terima. Sebagaimana keluarga-keluarga lain beliau terbunuh dalam peperangan, Nabi terima, ikhlas. Beliau ikhlas. Tapi ini terbunuh dengan cara pengecut. Nah, sehingga ketika Wahsy mendengarkan, bercerita kepada Nabi dan Nabi mendengarkan ternyata beritanya sahih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Wahsy, "Hal tastati' an tughayyiba anni wajhak?" Apakah ya engkau mampu untuk memalingkan wajahmu dariku? Ya, kalau bisa ya, wajahmu ini jangan kelihatan dengan mukaku, jangan kelihatan dengan mataku. Jadi Nabi ngomong gitu sama Wahsy. Hal tastati antu ghaibu anni nafsak. Atau di riwayat yang lain, ghaib anni wajhak. Ya, kalau bahasa enaknya Indonesia itu, kalau bisa jangan tampakkan wajahmu di depanku ya. Kayak gitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Wahsy ini ya kalau mau datang, kalau mau salat jamaah dia belakang-belakang. Kalau dengar kajian Nabi belakang-belakang. Jangan sampai, atau dia pakai penutup wajah. Jangan sampai Nabi lihat wajahnya. Ya. Kenapa kira-kira? Nabi maafkan enggak Wahsy? Maafkan enggak? Maafkan apa enggak? Maafkan, tapi Nabi jangan lihat, saya enggak mau lihat wajahmu lagi. Apakah karena benci sama Wahsy? Nabi benci sama Wahsy? Enggak. Kenapa? Karena pendekatan sekarang ya luka batin, kenangan buruk lah bahasanya. Jangan bilang luka batin ya, kenangan buruk. Jadi ada yang deket-deket nih. Karena Nabi punya kenangan buruk. Ya. Setiap ingat ketika melihat Nabi khawatir ketika melihat mukanya Wahsy, beliau langsung ya enggak terima, normal wajar lah, normal wajar. Lagi manusia enggak terima. Ya, wajar. Dan ini juga untuk kebaikan Wahsy. Jangan sampai nanti Nabi sedang ngobrol dengan sahabat gembira, tiba-tiba datang Wahsy, kemudian Nabi berubah wajahnya, sahabat nyalain Wahsy, kamu sudah datang kan gitu. Kamu datang-datang merusak suasana kan gitu. Ini juga untuk kebaikan Wahsy. Jadi Nabi SAW memaafkan Wahsy, dan beliau pemaaf. Ya, tetapi beliau punya kenangan buruk. Nah, pendekatan sekarang luka batin. Jangan sampai beliau teringat. Ya, wajah berubah dan sebagainya. Kayak begitu. Ya. Jadi ini luka batin. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kenangan buruk biasa kita lupakan, gampang kita lupakan. Tapi ini luka batin. Kalau teringat langsung ada sesuatu yang membuat tergoncang. Ini namanya luka batin. Dan biasanya luka batin ini pertama terjadi dari orang-orang yang dekat atau berhubungan dengan orang yang dekat. Kemudian yang kedua, karena terlalu berharap maka kecewa. Nah, dua poin ini yang menyebabkan luka batin. Pertama, berasal dari orang-orang yang dekat atau berhubungan dengan orang yang dekat. Yang kedua, terlalu berharap akhirnya kecewa. Inilah sebab dari luka batin. Ya, makanya luka batin biasanya terjadi dari orang-orang dekat. Ya, luka batin ayah sama anak, anak pada ayah, suami pada istri, istri pada suami. Ya, orang-orang dekat, sahabat dekat dan sebagainya. Ya, guru sama murid. Ya, dan itu semua kalau pelakunya mereka justru gampang jadi terjadi luka batin. Ya, kemudian terlalu berharap. Ya, terlalu berharap. Ya, kecewa berat. Ya, terlalu berharap. Ya, ya, berharap tiba-tiba dikecewakan, terjadi luka batin. Dan luka batin kalau kita bahas ada banyak jenisnya. Luka batin masa kecil ya, inner child, ya, luka pengabaian, luka penolakan, luka ketidakadilan, itu banyak jenisnya. Yang intinya sama, terjadi dengan hak dari orang yang dekat. Yang kedua, karena berharap sebelumnya lalu kecewa. Seperti itu. Dan dalam Islam pun dibahas, dijelaskan dalam Islam bahwasanya cara solusinya adalah ya kita jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap. Ya, jangan ya. Kalau berharap tabii wajar ya, karena kan cinta benci kecewa tabii wajar. Berharap juga roja yang tabii juga wajar. Kita berharap. Misalnya kita punya anak, kita berharap jadi pinter, jadi dewasa, jadi apa? Kita berharap boleh. Tabii. Kita punya suami, berharap jadi pelindung, jadi pengayom, jadi imam, boleh. Kita punya istri, kita berharap ya dia jadi istri yang patuh, mendukung, setia, mendampingi. Boleh kita berharap. Ya. Tetapi kalau terlalu berharap ya, sampai-sampai lupa dengan Allah, ini biasa, inilah sebab luka batin. Kemudian mengecewakan jadi luka batin. Makanya dalam Islam ada solusi. Solusinya adalah pertama kita berharap kepada Allah yang paling pertama. Semuanya kepada Allah dulu berharap. Ya. Karena apapun yang kita lakukan karena Allah gitu. Ini teori gampang, praktek sulit. Ya, karena kita pasti ada maunya, ya. Ada maunya. Salah sendiri berarti kan ya, kita ini ada maunya. Kalau kita benar-benar berharap kita lakukan karena Allah saja, ya misalnya kita membantu tetangga, kenapa? Allah yang suruh. Ya, mau dia balas, mau enggak balas terserah. Kan gitu ya. Terserah. Yang penting saya Allah yang nyuruh gitu. Nah, ini kan praktek gampang ya. Teori gampang, praktek susah. Karena kita banyak maunya. Kenapa kita bantu tetangga? Suatu saat susah tetangga bantu kita gitu. Ketika enggak bantu kecewa berat, kurang ajar nih tetangga nih, dibantu enggak tahu diri. Akhirnya luka batin sendiri kan. Begitu. Ya. Jadi memang konsep dalam Islam adalah ya kita berharap kepada Allah saja. Semuanya itu pokoknya kenapa? Ya Allah yang suruh lah. Yang suruh laksanakan aja udah. Ya. Seperti itu. Ini memang saya aja pun sulit gitu ya. Karena kita ini banyak maunya gitu. Ya, kemudian supaya tidak luka batin tadi jangan terlalu kecewa. Makanya ada ucapan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan laqad azaqtu kulla mararah fil hayah wa ashadduha mararatan an arjual bashar. Aku telah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Nah, ini ucapan dari Ali bin Abi Thalib. seperti itu. Ya. Jadi ini dalam syariat ya. Jadi supaya tidak luka batinnya itu ya, jangan terlalu berharap. Ya, ingat ada di sana ada andil Allah, bahkan Allah yang menentukan semuanya seperti itu. Kemudian yang paling penting juga terkait luka batin sama inner child. Ini yang paling penting. Ya, Islam kita mengakui tadi kan Nabi saja itu punya kenangan buruk ya, atau pendekatannya luka batin. Jadi kita mengakui ada namanya luka batin. Ada kenangan buruk, semua kita punya luka batin, punya kenangan buruk, semua kita ada. Saya pun ada. Kalau diingat-ingat sakit. Ya, semua kita dapat ya. Semua ada, bahkan Nabi pun begitu, sampai-sampai kalau bisa jangan tampakkan wajahmu. Kamu saya maafkan, tapi tolong jangan tampakkan wajahmu. Ya. Gitu ya. Boleh. Ya. Jadi kita ngakui. Saya pun juga ada kenangan buruk. Kalau diingat saya bisa guncang nih. Jangan diingat-ingat makanya. Gitu ya. Kita Islam mengakui, tetapi trauma luka batin itu bukan alasan atau hujah terus-menerus tenggelam dalam keputusasaan dan dalam keterpurukan. Jangan terus-menerus. Memang Islam mengakui ada, tapi bukan untuk jadi hujah. Ya, bukan jadi hujah. Ya, bukan jadi hujah. Kenapa? Karena hadis-hadis banyak yang mengatakan, hadis-hadis sudah mengatakan itu takdir yang sudah lewat. Rufi'atil qalam wa jafatish shuhuf, kan gitu. Pena telah diangkat, lembaran sudah kering. Ya. Bahkan dalam hadis-hadis disebutkan qul qadarullah. Ya, katakanlah qadarullah. Sudah takdir Allah. Ya. Apa yang terjadi biarkanlah terjadi. Bakukana ala makana, itu kaidahnya. Ya, apa yang terjadi biarkanlah terjadi, itu kan kaidahnya. Sudah terjadi ya sudah terjadi. Ya, takdir telah menyentuh bumi. Ya, jadi memang seperti itu. Jadi apa? Sehingga Islam tengah-tengah, ada kenangan buruk, memang iya. Jangan lupakan total. Kenapa? Untuk jadi pelajaran. Supaya tidak terulang lagi. Tapi kalau untuk dikenang-kenang terus-menerus, dijadikan hujah sebagai sekarang, jangan. Jangan sampai jadi hujah inner child saya. Dulu saya tuh di apa? Kamu harus pahami saya dong. Saya memang keras. Saya memang kasar. Kenapa? Saya kecilnya dikasarin. Orang tua saya kasar. Beginilah saya. Makanya kamu harus paham. Ini gak benar kayak begini. Menjadikan hujah inner child. Ya. Bilang sama pasangannya, kamu terima. Saya memang inner child saya dulu begitu. Dulu kecil saya keras, dikasarin dan sebagainya. Ya jadilah begini saya. Ini gak benar kalau begitu. Ya, sehingga Islam memandang tengah-tengah. Mengakui ada trauma. Memang ada trauma. Ada kenangan buruk ada. Bukan untuk dilupakan total. Bahkan diingat untuk jadi pelajaran. Jangan terulang lagi. Ya, kemudian juga bukan juga jadi alasan hujah untuk terus tenggelam dalam keputusasaan. Enggak boleh jadi hujah. Ya. Karena dalil-dalil tentang takdir dan sebagainya sudah tadi kita sampaikan. Ya, jadi jangan sampai alasan inner child begini-begini untuk membenarkan ya perbuatan buruk kita. Ya, untuk membenarkan kita enggak bisa berubah. Karena memang inner child saya dulu begitu pas kecil. Ini enggak benar. Ya, jadi harus berubah seperti itu. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan ya. Ya, lanjutkan nih. Tadi jadi itu ya inner child dan juga kalau kita bahas sedikit tentang inner child ya, memang sisi kecil, sisi anak kecil dalam sisi seseorang, dalam diri seseorang. Pengalaman masa lalu, kasih sayang, penolakan, ketakutan, penghinaan, kekerasan dan kurangnya perhatian. Itu yang buruk ya. Ya, jadi memang kita akui ya kalau orang seperti itu bisa jadi dia pas kecil ya kurang kasih sayang, dihina, dibanding-bandingkan, dibully ya. Maka pas sudah besar bisa jadi dia kurang percaya diri, takut ditolak, mudah cemas, sulit percaya orang lain, haus validasi. Ya, pengen bahagia validasi dulu, pamer dulu, seolah-olah enggak bisa bahagia kalau enggak dipamer. Ya. Kemudian perfeksionis bisa jadi. Ya, tadi juga inner child ada kaitan dengan burnout, ya, mudah lelah mental. Karena dari kecil udah capek. Ya, sehingga dewasanya gampang burnout, sudah kronis. Ya, dan yang lain-lain seperti itu. Ya. Itu wajar. Ya, jadi sekali lagi Islam tengah-tengah ya, tengah-tengah terkait dengan luka batin sama inner child. Ya, jadi bukan enggak ada itu luka batin, enggak benar ada. Islam mengakui. Ya. Ya, tapi nyikapinya tengah-tengah. Ya. Demikian juga kita bahas sekarang bagian overthinking. tadi kita jelaskan secara sekilas ya, overthinking itu ya dia terlalu banyak mikir, berputar seputar pemikiran tapi enggak gerak-gerak, sehingga dia ketika ada sesuatu, melaksanakan sesuatu, mengambil keputusan sesuatu, kebanyakan mikir, jangan-jangan, takutnya, khawatirnya, takut salah, takut gagal, takut ditolak, ya. Terus selalu apa mempertimbangkan masa lalu terus, ya, memikirkan pendapat orang apa ya, apa kata orang atau people pleaser. Makanya overthinking ini banyak yang people pleaser, ya, pengen nyenangkan semua orang, apa kata orang, nggak bisa ya, ini tidak bisa seperti ini ya, tidak bisa kita menyenangkan semua orang, people pleaser. Jadilah diri sendiri selama kita benar, ya, selama kita benar, nggak bisa kita mengharapkan. Makanya, dan ini sudah jelas, kalau kita kaitkan dengan syariat sudah dijelaskan para ulama zaman dulu kala, ya, ucapan Imam Syafi'i, ucapan ulama-ulama yang lain, ya, misalnya ucapan Imam Syafi'i, beliau mengatakan ridho nas ghoyatun la tudrak, ridho semua manusia tujuan yang tidak bisa tercapai. Kita tidak bisa membuat semua manusia ridho, pasti mau sebaik-baik apapun kita pasti ada yang komentar buruk. Makanya jangan jadi people pleaser, enggak enakan. Selama kita enggak salah, enggak menzalimi orang, ya sudah. Kenapa enggak? Laksanakan aja. Ya ini people pleaser ada. Ya, artinya takut nolak, takut enggak ini. Nah, biasanya overthinkingnya people pleaser ini karena terlalu banyak mikirin apa kata orang. Jangan-jangan gini. Ya. Dan patokannya adalah selama sesuai syariat dan tidak menzalimi orang lain, dan kita punya passion di situ, laksanakan. Tidak usah peduli kata orang, dan tentunya setelah musyawarah. Ya. Tidak usah peduli, tidak usah enggak enakan. Jalan. Karena enggak enakan inilah, atau people pleaser bahasanya, yang menyebabkan Abu Thalib enggak jadi masuk Islam. Ya. Enggak enakan ini yang menyebabkan Abu Thalib tidak jadi masuk Islam. Padahal Abu Thalib sudah mengakui masuk Islam, dia sudah bilang, sudah mengakui secara lisan agama ponakanku ini yang benar. Bahkan mendukung lahir batin. Ya. Dan kemudian ketika akhir hayatnya, ketika menjelang wafat, di sebelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah. Hujulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilallah yang menjadi hujahku untuk melindungi engkau nanti di hari kiamat. Kasih syafaat. Ya, ternyata sebelahnya ada Abu Jahal dan sebagainya. Ya. Apakah engkau membenci agama nenek moyang kita? Ya, akhirnya ragu-ragu akhirnya meninggal. Enggak enakan sama kaumnya. Ya. Padahal kalau enggak ada Abu Jahal, Abu Lahab datang saat itu, masuk Islam di akhir hayatnya. Nah, kan jangan jadi kita ya berusaha ya, karakter orang beda-beda. Ya. Kalau saya pribadi termasuk yang people pleaser kayaknya nih, ya. Suka enggak enakan gitu ya. Ya, mungkin kepengaruh karakter orang Jawa ya, orang Jogja ya. Orang Jogja itu kan main perasaan dia ya. Enggak enakan, enggak apa gitu ya itu. Ya, kalau ngomong itu lihat-lihat dulu gitu ya. The people pleaser ya. Itu ya, nolaknya susah gitu ya. Enggak enakan ya. Karakter ya seperti itu. Ya. Tapi prinsipnya begitu ya. Nah, ini jangan sampai kita overthinking. Intinya solusi dari overthinking dalam Islam, ya, pertama, selama tidak melanggar syariat, selama tidak menzalimi orang lain, selama sesuai dengan passion kita, dan setelah kita musyawarahkan, bismillah jalan. Enggak usah kebanyakan apa? Overthinking. Justru overthinking ini, if overthinking ini bahasanya tuh tengah-tengah. Tengah-tengah. Antara ya dan tidak. Dan berputar sekitar itu saja. Ya, antara kan overthinking, orang overthinking itu kan kelamaan mikir gitu loh. Mau jalan enggak gitu lama. Nah, justru ini yang disuka setan. Justru setan tuh suka yang ini. Lebih suka yang ini daripada yang apa? Yang ya enggak. Makanya definisi was-was itu kan tengah-tengah. Yuwaswisu fi suduril nas. Was-was itu tengah-tengah. Misalnya dalam pelajaran fikih. Ya. Mau sholat, pelajaran dasarnya kan mau sholat. dia ragu-ragu sudah, mohon maaf ya, udah kentut atau apa enggak, dia ragu-ragu, udah batal apa enggak, ya. Maka setan tuh lebih suka orang tuh kelamaan mikir, batal apa enggak, batal apa enggak, batal apa enggak, dia lebih suka yang kayak gini, was-was kayak gini. Justru ini ngabisin waktu, enggak jelas, enggak apa, kayak gitu. Justru itu setan juga sukanya yang tengah-tengah gitu, was-was dibuat manusia, was-was, ya enggak jelas, waktunya enggak produktif. Justru begitu. Mendingan langsung kalau batal ambil wudu, kalau enggak batal lanjut sholat, kan gitu, selesai. Tapi setan itu, itulah namanya yuwaswisu fi shudurin nas, was-was dibuat. Ya. Dan begitu tingkatannya sampai nanti ada godaan nih, saya sudah kafir apa enggak ya, gitu-gitu ya, ada pertanyaan tuh. Saya sudah kafir apa enggak gitu. Nah, ini pertanyaan. Namanya overthinking. Ya. Nah, jadi seseorang yang apa, yang terus-menerus berputar masalah apa yang dia baca, apa yang dihadapi, ya itu solusinya adalah kita pertegas langsungnya, kita bismillah jalan, musyawarah jalan. Jadi solusinya adalah pertama kita hilangkan keraguan, was-was tersebut dengan banyak doa. Ya, kemudian solusinya juga adalah kita pertegas. Makanya dalam Islam ada kaidah al-yakinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Ya, justru setan suka yang ragu-ragu, tengah-tengah ini. Ya, tengah-tengah. Makanya kita diajarkan misalnya kaidah tadi yang sudah batal belum kita kembalikan ke hukum asal. Ya, misalnya tadi ya, saya sudah wudu. Kemudian saya ragu-ragu batal apa enggak. Maka enggak usah lama-lama ragu-ragunya, kembalikan ke hukum asal. Saya masih ada wudu saya. Kayak gitu. Ya, ini dalam Islam, dalam pengambilan keputusan. Ya, kita diajarkan ada kembali ke hukum asal dan sebagainya, seperti itu. Ya. Jadi jangan kelamaan mikir-mikir ya, mikir itu justru itu yang disuka oleh setan, ya, was-was, ya, pertengahan tapi enggak jelas, ya gitu ya. Kemudian yang terakhir kita bahas ya tentang burnout, ya, burnout secara bahasa ya artinya burnout, ya, terbakar, out, keluar, artinya istilahnya untuk yang kelelahan kronis, capek lahir batin sejak waktu lama, ya sudah lama mendapatkan berita buruk, sudah lama mendapatkan beban, sudah enggak kuat lagi menanggung penderitaan, ya sudah habis, ya jadi kelelahan fisik dan mental akibat tekanan berkepanjangan, ya, dan akhirnya ya dia rentan. Jadi rentan terhadap apapun. Ya, kalau orang burnout, rentan terhadap apapun. Ucapan ringan dia rentan, bisa ngedrop. Cuma sindiran halus ngedrop. Ya, cuma kejadian kecil langsung ngedrop. Itu burnout, udah capek soalnya. Cuma ucapan kecil, sindiran kecil, kata-kata kecil, kejadian kecil burnout, langsung dia ngedrop, langsung dia sedih, langsung dia ngurung diri karena udah burnout, udah capek banget. Ya. Maka dalam Islam kita diajarkan. Nah, solusinya dalam Islam kita diajarkan badan kita dan jiwa kita punya hak. Ya, Nabi SAW bersabda, "Inna li nafsika 'alaika haqqun." Sesungguhnya jiwamu punya hak. Di riwayat yang lain menggunakan kata-kata badan, "Inna li badanika 'alaika haqqun." Sesungguhnya badan punya hak. Nah, sehingga ya kita perlu, yang burnout ini perlu memperhatikan hak badannya. Jadi kalau lagi burnout, capek, lelah, ya udah saatnya kita istirahat. Perhatikan hak badan. Apa hak badan? Pertama, hak badan ya. Kalau hak badan pertama mendapatkan jatah istirahat. Tidur. Tidur berkualitas ya 6 sampai 8 jam, kalau bisa 8 jam. Ada yang bilang 9 jam, itu hak badan. Tidur berkualitas 9 jam. Ya, dengan tidur itu bisa mengurangi, tidur 8 jam, 9 jam bisa mengurangi gangguan mental, burnout. Kemudian hak badan apa? Dapat gizi yang baik. Makan yang baik. Ya, makan sesuai dengan panduan gizi. Ya, protein yang cukup, serat yang cukup. Ya. Kemudian makanan yang tinggi gizi, rendah kalori. Ya, makan. Ya, dan boleh juga self reward ya, sekali-sekali makan seblak ya, makan es krim, makan apa, sesekali self reward. Boleh sekali-sekali karena itu hak badan. Ya, hak badannya, es krim, boba, matcha, ya bolehlah ya. Gitu ya. Itu self reward sesekali boleh. Ya, karena itu hak badan. Innali badanika alaika hakun, itu boleh. Ya, seperti itu. Kemudian demikian juga kalau menggunakan redaksi innal linafsika, jiwamu punya hak, ya boleh kita sekali-sekali kita rekreasi hati ke majelis ilmu, rekreasi hati yang mubah-mubah, kita staycation, kemudian kita liburan ke kemana dan sebagainya, itu hak badan. Ya, jadi biarkanlah, solusi burnout adalah kasih haknya. Kasih haknya. Dan menjauh dari sumber tekanan. Misalnya burnoutnya di kantor, ya sudah, cuti sebentar, istirahat, jalan-jalan, melakukan hobi apa, itu adalah solusi Islam. Ya, solusi badan pengen dipijet, pengen diapa. Kadang-kadang mungkin capek, tegang dan sebagainya. Kadang-kadang dipijet tuh bikin enak ya. Ya, bikin ini. Ya, karena kalau badan udah capek, sensitif, gampang marah, tersinggung dan sebagainya. Jadi kita tunaikan hak badan, tunaikan. Apalagi lagi burnout. Ya, jalan-jalanlah, dipijit ya, biar otot-otot enggak tegang. Ya. Dipijit, istirahat, makan yang cukup, tidur, me time yang mubah, itu hak badan. Hak badan itu, bukan leha-leha, apalagi habis burnout. Demikian juga jiwa. Ya, hiburan syar'i dan hiburan kauni. Hiburan syar'i ya kajian majelis ilmu dan sebagainya. Yang kauni ya jalan-jalan. Kemana, lakukan hal mubah. Ya, olahraga dan sebagainya, hobi-hobi yang mubah itu boleh, itu adalah haknya badan, seperti itu. Ya, dan penjelasan ulama tadi terhadap yang tadi adalah fihi al-hasu ala rifqi bin nafs, anjuran untuk bersikap lembut terhadap diri sendiri. Ya, diri sendiri. Ya, ya, jadi kadang-kadang manusia itu ada dua. Manusia itu pertama yang terlalu memanjakan diri, dikit-dikit self reward gitu ya. Ada, ya, dikit-dikit self reward ya, dikit-dikit apanya harus apa, dikit-dikit jalan, dikit-dikit staycation, dikit-dikit healing, dikit-dikit apa, kayak gitu ya. Ya, ini bukan, ini self reward ya, self reward berkedok kemiskinan gitu kan. Ya, jangan kayak gitu. Ya, akhirnya utangnya banyak gitu ya, jangan. Ya, tapi ada juga manusia yang dia tidak memperhatikan dirinya. Padahal Nabi bilang jiwa punya hak, badan punya hak. Ya, kalau capek istirahatlah. Ya, jangan kerja keras terus, jangan ini terus dan sebagainya, seperti itu. Ya, ini apa namanya, istilah dari burnout. Ya, badan punya hak, itu solusi dari agama kita. Ya, seperti itu, insya Allah. Ya, dan kemudian kalau secara umum terkait dengan ini penutup ya, sebelum tanya jawab. Kemudian secara umum terkait dengan tadi ya, tadi yang kita bahas dari luka batin, inner child, overthinking, burnout, ya itu semua adalah memang bagian dari gangguan mental atau penyakit jiwa. Ya, dan salah satu solusinya adalah support system yang bagus. Ya, jadi pengobat, ya jadi salah satu terapi dari gangguan mental dan jiwa adalah support system yang benar-benar mendukung. Nah, kebanyakan di Indonesia ini, ya Indonesia ini support systemnya nggak mendukung untuk sembuh. Makanya Indonesia ini yang sinting jadi gila, ya, yang stres jadi skizofren. Kenapa? Karena support systemnya bukan yang dukung, malah membuli di Indonesia ini. Di Indonesia ini nggak paham sama namanya penyakit mental dan penyakit jiwa. Justru support systemnya yang bikin tambah parah di Indonesia, karena belum teredukasi dengan baik. Justru support system itu mendukung. Contohnya ada orang depresi berat ya. Iya, dia lagi sakit hatinya. Jangan disamakan dengan kita yang hatinya lagi sehat. Dia lagi sakit hatinya. Ya, maka dia support systemnya harus paham. Ya, jangan sampai support systemnya malah ngebully. Ada orang depresi, sedih, ya malah support systemnya bilang begini, kamu nih hidup cuma sekali, sedih kayak begitu aja, keluar sana, nikmatin hidup. Ya, ya ini nggak benar nih. Justru ini yang bikin tambah sakit. Ya, tambah sakit ini. Support system yang kayak begitu, dia nggak paham. Dia memperlakukan hati yang sakit sebagaimana hati yang sehat, nggak beda. Ini kan ibaratnya gini, ada orang lagi dirawat di rumah sakit, tiduran terus. Kamu nih tiduran terus, jalan sana olahraga kan gitu. Masuk nggak kira-kira? Nggak masuk. Ya, karena sakit gitu kan. Lagi sakit. Jadi jangan disamakan. Ya, itulah di Indonesia ini. Di Indonesia ini banyak yang stres, makin stres. Yang tadi ya, yang dia awalnya cuma miring jadi gila. Ya, ada yang sakit jiwa, skizofren jadinya. Yang skizofren jadi skizofren paranoid, ya. Tambah parah. Kenapa? Karena di Indonesia ini support system itu bukan mendukung, malah ngebully. Yang ngebully, enggak dukung. Ya harusnya support system lah yang paling memahami orang-orang terdekatnya dia, seperti itu. Ya. Baik, mungkin demikian materi yang bisa kita sampaikan di hari ini tentang luka batin, inner child, overthinking, definisi secara ringkas dan pendekatan dalam Islam bagaimana dan solusinya, seperti itu. Baik, mungkin demikian bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memperbaiki hati kita, menguatkan mental kita, dan Allah membuat kita ikhlas dan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Subhanakallahumma wabihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Apa itu takziah? Takziah adalah orang datang ke rumah duka, ke rumah keluarga yang ditinggal wafat oleh keluarganya, lalu menghibur dengan kata-kata, supaya dia kesedihannya berkurang dengan hiburan kata-kata. Sabar Pak ya, orang tua kita sudah pasti belum dia beliau lahir, ajalnya adalah hari ini, Allah yang sudah takdirkan. Atau anaknya yang meninggal, kita katakan anak itu karunia Allah, Allah yang memberikannya kepada kita, itu anak kita itu milik Allah. Sekarang Allah sudah panggil, Allah berhak memanggil apa yang dia berikan kepada kita, sehingga keluarga itu terhibur, ada kata-kata yang membuat meringankan beban kesedihannya. Itulah takziah, bukan makan-makan. Kata-kata azza yu'azzi artinya menghibur. Takziah kalimat hiburan. Apa? Menghibur orang yang duka supaya mudah-mudahan berkurang kesedihannya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan isna'u li ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Maka sunnahnya adalah kita yang di luar beli makanan, serahkan kepada orang yang sedang berduka itu. Itu sunnahnya. Bukan justru orang yang berduka disuruh masak-masak untuk melayani kita yang datang. Ini contohnya. Ketika diamalkan seperti yang diamalkan di zaman Rasul, zaman kita dikatakan, Masya Allah orang ini gak menghormati betul ayahnya, gak menghormati betul ibunya, gak memuliakan sekali anaknya yang wafat. Subhanallah. Kenapa? Sudah berbeda jauh dari pengamalan di zaman Rasul kita tercinta hidup. Maka kalau ingin beragama, agama mana yang kita mau cari? Agama Rasul dan para sahabat bagaimana mengamalkan? Itulah dia agama. Selain itu bukan agama.

Rangkaian ibadah haji yang dilakukan Kemenag Indonesia kan tidak melakukan sunnah tarwiyah. Jamaah haji yang melakukan tarwiyah tidak difasilitasi. Apakah jamaah yang melakukan tarwiyah termasuk orang yang tidak taat terhadap aturan pemerintah, dalam hal ini Kemenag? Haji itu bagian dari agama, yang ngatur bukan pemerintah, tapi Allah dan Rasul. Rasul SAW mensunahkan tarwiyah, artinya dia tanggal 8, tarwiyah itu, hari tarwiyah itu tanggal 8. Harus sudah ada di Mina. Ini orang hari ke-8 langsung ke Arafah biar dapat tempat. Padahal tempatnya sudah ditetapkan, enggak bisa sembarangan menempati tenda orang, enggak bisa. Bisa diusir lagi nanti. Nah, tapi langsung tanggal 8 itu ke Arafah, tidak ke Mina dulu. Nah, mabit di Mina tanggal 8 sampai tanggal 9 disebut tarwiyah. Sah haji sah. Itu sunnah saja, ya. Jadi orang yang tarwiyah tidak taat ke pemerintah, sebodoh amat. Ini amalan haji, taatnya kepada Allah dan Rasulnya, diaturnya oleh Allah dan Rasulnya, bukan oleh pemerintah. Kalau tahu oleh pemerintah, pemerintah Saudi, karena kita berada di Saudi, haji kan di sana, taati pemerintah sana, bukan pemerintah sini, ya.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kronologi pembunuhan Habil.
1: Setelah pasangan Nabi Adam alaihi salam dan Hawa turun ke bumi, Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan anak keturunan kepada mereka. Tidaklah Hawa melahirkan, kecuali selalu kembar laki-laki dan perempuan. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq dalam Tafsir Al-Baghawi dan Tafsir Al-Qurtubi bahwa Hawa melahirkan 40 anak dengan 20 kali mengandung. Wallahu a'lam. Setelah anak keturunannya mencapai dewasa, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dengan membolehkan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk menikahkan salah satu dari pasangan kembar dengan salah satu dari pasangan kobil bersama Iklimia yang berparas cantik. Sedangkan pasangan kembar adiknya bernama Habil dan Layuda berparas kurang menarik. Ketika Nabi Adam alaihi salam hendak menikahkan mereka, yakni Habil dengan Iklimia dan Qabil dengan Layuda, proteslah Qabil dan membangkang dikarenakan saudara Habil jelek dan saudarinya sendiri cantik. Sehingga ia menginginkan saudara kembarnya tersebut untuk dirinya sendiri lantaran ia merasa dirinya lebih berhak atas saudara kembarnya. Berdasarkan wahyu dari Allah, Nabi Adam alaihi salam memerintahkan keduanya untuk berkurban. Siapa yang diterima kurbannya, maka dialah yang berhak atas keutamaan menikahi saudara kembar Qabil.
0: Kurban Qabil dan Habil.
1: Qabil adalah seorang petani. Ketika diperintahkan untuk berkurban, maka ia berkurban dengan seikat gandum. Dia pilih gandum yang jelek dari tanamannya, dia tidak peduli apakah kurbannya diterima atau tidak, karena rasa sombong dan dengki sudah menguasainya. Sedangkan Habil, seorang peternak kambing, dia pilih kambing yang muda, lagi gemuk untuk berkurban. Dia berkeinginan agar kurbannya diterima di sisi Allah Ta'ala. Setelah kurban keduanya dipersembahkan, Allah Ta'ala menurunkan api berwarna putih dan dengan izin Allah, api itu membawa kurban Habil sebagai tanda bahwa kurbannya diterima dan meninggalkan kurban Qabil. Al-Qurtubi menukil dari Sa'id bin Jubair rahimahullah dan lainnya bahwa kambing itu diangkat ke surga dan hidup di sana hingga diturunkan lagi ke bumi untuk dijadikan tebusan bagi Nabi Ismail alaihi salam ketika hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu a'lam. Melihat yang demikian, di mana kurbannya tidak diterima, spontan marahlah Qabil hingga berlanjut mengancam Habil untuk membunuhnya. Walau bagaimanapun, dia tak ingin Habil menikahi saudara perempuannya. Allah Ta'ala berfirman menceritakannya dalam surat Al-Ma'idah ayat 27.
0: Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Qabil dan Habil dengan

0: sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Maka berkatalah yang tidak diterima kurbannya, "Sungguh, aku akan membunuhmu." Dan berkata yang diterima kurbannya, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa."
1: Melihat kakaknya berniat membunuhnya, Habil tidak membela diri. Sebaliknya, dia menyerahkan dirinya dan tidak ada keinginan melawan. Dia berkata,
2: "Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, sekali-kali aku tidak menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa pembunuhan ini dan dosa kamu sendiri yang lain. Maka kamu menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim."
1: Quran Surat Al-Ma'idah ayat 28 hingga 29. Habil melakukan tindakan ini karena Qabil bukanlah orang kafir, melainkan pelaku maksiat. Dia khawatir jika melawan akan punya keinginan seperti Qabil, yakni membunuh lawannya. Ini tentu berakibat fatal karena nanti kedua-duanya akan masuk neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim,
3: "Apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan yang dibunuh keduanya masuk neraka."
0: Para sahabat bertanya,
4: "Wahai Rasulullah, kalau pembunuh wajar ia masuk neraka, tetapi kalau yang dibunuh, apa gerangan penyebabnya?"
1: Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
3: "Sesungguhnya yang dibunuh itu juga berkeinginan membunuh temannya."
0: Cara Qabil membunuh.
1: Diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir, Qabil berkeinginan kuat untuk membunuh saudaranya Habil. Sekalipun sudah diberikan nasihat dan peringatan oleh Habil sendiri. Pada suatu hari, ketika Habil sedang menggembala kambing lantas tertidur lelap, tiba-tiba datanglah Qabil dengan membawa batu, lalu dengan beringas, batu itu dilemparkan mengenai kepala Habil hingga memecahkannya. Riwayat lain menyatakan bahwa Habil dicekik dan digigit sebagaimana binatang buas ketika menyantap mangsanya. Wallahu a'lam. Dan pada akhirnya, matilah Habil karenanya. Setelah Habil meninggal, tanpa rasa belas kasihan, Qabil meninggalkan jenazahnya di tempat terbuka. Dia tidak tahu apa yang mesti dilakukan kepada jenazah saudaranya, karena jenazah Habil adalah yang pertama kali di atas permukaan bumi. Perbuatan Qabil ini membuahkan malapetaka yang besar bagi dirinya sendiri. Dia akan menanggung dosa dari pembunuhannya tersebut karena ia tidak bertaubat. Sekaligus dosa orang yang menirunya, yakni melakukan pembunuhan dengan jalan yang tidak benar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
2: "Tidaklah dibunuh suatu jiwa dengan zalim, melainkan dosa pembunuhan itu akan ditanggung pula oleh anak Adam yang pertama, yakni Qabil, karena dialah yang pertama memberi contoh pembunuhan."
1: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
2: "Barang siapa yang memulai perkara baik yang disyariatkan, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Dan barang siapa yang memulai perkara jelek, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat."
1: Hadis riwayat Muslim. Dalam keadaan yang demikian, Allah Ta'ala mendatangkan dua burung gagak yang sedang bertarung, salah satunya mati. Maka yang hidup mengais-ngais tanah dengan paruhnya, membuat lubang untuk menanam burung gagak yang mati. Qabil mengambil pelajaran dari peristiwa itu tentang cara mengubur jenazah saudaranya.
0: Fawaid kisah pembunuhan Habil.
1: Al-Qurtubi mengatakan,
3: "Hasad atau dengki adalah dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan di bumi. Di langit adalah dengkinya iblis kepada Nabi Adam alaihi salam, dan di bumi adalah dengkinya Qabil kepada Habil."
1: Pembunuhan termasuk dosa besar yang mengancam pelakunya masuk neraka. Demikian, Allahu a'lam.

Tiga keutamaan memperbaiki akhlak. Pertama, salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithu li'utammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia.

Hadis riwayat Ahmad. Kedua, akhlak yang mulia merupakan salah satu sebab terbanyak seorang mukmin masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa untuk meminta akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant." Ya Allah, tunjukkanlah aku pada akhlak yang paling baik, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menunjukkan kepadanya kecuali Engkau, dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena sesungguhnya tidak ada yang mampu menjauhkannya dariku selain Engkau. Hadis riwayat Muslim. Secara umum, ada tiga poin akhlak mulia sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri. Kaful adha wa badhlun nada wa talaqatul wajhi. Yang pertama adalah tidak mengganggu atau tidak menzalimi, yang kedua suka menolong, dan yang ketiga adalah berwajah ceria dan optimis. Demikianlah tiga keutamaan memperbaiki akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: 旺哥，
1: ah, bos, gimana kalau buka puasa ntar kita masak bareng?
2: Masak? Ntar nyicipinnya gimana?
1: Oh, gampang. Nih, ada penjelasannya. Tak kasih tahu ya. Nih.
0: Monggo.
3: Begini Mas Tri penjelasannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, tidak mengapa seorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk sampai ke kerongkongan. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah dalam Musannaf. Syaikh Al-Albani dalam Irwa mengatakan bahwa hadis ini hasan. Lanjut Mas Tri.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Taukah Anda?
3: Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah SWT mewajibkan kepada kita semuanya untuk melakukan ketaatan pada saat kita yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka pada saat itu beban taklif, ya, kita dikatakan sebagai mukallaf. Apa itu mukallaf, ibu-ibu? Orang yang mendapatkan beban taklif. Apa itu taklif? Taklif adalah tugas ibadah yang Allah SWT berikan di pundak kita, yang wajib untuk kita tunaikan, baik muslim maupun muslimah. Karena tujuan kita diciptakan Allah SWT untuk ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah SWT mewajibkan kepada kita untuk melakukan ketaatan, yang mana kalau kita perhatikan dari ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang adanya perintah melakukan ketaatan, menjauhi larangan, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa semua keuntungan dari ketaatan dan ibadah yang kita kerjakan itu murni untuk kita semuanya, ibu-ibu. Ini beda dengan perintah makhluk. Ini beda dengan perintah penguasa, baik itu raja, baik itu menteri, baik itu presiden, baik itu siapa lagi, raja, khalifah atau siapapun yang bernama makhluk. Ketika mereka memerintahkan sesuatu, tentunya di balik perintah tersebut mereka akan diuntungkan, alias keuntungannya salah satunya kepada pihak yang punya perintah tersebut. Kayak seperti kita punya anak, kemudian kita suruh anak kita untuk rajin belajar, untuk menjadi anak yang baik, ya, jangan bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Ini perintah. Ketika perintah ini dijalankan oleh anak-anak kita, kita baik banyak atau tidak mendapatkan keuntungannya. Sebagaimana keuntungan itu akan didapat oleh si pelaku, si anak, tapi di sisi yang lain kita juga mendapatkan keuntungan. Itu dalam konsep adanya perintah dalam kehidupan. Tapi beda dalam ibadah, ibu-ibu. Beda dalam ketaatan kepada Allah. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan ketaatan, tapi Allah SWT sama sekali tidak membutuhkan ketaatan tersebut. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu min ayut'imun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Allah SWT tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan ketaatan yang kita kerjakan. Sehingga keuntungan dari ibadah yang kita kerjakan, ketaatan yang kita lakukan, itu murni kembali kepada pelaku ketaatan, murni kembali kepada hamba. Tidak ada sedikit pun yang masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Yang pertama dalam surat Al-Jasiyah. Yang pertama dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-15. Allah SWT berfirman Man 'amila salihan fali nafsih. Man 'amila salihan fali nafsih. Wa man asa'a fa 'alaiha. Thumma ila rabbikum turja'un. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, amal ketaatan, amal kebaikan, amal yang diperintahkan oleh agama, ya baik itu berupa kebaikan atau mencegah dari keburukan, maka kata Allah SWT, siapa yang melakukan itu, ini ada perintah, ada ketaatan yang diperintahkan Allah, dikerjakan. Ini ada larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita tinggalkan. Maka apa kata Allah SWT? Fali nafsihi. Fali nafsihi. Ini di garis bawah ibu. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, yang mengerjakan ketaatan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Maka keuntungannya murni untuk dirinya. Kata para ulama, ya huruf lam di situ, fali nafsihi, di situ ada huruf lam. Ya huruf lam di situ memiliki makna litamlik. Ya, apa maknanya? Maknanya untuk dirinya sebagai bentuk apa? Penguat bahwa apa yang dia lakukan ini menjadi miliknya. Apa yang dilakukan ini menjadi miliknya. Berarti ini memberikan sebuah pemahaman bahwa amal ketaatan yang kita kerjakan, ya akan kita miliki hasilnya, akan kita peroleh, kita dapatkan secara full maksimal ya pahalanya. Bukan untuk orang lain, bukan untuk keluarga, bukan untuk teman, tapi untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, waman asa'a fa'alaiha, dan barang siapa melakukan keburukan, melakukan ya perilaku yang buruk, ya akhlak yang tidak baik, dosa, maksiat, maka kata Allah SWT, dosanya untuk dirinya sendiri. Orang ketika berbuat dosa, maka ganjarannya, balasannya, ya akan menimpa dirinya sendiri. Ini orang yang melakukan perbuatan buruk. Ya kecuali kalau nanti mengajak, kalau nanti dia menginspirasi, menginspirasikan kepada orang dari perbuatan buruknya. Maka ini beda kasus lagi, di mana disebutkan dalam sebuah hadis, bahkan dalam beberapa ayat disebutkan pula. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa melakukan ya contoh yang buruk kepada orang lain lalu diikuti, ya walahu wizruha wa izru amili biha. Maka dia akan mendapatkan pahala dosanya sebagaimana dosa orang yang terinspirasi dari keburukannya. Jadi sama di sini. Ya. Kalau orang berbuat baik, maka kebaikannya akan dia dapatkan hasilnya untuk diri sendiri, alias keuntungannya murni untuk dirinya sendiri. Perbuatan dosa juga seperti itu. Lalu Allah tutup ayat ini dengan mengatakan thumma ila rabbikum turja'un. Baik pelaku ketaatan ataupun ya pelaku keburukan, maka sama-sama nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Bahwa semua ketaatan yang kita kerjakan keuntungannya murni kita dapatkan ya untuk diri kita sendiri. Dalil yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat. Dalam surat Fussilat ayat 46. Qala Allah taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بالظلام للعبيد. Allah berfirman yang artinya, Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, amal soleh contohnya apa ibu-ibu? Ya seperti ibu ngaji seperti sekarang, baca Quran, ya berkata yang baik, ya tidak menyakiti orang, tidak mengganggu orang, ya taat kepada suami, di samping ibadah-ibadah yang wajib yang kaitannya bersama Allah Subhanahu wa taala seperti salat, ya puasa, zakat, ya haji dan seterusnya. Ini amal saleh. Ini amal saleh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan fali nafsihi." Maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Untuk kita, ibu-ibu. Untuk pelaku. Untuk ibu-ibu. Bukan untuk teman. Ya bukan untuk kawan. Bukan untuk mertua. Ya bukan untuk anak dan cucu, bukan untuk suami, tapi untuk ibu sendiri. Masya Allah. Sebaliknya, waman asafa alaiha, dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan dosa yang menyakiti orang atau kezaliman kepada orang, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Berarti yang rugi siapa? Pelaku. Pelaku. Orang yang berbuat baik, yang diuntungkan dirinya sendiri. Orang yang berbuat buruk, yang dirugikan diri sendiri. Sekalipun mungkin ada sebagian orang yang ada kepuasan batin ketika berhasil berbuat zalim kepada orang, ketika menjegal orang, ya untuk tidak sampai kepada kenikmatan tertentu, ada kepuasan di situ. Semuanya ada orang bekerja. Ya, kemudian ada temannya dipromosikan untuk jabatan tertentu. Dan dia berambisi untuk bisa mendapatkan itu. Tapi ternyata temannya yang dipromosikan. Maka dia berusaha untuk menjegal, ya berusaha untuk menghalangi, untuk ya usaha daya dan upaya dilakukan untuk menjegal kawannya untuk tidak jadi menempati jabatan tersebut. Akhirnya berhasil. Dengan usaha yang dilakukan dia berhasil. Ada kepuasan. Ada kepuasan yang dia miliki dalam batinnya. Tapi ingat ibu-ibu, berdasarkan ayat tadi dan ayat sebelumnya, waman asa'a falaiha, kerugian yang akan didapat dari perbuatan buruk tersebut kembali kepada pelaku, bukan temannya yang tadi dijegal. Nah, ini tentunya merubah ya pola pandang kita ketika orang berhasil melakukan keburukan, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan zalim, bahwa orang yang menjadi korban itu yang dirugikan. Ternyata tidak. Dalam bahasa Al-Quran yang dirugikan adalah pelaku. Yang dirugikan adalah pelaku. Jadi kayak umumnya ada orang, ya dia karena saking marahnya sama mertua, mertuanya diomel-omelin habis, dicaci maki, dikata-katain, ya. Kemudian akhirnya mertua mengambil keputusan enggak lagi turut campur, enggak lagi mau tinggal bersama menantunya, kemudian dia mungkin pindah rumah dan seterusnya. Mungkin dia merasa saya diuntungkan, saya enggak mendapatkan kerugian apapun di situ. Ingat ibu-ibu, dalam bahasa Al-Qur'an ternyata waman asafa 'alaiha. Barang siapa yang berbuat buruk, berbuat jahat, maka dia sendiri akan dirugikan. Dia sendiri. Wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid. Dan sekali-kali Rabb kalian tidak pernah menganiaya para hambanya. Allah tidak pernah berbuat zalim ya kepada para hamba. Artinya, orang yang berbuat buruk tadi, orang yang berbuat jahat tadi, dia nanti tentunya akan diazab oleh Allah.
1: Tanya jawab.
4: Apabila setelah sholat sunat dan wajib baru sadar ada rambut yang keluar, apakah sholatnya harus diulang? Ya, wallahu alam bisawab, ulama ikhtilaf. Yang rajih menurut yang saya ketahui adalah tidak harus diulang. Kalau kesalahan yang dilakukan oleh seorang ketika ibadah atas dasar ketidaktahuan, baik tidak tahu secara syar'i atau tidak tahu secara hissi, maka sholatnya sah dan tak perlu diulang. Contoh orang yang tidak tahu secara syar'i, ada orang mu'alaf baru masuk Islam lalu sholat, namanya Muawiyah bin Hakam, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di tengah sholat ada yang bersin, haji gitu. Muawiyah ini karena baru masuk Islam, tapi sebelum masuk Islam dia gaul dengan para sahabat, tahu kalau ada yang bersin itu didoakan yarhamukallah. Maka ketika sholat ada yang bersin, dia doakan yarhamukallah, padahal lagi sholat. Para sahabat melotot kepada dia. Dia enggak enak dipelototin. Lalu berkata, masya'nukum tanduruna ilayah, ngapain kamu melototin saya? Padahal lagi sholat. Bicara ketika sholat, batal tidak? Batal. Lalu para sahabat menepuk-nepukkan tangannya ke paha mereka, berisyarat diam, aku pun diam, kata Muawiyah. Terusai sholat demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih lembut ucapannya ketika memberikan nasihat daripada Nabi SAW. Beliau tidak membentakku, tidak mencaciku, tidak memarahiku. Beliau hanya berbicara secara umum. Inna hadhi sholah la yasluhu fiha min kalamin nas. Sungguhnya sholat ini enggak layak di dalamnya ada ucapan manusia. Sudah hanya tidak menyentuh. Siapa yang tadi ngomong? Ulang, enggak. Nabi tidak menyuruh orang itu untuk mengulang sholatnya. Padahal secara syar'i dia sholatnya apa? Batal. Kenapa tidak disuruh mengulang? Karena dia tidak tahu secara syar'i bahwa berbicara dalam sholat itu membatalkan sholatnya. Dan tidak disuruh mengulang menunjukkan sah. Kasus kedua, Umar dan Ammar radhiyallahu anhum berangkat. Pada waktu mau sholat subuh, dua-duanya junub. Tidak ada air untuk mandi. Kalau Umar tidak wudu karena tidak ada mandi, tidak tayamum karena belum diajari, tidak sholat karena dia meyakini sholat percuma karena junub. Kalau Ammar bin Yasar guling-guling di tanah, mandi dengan tanah lalu sholat. Siapa yang benar, Umar apa Ammar? Dua-duanya enggak benar ya. Setelah sampai ke Madinah diceritakan, kata Nabi sersam, kafa antakula biyadaika hakala, cukuplah bagi kamu untuk melakukan dengan kedua tanganmu begini, lalu diajari tayamum. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh baik ke Umar ataupun ke Ammar untuk mengulang sholatnya. Saya sholat subuh di qadha, sekarang tidak. Mereka berijtihad dua-duanya sesuai dengan kapasitas ilmunya masing-masing, dua-duanya salah. Tapi dua-duanya tidak disuruh mengulang sholat lagi. Contoh sekarang orang salah karena ketidaktahuan secara hissi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat dengan para sahabat pakai sendal. Di tengah sholat, dia buka sendalnya, dia simpan sebelah kiri. Melihat begitu, para sahabat membuka sendalnya, disimpan sebelah kiri semuanya. Gak tahu alasannya, yang penting iktidah. Iktidah itu mengikuti. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti saja. Walaupun sedang di tengah-tengah sholat. Beres sholat, Nabi SAW menegur, kenapa kalian membuka sendal-sendal kalian? Mereka bilang, kami lihat engkau buka sendal, kami juga buka. Apa kata Nabi SAW? Tadi datang Jibril membisikkan kepadaku, di sendalku ada najis. Makanya aku buka. Jadi Nabi tidak tahu di sendalnya ada najis. Itu namanya bodoh secara hissi. Tidak tahu secara hissi. Secara syar'i beliau tahu enggak? Tahu bahwa sholat itu enggak boleh ada najis. Tapi karena secara realita enggak tahu ada najis, baru diberitahu oleh Jibril, baru dibuka. Ini menunjukkan separoh sholat Nabi. Nabi sholat dengan ada najis tapi tidak tahu, tidak sadar. Apakah beliau membatalkan? Enggak, langsung dibuka, langsung melanjutkan. Berarti sholat selama ada najisnya dianggap sah. Kenapa? Karena tidak tahu. Jadi selama tidak tahu, walaupun waktu sholat masih ada, maka dianggap sah. Jadi setiap kesalahan yang dilakukan ketika ibadah karena ketidaktahuan, baik ketidaktahuan secara syar'i atau tidak tahu secara hissi, maka ibadahnya tetap sah, tak perlu diulang walaupun waktu masih ada. Nah sekarang si ahwat tersebut selama sholat rambutnya itu nongol, tapi dia tidak tahu. Kecuali kalau lagi begini tegagagaro, uluh ya rambut, wajib langsung ditutup ya. Tapi kalau umpamanya tidak tahu pas ngaca, kan ahwat mah lah apa-apa suka ngacanya. Setelah beres langsung buka HP, langsung buka kamera, uluh ya rambut, padahal sudah salam. Salatnya sah, tak perlu diulang karena dia tidak tahu terlihat sebagian aurat. Termasuk baik laki-laki atau wanita, umpamanya laki-laki pakai sarung salam. Setelah beres salam, gagaro ayanu atel, apakah lu yuswek, ketinggali auratna. Tapi itu dilakukan setelah salam. Salatnya sah, tak perlu diulang karena dia tidak tahu. Allahu a'lam.
1: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Apa yang paling membuat Allah gembira dari diri Anda? Apakah sholat Anda? Apakah haji Anda? Ataukah sedekah Anda? Jawabannya tidak. Tetapi yang paling membuat Allah gembira dari diri kita adalah tobat yang kita lakukan. Penyesalan terhadap dosa yang kita lakukan dari diri kita, itulah yang paling menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Muslim, sesungguhnya Allah benar-benar sungguh sangat gembira dengan tobatnya seorang hamba, melebihi kegembiraan salah satu di antara kalian jika kalian berada di atas hewan tunggangan kalian, kemudian kalian berada di padang pasir yang sangat luas. Tiba-tiba hewan yang ditunggangi itu pergi meninggalkannya. Padahal makanannya ada di situ, perbekalannya ada di situ, minumannya ada di situ. Sampai orang ini putus asa mencari hewan tunggangannya ke sana kemari, tidak menemukannya. Dia putus asa dan dibayang-bayangnya adalah kematian. Karena kelelahan, dia mendatangi pohon, kemudian berbaring di bawah naungan pohon tersebut. Tiba-tiba Allah mengkuasakan hewan tunggangannya yang bersamanya ada makanannya, ada minumannya, ada perbekalannya. Tiba-tiba datang kepada pemiliknya, maka sang pemilik segera mengambil tali kekangnya, mengambil tali kendalinya, dan dia bergembira. Saking gembiranya dia mengatakan, "Ya Allah, engkau adalah hambaku, sedangkan aku adalah Tuhanmu." Saking gembiranya sampai dia salat. Sudahkah kita membuat Allah gembira? Sudahkah kita membuat Allah bangga dengan diri kita? Dengan apa itu? Dengan tangisan air mata yang kita panjatkan di malam hari karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. kita bertobat kembali kepada Allah, ini adalah hal yang paling menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat dari hamba-hamba yang melakukan maksiat di siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat dari hamba yang melakukan maksiat di malam hari. Sudahkah kita mendatangi penantian Allah menunggu taubat kita? Sudahkah kita bertaubat, beristighfar, meneteskan air mata karena menyesali dosa-dosa kita? Bertobatlah, berlarilah menuju Allah Subhanahu wa taala.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

0: wahida.
1: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
1: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
0: Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa hifz.

0: لجانب.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.

untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.